0: Disebutkan kalau teman-teman yang pegang bukunya, Ibnu Katsir sebutkan di halaman 320 dan seterusnya. Tapi saya tidak akan baca semua, karena kalau kita baca per lembar ini enggak akan cukup waktunya gitu ya. Tapi yang jelas pada saat itu Ibrahim alaihissalam disuruh untuk membangun Ka'bah, dan beliau pun akhirnya membangun Ka'bah tersebut bersama dengan anaknya Ismail. Ini sekali lagi. Jadi semua orang yang tawaf, orang yang berdoa, orang yang berzikir, baca Quran di masa kita sekarang, dari zaman Nabi Ibrahim sebenarnya. Masa itu mungkin orang yang tawaf, ya, orang yang menjalankan ibadah haji, dan sampai menjelang hari kiamat, semua itu akan dipanen pahalanya oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalatu wassalam. Karena mereka lah yang membangun Ka'bah. Allah sebutkan tentang masalah ini dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22, ayat 26-27. Al-Hajj 26-27 berbunyi, wa idz bawwa'na li Ibrahim makana al-baiti alla tusyrik bi syai'a alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baita lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'is sujud wa'adzim fin-nasi bil-hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Sampai sini jadi saksi bahasannya yang diangkat oleh Ibnu Katsir rahimahullah terjemahan. Dan ingatlah, maksudnya pelajarilah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang ruku dan juga sujud, dan serulah manusia untuk mengerjakan ibadah haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Ke mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Kemudian juga ayat yang lain di sini ada disebutkan, kami jadikan kedudukan bagi Ibrahim di situ adalah dengan membangunnya, merawatnya, dan mengajarkan orang untuk tawaf, ya. Kemudian dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 96, ya. Itu juga disebutkan, dan 97 Al-Imran 96-97, inna awwala baitin udiya lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan wahudan lil'alamin fi ayatun bayinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi alal nasi hijul baiti man istata ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allah ganiyun anil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama dibangun oleh manusia ialah Baitullah yang dibakka, maksudnya Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda jelas, yang membangunnya adalah diantaranya makomnya Ibrahim, bekas pijakan kakinya. Karena Nabi Ibrahim AS, nanti kita ceritakan prosesi pembangunannya, memang ada bekas pijakan kaki yang Allah kekalkan. Barang siapa yang memasuki Baitullah, maka dia pasti akan merasa aman atau amanlah ia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam semesta. Ayat-ayat tentu banyak sekali berhubungan dengan masalah ini, tapi kita cukupkan sampai sini saksi bahasannya tentunya, ya. Tinggal kita tambah satu ayat lagi, surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 127-129. Ayat ini berbunyi, Al-Baqarah 127-129, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Dan ingatlah, maksudnya pelajarilah, ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail. Jadi yang bangun Ka'bah adalah Ibrahim dan Ismail. Ini Allah berfirman. Sementara tadi Baitul Maqdis dibangun 40 tahun sesudahnya gitu ya. Maka seraya berdoa, Ibrahim dan Ismail berdoa sambil membangun Ka'bah, ya Rabb kami, terimalah amal ini dari kami. Yang engkau perintahkan bangun Ka'bah, terima dari kami. Sungguh engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Rabb kami, Jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sungguh engkau lah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Ya Rabb kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Dan ini nanti kata ulama, penyebab juga diutusnya Nabi Muhammad SAW, doa dari Nabi Ibrahim dan Ismail, minta dari penduduk Mekah dikeluarkan nanti seorang rasul yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan mensucikan mereka. Sungguh engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ibrahim AS lalu mengajak pada saat itu untuk Ismail membangun bersama-sama, dibangunlah pondasi, dari pondasi Ka'bah itu dibangun bangunan. Setelah setiap kali mau melihat bangunan itu sudah stabil atau belum, Ibrahim AS sering kali mundur ke belakang, dan tepatnya antara Ka'bah, pintu Ka'bah, antara Ibrahim dengan pintu Ka'bah berhadapan. Maka beliau mundur ke belakang setelah melihat oh sudah rata nih, ya. Maka beliau kembali menambah batunya lagi dan tanahnya sampai selesai. Dan itulah di situ salah satu pijakan Nabi Ibrahim waktu beliau mundur melihat stabilitas Ka'bah. Maka di saat itulah beliau dikekalkan oleh Allah bekas telapak kakinya, yang orang disunnahkan habis tawaf sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, yang pahalanya sama dengan bebasin 1 budak dari anak Ismail. Ya. Dan itu dibaca rakaat pertama mirip dengan sunnatul fajr, rakaat pertama Al-Fatih sama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatih sama Al-Ikhlas. Nah setelah itu tentunya Ibrahim AS sudah bangun Ka'bah, sudah kokoh kelihatan, tapi beliau ingin satu batu, batu itu dianggap batu paling kuat. Maka beliau suruh Ismail cari batu, pergi ke padang pasir. Tak lama kemudian Ismail datang membawa Hajar Aswad, batu hitam. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dikatakan Hajar Aswad batu dari surga turun berwarna putih, dan dia berubah jadi hitam karena dosa-dosa anak Adam. Ya. Lalu diletakkanlah, pada saat itu Nabi Ibrahim tanya, dari mana kau temukan ini? Kata Ismail, dari Allah. Lalu diletakkan dari posisi yang sekarang tempatnya, Hajar Aswad, dan menjadi garis tar untuk tawaf gitu ya. Nah setelah itu ada perintah datang setelah selesai Ka'bah, dan ini juga poin penting dari ayat tadi yang kita baca ya, yang terakhir tadi Al-Baqarah 127-129. Perhatikan bagaimana adabnya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, mereka walaupun sudah tahu ini perintah Allah, mereka nabi-nabi dan mereka tahu mereka ikhlas, tetap mereka bilang Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami terima dari kami. Jadi kita usahakan habis sholat, habis puasa, habis ibadah apa saja selalu berdoa, ya Allah terima dari kami supaya betul-betul maksimal kita terima, tidak terlintas riya dan yang sejenisnya itu ya. Kemudian setelah pembangunan itu, Jibril datang lalu berkata kepada Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, panggillah dan serulah orang untuk mengerjakan ibadah haji. Maka kata Ibrahim alaihissalam, wa ma yablughu sauti, sampai di mana suaraku? Maka kata Jibril, tugasmu hanya menyampaikan. Ma'alaika illal balak. Maka Ibrahim pun datang naik ke atas sebuah gunung lalu menyuruh orang untuk datang haji. Nah itu yang Allah sebutkan di tadi ayat yang kita baca dalam surah Al-Hajj ayat 27 ya. Wa'adzim finnasi bilhajj. Dan serulah manusia untuk datang haji. Nah Ibrahim disuruh panggil sendirian. Lalu Allah bawa dengan angin suara Nabi Ibrahim sehingga sampai ke kuping semua orang-orang beriman. Seruan untuk pergi haji. Maka mereka datang. Ya tuka, Allah mengatakan pasti mereka akan datang. Rijalan, laki-laki, ya, para jemaah haji. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Mereka akan datang dengan mengendarai unta yang kurus karena jauhnya perjalanan. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Lalu terbentuklah rangkaian ibadah haji itu sendiri. Ini sudah pernah kita jelaskan rangkaian haji di kisah Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Setelah itu terjadilah tentunya keamanan sampai Ibrahim AS meninggal dunia. Dan Ibrahim AS setelah pembangunan Masjidil Haram, perintah haji, beliau pulang ke negeri Syam. Nah terjadilah pembangunan Baitul Maqdis ya, 40 tahun sesudah itu. Kemudian Ibrahim menghabiskan umurnya, sisanya semua di negeri Syam. Makanya beliau punya kuburan di kota Hebron atau kota Al-Khalil. Kata Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, beliau mengatakan Ya, beliau termasuk cenderung menterjihkan, ya, membenarkan kalau kuburan di Khalil itu adalah kuburan Ibrahim alaihissalam. Di situ ada kuburan beliau, wafat di sana, dan seperti janji Allah, beliau sempat menyaksikan anaknya Ishak lahir dan besar dan dinobatkan jadi nabi, serta Ishak menikah sampai punya anak Yakub dan juga dinobatkan jadi nabi, baru Ibrahim alaihissalam wafat. Nah, ini yang dimaksudkan dalam ayat, dia akan mendapatkan kedua anak cucu, anak dan cucunya itu. Tentu tidak banyak dinukil setelah itu tentang seperti apa dakwah Nabi Ismail alaihissalam di Mekah, karena orang bertauhid semuanya. Orang semua mengamalkan isi daripada ajaran Ibrahim, sampai dikenal Mekah dulu adalah lokasi dakwahnya Nabi Ibrahim dan dikenal dengan agama yang hanif, agama yang lurus, ya. Lalu kenapa bisa ada berhala-berhala di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada seseorang yang bernama Amruh, ya. Orang ini yang mengubah, ya, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperlihatkan dia di neraka isi perutnya keluar karena dia yang pertama mengubah ajaran Ibrahim, memasukkan berhala-berhala gitu, ya, ke dalam kota Mekah. Subhanallah, saya terlupa nama orang ini pasnya, ya. Tapi orang Amr bin Luhai, ya, jazakallahu khairan. Amr bin Luhai. Manusia kadang-kadang lupa, subhanallah. Tapi saya suka terus terang. Kalau antum tidak tahu terus terang atau tidak. Baik. Di sini juga ada sedikit mungkin yang mau ditambahkan sebelum kita masuk ke fadailnya atau manakibnya, keutamanya Nabi Ismail dan pelajaran yang bisa diambil. Ada di halaman 328 yang menarik tentang masalah kawaid atau pondasi dasar Ka'bah. Ka'bah ini, teman-teman sekalian, tadinya besarnya itu termasuk Hijr Ismail. Kalau antum lihat sekarang Ka'bah, di dekat Ka'bah itu ada cekungan, ada tiga lampu hijau. Itu Hijr Ismail, dikenal dengan, ya, kamarnya Nabi Ismail. Dalam beberapa athar disebutkan Nabi Ismail dan Hajar dikubur di situ, ya. Tapi ini kan kisah dulu dan tidak bisa kita jadikan patokan, oh kalau tidak bisa sholat karena ada kuburan Nabi, itu kita tidak dibahas sekarang, karena syariat Nabi Muhammad SAW yang melarang orang itu adalah setelah beliau diutus. Ini jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, dan setiap Nabi-Nabi dan Rasul bisa saja beda syariatnya. Jadi, ya. Apalagi pada saat itu di Ka'bahnya yang orang jadikan tempat ibadah. Nah, tapi yang jelas dulu bangunan Ka'bah itu masuk sampai Hijr Ismail, ya, besar. Waktu terjadi kebakaran Ka'bah, karena ada seorang wanita membawa dupa lalu membakar kain kiswa dan membakar Ka'bah rubuh. Maka di zaman Abdul Muthalib pernah mau dibangun kembali. Intinya dibangun gitu, ya, Ka'bah itu dibangun. Tapi karena uang mereka enggak cukup yang halal, maka uang mereka yang halal hanya cukup untuk membangun bangunan Ka'bah yang kayak sekarang. Nah, itu ada penyebutan, ya, waktu Nabi SAW berkata kepada Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, alam tara anna qaumiki hina banul ka'bata iktasaru ala kawaid al-Ibrahim. Kata Nabi SAW, tidakkah kamu melihat bahwa kaummu ketika membangun Ka'bah telah mengurangi dasar-dasar pondasi yang dibangun oleh Ibrahim? Lalu Aisyah bertanya, ya, fakultu ya Rasulullah, ala taruddaha ala kawaid Ibrahim? Ya Rasulullah, tidakkah anda mengembalikannya pada dasar-dasar yang dibangun oleh Ibrahim? Kenapa enggak dimasukin aja Hijr Ismail ke dalam Ka'bah? Ya. Maka jawaban Nabi SAW, laula faqala laula hidthanu kaumiki bil kufri la fa'altu. Kalau bukan karena kaummu, maksudnya orang-orang Quraisy wahai Aisyah, baru saja meninggalkan kekufuran, niscaya aku akan melakukan itu. Ya. Di zaman sekarang Mekah sudah semuanya muslim. Kenapa orang-orang belum memasukkan Hijr Ismail ke dalam Ka'bah? Karena memang Nabi sendiri tidak melakukannya. Maka tidak ada yang berani sekarang untuk melangkahi sikap Nabi SAW. Tapi tetap saja ini Ka'bah, bangunan fisiknya, ini Hijr Ismail, di situ ada lubang, ada pintu masuk. Itu sekarang dibuatin pintu ditutup. Hanya dibuka di luar waktu sholat. Karena kalau sholat di belakang Hijr Ismail berarti sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Allahu alam. Ini bahasanya tentunya tentang Ismail. Kita sekarang masuk ke masalah manaqibnya ya, atau kita bisa katakan keutamaan dari Nabi Ismail itu sendiri. Yang pertama, dia adalah anak pertamanya Ibrahim alaihissalam, dan ini satu karunia tentunya ya, satu pelajaran tersendiri yang bisa diambil. Kemudian yang kedua, beliaulah anak sah yang disembeli ya, yang akhirnya keluar ibadah kurban. Dan perlu Anda tahu ya, orang-orang Yahudi juga berkurban ya, tapi keyakinan mereka karena Ishak yang disembeli. Nah gitu. Kemudian yang ketiga, beliau dapat julukan dengan Gulam Halim atau orang yang penyabar sekali. Ini saya poin-poin saja ya tentang keutamaan beliau, karena sudah panjang lebar tadi kita ceritakan. Kemudian yang keempat, beliau sangat bakti dengan orang kedua orang tuanya. Ya, terbukti dia sangat bakti dengan Ibrahim alaihissalam, sampai waktu mimpi mau disembelih pun beliau patuh. Kemudian yang kelima, Allah memujinya dengan shadiqal wa'ad, jujur, benar dengan janjinya. Kemudian yang keenam, beliau juga diangkat menjadi nabi dan rasul sekaligus ya. Yang ketujuh, beliau bangun Ka'bah, termasuk partisipasi dalam membangun Ka'bah. Yang kedelapan, beliau termasuk juga yang diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan ibadah haji, karena perintah untuk tawaf, mensucikan Ka'bah ini juga termasuk, walaupun perintah dasarnya ke ayahnya Ibrahim, tapi juga kepada menjadi syariatnya Ismail. Yang kesembilan, beliau juga disebutkan sebagai bapaknya semua turunan Arab yang musta'ribah, maksudnya orang-orang Arab yang non-Arab yang terarabkan. Jadi dari sikap Nabi Ismail ini dan keluar istilah ini, kalau ada seorang laki-laki yang ajam, yang bukan orang Arab, menikah sama wanita Arab, maka dia juga menjadi orang Arab secara otomatis, begitulah. Atau negara yang menggunakan sekarang bahasa Arab sebagai bahasa negaranya, biasanya masuk dalam Liga Negara Arab ya. Nah itu karena mereka menggunakan kosakata bahasa Arab. Banyak negara-negara di Afrika itu ya. Nah, itu karena di masa Umar bin Khattab, ekspansi Islam mulai masuk ke Mesir. Di Mesir itu suku Kipti, bukan orang Arab asalnya. Tapi setelah Amr bin As tembus itu, menaklukkan Mesir, kemudian menikahlah banyak sahabat-sahabat tabi'in dengan orang-orang Mesir, menjadi Mesir negara Arab sekarang. Bahasanya bahasa Arab. Ya. Aljazair, Tunis, Maroko, itu semua dasarnya suku barbar dulu di sana. Itu kemudian menikah dengan kaum muslimin dari bangsa Arab, jadi negara-negara Arab. Sudan, Mauritania, banyak sekali itu ya. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Dan tentu sekian banyak keutamaan tadi yang sudah kita sebutkan ya. Beberapa keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan, itu banyak sekali kalau kita ingin satu persatu dibahas. Yang tadi saya sudah kasih nomor-nomor urutnya ya. Di antaranya, beliau juga sangat rutin menjaga sholat dan memerintahkan keluarganya. Beliau juga menunaikan zakat. Beliau juga diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau juga termasuk adalah dikatakan minal akhyar, orang-orang pilihan ya, orang-orang pilihan, jadi dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau juga termasuk dipuji oleh Allah, dikatakan innahum minas salihin, setelah sebut nama beliau bersama Idris dan Zulkifli. Beliau juga termasuk orang-orang yang saleh. Beliau juga termasuk orang yang pertama menunggangi kuda, tadi disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Dan beliau adalah orang yang pertama berbahasa Arab yang fasih. Jadi banyak sekali manaqib dari manusia yang mulia ini tentunya. Baik, sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke durus wal ibar, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari kehidupan manusia mulia ini. Yang pertama tentunya yang bisa kita ambil pelajaran tentang kedudukan ikhlas ya. Ketulusan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena ikhlasnya Ibrahim alaihissalam, tulusnya beliau bersama anaknya Ismail menerima syariat Allah, maka tidak mungkin terjadi prosesi penyembelihan. Kalau bukan karena ikhlasnya Ibrahim alaihissalam menerima perintah Allah untuk membawa istrinya dan membiarkan istri dan anaknya di Mekah, tidak ikhlas menerima, tidak akan terjadi komunitas penduduk Mekah. Kalau bukan keikhlasan Hajar alaihissalam menerima perintah Allah untuk suaminya dan juga untuk dirinya dan anaknya, tidak akan tinggal di Mekah. Ya. Dan semua itu banyak sekali. Kalau bukan karena ikhlasnya Ismail alaihissalam dalam menerima kerasulan dan kenabian ayahnya, dia tidak akan menceraikan istrinya hanya karena satu titah. Ya. Dan sekian banyak tentunya, kalau bukan karena keikhlasan Ka'bah tidak akan dibangun. Ya. Kalau bukan karena keikhlasan Hajar juga tidak akan menerima suku Jurhum untuk tinggal bersama mereka. Dan terlalu banyak dari pelajaran keluarga yang mulia ini tentang masalah keikhlasan. Oleh karena itu kita coba sebutkan beberapa poin berhubungan dengan masalah ikhlas itu sendiri. Ikhlas ini teman-teman sekalian saya akan ambil dari buku Sahih Targhib Tarhib berhubungan dengan masalah bahasannya. Tentu banyak sekali hadisnya, tapi saya akan ringkaskan di beberapa hadis saja yang saya lihat ini mudah-mudahan ya bisa menambah keimanan kita. Ya. Di poin yang pertama berhubungan dengan masalah ikhlas ini, hadis yang perlu kita bahas adalah hadis yang diangkat oleh Al-Mundri dalam kitab Ikhlas di bab pertama, anjuran kepada ikhlas, kejujuran dan niat yang baik. Hadis nomor tiganya di dalam bab ini dengan sanad sahih diriwayatkan hadis ini ya oleh beliau. Pada saat ada seorang dari suku Aslam bernama Abu Firas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, nada rajulun faqal ya Rasulullah mal iman qala al ikhlas. Seorang laki-laki sempat berseru ya, di majlis Nabi seraya mengatakan, ya Rasulullah, apa sebenarnya iman itu? Bagaimana kita bisa tahu orang itu beriman? Maka kata Nabi SAW, ikhlas. Kapan orang itu tulus, berarti dia beriman. Kapan tidak tulus, berarti tidak beriman. Tolok ukurnya begitu, atau kurang imannya. Dalam riwayat lain, Nabi SAW mengatakan, saluni amma syi'tum. Fanada rajulun, ya Rasulullah, mal Islam. Kata Nabi SAW, bertanyalah apa saja yang kalian inginkan. Lalu seorang laki-laki berseru mengatakan, ya Rasulullah, apa itu Islam? Qala iqamus salati wa ita'iz zakah. Kata Nabi SAW, engkau dirikan salat dan engkau tunaikan zakat. Qala famal iman. Lalu ditanya kepada Nabi SAW, lalu apa itu iman? Maka Nabi SAW mengatakan, al-ikhlas. Tulus, ya ikhlas ini. Jadi seperti Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Hajar, ini semua karena ketulusan kepada syariat Allah SWT. Ikhlas karena Allah betul-betul berharap ya ridha dari Allah SWT, balasan dari Allah, maka dikatakan mereka beriman. Qala famal yakin, orang itu masih tanya apa itu keyakinan. Qala at-tasdiq, beliau mengatakan membenarkan. Beliau mengatakan membenarkan. Ini hadis yang pertama yang kita coba pilih dari sekian hadis berhubungan dengan masalah ikhlas itu sendiri. Kemudian hadis selanjutnya saya langsung pindah ke hadis ketujuh yang diangkat oleh beliau dari Dahhak ibn Qais radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul ana khairu syarik." Sesungguhnya Allah taala, Allah yang Maha Berkah dan Maha Tinggi berfirman, "Saya adalah sebaik-baik sekutu. Faman asyraka ma'iyya syarikan fa huwa li syariki." Siapapun yang mempartnerkan aku dengan sekutuku, aku akan berikan itu untuk sekutuku. Allah tidak mau kalau tidak ikhlas karena dia. Kalau masih ada partnernya, sholat untuk Allah tapi juga untuk dipuji oleh manusia. Maka Allah bilang, saya tidak butuh ibadah orang itu. Saya kasih kepada sekutuku. Ya ayuhan nas, kata Nabi SAW, wahai sekali manusia, akhlisu a'malakum. Maka ikhlaskanlah amal-amal kalian. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala la yakbalu minal amali illa ma khalusalahu. Karena Allah tidak akan terima amal kecuali yang ikhlas murni untuknya. Wa la taqulu, jangan pernah kamu ucapkan, hadhihi lillahi walirrahim. Ini untuk Allah ya, dan juga ini untuk kerabatku. Fa innaha lirrahim, karena hanya untuk kerabatnya saja itu. Wa laysa lillahi minha syai', dan tidak untuk Allah sedikit pun. Wala taqulu hadhi lillahi wa li ujuhikum, dan jangan juga kalian mengatakan ini untuk Allah dan karena kalian. Lalu fa innaha li ujuhikum, karena itu hanya untuk kalian saja. Walaisa lillahi minha syai, dan pastikan tidak ada untuk Allah sedikit pun. Kemudian selanjutnya hadis yang bisa kita ambil juga hadis nomor 9 di sini, diriwayatkan oleh Tabarain dengan sanad hasan dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengatakan ad-dunya mal'una, dunia ini semua dilaknat, mal'unum ma fiha, dan juga dilaknat di dalamnya illa mabtughiya bihi wajhullah, kecuali yang mengharapkan wajah Allah atau ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya di hadis nomor 12, kata Nabi SAW dari hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Bukhari, inna aqwaman khalfana bil Madinah, sesungguhnya ada sekelompok orang-orang yang di kota Madinah tidak ikut dalam peperangan untuk sama Nabi. Ma salakna syi'ban wala wadin illa wahum ma'ana, tidak ada satu perbukitan ataupun lembah yang kita lewatin kecuali mereka dapat pahala bersama kita. Habasahumul udur, mereka tertahan karena udur, tapi karena mereka ikhlas, mereka tulus. Kalau seandainya mereka tidak sakit, maka mereka tetap akan ikut, dan dengan keikhlasan itu Allah tetap dapatkan atau berikan pahala. Dalam riwayat lain, laqad taraktum bil madinati aqwaman masirtum masira, kalian telah tinggalkan sebagian saudara kalian di kota Madinah yang kalian tidak melangkah atau jalan di sebuah tempat. Wala anfaqtum min nafaqa, tidak ada juga yang kalian infakkan di jalan Allah. Wala qata'tum min wadin, tidak juga kalian melewati sebuah lembah. Illa wahum ma'ahu illa wa huwa ma'a illa wahum ma'akum fi, kecuali mereka bersama kalian di pahala. Kalau ya Rasulullah, wa kaifa yakununa ma'ana wa hum bil Madinah, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana ceritanya mereka bisa dapat pahala seperti kita padahal mereka di Madinah tidak ikut berperang bersama kita? Kata Nabi SAW, habasahumul marad, mereka ditahan oleh penyakit yang menahan mereka, tapi karena keikhlasan mereka maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka pahala. InsyaAllah kita cuma sampai sini masalah ikhlas. Kita coba masuk ke bahasan selanjutnya. Ya, ini dars atau pelajaran pertama tentang pentingnya kita ikhlas. Sekarang kita masuk yang kedua yang bisa diambil sebagai pelajaran adalah keutamaan sabar. Nah, karena ini adalah ciri khasnya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Sabar secara definisi teman-teman sekalian adalah menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Itu sabar. Jadi contoh misalnya kita bangun pagi hari sakit, maka pada saat kita bangun sakit, ujian Allah sedang datang. Tugas kita sabar. Gimana caranya? Terima dulu sebagai keputusan Allah, lalu kita ikhtiar mencari jalan keluar. Misalnya kita minum obat, kita istirahat yang cukup, itu namanya sabar. Dan sabar bukan dengan mengelus dada lalu tinggal diam. Ya, ini satu definisi yang perlu kita fahami baik-baik. Semua orang akan diuji oleh Allah SWT, tidak ada yang tidak diuji. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 155, walanabluwannakum bisyai, kami pasti akan menguji kalian secara individu, semua kita akan merasakan muslimnya atau kafirnya, bisyai dengan sedikit, minal khauf, rasa takut dan khawatir, walju, rasa lapar, wanaqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, juga kehilangan jiwa, wathamarat, hasil panen buah-buahan, wabashiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kita akan diuji, tinggal bagaimana kita melaluinya, dan yakin Allah melihat, sebagaimana Nabi Ismail dan Ibrahim mengetahui Allah melihat, maka Allah akan memberikan pahala yang maksimal. Dalam surah Al-Baqarah juga ayat 214, kalau tadi 155 ini 214, Allah berfirman, أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ زُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Apakah kamu mengira bahwasanya kamu akan masuk ke dalam surga padahal belum datang kepadamu cobaan-cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu sebelummu? Mereka ditimpa malapetaka, kesengsaraan, serta digoncang dengan berbagai macam ujian, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang sudah beriman atau orang beriman, kapan atau bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah pertolongan Allah itu sangat dekat. Mungkin ayat terakhir, karena ayat cukup banyak yang kami susun, diantaranya adalah ayat surah Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 2 sampai ayat 3. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan mengatakan aku sudah beriman dan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Ketahuilah kami telah uji keimanan orang-orang sebelum mereka. Falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Maka pasti Allah akan tahu siapa yang jujur dengan keimanannya. Walaya'lamanna alkadzibiin. Dan pasti Allah akan tahu siapa yang dusta. Siapa yang dusta. Dan kita sudah tahu juga bagaimana orang-orang yang paling berat ujiannya dari para nabi-nabi. Tadi kisah Nabi Ismail dan Ibrahim berat sekali ujiannya gitu ya. Tapi mereka bisa melaluinya asal dasarnya keyakinan. Kata Ali radhiyallahu anhu dalam sebuah statement yang menarik, as-sabru minal iman bimanzilatir ra's minal jasad. Perumpamaan sabar itu dari keimanan seseorang ibarat seperti kedudukan kepala di jasad. Ya, kalau tangan dipotong, kaki dipotong, ini masih bisa hidup orang. Matanya buta, telinganya dipotong. Tapi kalau sudah kepalanya yang dipenggal, itu meninggal. Ya. Maka sabar di keimanan itu seperti kedudukan kepala dari jasad. Wala imana liman la sabralah. Dan tidak dianggap orang itu beriman kalau dia tidak punya kesabaran. Dan tentunya sekian banyak yang berhubungan dengan masalah itu. Namun kita coba tutup dengan statement yang menarik dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Teman-teman, sekali lagi kita pasti akan diuji semuanya. Makin kuat iman kita, maka makin ada ujian. Tujuannya agar kita lebih manja dan kembali kepada Allah SWT. Dan pasti kita akan bisa lalui. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, apabila Allah telah menetapkan satu takdir ujian pada seorang hamba, maka yang paling dicintai adalah meridohi dan menerima takdir tersebut. Jadi kita menerima apa yang Allah putuskan dan tetap bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga tentang kedudukan kejujuran itu sendiri. Bagaimana beliau punya sifat shadiqul wa'd, benar dan jujur dengan janjinya. Intinya dia jujur sebenarnya ya. Saya sedikit bicara tentang masalah jujur ini, kena angkat statement Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, salah satu ulama yang mengajar 40 tahun di Masjid Nabawi dan sudah wafat tentunya. Di buku beliau Minhajul Muslim, beliau keluarkan satu statement yang menarik. Beliau bilang begini, saya langsung terjemahan saja, seorang muslim memandang kejujuran bukan sekedar akhlak yang utama saja yang wajib dilakukan tanpa lainnya. Akan tetapi, ia memandangnya lebih jauh lagi dari itu. Ia memandang bahwa kejujuran adalah penyempurnaan iman dan Islamnya. Sebab Allah yang memerintahkan demikian seraya memuji ya, hambanya yang menyandang sifat ini. Jujur adalah simbol perangai seorang muslim dimanapun ia berada dan dalam kondisi apapun, karena Allah berfirman was-sadiqina was-sadiqat dalam surah Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 35, dan laki-laki yang suka jujur dan tepat janji juga perempuan yang jujur. Lalu Allah bilang setelah menyebutkan sifat-sifat hamba-hambanya yang terpilih, diantaranya jujur laki-laki dan perempuan ini, a'addallahu lahum magfiratan wa ajran azima. Mereka adalah orang-orang yang Allah janjikan pengampunan dan pahala yang melimpah. Juga dalam surah Taubah, surah nomor 9 ayat 119, Allah mengatakan, ya alladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah selalu dengan orang-orang yang jujur. Ya. Kita punya prinsip dasar, tidak ada kebohongan dalam hidup kita, semuanya disampaikan apa adanya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kedudukan kejujuran adalah kedudukan paling agung yang darinya bersumber kedudukan-kedudukan orang-orang yang berjalan menuju ke jalan Allah. Sekaligus sebagai jalan terlurus yang barang siapa tidak berjalan di atasnya, tidak mau jujur, maka itu adalah orang-orang yang pasti akan binasa, akan mentok di suatu titik kalau dia tidak jujur. Ya. Dengannya pula dengan jujur dapat dibedakan antara orang-orang munafik dengan orang-orang beriman, dibedakan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Kejujuran ibarat pedang Allah di muka bumi, tidak sesuatu pun diletakkan di atasnya kecuali atau melainkan akan terpotong olehnya. Jujur pasti akan sangat kuat, dan tidaklah kejujuran itu menghadapi kebatilan melainkan ia akan melawan dan mengalahkan, serta tidaklah ia menyerang lawannya, melainkan pasti ia akan menang. Barang siapa menyuarakan kejujuran, niscaya kalimatnya akan terdengar keras, mengalahkan suara musuh-musuhnya. Kejujuran merupakan ruh amal. Kemudian dia adalah merupakan ruh amal serta juga penjernih keadaan, penghilang rasa takut dan pintu masuk bagi orang-orang yang akan menghadap kepada Raja yang Maha Mulia. Dan terlalu banyak dalil yang memerintahkan kita agar kita jujur, diantaranya juga yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya beliau jujur. Ya. Jujur banyak macamnya, saya ringkaskan, jujur beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya kita jujur dalam berpenampilan apa adanya. Ya. Kalau jujur beriman kepada Allah Rasulnya sudah banyak ayat-ayat ya, tidak kita bacakan lagi. Tapi jujur dalam berpenampilan, jangan sampai kita miskin lalu kita menunjukkan seakan-akan kita kaya. Bukan tidak boleh berpenampilan rapi, tapi jangan sampai menipu orang atau publik seakan-akan kita itu adalah orang yang mampu ya. Ini hati-hati yang sekarang suka flexing-flexing ya. Ya, karena kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbayzur. Orang-orang yang pura-pura memiliki banyak sesuatu yang tidak, yang bukan miliknya, maka bagaikan orang yang memakai dua pakaian palsu. Yang ketiga, jujur dalam akad, karena kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim, seorang muslim sama sepakat dengan syaratnya. Yang keempat, jujur dalam pernikahan, tidak ada niat manipulasi, karena kata Nabi SAW, siapa yang mengiming-imingkan pada seorang wanita dengan iming-iming sampai wanita tersebut menghalalkan atau terhalalkan kemaluannya menikah, maka dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pezina, walaupun dia status suami resmi. Tapi kalau dia memang niat bohong, dia enggak mau jujur, dia tipu wanita tersebut, nanti kalau kamu nikah sama saya akan belikan rumah, belikan mobil, padahal dia tahu dia enggak bisa gitu ya. Dia berbohong, dan setelah nikah pun walaupun ada dia tidak kasih. Ah, itu kan cuma janji kosong misalnya. Nah, orang seperti ini walaupun status suami resmi di dunia, di akhirat ketemu Allah sebagai seorang pezina. Lalu lanjutan hadis kata Nabi SAW, dan tidaklah seseorang mengiming-imingkan kepada seseorang pemilik harta, tapi dia supaya dipinjamkan ya, misalnya investasi atau dipinjamkan, tapi dia tahu dia bohong. Sehingga terhalalkanlah harta saudaranya itu, kalau dia tidak kembalikan selama di dunia, maka dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri. Yang keempat, jujur dalam transaksi. Kata Nabi SAW, al-bayi'ani bil-khiyari malam yatafarraqa. Sesungguhnya, dua orang transaksi masih punya hak khiyar. Lanjutkan transaksi atau tidak sebelum mereka berpisah. Fa'in sadaqa wa bayyana. Kalau dua-duanya jujur dan transparansi, burika lahuma fi bayyihima. Maka pasti akan diberkahi transaksi mereka ya. Wa in katama wa kadzaba, kalau diberikan keberkahan dalam transaksi tadi, dan kalau mereka menyembunyikan dan berdusta, muhrikat barakatu baihima, maka akan dihilangkan keberkahan daripada transaksi tersebut ya. Kemudian yang kelima, jujur dalam janji, berkata-kata dan juga amanah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sidqu tuma'nina. Jujur adalah ketenangan jiwa, wal kadhibu riba, dan bohong itu adalah kerancuan dalam hidup. Itu diriwayatkan oleh Tirmidzi. Belum lagi hadis-hadis tentang tanda-tanda orang munafik gitu ya, cukup banyak sekali, diantaranya kalau mereka berbicara mereka berdusta ya. Kita tutup dengan kisah Imam Bukhari rahimahullah, di mana beliau pernah menolak riwayat seseorang karena membohongi hewan gitu ya. Tapi beliau dengar di satu wilayah ada orang yang menyampaikan hadis, lalu Imam Bukhari mau belajar dari orang itu. Begitu tiba di tempat orang itu seperti waktu kudanya atau keledainya mau pergi, lalu dia seakan-akan menggenggam sesuatu untuk memancing supaya hewan itu tidak pergi. Maka Imam Bukhari begitu tahu ternyata tangannya dia kosong setelah pegang tali kekangan itu, maka beliau menolak untuk mengambil hadisnya ya, karena luar biasanya tidak boleh orang melakukan hal seperti ini. Jadi itu yang pertama tadi, masalah ikhlas. Yang kedua adalah masalah sabar. Yang ketiga masalah jujur. Dan yang keempat dan yang kelima ini tidak saya bahas lagi, karena ini adalah bahasan yang umum ya. tentang kedudukan sholat dan juga zakat. Ini sebenarnya sudah saya siapkan materinya, tapi karena tidak mencukupkan waktu ya, melihat sudah menjelang waktu asar, maka saya yakin insya Allah kita bisa mengetahui sendiri dan cukup banyak tentang keutamaan sholat dan juga keutamaan zakat itu sendiri. Allahu'alam. Baik, ini bahasannya insya Allah. Walau benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Sibarkas,
2: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Setiap manusia yang menjejakkan kakinya di bumi ini adalah seorang musafir yang sedang berjalan kepada Allah. Umurnya merupakan jangka waktu perjalanannya menuju kepada Allah. Siang dan malam merupakan fase-fase perjalanannya. Jadi setiap hari dan malam merupakan satu fase perjalanan. Dia akan melalui fase demi fase hingga perjalanannya berakhir. Orang yang cerdik ialah yang menjadikan setiap fase sebagai pusat perhatiannya. Dia bisa selamat dalam perjalanannya karena setiap jengkal jalan yang dilalui tidak luput dari perhatiannya. Selagi satu fase sudah dilewati dengan selamat, maka perhatiannya terpusat ke fase berikutnya. Dia tidak mengulur-ulur waktu sehingga hatinya menjadi keras. Harapannya dibesarkan, mengurangi penundaan dan penangguhan. Dia selalu memperhitungkan umurnya dalam satu fase yang sedang dilalui, lalu berusaha melewatinya dengan sebaik-baiknya. Jika dia merasa yakin jarak yang akan ditempuh tidak terlalu lama, dan dia dapat melewatinya dengan sesegera mungkin, maka pekerjaannya akan terasa ringan, dan bekal yang dipersiapkan juga tidak berat. Tatkala menghadapi fase berikutnya, cara yang sama tetap dipergunakan, sehingga semua fase umurnya dapat dilewati dengan mulus. Usahanya dipuji, dan dia tinggal meraih apa yang sudah pernah dipersiapkan. Jika fajar akhirat sudah menyingsing, dan kegelapan dunia telah berlalu, maka jalannya terlihat terang dan terpuji. Hari itu merupakan hari yang cerah baginya, dan keberuntungan sudah ada di tangannya.

Segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh manusia dinamakan rezeki. Ilmu, akhlak, rupa yang cantik dan tampan, atau pangkat, semuanya itu masuk sebagai rezeki yang diberikan oleh Allah. Rezeki bisa dibagi ke dalam dua kutub besar, rezeki halal dan haram. Perbedaan antara keduanya sangat jelas. Rezeki haram, manfaatnya tidak bertahan lama, akan habis dalam waktu sekejap. Sedangkan rezeki yang halal, sekalipun manfaatnya sedikit di mata, tetapi sejatinya harta ini terus bertambah keberkahannya. Umat Islam harus merenungkan makna ayat ke-71 dari surah An-Nahl. Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka, mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Pendengar, lalu mengapa rezeki yang diterima oleh setiap individu berbeda antara satu dengan yang lain? Karena perbedaan tersebut dimaksudkan agar rezeki dapat mengalir ke individu dengan cara yang berbeda-beda. Jika terjadi perbedaan rezeki, Allah akan memberikan haknya dalam bentuk yang lain. Hal ini karena, sekali lagi, rezeki bukan hanya semata uang, tetapi rezeki adalah segala sesuatu yang dirasakan manfaatnya oleh manusia. Karena itu bentuk rezeki yang diberikan Allah tidak terbatas, dan Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Dalam ketentuan dan hitungan matematis, besaran output akan ditentukan oleh besaran input. Tetapi itu tidak berlaku dalam konteks rezeki yang Allah berikan. Allah tidak memberikan batas. Bahkan tak jarang Allah memberikan rezeki di luar batas usaha yang telah ditempuh oleh seorang hamba. Apa yang diperoleh bisa lebih banyak dari yang dikira dan telah diusahakan. Sebagian muslim lalu bersikap sinis dan terheran dengan rezeki lebih yang diterima oleh orang kafir. Tetapi mengapa kaum muslim itu tidak mencoba menghitung betapa besarnya nilai kebajikan yang Allah berikan kepada mereka? Belum lagi rezeki berupa rasa nyaman yang dirasakan oleh hati. Terlebih jika mereka mengetahui bahwa hari pembalasan pasti akan tiba. Allah akan memberikan balasan sesuai dengan keyakinan dan amal yang telah diperbuat selama di dunia.

0: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
0: Serah ke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kui?
0: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822 2090127.

0: Assalamualaikum.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye, Kang?
0: Alhamdulillah, baik-baik saja.
1: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to?
0: Alhamdulillah juga, sidik-sidik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong, Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya, Kang?
0: Apa? Diiklan, Nak? Datang diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to, Kang? Iklan ning RDS FM to, Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
0: Boh, kayak gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
1: Alah mbok rada engko to, Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
0: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
0: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
0: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
0: Lah kan ya bener. Dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
4: Imam Sufyan al-Thawri berkata, bagiku, meninggalkan harta 10.000 dirham yang nantinya akan dihisab di hadapan Allah, lebih aku cintai daripada aku hidup meminta-minta dan menjadi beban orang lain.

0: Sejenak kita ikuti Untaian Semangat bersama Ustadz Budi Azhari LC.
1: Harus dijaga perempuan yang mencari uang itu, harus dijaga jangan sampai keluarganya retak. Wanita yang bekerja ini, yang punya penghasilan ini, harus sangat menjaga kowamahnya laki-laki. Gara-gara kerja dapat penghasilan, suaminya jatuh di hadapan dia. Orang suka nggak perhatikan itu. Lama-lama ini kalau tidak hati-hati, wanita itu nggak perlu laki-laki. Bahasanya adalah, aku nggak perlu uang kamu. Ya kan, aku penghasilanku malah lebih gede dari kamu kok. Loh, kadang pemberian nafkah harta suami untuk istrinya bukan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan, tetapi ini adalah ikatan kasih antar kita, dan ini adalah dalam rangka menjaga kewamah suami, bukan sekedar kebutuhan, perlu uang bukan itu. Karena kalau cuma kebutuhan, perempuan nanti lama-lama tidak perlu laki-laki, dan itu awal keretakan rumah tangga.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: bangun.
1: Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Quran Surat Al-Munafikun ayat 4. Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang melampaui batas pasti akan binasa. Salah satu sunatullah yang ditetapkan oleh Allah di alam ini adalah siapa yang melampaui batas pasti akan binasa. Kapan kita dapat mengetahui bahwa seseorang itu melampaui batas? Yakni jika seseorang itu telah mengetahui batasan-batasan yang harus dipelihara, mana hal-hal yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, mana hal-hal yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Maka jika seseorang meninggalkan apa yang diperintahkan atau melakukan apa yang dilarang, maka berarti telah melanggar dan melampaui batas yang telah ditetapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 14 yang artinya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar atau melampaui batas ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Nah pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, yang pertama, jangan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu seperti mengharamkan apa yang dihalalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan orang-orang beriman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 87. Kemudian yang kedua, senantiasa menjaga diri sehingga tidak melampaui batas, karena Allah Maha mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengapa kamu tidak mau memakan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya? Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 119. Mudah-mudahan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hidup ini dengan lebih jelas, dan dapat pula dijadikan ilmu yang dapat digunakan sebagai alat untuk menjaga dan memelihara diri.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Dialah Sumayyah binti Khayyat, hamba sahaya dari Abu Huzaifah bin Mughirah. Beliau dinikahi oleh Yasir, seorang pendatang yang kemudian menetap di Mekah, sehingga tidak ada kabilah yang dapat membela, menolak dan mencegah kezaliman atas dirinya, karena dia hidup sebatang kara. Posisinya menjadi sulit di bawah naungan aturan yang berlaku pada masa jahiliyah. Begitulah Yasir mendapatkan dirinya, menyerahkan perlindungannya kepada Bani Makhzum. Beliau hidup dalam kekuasaan Abu Huzaifah. Dia akhirnya dinikahkan dengan budak wanita bernama Sumayyah, tokoh yang kita bicarakan ini. Beliau hidup bersamanya dalam suasana yang tentram. Tidak berselang lama dari pernikahan tersebut, mereka pun dikaruniai dua orang anak, yaitu Ammar dan Ubaidillah. Tatkala Ammar hampir menjelang dewasa dan sempurna sebagai seorang laki-laki, beliau mendengar agama baru yang didakwahkan oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Maka berfikirlah Ammar bin Yasir sebagaimana yang difikirkan oleh penduduk Mekah, sehingga kesungguhan beliau di dalam berfikir dan lurusnya fitrah beliau menggiringnya untuk memeluk dinul Islam. Ammar kembali ke rumah dan menemui kedua orang tuanya dalam keadaan merasakan lezatnya iman yang telah terpatri dalam jiwanya. Beliau menceritakan kejadian yang beliau alami hingga pertemuannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menawarkan kepada keduanya untuk mengikuti dakwah yang baru tersebut. Ternyata Yasir dan Sumayyah menyahut dakwah yang penuh berkah tersebut dan bahkan mengumumkan keislamannya, sehingga Sumayyah menjadi orang ketujuh yang masuk Islam. Dari sinilah dimulai sejarah yang agung bagi Sumayyah yang bertepatan dengan permulaan dakwah Islam dan sejak fajar terbit untuk pertama kalinya. Bani Makhzum mengetahui akan hal itu karena Ammar dan keluarganya tidak memungkiri bahwa mereka telah masuk Islam, bahkan mengumumkan keislamannya dengan kuat sehingga orang-orang kafir menyikapinya dengan menentang dan memusuhi mereka. Bani Makhzum segera menangkap keluarga Yasir dan menyiksa mereka dengan bermacam-macam siksaan agar mereka keluar dari din mereka. Mereka memaksa dengan cara menyeret mereka ke padang pasir tatkala cuaca sangat panas dan menyengat. Mereka membuang Sumayyah ke sebuah tempat dan menaburinya dengan pasir yang sangat panas. Kemudian meletakkan di atas dadanya sebongkah batu yang berat. Akan tetapi, tiada terdengar rintihan ataupun ratapan melainkan ucapan "Ahad, Ahad." Beliau ulang-ulang kata tersebut sebagaimana yang diucapkan juga oleh Yasir, Ammar dan Bilal. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan keluarga muslim tersebut yang tengah tersiksa secara kejam. Lalu beliau menengadahkan tangannya ke langit dan berseru, "Bersabarlah keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga." Sumayyah mendengar seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bertambah tegar dan optimis dengan kewibawaan imannya. Dia mengulang-ulang dengan berani, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa janjimu adalah benar." Sehingga bagi beliau kematian adalah sesuatu yang sepele dalam rangka memperjuangkan akidahnya. Di hatinya telah dipenuhi kebesaran Allah Azza wa Jalla, maka dia menganggap kecil setiap siksaan yang dilakukan oleh para tauhid yang zalim, yang mana mereka tidak kuasa menggeser keimanan dan keyakinannya sekalipun hanya satu langkah semut. Sementara Yasir telah mengambil keputusan sebagaimana yang dia lihat dan dia dengar dari istrinya. Sumayyah pun telah mematrikan dalam dirinya untuk bersama-sama dengan suaminya meraih kesuksesan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala para tauhid telah berputus asa mendengar ucapan yang senantiasa diulang-ulang oleh Sumayyah, maka musuh Allah, Abu Jahal, melampiaskan keberangasannya kepada Sumayyah dengan menusukkan sangkur yang berada dalam genggamannya ke tubuhnya. Maka terbanglah nyawa beliau dari raganya yang beriman dan bersih. Dan beliau adalah wanita pertama yang syahid dalam Islam. Beliau gugur setelah memberikan contoh yang baik dan mulia bagi kita dalam keberanian dan keimanan, yang mana beliau telah mengerahkan segala apa yang beliau miliki
dan menganggap remeh kematian dalam rangka memperjuangkan imannya. Beliau telah mengorbankan nyawanya yang mahal dalam rangka meraih keridhaan Rabb-nya, dan mendermakan jiwa adalah puncak

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Sibarkas,
0: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung e Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diteran siki.
2: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

yang namanya tokoh itu kan jadi panutan. Ada dua panduan di dalam Al-Quran untuk para tokoh. Yang pertama dalam surat Al-Anbiya ayat 73. Jadi mengikuti panduan para nabi. Wa ja'alnahum a'immata yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamis salati wa ita'i zakati wa kanu lana 'abidin. Yang namanya tokoh, maka mereka harus mengikuti panduan yang datang dari Allah SWT. Bukan ngarang, bukan kemudian menurut hawa nafsunya. Dan kalau itu yang muncul, maka yang muncul adalah ambisi. Padahal yang seharusnya adalah misi. Manusia itu hanya ada dengan dua misi dan ambisi. Allah mengedepankan misi dulu, jangan ambisi. Kalau misi dikedepankan, maka ambisi akan ikut terarah. Karena manusia ini kan ambisinya ingin terkenal, ingin punya banyak pengikut, ingin dapat fulus banyak, ya, rebutan ini, rebutan itu. Nah, itu ambisi semua. Dan itulah yang menyebabkan kenapa para tokoh itu mudah pecah. Kata Rasulullah, inna syaitan a'is ayya'budul musallun, walakin fit tahrisy fi ma bainahum. Syaitan sudah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat, tapi tidak pernah berputus asa untuk mengadu domba. Termasuk para ustadz, para kiai, para ulama yang mudah kemudian diadu domba itu. Nah, itu disebabkan kenapa tidak ikut petunjuk. Makanya pengalaman kami mengumpulkan sekian banyak tokoh, ulama, kiai, dai dan seterusnya, itu ketika disentuh tazkiyatun nufus, jadi masalah ambisinya itu ditekan, nangis, menyesal mereka dalam forum itu. Tapi ketika keluar nanti beda lagi, apalagi dipanas-panasi oleh umatnya. Makanya pertanyaan kita, ulama mengikuti umatnya atau umatnya ikuti ulamanya? Anda menjawab, harusnya umat mengikuti ulamanya, tapi kenyataannya banyak ulama mengikuti umatnya. Jadi mengikuti kemauan umatnya. Orang yang seperti ini nggak akan bisa berubah dia. Dia hanya seperti balsam, hanya cuma apa, buat nangetin-nangetin saja. Padahal harusnya umat mengikuti ulamanya, tapi terjadi banyak tidak seperti itu. Jadi makanya pertama, pola yang Allah ajarkan kepada para nabi dan kita harus mengikuti, ikutilah petunjuk. Yang kedua, wa uhayna ilaihi fi'lal khairat. Ya? Kami wahyukan kepada para nabi itu supaya banyak berbuat kebaikan. Makanya jangan banyak ngomong saja, tapi juga hanya banyak berbuat juga. Ya, kalau jadi tokoh harus banyak berbuat. Itu ayatnya. Wa uhayna ilaihi fi'lal khairat. Banyak berbuat. Ya, banyak berbuat ini bukan cuma urusan ibadah mahdhah, tetapi juga ibadah istimewanya. Ya, ibadah sosial dan seterusnya itu. Ya, bikinlah sekolahan, bikinlah pendidikan, bikinlah ekonomi syariah, bikinlah gerakan-gerakan dan segala macam yang dapat menunjang perjuangan Islam. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, menunaikan salat, haknya Allah. Tunaikan haknya Allah. Wa ita'i zakat, tunaikan hak manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Wa kanu lana 'abidin, mereka senantiasa menjadi hamba Allah di mana saja mereka berada. Nah, ini panduan para nabi yang perlu diikuti oleh para tokoh-tokoh kita itu. Yang kedua, ayat yang dalam surat As-Sajdah 24. Wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya. Allah menyebutkan dalam ayat, kemudian kami jadikan di antara mereka para pemimpin, para tokoh, para pioner yang kemudian mereka mengikuti petunjuk kami. Jadi kalau ada apa-apa dengan para tokoh, dengan para ulama, harus dasarnya mengikuti petunjuk Allah. Jangan hawa nafsu, jangan ambisinya yang dikedepankan, misinya dulu. Nah, ini ambisi harus ditekan oleh misi. Yang terjadi ketika mereka berebut, mereka kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak bagus itu, pasti sebabnya ambisi. Saya yakin. Nah, makanya perlu tazkiyatun nufus supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Nah, tetapi perlu dua sifat yang harus dimiliki. Pertama, sabar. Ya, Allah mengajarkan para pemimpin, para tokoh, para ulama, para kiai, para dai harus punya jiwa sabar. Kita dipojokkan orang, sabar. Kita diserang orang, sabar. Bapak Ibu, kalau Anda melihat di internet, berapa banyak orang yang memojokkan saya? Satu pun saya tidak jawab. Karena saya sedang latihan sabar. Ya. Saya dibodoh-bodohin, saya dipojokkan, saya dibilang takfirin, macam-macam lah caranya. Ya.
Orang itu kalau nggak sadar, khawatir akan jadi muflis nanti. Ya, ya itu kita buktikan aja. Apa betul tujuan mereka itu? Nah itu makanya sabar. Yang kedua apa? Sifat kedua apa? Yakin. Yakin atas pertolongan Allah. Saya yakin dengan perbedaan yang ada ini, kita akan ketemu di satu titik. Kenapa? Selama niatnya benar, ketemu kita. Meskipun tadinya berbeda, mungkin bahkan bermusuhan, kita akan ketemu di satu titik selama niatnya benar. Karena Rasul mengatakan, al-arwahu juludum mujannadah, mata-mata arafat i'talafat. Ya, jiwa-jiwa manusia ini tentara Allah yang bersenjata itu. Kita sama antum semua nggak kenal tadinya. Saya di mana, antum di mana? Tapi ketika jiwa ini bersama-sama untuk memperjuangkan agama Allah, lelai kalimat telah kita ketemu. Tapi yang nggak ke situ nggak akan ketemu. Ya, ini adalah panduan yang harus kita pegang. Makanya segala upaya yang sudah kita lakukan tidak boleh kita berhenti dan tidak boleh kita jemu-jemu untuk kemudian merangkul mereka, nasihati mereka, mengingatkan mereka. Alhamdulillah, Ahad yang lalu kita bertemu ulama se-Indonesia lewat Anas untuk membahas khusus masalah Syiah. Bisa, di situ ada Habib, di situ ada NU, di situ ada Muhammadiyah, di situ ada macam-macam. Kumpul semuanya. Dan yang bisa menyatukan umat ini apa? Dua. Pertama, adanya ulama yang karismatik yang bisa diterima oleh semua kalangan, bisa menyatukan. Untuk sekarang nggak punya kita. Sekarang kita nggak punya. Ya, rata-rata ya kurang lebih lah, mirip-mirip. Ya. Kedua adalah menghadapkan mereka dengan musuh bersama. Jadi menyatukan umat, menyatukan tokoh dengan mengangkat musuh bersama. Bisa. Saya udah mencoba ini. Saya coba turun ke lapangan, ulama seluruh Sumatera Barat, ya, kumpul di Bukit Tinggi dengan para pemangku adat, dengan para pendekar-pendekar silatnya, kita dialog 2 hari sama mereka masalah Syiah, musuh bersama. Nah, ujungnya mereka semua menerima, meskipun kita ada 2 orang Syiah untuk saya disusupkan di situ, kita tahu. Tapi alhamdulillah mereka bersatu untuk menghadang Syiah dari Sumatera Barat. Jadi bumi Minangkabau, ya, pahamkah aja pak, sulit menyatukan mereka, ya, subhanallah, bisa, hadapkan mereka dengan musuh besar. Nah, program seperti ini harus kita lanjutkan di tempat-tempat lain, ya, kalau umat ini disadarkan dengan adanya musuh bersama, saya yakin bisa, kita bersatu insyaAllah.

Pendengar, berbicara kesetiaan tidak selalu terkait dengan uang. Kesetiaan adalah masalah mental, perasaan dan jiwa. Namun kesetiaan juga tidak berada dalam ruang kosong. Ada saja godaan dan tantangannya untuk membuktikan sebuah kesetiaan. Ada banyak variabel dari sebuah kesetiaan. Ketulusan, kepercayaan, pengorbanan, dan keberanian. Itu semua memerlukan waktu yang panjang untuk memupuk dan membuktikannya. Ikatan pernikahan adalah janji kesetiaan antara suami dan istri yang diwakili oleh walinya. Akad nikah bukan akad biasa, bukan transaksi yang sifatnya materi, tapi ikatan dimensi lahir dan batin, waktunya, dunia dan akhirat. Pertanggungjawabannya bukan hanya kepada mertua atau negara, tapi kepada Allah. Allah menyebut ikatan pernikahan adalah mitsaqun ghalidzah, ikatan yang kuat. Ada 3 kali Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata mitsaqun ghalidzah dalam Al-Qur'an. Di antaranya perjanjian Allah dengan orang Yahudi. An-Nisa ayat 154. Perjanjian Allah dengan para nabi, Al-Ahzab ayat ke-7. Artinya, kekuatan ikatan akad nikah itu sejajar dengan perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan orang Yahudi dan para nabi. Serius dan tidak main-main. Sehingga kesetiaan suami istri tidak bisa diukur dengan ikatan materi. Suami yang mapan atau yang sukses cenderung tidak setia. Sebaliknya pun demikian. Itu mungkin hasil temuan pada umumnya. Pelaku perselingkuhan adalah pria yang mapan. Berselingkuh adalah menjalin hubungan tanpa sepengetahuan pasangan. Sebenarnya asumsi itu tidak sepenuhnya benar. Ada suami yang tidak mapan tapi juga tidak setia, gampang digoda karena mungkin merasa capek miskin. Apalagi ketika ada janda kaya raya merayu seketika ingin menjumpu. Mohon maaf. Ikatan akad nikah melahirkan cinta antara suami dan istri. Cinta yang tulus akan terbingkai dalam kesetiaan. Tidak ada cinta tanpa kesetiaan, dan kesetiaan semu tanpa dilandasi cinta. Cinta dan kesetiaan bukan dilandasi oleh materi dan kekayaan.

Pendengar, kapan doa dikabulkan adalah pada waktu yang dikehendaki oleh Allah. Yang jelas, doa seorang mukmin tidak akan pernah sia-sia. Bahkan doa seorang mukmin pasti akan dikabulkan oleh Allah. Tetapi bagaimana, dalam bentuk apa, dan dengan cara apa doa itu dikabulkan adalah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa dan tidak untuk memutuskan silaturahim, kecuali Allah pasti akan memberikan kepadanya salah satu dari tiga hal. Allah akan mengabulkan doanya dengan segera, atau Allah akan menyimpan doanya sebagai suatu pahala di akhirat, atau Allah akan memalingkan dan menghindarkannya dari suatu keburukan yang sebanding dengan doanya itu. Demikianlah cara Allah mengabulkan doa seorang mukmin. Ada doa yang dikabulkan dengan segera. Inilah yang sering kita sebut sebagai doa yang dikabulkan. Ketika doa seseorang tidak dikabulkan dengan segera, ia akan mengatakan bahwa doanya tidak dikabulkan. Padahal Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Karena itulah bagi sebagian orang, Allah justru menyimpan pahala doanya di akhirat. Akhirat adalah hari di mana setiap orang sangat butuh dengan pahala. Ketika itulah setiap orang berharap seandainya doa-doanya di dunia tidak ada yang dikabulkan di dunia, sehingga bisa menjadi simpanan pahala di akhirat. Bentuk lain dari pengabulan doa adalah dipalingkan dan dihindarkannya seseorang dari keburukan, kejahatan, musibah, atau mara bahaya yang sebanding dengan doanya. Jika kita berdoa agar diberi rezeki sebanyak 50 juta rupiah, manakah yang lebih kita sukai? Mendapatkan uang sejumlah itu, lalu jatuh sakit yang biaya pengobatannya sebesar 50 juta rupiah? Ataukah kita terhindar dari sakit tersebut? Tentunya kita akan memilih yang kedua. Demikianlah Allah Maha Bijaksana dan Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya.

0: Elias. Ternyata kita masih di sini, di dunia ini, hidup dan belum mati. Mungkin ada duka di antara kita, yang sakit, yang dicoba, atau yang diuji dengan bencana. Tapi sesungguhnya, keseluruhan hidup kita adalah karunia. Di tubuh kita ada banyak tanda cintanya. Mata, telinga, mulut, tangan, dan banyak lagi yang lainnya. Di sekeliling kita banyak perlambang kasih sayangnya. Ada anak-anak kita yang lucu, bertingkah manis, kadang menggemaskan, kadang menyita banyak perhatian dan kelelahan kita. Ada udara yang kita hirup cuma-cuma, meski tidak semuanya segar. Ada matahari yang bersinar terang. Ada hujan yang setia membasahi tanah-tanah kering dan bebatuan. Alangkah luas kasih sayang Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengampun, lagi maha penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Saudaraku, tetapi lebih dari itu, ada cinta dan kasih sayang yang sangat diperlukan manusia, yaitu ampunan Allah atas hamba-hambanya. Perhatikanlah dalam-dalam bagaimana Rasulullah menggambarkan besarnya cinta dan kasih sayang Allah kepada hambanya yang bahkan telah melakukan kesalahan, asalkan mereka mau bertaubat. Sungguh Allah lebih berbahagia dengan taubat hambanya ketimbang seseorang yang kehilangan hewan kendaraannya di daerah tak bertuan. Hewan beserta makanan, minuman, dan segala perbekalannya hilang. Orang itu putus asa untuk menemukan hewan kendaraannya. Ia datang ke sebuah pohon dan tertidur di bawah naungannya. Tapi tiba-tiba ketika bangun, hewan yang hilang itu berdiri di sisinya. Ia pun memegang kekangnya, dan saking gembiranya ia salah ucap dan mengatakan, "Ya Allah, Engkau hambaku, sedang aku Tuhanmu." Hadis riwayat Muslim. Apa yang terlintas dalam benak kita jika orang yang sangat kita cintai dan kita kasihi ditawan musuh? Kita tidak bisa melihat dan mendekatinya, padahal kita tahu kekejaman dan keburukan musuh itu. Mungkin ia akan menyiksa orang yang sangat kita cintai itu, tapi ternyata kemudian orang yang kita kasih itu dapat melepaskan diri dari cengkraman musuh. Lalu ia datang kepada kita tanpa diduga. Kita pasti sangat gembira dan bahagia. Kita tentu tidak sedang menyamakan bahagia manusiawi dengan bahagia Allah. Karena itu jelas dilarang. Tetapi yang pasti, orang yang bertaubat kepada Allah dari lumpur dosa kezaliman, sama seperti orang yang bebas, bebas diri dari tawanan setan dan hawa nafsu, ia terbebas, lalu kembali ke jalan yang semestinya. Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Al-Jawabul Kafi menyinggung masalah ini. Ia menjelaskan bahwa syaitan itu musuh. Syaitan telah melakukan kedurhakaan dan bertekad untuk mempengaruhi manusia agar durhaka dan melawan perintah Allah. Allah mengetahui bagaimana keji dan buruknya syaitan. Ia akan menyimpangkan manusia ke jalan hidup yang penuh derita dan kepedihan. Karenanya, sebagai bukti cintanya kepada kita, Allah tunjukkan kita bagaimana tabiat syaitan. Lalu ia beritahukan juga cara menghadapi tipu daya syaitan itu. Dan Allah juga menghamparkan kepada manusia pintu taubatnya bagi yang tergelincir oleh godaan itu. Subhanallah. Saudaraku, yakini dan ingat selalu besarnya kecintaan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala itu. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah senang bila hamba-hambanya kembali kepadanya dan berdiri di ambang pintunya. Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat keburukan pada siang harinya dan membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat keburukan pada malam harinya. Lalu bila malam dan siang terbentang pintu taubat, apalagi yang kita tunggu? Saudaraku, dengarkanlah apa yang diuraikan seorang salafus soleh di zaman tabi'in, Fudail bin Iyad. Jika malam sudah berbaur dengan kegelapan dan tabir malam sudah menjulur, maka Allah Zat yang Maha Agung berfirman, siapakah yang lebih murah hati daripadaku? Meski semua makhluk durhaka kepadaku, maka aku tetap mengawasi mereka. Aku melindungi mereka di tempat tidur, seakan mereka tak pernah durhaka padaku. Aku menjaga mereka, seolah mereka tidak pernah berbuat dosa. Aku limpahkan karunia pada orang durhaka dan orang yang melakukan keburukan. Siapa yang berseru kepadaku dan aku tidak menerimanya? Siapa yang meminta padaku dan aku tidak memberinya? Siapa yang mengetuk pintuku lalu aku mengusirnya? Aku adalah karunia dan darikulah datangnya karunia. Aku adalah kemurahan dan darikulah datangnya kemurahan. Akulah yang maha dan dariku datangnya kemuliaan. Di antara kemuliaanku adalah aku mengampuni orang-orang yang durhaka, sekalipun dia melakukan berbagai macam kedurhakaan. Di antara kemuliaanku ialah aku memberi apa yang diminta hamba, dan aku juga memberi hamba yang tidak meminta kepadaku. Di antara kemuliaanku adalah aku memberi ampunan pada orang yang bertaubat, seakan dia tidak pernah durhaka kepadaku. Kemanakah makhluk yang lari meninggalkan aku? Kemanakah orang-orang durhaka yang meninggalkan pintuku? Pendengar, Yahya bin Mu'ad berkata, maaf Allah, itu bisa menenggelamkan dosa-dosa. Bagaimana dengan keridhaan Allah? Keridhaan Allah itu bisa memenuhi semua harapan. Bagaimana dengan cintanya? Cinta Allah itu bisa mengalahkan logika. Bagaimana dengan sayangnya? Bagaimana dengan kasih sayangnya? Kasih sayang Allah itu dapat membuat orang tidak memerlukan apapun. Maka barang siapa yang mencintai selain Allah, lebih dari cintanya kepada Allah atau cinta yang dilarang Allah, itu karena kebodohan dan kependekan pengetahuan tentang Allah. Pendengar, kita semua pasti disayang dan dicinta Allah. Itu bukan pilihan sukarela, mau atau tidak mau, tetapi kita memang perlu kasih sayang itu. Maka, jangan halangi turunnya cinta dan kasih sayangnya. Kita sudah terlalu banyak melakukan kesalahan. Segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapkanlah istighfar, mohonlah maaf dan ampunan. Mintalah juga orang lain untuk mendoakan kita, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mintalah kepada mereka, terutama orang-orang yang kita anggap dosa dan kesalahannya lebih ringan dari kita. Umar bin Khattab, Amirul Mukminin yang terkenal kekuatan dan ketegasannya dalam menjauhi larangan Allah, pernah meminta kepada anak-anak agar memohonkan ampunan baginya. Kalian belum mengenal dosa, kata Umar. Pendengar, mari sama-sama kita saling mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa dan kekhilafan kita, agar Allah terus mencurahkan kasih dan sayangnya, agar jalan hidup kita bersinar terang selagi kita masih diberi waktu. Allahumma ahyina
1: bil iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala darbihi ila yawmiddin amma ba'd. Ikhwatil kiram, qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ayat yang masyur ini artinya kurang lebih adalah, tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas, kata-kata yang sudah sangat sering kita dengar, kata-kata yang menjadi awal-awal bab kitab-kitab pada masa dahulu adalah bab ikhlas. Karena memang kalimat ini meskipun sudah sering kita dengar, meskipun sederhana, tetapi sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan, sesuatu yang sangat mempengaruhi amal-amal kita. Satu amal tanpa ikhlas tidak ada nilainya sama sekali. Dan ini perkara yang bukan perkara ringan. Sehingga seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati fa innaha tanqalibu ilayya. Tidaklah saya mengobati sesuatu yang lebih berat bagi diriku melebihi meluruskan niatku. Sesungguhnya dia berbolak-balik dalam hatiku. Inilah pengakuan seorang ulama besar, ulama tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, bahwa niat bukan perkara yang remeh. Bahkan kita juga masih ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabat beliau suatu saat berbicara tentang Dajjal. Kemudian mereka khawatir dengan Dajjal, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesuatu yang lebih berat, yang lebih beliau takutkan daripada Dajjal adalah riya atau syirik kecil yang merupakan lawan daripada ikhlas. Ikhwatul kiram, maka marilah kita semua yang perhatikan betul perkara yang satu ini, keikhlasan ini. Ibnu Mubarak rahimahullah pernah mengatakan yang dinukil dalam kitab Syiar I'lamun Nubala, bahwa beliau berkata, rubba amalin saghirin tukaththiruhu niyyatu wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyatu. Berapa banyak amal yang kecil kemudian Allah besarkan karena niatnya, pahalanya Allah besarkan karena niatnya. Dan berapa banyak amal yang besar, yang kelihatan besar, tersegeruhnya menjadi kecil karena niatnya. Bukankah kita masih ingat dalam kitab-kitab hadis seperti dalam Riyadhus Shalihin, diceritakan Rasulullah bersabda menceritakan seorang pelacur. Seorang pelacur, pendosa besar, yang menolong seekor anjing yang kehausan, membantu seekor anjing yang kehausan karena ketulusan pelacur ini. Kemudian Allah mengampuni dosa pelacur ini. Kita juga tahu ada seorang muslim yang Allah masuknya jannah gara-gara menyingkirkan duri dari jalan kaum muslimin. Begitulah, rubba amalin saghirin tukaththiru niyyah. Sebaliknya, rubba amalin kabirin tusaghiru niyyah. Berapa banyak amal yang besar kemudian menjadi kecil karena niatnya. Bahkan bukan hanya kecil, menjadi celaka karena niatnya. Dalam hadis Muslim kita ingat bagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa tiga orang yang pertama kali diutuskan oleh Allah urusannya di hari kiamat bukanlah orang yang beramal kecil, tapi beramal besar dalam kehidupan, dalam pandangan manusia. Seorang mujahid yang menjadi syahid, kemudian ditanya oleh Allah untuk apa semua itu. Dia berkata, qataltu fika, saya berperang karena engkau ya Allah. Tetapi Allah tahu niat orang ini, maka Allah ingatkan, Allah beritahukan bahwa kadzabta, engkau berdusta. Fa innaka qatalta liqala jari, engkau berperang biar dikatakan seorang pemberani. Kemudian mujahid ini yang di dunia disebut sebagai mujahid, pahlawan, dilemparkan dengan neraka pertama kali. Kita juga masih ingat orang yang kedua adalah orang yang belajar ilmu, mengajarkan Al-Quran. Allah tanya untuk apa semua itu. Dia jawab, qara'tul Qur'ana fika wa 'alamtun nasa fika. Saya membaca Al-Quran karena engkau, saya mengajari manusia karena engkau. Tetapi Allah tahu hati manusia, innallaha 'alimun bidzatis sudur. Allah tahu yang di hati manusia. Maka Allah firmankan, kadzabta fa innaka qara'tal Qur'ana liqala qari. Kau membaca Al-Quran biar dikatakan seorang ahli qira'ah baca Al-Quran. Wa 'alamtun nasa liqala 'alimun. Kau ajari manusia biar kau dikatakan seorang alim. Maka orang yang dilemparkan juga ke neraka pertama kali. Demikian pula orang yang dermawan memberikan infak ke sana kemari, semua amal kebaikan diinfakkan, tetapi tidak karena Allah, maka Allah pun ingatkan, kadzabta Fa innaka anfaqta liqul jawad qadusta. Sesungguhnya engkau infak karena menjadikan seorang yang dermawan, maka dilemparkan ke neraka pertama kali. Begitulah ikhwatil kiram, keikhlasan akan menunjukkan niat amal kita. Seberapa besar pun amal kita, kalau hilang ikhlasannya, hilanglah nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal, senyuman depan teman-teman muslimin, kalimat-kalimat thayyibah kepada saudara muslimin, yang mungkin tidak kita nilai di hadapan manusia, tetapi jika keikhlasan ada dalam diri kita, maka lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari perhatikan niat kita, perhatikan niat kita dalam beramal apapun juga, agar nanti ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala, kita mendapati amal-amal itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Mas Pejo, kowe iki nggowo apa to, Mas?
2: Oh, iki to. Iki jenenge celengan S3 RDS FM, Din.
1: Apa kuwi, Mas?
2: Ini lho, kan di RDS ada program S3 sehari 1000 saja. Lah ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap media Islam, Din.
1: Terus mengko yen wis kebak kancelange piye?
2: Lah, kancelengnya bisa diantar ke RDS FM langsung atau bisa diambil oleh petugas RDS FM dengan konfirmasi alamatnya terlebih dahulu, Din.
1: Wah, aku tak melu ah, idep-idep amal jariah.
3: Wah, bener, Din. Kalau bukan kita yang peduli dengan media Islam, terus siapa lagi?
4: Iya ya.
5: Program S3 RDS FM adalah program sehari 1000 saja bagi Anda yang peduli dengan media dakwah Islam RDS FM. Donasi dapat Anda kumpulkan ke dalam kotak infak atau kenceleng yang telah kami siapkan. Kenceleng atau kotak infak dapat Anda serahkan langsung ke RDS FM Solo, Jalan Adi Sumarmo 181 Solo. Bisa juga petugas kami mengambil ke tempat Anda dengan konfirmasi terlebih dahulu di 0271 732 321. RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk, kabarmu piye, Kang?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong, Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya, Kang?
4: Apa? Diiklan, Nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to, Kang? Iklanno ning RDS FM to, Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wis nang anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alah mbok rada engko to, Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda terapi gurah mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan

8 pagi hingga jam 5 sore, hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Cangciang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosrowardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi Gurah Mata Cangciang TCM.

Gayanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Bapak-bapak ini kalau sudah istrinya tidak taat, tidak patuh, dia bacain tuh ayat. Apa ayatnya? Masya Allah tuh hafal semuanya tuh. Ar-rijalu, ibu-ibu sering dengar ibu-ibu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki-lelaki itu pemimpin buat kaum wanita. Benar tuh ayatnya enggak salah. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Tapi perlu diingat, kaum lelaki. Lelaki dijadikan pemimpin karena dua hal. Yang pertama, karena ada fadilah dari Allah untuk mereka. Kaum lelaki ini akalnya lebih

panjang dari ibu-ibu. Dan ibu-ibu perasaannya lebih panjang daripada akalnya. Dan itu kemuliaan buat ibu-ibu. Andai kata ibu-ibu seperti bapak-bapak, siapa yang mau ngerawat anak kita? Siapa yang mau gendong anak kita? Nggak ada. Bapak-bapak suruh gendong, sebentar udah penat lah dia. Dia perasaannya masya Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dih. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum lelaki. Oleh karena itu, hak cerai ada di tangan kaum lelaki. Kaum lelaki itu, Bu, enggak gampang-gampangnya ngeraikan. Mengatakan cerai kepada istri enggak gampang-gampang. Ibu-ibu, kalau hak cerai itu diberikan kepada ibu-ibu, insyaallah nih bapak-bapak enggak ada yang punya istri. Karena biasanya istri kalau sakit hati sedikit, udahlah pulangkan aku, gitu kan. Sedikit-sedikit suaminya ngomong mau nikah lagi, gitu kan. Itu sudah bagnya udah dibuka tuh, gitu kan. Udah gitu kan, udah perasaan dulu, gitu kan. Dia udahlah, aku mau pulang aja, gitu kan. Disakitin hati sedikit, udah seakan-akan kiamat, gitu kan. Makanya hak cerai itu ada di kaum lelaki. Perempuan punya hak gugat cerai. Karena ketika itu dilihat apakah pantas dia cerai. Karena ada kaum perempuan nih yang minta cerai gara-gara masalah yang sepele. Masalah yang sebenarnya enggak seharusnya dia minta cerai gitu. Maka harus ada hakim di sini, ada mahkamah agama, ada mahakim agama itu. Itu yang pertama. Allah memberikan keutamaan kepada kaum lelaki. Dan yang kedua adalah karena kaum lelaki memberikan nafkah. Memberikan nafkah kepada istri. Seorang istri itu tidak punya kewajiban bekerja untuk memberi nafkah. Nggak ada. Ibu-ibu ini nggak punya kewajiban bekerja. Yang wajib bekerja itu bapak-bapak. Saya berbicara ini karena di Malaysia nih banyak tenaga kerja dari Indonesia perempuan datang tuh kerja ke sini. Kita kesian sama dia. Mana suaminya gitu. Kenapa kau harus bekerja? Kau seharusnya menjadi ratu, menjadi permaisuri di rumah. Tidak ke negeri orang menjadi pembantu di sini. Enggak. Tugasnya seorang suami itu memberikan nafkah kepada istri. Itu kewajiban, itu wajib. Maka di situ dia jadi pemimpin. Ketika satu dari dua ini kurang, seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, kepemimpinannya itu pincang. Kalau orang jalan tuh kakinya pincang. Kemudian yang namanya qawwamun, qiwamah ini, para ulama menjelaskan qiwamah ini harus ada tiga hal sehingga seorang itu dikatakan pemimpin. Yang pertama ar-ri'ayah, yang kedua al-himayah, yang ketiga al-islah. Ri'ayah ini ngayomi. Rasul mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ri'ayah ini ya memimpin, membimbing ya, membimbing istrinya, mengarahkan istrinya. Yang kedua himayah, melindungi istrinya. Ada suami-suami yang main pukul sama istrinya. Subhanallah. Kau itu pemimpin. Rasul sallallahu alaihi wasallam madharaba, enggak pernah Rasul memukul perempuan. Enggak pernah Rasul sallallahu. Karena seorang suami punya kewajiban melindungi istrinya. Dari siapa? Yang pertama dari dirinya. Jangan dari orang lain dulu, dari dirinya. Yang ketiga, al-islah, memperbaiki. Kalau istrinya ada yang enggak benar di istrinya, tugasnya suami meluruskan. Mengasih tahu, mengislahlah. Memberikan petuah-petuah, nasihat-nasihat kepada istrinya. Kalau tiga hal ini tidak ada, maka tidak bisa dikatakan pemimpin.

Sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan mukmin atau beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam. Itu jo. Lah ngapa tuh jo? Kok ujug-ujug

0: Padahal kan para sahabat Rasulullah itu kan orang-orang yang mulia. Yura kan Mas?
1: Ayo jelas saja. Para sahabat Rasulullah itu adalah orang-orang yang mulia. Mereka itu orang-orang pilihan lho Jo. Bayang no Jo. Bagaimana pada zaman Rasulullah itu berat sekali lho Jo. Taruhannya nyawa lho Jo. Terus yang jelas meneh Jo, pengorbanannya terhadap tegaknya agama Islam itu tidak bisa disebutkan dengan kata-kata. Saking banyaknya Jo, maka Rasulullah bersabda, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas seperti gunung Uhud, tidak akan menyamai satu mud atau infak salah seorang dari mereka, dan tidak pula setengahnya Jo. Rasulullah saja memuji para sahabatnya dan melarang kita untuk

0: Mereka menghina sahabat Rasulullah. Emang mereka itu sudah berkorban apa untuk Islam ini? Sudah berapakah harta mereka yang diberikan untuk perjuangan Islam dan dakwah? Hah? Sudah berapakah luka sayatan pedang yang ada di tubuhnya karena berjihad di jalan Allah? Hah? Sudah berapakah anak saudara mereka yang hilang karena mati membela Islam?
1: Tenang, tenang, tenang, Kang. Tenang. Pamalan kowe semua.

0: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
1: Perempuan setenang malam adalah julukan yang tidak berlebihan bagi ibunda kita, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sebagaimana disampaikan Ibnu Hisyam dalam kitab sirahnya, tidak pernah Rasulullah merasa sedih. Kemudian pulang menemui Khadijah, kecuali Khadijah mengusir kesedihan itu. Tidak pernah Rasulullah pulang membawa permasalahan, kecuali Khadijah melenyapkan masalah itu. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang perempuan cerdas dan kaya, pebisnis yang hebat, juga salah seorang yang berpengaruh di kalangan Quraisy. Bagaimana enggak? 2/3 harta Mekah itu adalah miliknya. Namun setelah ia menikah dan datang risalah kenabian pada suaminya, kehidupan ibunda Khadijah berubah drastis. Semua harta, kekuasaan, jiwa dan raganya ia wakafkan di jalan Allah hingga habis tak bersisa. Rasulullah SAW pernah berkata, "Aku merasa malu padamu Khadijah, sebab aku menikahimu dan engkau mulia di kaummu, kini engkau dicaci maki mereka. Aku menikahimu sedangkan engkau kaya raya dan kini engkau makan ala kadarnya, tak juga mengeluh menahan lapar untuk waktu yang lama." Dan lihatlah betapa lembut dan tulus jawaban Bunda Khadijah. Ia menjawab, "Hilangkan perasaan itu wahai kekasih Allah. Itu hanyalah sekedar harta. Bahkan seluruh tenaga, rasa, hidup dan jiwa sudah kujadikan ia hanya untuk Allah dan Rasulnya." Ya, perempuan menakjubkan itu adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang ketika suaminya pulang dengan gemetar hebat dan raut ketakutan selepas menyepi di Gua Hira, dengan lembut ia selimuti baginda. Lalu ia diam, tak bertanya apapun, hingga kala Nabi sudah merasa tenang, kemudian menceritakan kejadian yang menimpanya. Ibunda Khadijah balas dengan senyuman seraya memberikan perkataan yang menenangkan, "Demi Allah, Allah tidak akan menyanyiakan orang seperti engkau." Inilah perempuan menakjubkan, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang ketika mengetahui kenabian suaminya, segeralah ia menjadi orang yang pertama beriman, tak peduli apa kata orang. Sikapnya yang agung begitu berbekas di benak Nabi, hingga Nabi mengatakan, "Ia beriman kepadaku di saat orang-orang mengingkariku. Ia Khadijah membenarkan aku selagi orang-orang mendustakanku. Ia mendukung aku dengan hartanya ketika orang-orang tidak memberikan sesuatu apapun padaku. Dan Allah menganugerahiku anak darinya berbeda dengan istri-istriku yang lain." Perempuan menakjubkan itu adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang dikala Rasulullah SAW bergetar hebat kala wahyu turun, Sayyidah Khadijah menemani di sampingnya menenangkannya, hingga malaikat Jibril diutus untuk menyampaikan kabar, "Wahai Rasul, istrimu Khadijah sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Jika nanti ia tiba, sampaikan padanya ucapan salam dari Allah untuknya. Sampaikan pula padanya, aku Jibril juga mengucap salam untuknya. Dan sampaikan pula padanya bahwa Allah sudah menyiapkan untuknya istana di surga, yang di sana tidak ada lagi derita dan rasa lelah." Perempuan menakjubkan adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang ketika wafat jenazahnya diurus diri oleh Nabi, yang ketika Mekah dibebaskan tempat pertama yang dikunjungi Nabi adalah makamnya. Nabi tersenyum seraya berkata, "Ini kuburan istriku Khadijah." Tahun-tahun Nabi ditinggal, tapi Sayyidah Khadijah senantiasa melekat dalam hati dan ingatan. Kenangan bersamanya mengalir dalam kisah yang terus diceritakan berulang, hingga tak jarang membuat cemburu Humairahnya. Ya, perempuan menakjubkan itu adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang bertahun-tahun Nabi ditinggal tetapi cinta tetap meresap di lubuk hati, lisan dan perbuatan Nabi. Sampai-sampai beliau mengatakan, "Berikan hadiah ini pada fulanah sebab ia adalah sahabatnya Khadijah." Ibunda Khadijah setenang malam yang tak pernah sekalipun marah, menyusahkan atau membuat kesal Nabi selama berumah tangga. Justru sebaliknya, ada rasa nyaman, aman dan tenteram yang Rasulullah rasakan selama bersamanya.

0: Dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat yang ke-60 diterangkan, dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri, sehingga Allah lah yang harus memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dialah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Mendengar, betulkah ekonomi yang tidak menentu saat ini yang menyebabkan penyakit panik sangat mudah menyerang bangsa kita? Barangkali tidak. Jika kita menyelam ke inti persoalannya, bukan semata-mata krisis ekonomi, melainkan kita umumnya tidak memiliki keyakinan karena tidak optimistis. Kita menjadi gamang, mudah marah, takut, dan khawatir yang berlebihan. Selanjutnya, tidak adanya keyakinan itulah kadang mendorong kita nekat bertindak yang tidak terhormat. Tanpa keyakinan, manusia tidak akan bisa hidup, akan terus diselimuti keraguan-raguan yang mematikan. Keraguan itu menjadi sebab dari ketidaktenangan hidup dan perasaan tidak aman. Maka kita harus yakin bahwa kita hidup di dunia ini bukan kemauan kita, bukan karena kemauan orang tua, juga tidak atas usulan siapapun. Kita lahir dan hidup di dunia ini karena kehendak Allah Ta'ala. Karena lahir dan hidup atas kehendaknya, maka dialah yang akan mengurus kita. Jika Allah telah menciptakan kita, maka dia tentu yang memelihara kita. Keyakinan inilah harus senantiasa ditanamkan pada diri kita, agar tidak takut menghadapi kesulitan hidup. Bukankah kehidupan itu sendiri merupakan bagian dari ciptaan Allah? Bagaimanapun hebatnya krisis, tidak perlu takut dan khawatir kekurangan rezeki Allah. Yang menjamin rezeki kita selama ini bukan manusia atau negara, melainkan Allah Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kepadanya kita minta dan mohon bantuan serta perlindungannya. Jika suatu persoalan diselesaikan dengan emosi, hasilnya pasti merugikan masyarakat dan diri kita sendiri. Bila kini kita diuji dengan krisis ekonomi, maka dengan modal keyakinan, kita gerakkan seluruh potensi yang kita miliki untuk mengatasinya. Memang diperlukan sedikit kesabaran, di samping kerja keras dari seluruh komponen yang ada. Sebaliknya, jika kita terpecah belah, saling menyalahkan, maka kehancuran akan datang. Bersatu dalam jamaah akan mendapatkan rahmat, dan berpecah belah mendapatkan azab. Hadis riwayat Ahmad. Dan siapa yang akan menyangka janji Allah bahwa dia menjamin akan mengangkat setiap problem kita? Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Al-Quran surat Al-Insyirah ayat yang kelima dan keenam. Ayat tersebut diulang sampai dua kali secara berturut-turut, yang maksudnya untuk meyakinkan kita bahwa bersama kesulitan itu ada solusi yang terbaik. Masihkah kita tidak yakin? Masihkah kita gamang melihat hidup? Wallahu a'lam bishawab. Maulaya salli wa sallim daiman
1: abadan ala habibika khairil khalqi. Manusia adalah makhluk miskin yang karenanya membutuhkan pihak lain guna mencukupi apa yang menjadi keperluannya. Begitu miskinnya hingga dia menjadikan pemenuhan kebutuhannya sebagai motif utama dari berbagai tindak baiknya kepada orang lain. Bukan ketulusan pemberian bantuan, namun wasilah kebaikan bagi diri sendiri, cepat atau lambat. Sebuah rahasia terpendam yang kebanyakan kita tidak paham. Kemudian dalam inovasinya yang berkelanjutan, manusia mampu menghadirkan berbagai macam penemuan yang mengejutkan. Berbagai produk mencengangkan hasil kompetisi yang super ketat, atau kemampuan mengendus kebutuhan yang luar biasa, hingga kita terpesona dengan fenomena di sekitar kita. Begitu banyak hal, bahkan di luar ekspektasi kita, yang menunggu dinikmati, memanjakan seluruh panca indera dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan kita mabuk kepayang, pikiran melayang dalam angan-angan panjang akan hasrat merasainya. Semua hebat, semua nikmat, dan semua dekat. Seolah semua memang disediakan agar keinginan akan berbagai nikmat bisa disalurkan. Dan ragam kenikmatan instan yang tersaji sering membuat kita lupa diri, lupa akhirat. Tapi, apakah semuanya memang harus kita miliki dan nikmati? Bagaimana dengan nafsu yang mencandu dalam sepenuh penghambaan akan pencapaian nikmat, meski saat nafsu yang selalu mengajak ingkar dan berputar-putar dalam pusaran pencarian kelezatan duniawi,
2: Padahal kita tahu tidak semua yang menarik pantas untuk dilirik. Sedang dalam kebodohan dan kemiskinan, kita sering hilang kendali, membenarkan semua tindakan pengecapan kenikmatan tanpa kecuali. Padahal seorang mukmin adalah pengendali bagi nafsunya. Karena Allah, hingga bila dia dibuat kagum oleh semua penampakan dalam hal yang diinginkan nafsunya, dia mampu berkata, "Demi Allah, aku berhasrat kepadamu. Engkau adalah termasuk kebutuhanku. Namun, tidak ada hubungan antara aku dan dirimu. Alangkah jauhnya jarak di antara kita karena ada tabir yang menghalangi." Karena iman membawa kita kepada kebenaran Al-Quran, dan ia menghentikan kita akan hal-hal yang salah dan melawan kehendak Allah, hingga kita tidak berdiri sendiri menghadapi rayuan materi duniawi, karena iman menguatkan kita akan kebenaran pengingkaran sebagian besar darinya. Bukankah keselamatan dunia akhirat yang menjadi tujuan kita? Dan bukankah sekedar memanjakan panca indera akan kelezatan yang didambakannya? Karena tidak semua menjadi bagian kita di dunia. Hingga saat berbagai nikmat itu terhidang di hadapan, menantang semua keinginan, tanpa ragu kita mampu berkata, "Maaf, meski menarik dan nafsuku menginginkan, engkau bukanlah pilihan." Ya, itulah jika iman menjadi kendaraan kita.

0: Pendengar, sebuah renungan tentang kita tak pernah bahagia sebab oleh Asep Teddy. Pendengar, apa yang menarik untuk diburu orang yang tinggal di gunung merindukan pantai, yang tinggal di pantai merindukan gunung. Di musim kemarau merindukan musim hujan, di musim hujan merindukan musim kemarau. Diam di rumah merindukan bepergian, setelah pergi merindukan rumah. Waktu tenang mencari keramaian, waktu ramai mencari ketenangan. Setelah berkeluarga, belum memiliki anak mengeluh. Setelah memiliki anak mengeluh juga tentang biaya hidup dan pendidikan. Kita tak pernah bahagia sebab segala sesuatu tampak indah hanya sebelum dimiliki. Namun setelah dimiliki, tak lagi menarik. Kapankah kebahagiaan akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, namun mengabaikan apa yang sudah dimiliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur. Bersyukurlah senantiasa dengan berkah yang sudah kita miliki. Bagaimana mungkin selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Jangankan bumi, menutupi telapak tangan saja sulit. Namun, bila daun kecil ini menempel di mata kita, maka tertutuplah bumi. Begitu juga, bila hati ditutupi pikiran buruk, sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Dan bumi ini pun akan nampak buruk. Jangan menutup mata kita, walaupun hanya dengan daun yang kecil. Jangan menutupi hati kita, walaupun hanya dengan sebuah pikiran buruk atau negatif. Bila hati kita tertutup, tertutuplah semua. Syukuri pendengar, apa yang sudah kita miliki. Karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan, dan harta adalah anugerah yang dipercayakan. Bersyukurlah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga dan rumah tangga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Dan masih banyak orang yang tidak seberuntung kita.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01. Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, bro. yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diterenan siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.

0: Dengar, kita banyak tahu tentang kebaikan. Bahkan kita sering ingin melakukannya. Tapi jujur saja, kita masih lebih sering gagal untuk menunaikannya. Seperti juga keburukan. Kita tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan. Tetapi mungkin saja kita justru terdorong untuk melakukannya. Kita sering lepas kendali mengawal diri sendiri. Sulit mengatasi kecenderungan yang berulang kali mengajak kepada suasana yang sebenarnya kita sendiri tidak ingin ada di dalamnya. Entahlah, seolah ada kekuasaan lain yang lebih kuat dalam membentuk dan mengendalikan diri kita. Itulah inti masalah yang kita hadapi, pendengar. Kita kerap gagal dan tidak mampu mengendalikan diri kita sendiri. Tepat seperti ungkapan orang-orang bijak, musuh kita adalah diri kita sendiri. Padahal kemampuan mengendalikan diri menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah parameter seseorang untuk bisa disebut kuat atau lemah. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam pertarungan, tapi orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Amru bin Ahtam, seorang ulama di kalangan tabi'in, menyebut orang yang mampu menundukkan nafsunya dengan istilah Asy-Syaja'ur Rajul, atau orang yang paling berani. Ia pernah ditanya oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, siapa orang yang paling berani? Amru bin Ahtam menjawab, orang yang bisa menolak kebodohan dirinya dengan sikap lapang dada yang dimilikinya, dialah orang yang paling berani. Saudaraku, semoga Allah senantiasa memberi kekuatan iman kepada kita. Apa yang harus kita lakukan untuk mengembalikan kepemimpinan pada diri sendiri? Jawabannya sama dengan apa yang harus kita lakukan ketika berhadapan dengan musuh. Tidak ada jalan lain lagi kecuali diperangi. Para ulama kerap mengistilahkan perang batin ini dengan mujahadah. Perang batin jelas berbeda dengan perang zahir. Musuh di perang zahir dapat dilihat dan tipu dayanya bisa diidentifikasi lewat akal dan penglihatan kita. Tapi musuh batin sungguh jauh berbeda. Dalam beberapa sisi, perang melawan batin bahkan jauh lebih hebat dibanding perang zahir. Alasannya, medan perangnya ada di dalam diri kita sendiri. Serangan, tikaman, dan ledakannya bisa terjadi dalam diri kita setiap waktu dan bisa bertubi-tubi. Walaupun tidak terdengar dentumannya, tapi akibatnya sangat berbahaya. Justru kebanyakan orang yang mampu mengalahkan musuh zahir ternyata gagal mengalahkan musuh batinnya sendiri. Ia tidak mampu menundukkan hawa nafsunya sendiri. Pendengar, kita akan semakin mengerti betapa hebatnya perang melawan hawa nafsu yang sulit dideteksi. Seorang pemuda pernah bertanya kepada Ustadz Fatiyakan, juru dakwah terkenal asal Jordania, saya gagal, saya putus asa, tidak sempurna dalam berbagai amal karena saya selalu dihantui perasaan riya, kata pemuda itu. Ia bahkan berniat akan mengurangi amal ibadah dan aktivitas dakwahnya supaya tidak terjerumus pada sikap riya. Ustadz Fatiyakan mengatakan, siapa manusia yang tidak pernah terganggu oleh bisikan riya? Kita manusia, semua kita mengalaminya. Ia lantas mengutip sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai manusia tidak melakukan kesalahan, niscaya Allah akan datangkan suatu kaum yang melakukan kesalahan, kemudian mereka bertaubat dan Allah menerima taubat mereka. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Tentu saja, hadis itu tidak untuk menyepelekan sebuah dosa, termasuk riya, tapi hadis itu lebih mengarahkan pada dorongan untuk melakukan perbaikan dan taubat. Fatiyakan mengatakan, ibadah dan amal kebaikan itu sendiri merupakan bagian dari terapi yang ampuh atas dosa yang engkau lakukan. Saudaraku, mari perhatikan bagaimana jawaban Rasulullah yang sangat jelas tatkala ada seorang pemuda bertanya kepadanya, ya Rasulullah, bagaimana jika ada seseorang yang melakukan sholat malam tapi di waktu siang ia mencuri? Apa jawab Rasulullah? Amaluhu yanhahu amma taqulu. Amal ibadahnya akan menghalanginya dari mencuri. Singkat sekali. Jawaban ini sama seperti yang pernah dikatakan oleh seorang salafus soleh tatkala seseorang bertanya kepadanya, mana yang lebih baik? Apakah saya melakukan sujud tilawah Namun orang-orang melihat saya dan saya khawatir riya, atau saya tidak melakukan sujud, sehingga saya terhindar dari riya. Orang soleh itu menjawab, lakukan sujud tilawah, dan lawan bisikan syaitan dalam dirimu. Saudaraku, apa inti jawaban para ulama terhadap rongrongan hawa nafsu itu? Yakni, lawan. Jangan pernah menyerah terhadap dorongan negatif hawa nafsu. Ini adalah perang yang tidak pernah usai dan tidak boleh berhenti. Berhenti atau mengurangi amal dan ibadah berarti keluar dari lingkup pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah seorang akan cenderung terpuruk lebih jauh dari apa yang dikeluhkan akibat melakukan kesalahan. Ia telah memilih jalan ke arah kesesatan, bukan jalan hidayah. Semoga Allah menghindarkan kita semua dari pilihan seperti itu. Pendengar, tentu saja kita harus tetap memikirkan sebab-sebab yang menjadikan kita terjerumus pada suatu dosa. Ini penting, karena menurut Hasan Al-Basri, seorang hamba selalu berada dalam kebaikan selama ia mengetahui apa yang merusak amal-amalnya. Ini adalah awal cara untuk mengobati semua masalah, yakni dengan mengetahui sebabnya. Bahkan ini juga merupakan salah satu bagian dari terapi kesalahan kita. Itulah yang diutarakan oleh Wahib bin Mud, inna min solahi nafsi ilmi bifasadiha, sesungguhnya termasuk kebaikan jiwaku adalah pengetahuanku tentang kerusakan jiwaku. Duhai, betapa indah dan bijaksana nasihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hati ini terkadang memiliki kecenderungan menerima dan terkadang menolak. Bila ia dalam kondisi menerima, ajak ia untuk melakukan ibadah yang sunnah. Tapi bila ia dalam kondisi menolak, ajak dia untuk melakukan yang wajib saja. Sampai kondisi menolak itu hilang, ajaklah kembali ia melakukan yang sunnah. Saudaraku, genderang perang itu telah lama bertalu di sini, di dalam jiwa kita ini. Oleh karenanya, bersiaplah untuk melawan, dan lawan, lawanlah ia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
2: Doa sebelum wudu. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad dalam kitab Irwaul Ghalil, jilid 1, halaman 122. Doa setelah wudu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak kecuali Allah, yang Maha Esa, dan tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Hadis riwayat Muslim pada jilid 1, halaman 209. Allahumma ja'alni minat tawabina, wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci. Hadis riwayat At-Tirmidzi, jilid 1, halaman 78.

Dikisahkan tentang seorang yang menangis terisak kemudian tersungkur tak sadarkan diri. Setelah siuman, dia ditanya, "Ada apa dengan dirimu?" Dia menjawab, "Selepas sholat aku berzikir, kemudian aku menghitung-hitung keadaan diriku. Aku mengadili diriku sendiri sebelum datang pengadilan Allah. Bila setiap harinya aku berbuat dosa, apakah karena lalai ibadah atau karena amal-amalku? Berarti aku telah menabung 365 dosa setiap tahunnya. Padahal kini umurku 60 tahun, dan itu berarti 21.900 dosa yang harus aku pertanggungjawabkan. Padahal tidak ada satu perbuatan, walau sebesar biji zarah sekalipun, kecuali akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Lantas betapa aku akan menghadap Allah. Oh, alangkah sedikitnya bekalku untuk menempuh perjalanan yang panjang nanti." Orang tersebut menangisi dirinya sendiri, menghitung diri sebelum datang hari perhitungan yang sesungguhnya. Tangisannya adalah penyesalan, dan setiap orang yang menangis dan menyesali dosanya adalah pintu menuju ke surga. Begitu tingginya nilai tangisan bagi hamba yang merindu, sehingga Allah akan membebaskannya dari api neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan pernah masuk ke dalam neraka seorang yang pernah menangis karena takut kepada Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Bagi para perindu surga, lebih baik mereka merintihkan tangisan harapan walau sepi dari hiasan bunga pesta dunia, asalkan dia kelak tersenyum menatap sang kekasih di akhir perjalanannya. Kerinduan yang tidak terperi telah memenuhi butiran air mata kaum mukmin, karena dalam setiap butiran air matanya dia menemukan wajah Allah yang tersenyum penuh welas asih. Maka deraikanlah air mata kita yang merindu cinta. Cucurkan air mata kita dalam denyut kecemasan akan nasib di hari akhir. Sesekali tariklah diri kita dari keramaian dunia untuk bertafakur dan menghitung diri. Kita tak akan pernah menangkap bayangan wajah bila bercermin di atas air yang deras dan keruh. Bayangan kita hanya tertangkap di permukaan air yang bening dan mengalir tenang. Kita tak akan menemukan wajah Allah dalam gelak tawa dan ingar-bingar pesta dunia. Gelak tawa demikian hanya akan menumpulkan ketajaman nurani. Ingar-bingar dunia telah membuat kusam dan kotor kaca-kaca kalbu. Sinarnya tertahan oleh daun-daun ambisi hawa nafsu. Apalah artinya gelak tawa bila diakhiri dengan derai air mata dan tangisan penyesalan tiada henti di hari kemudian. Sungguh, berbahagialah orang-orang yang pernah menangis dalam penyesalannya. Berbahagialah orang yang meneteskan air mata karena mewaspadai dirinya di hadapan Allah kelak. Berbahagialah orang yang menangis sebelum datangnya saat dia akan ditangisi. Berbahagialah para pemimpin yang terisak merintih getir memikirkan duka derita nasib rakyatnya. Menangislah sebelum datang suatu masa di mana malaikat pemutus segala kelezatan akan datang menghentikan segala desah nafas dan membuyarkan segala impian. Wallahu a'lam bishawab.

Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Kota Yogyakarta, 1 Agustus 1868. Terlahir dengan nama kecil Muhammad Darwis, Ahmad Dahlan adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar, seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta, dengan Nyai Abu Bakar, putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Sebagaimana anak seorang kiai, Muhammad Darwis juga menimba ilmu ke beberapa kiai. Ia belajar ilmu fikih kepada Kiai Haji Muhammad Saleh, ilmu nahwu sharaf kepada Kiai Haji Muhsin, ilmu falak kepada Kiai Haji Raden Dahlan, ilmu hadis kepada Kiai Mahfud dan Syekh Kiai Haji Ayat, ilmu Al-Quran kepada Syekh Amin dan Sayyid Bakri Satok, serta ilmu pengobatan dan racun binatang kepada Syekh Hasan. Pada umur 15 tahun, Muhammad Darwis pergi menunaikan ibadah haji dan tinggal di Makkah selama 5 tahun. Pada periode ini, Muhammad Darwis mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke Yogyakarta, tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Makkah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini, ia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang juga merupakan guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim As'ari. Akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan membawa gerakan reformasi ini ke Indonesia. Ahmad Dahlan mulai menjalankan cita-cita reformasinya itu. Mulanya dengan mencoba mengubah arah kiblat Masjid Sultan di Keraton Yogyakarta ke arah yang sebenarnya, yaitu barat laut, yang sebelumnya ke arah barat. Upaya lain yang dilakukannya adalah membuang kebiasaan tidak baik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dengan memberantas tradisi yang bercampur dengan ajaran Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, dan kebatinan. Sepulangnya dari Makkah, Ahmad Dahlan menikah dengan Siti Walidah, anak Kiai penghulu Haji Fadil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri organisasi kewanitaan Muhammadiyah, Aisyah. Perjuangan Ahmad Dahlan dalam memurnikan ajaran Islam dari unsur tradisi lokal yang sinkretik banyak didorong oleh sang istri, Siti Walidah, serta murid-murid setianya. Sempat beliau berputus asa ketika dakwah Islamiyahnya terganjal oleh hasutan Kiai pro-Belanda. Namun atas kebesaran hati Ahmad Dahlan serta dorongan kuat dari keluarga, terutama sang istri, akhirnya Ahmad Dahlan kembali membangun semangat untuk memurnikan niatnya dalam mendakwahkan ajaran Islam. Hal terpenting dari perjalanan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah ketika beliau berhasil mengubah paradigma masyarakat di kampungnya yang bersifat ortodok menjadi lebih modern. Menurutnya, ortodok mengakibatkan kejumutan berpikir, stagnasi pemikiran yang semakin menurunkan aspek nalar intelektual. Hal ini menjadi nilai tambah bagi kolonial Belanda yang sedang menancapkan faham kolonialismenya di Indonesia, dan menjadi nilai kurang bagi bangsa Indonesia sendiri. Hal terberat dalam perjalanan dakwah Ahmad Dahlan adalah ketika langgar tempat mengajinya dirobohkan oleh masyarakat sekitar karena mendapatkan hasutan dari kiai yang berseberangan dengan idealismenya dalam menentang praktek keagamaan yang penuh dengan kesyirikan dan kebid'ahan. Pada tanggal 18 November 1912, bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, Kiai Haji Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di bumi Nusantara. Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaharuan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Ia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Sejak awal berdirinya, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Muhammadiyah
secara bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad. Penggunaan kata Muhammadiyah dimaksudkan untuk menisbahkan atau menghubungkan dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkah pembaharuan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan mencakup dalam semua bidang. Dalam bidang tauhid, Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin membersihkan akidah umat Islam dari segala macam syirik. Dalam bidang ibadah, membersihkan cara-cara ibadah kaum muslimin dari bid'ah. Dalam bidang muamalah, membersihkan kepercayaan dari khurafat. Serta dalam bidang pemahaman terhadap ajaran Islam, Ahmad Dahlan menyeru kaum muslimin untuk tidak terjebak pada taklid kepada individu. Gagasan pembaharuan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan mengadakan tabligh ke berbagai kota, disamping juga melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya. Gagasan ini ternyata mendapatkan sambutan yang besar dari masyarakat di berbagai kota di Nusantara. Ulama-ulama dari berbagai daerah lain berdatangan kepadanya untuk menyatakan dukungan terhadap Muhammadiyah. Muhammadiyah makin lama makin berkembang hampir di seluruh Indonesia. Di samping aktif dalam menggulirkan gagasannya tentang

Ada sebuah nasihat yang ditulisnya dalam bahasa Arab untuk mengingatkan dirinya sendiri. Nasihat itu berbunyi, "Wahai Dahlan, sungguh di depanmu ada bahaya besar dan peristiwa-peristiwa yang akan mengejutkan engkau yang pasti harus engkau lewati. Mungkin engkau mampu melewatinya dengan selamat, tetapi mungkin juga engkau akan binasa karenanya. Wahai Dahlan, coba engkau bayangkan seolah-olah engkau berada seorang diri bersama Allah, sedangkan engkau menghadapi kematian, pengadilan, hisab, surga, dan neraka. Dan dari sekalian yang engkau hadapi itu, renungkanlah yang terdekat kepadamu, dan tinggalkanlah lainnya." Tepat pada tanggal 23 Februari 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat dalam usia 66 tahun dan dimakamkan di Karangkuncen, Yogyakarta. Atas jasa-jasanya, Kiai Haji Ahmad Dahlan dianugerahi gelar kehormatan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Wallahu a'lam bishawab.

Seorang lelaki yang soleh bernama Thabit bin Ibrahim sedang berjalan di pinggiran kota Kufah. Tiba-tiba dia melihat sebuah apel jatuh keluar pagar sebuah kebun buah-buahan. Melihat apel yang merah ranum itu tergeletak di tanah, terbitlah air liur Thabit. Terlebih-lebih di hari yang sangat panas dan di tengah rasa lapar dan haus yang mendera, maka tanpa berpikir panjang dipungut dan dimakannyalah buah apel yang terlihat sangat lezat itu. Akan tetapi baru setengahnya dimakan, dia teringat bahwa buah apel itu bukan miliknya dan dia belum mendapat izin dari pemiliknya. Maka ia segera pergi ke dalam kebun buah-buahan itu dengan maksud hendak menemui pemiliknya agar menghalalkan buah apel yang telah terlanjur dimakannya. Di kebun itu ia bertemu dengan seorang lelaki. Maka langsung saja ia bertanya, "Aku sudah memakan setengah dari buah apel ini. Aku berharap Anda menghalalkannya." Orang itu pun menjawab, "Aku bukan pemilik kebun ini. Aku hanya khodamnya yang ditugaskan merawat dan mengurusi kebunnya." Dengan nada menyesal, Thabit bertanya lagi, "Di mana rumah pemiliknya? Aku akan menemuinya dan minta agar dihalalkan apel yang telah kumakan ini." Pengurus kebun itu memberitahukan, "Apabila engkau ingin pergi ke sana, maka engkau harus menempuh perjalanan sehari semalam." Thabit bin Ibrahim bertekad akan pergi menemui si pemilik kebun itu. Katanya kepada orang tua itu, "Tidak mengapa, aku akan tetap pergi menemuinya. Meskipun rumahnya jauh, aku telah memakan apel yang tidak halal bagiku karena tanpa seizin pemiliknya. Bukankah Rasulullah SAW sudah memperingatkan kita lewat sabdanya, siapa yang tubuhnya tumbuh dari yang haram, maka ia lebih layak menjadi umpan api neraka." Thabit pergi juga ke rumah pemilik kebun itu, dan setiba di sana dia langsung mengetuk pintu. Setelah si pemilik rumah membukakan pintu, Thabit langsung memberi salam dengan sopan seraya ia berkata, "Wahai tuan yang pemurah, saya sudah terlanjur makan setengah dari buah apel tuan yang jatuh keluar kebun tuan. Karena itu sudikah tuan menghalalkan apa yang sudah kumakan itu?" Lelaki tua yang ada di hadapan Thabit mengamatinya dengan cermat, lalu dia berkata tiba-tiba, "Tidak, aku tidak bisa menghalalkannya kecuali dengan satu syarat." Thabit merasa khawatir dengan syarat itu karena ia takut tidak bisanya. Maka segera ia bertanya, "Tuan, apa syarat itu, tuan?" Dan orang itu menjawab, "Engkau harus mengawini putriku." Thabit bin Ibrahim tidak memahami apa maksud dan tujuan lelaki itu. Maka dia pun berkata,

Apakah karena hanya aku makan setengah buah apelmu yang jatuh keluar dari kebunmu, aku harus mengawini putrimu? Tetapi pemilik kebun itu tidak menggubris pertanyaan Sabit. Ia malah menambahkan, katanya, sebelum pernikahan dimulai engkau harus tahu dulu kekurangan-kekurangan putriku itu. Dia seorang yang buta, dia seorang yang bisu, dan dia seorang yang tuli. Lebih dari itu, ia juga seorang gadis yang lumpuh. Sabit amat terkejut dengan kekurangan si pemilik kebun. Dia berpikir dalam hatinya, apakah perempuan semacam itu patut dia persunting sebagai istri gara-gara ia memakan setengah buah apel yang tidak dihalalkan padanya. Kemudian pemilik kebun itu menyatakan lagi, selain syarat itu, aku tidak bisa menghalalkan apa yang telah engkau makan. Namun Sabit kemudian menjawab dengan mantap, aku akan menerima pinangannya dan perkawinannya. Aku telah bertekad akan mengadakan transaksi dengan Allah Rabbul Alamin. Untuk itu aku memenuhi kewajiban-kewajiban dan hak-hakku kepadanya, karena aku amat berharap Allah selalu meridhaiku dan mudah-mudahan aku dapat meningkatkan kebaikan-kebaikanku di sisi Allah Ta'ala. Maka pernikahan pun dilaksanakan. Pemilik kebun itu menghadirkan dua saksi yang akan menyaksikan akad nikah mereka. Sesudah perkawinan usai, Sabit dipersilahkan masuk menemui istrinya. Sewaktu Sabit hendak masuk ke dalam kamar pengantin, dia berpikir akan tetap mengucapkan salam walaupun istrinya tuli dan bisu. Karena bukankah malaikat Allah yang berkeliaran dalam rumahnya tentu tidak tuli dan bisu juga. Maka ia pun mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tak dinyana sama sekali. Wanita yang ada di hadapannya dan kini resmi menjadi istrinya itu menjawab salamnya dengan baik. Ketika Sabit masuk hendak menghampiri wanita itu, dia mengulurkan tangan untuk menyambut tangannya. Sekali lagi Sabit terkejut karena wanita yang kini menjadi istrinya itu menyambut uluran tangannya. Sabit sempat terhenyak menyaksikan kenyataan ini. Kata ayahnya, dia wanita tuli dan bisu, tetapi ternyata dia menyambut salamnya dengan baik. Jika demikian berarti wanita yang ada di hadapanku ini dapat mendengar dan tidak bisu. Ayahnya juga mengatakan bahwa dia buta dan lumpuh ketika ternyata dia menyambut kedatanganku dengan ramah dan mengelurkan tangan dengan mesra pula. Kata Sabit dalam hatinya. Sabit berpikir mengapa ayahnya menyampaikan berita-berita yang bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya. Setelah Sabit duduk di samping istrinya, dia berkata, ayahmu mengatakan kepadaku bahwa engkau buta. Mengapa? Wanita itu kemudian berkata, ayahku benar, karena aku tidak pernah melihat apa-apa yang diharamkan Allah. Sabit pun bertanya lagi, ayahmu juga mengatakan bahwa engkau tuli. Mengapa? Wanita itu menjawab, ayahku benar, karena aku tidak pernah mau mendengar berita dan cerita yang tidak membuat ridha Allah. Ayahku juga mengatakan kepadamu bahwa aku bisu dan lumpuh. Iya kan? Tanya wanita itu kepada Sabit yang kini syah menjadi suaminya. Sabit mengangguk perlahan, mengiyakan pertanyaan istrinya. Selanjutnya wanita itu berkata, aku dikatakan bisu karena dalam banyak hal aku hanya menggunakan lidahku untuk menyebut asma Allah Ta'ala saja. Aku juga dikatakan lumpuh karena hatiku tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang bisa menimbulkan kegusaran Allah Ta'ala. Sabit amat bahagia mendapatkan istri yang ternyata amat soleh dan wanita yang akan memelihara dirinya dan melindungi hak-haknya sebagai suami dengan baik. Dengan bangga ia berkata tentang istrinya, ketika aku lihat wajahnya, subhanallah, dia bagikan bulan purnama di malam yang gelap. Sabit dan istrinya yang solihah dan cantik rupawan itu hidup rukun dan berbahagia. Tidak lama kemudian mereka dikaruniai seorang putra yang ilmunya memancarkan hikmah ke penjuru dunia. Itulah Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man.

0: Assalamualaikum, Dek.
1: Waalaikumsalam. Enek apa ya, Dek?
0: Nganu, Dek. Aku harus jaluk tulung iso ora, Dek?
1: Tulungi apa to, Dek? Nek iso tak tulungi yo tak tulung.
0: Nganu, takon ngeterke ngene Pak D Jemblem iki.
1: Lho, Pak D Jemblem sing rentenir Bang Plecet kae to.
0: Iya, Dek. Critane iki mau aku arek nggadekne BPKB lho. Meh tak nggo tuku HP.
1: Lah sasi ini kan ketoke wis tuku HP to, Dek.
0: Lah ya wis ketinggalan tren lho, Dek. Saiki iki usume sing kamerane gedhe-gedhe lho. Ya aku dadi isin lho nek nganggo HP iki terus.
1: Oh alah, Dek, cuthik. Kowe iki kok direwangi utang gur dinggo ngoyak gengsi ben ora isin. Lah apa ora eman, Dek? Lagian utang model ngono kuwi ya ora oleh lho, Dek, dalam Islam. Kuwi jenenge riba. Lan kowe ngerti dhewe to dosane riba kuwi.
0: Ya meh piye meneh, Dek. Wong ya terpaksa lan darurat lho.
1: Kaya ngono kuwi jenenge ora darurat blas lho, Dek. Kowe iki gur ngaboti gengsimu tok jenenge. Lagian lho, Dek, aja mbok kulinakne utang ngono kuwi lho. Wong ki sing bersyukur duwene kuwi ya dimaksimalke dhisik. Aja gur perkara gengsi, kabeh-kabeh cara mbok tabraki. Utang udah ngono kuwi selain kowe entuk dosa, kowe ya malah ngrekasane awakmu dhewe lho, Dek. Kowe iki sadar ora to jane?
0: Sadar piye to maksudmu, Dek?
1: Lho, kuwi iki malah iso dadi bebanmu. Lah rumangsamu angsuran murah kaya ngono kuwi, tapi nek diitung-itung utangmu kuwi malah dadi dua kali lipat bahkan luwih lho, Dek. Saka bungane, saka dendane nek telan bayar. Lah iki malah dadi ora sida nikmati HP anyarmu, malah mumet mikirke cicilane.
0: Yo, yo juga sih. Tapi kan
1: wes rasa tapi-tapi. Aja utang gor dinggo ngoyak gengsi. Jangankan dinggo tuku HP anyar, wong dinggo tuku beras lho, tak kon mikir meneh ping 12. Nek ameh utang model kaya ngono kuwi, soale akeh kejadian-kejadian serem, Dek. Mergo kasus utang model ngene iki, dari sing kebangkrutan sampai depresi ngasih meh bunuh diri barang lho. Mergo utange bukan saya berkurang, malah saya akeh amarga kakean denda kuwi mau.
0: Lho, tenane lho, Dek. Aja meden-medeni lho.
1: Dikandani kok. Ya wis, kowe nek arek nekat ya karepmu, tapi nek sambat aja rene lho we.
0: Ya aja to, Dede. Mosok sampean ki seneng to nek aku menderita.
1: Makane rungokno omonganku iki sebelum terlambat. Ora sah utang, HP-mu kuwi nggonen wae saeneke. Lah emange kowe iki ameh tuku HP kamerane gedhe-gedhe ki arek dienggo ngonten. Arep dadi konten kreatif ngono kuwi ta?
0: Ora, Dede. Jane ya gawe rumong dienggo WhatsAppan. Karo sing penting ki nggo pamer lho.
1: Oh alah, wis gek mulai kono. BPKB-ne disimpen meneh. Awas kowe engko nek belok dalan.
0: Galak mentode. Ya wis aku tak pamit sik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Man iltamasa ridallah bisa khotin nas radhiyallahu anhu wa arda anhun nas. Wa man iltamasa ridan nas bisa khotillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah tapi dengan harus melanggar, melewati, menerjang murkanya manusia, maka Allah akan meridhai dan Allah akan menggerakkan manusia tadi, menggerakkan hati manusia tadi untuk jadi ridha dengan dia. Sebaliknya, barang siapa yang mencari ridha manusia dengan mengabaikan ridha Allah, dengan melanggar, menerjang murka Allah, Allah berkata, Allah akan memurkai dia, Allah akan memurkai dia dan akan menjadikan manusia-manusia yang dicari ridhonya tadi menjadi murka dengan dia juga. Tidak akan mungkin orang itu mau mencari ridho manusia itu bisa semuanya satu ridho, satu tidak ridho. Sebagian besar ridho, sebagian kecil ridho, sebagian besar tidak ridho. Maka jangan menjadikan ridho manusia sebagai ukuran, tapi ridho Allah. Nanti kalau kita itu yang kita cari ridho Allah, Allah yang maha kuasa untuk menggerakkan hati hambanya itu, nanti Allah akan gerakkan untuk meridhai Anda. Kalau yang engkau jadikan ukuran itu ridho Allah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga, sidik-sidik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Boyo, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Ala mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
4: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
5: Si Barkas.
4: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah pengawasan Ahad Enjang ingkang kula hormati, alhamdulillah rabbil alamin. Sareng-sareng kita dhirikaken sami ngaturaken rasa syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Karena ngantos wonten ing enjang menika kita sedaya tasih dipun keparengaken makempal sesarengan wonten ing masjid Mabes, masjid besar napa namanya Al-Furqan, kanthi manggihaken sekathah ingkang wilujengan. Mugi kita sedaya kalebet ewonipun piyantun ingkang tetep sehat wal afiat, istiqomah anggen kita manembah ngibadah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan kita kalebet ewonipun piyantun ingkang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Selawat saha salam mugi tansah katur dhateng uswah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi kita kalebet ewonipun piyantun ingkang pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kita niki sampun mlebet wulan napa niki? Wulan Maret Bapak Ibu. Nggih, wulan Maret. Kleresan bertepatan kalian wulan Rajab. Rajab lajeng Barajab napa? Sya'ban Ramadan. Lek wong Jawa Rejab Ruwah Poso. Nggih. Rajab Sya'ban Ramadan. Dados mangke wulan Ramadan, puasa Ramadan akan jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Nggih. Iki perlu kula umumaken dados sakderengipun tanggal 1 Ramadan jenengan mboten asal poso. Ben ra ngantuk tak jeglong-jeglongke. Ben jeglong-jeglongke wong maskeran ra kok. Ora ketok. Niki masker kula plotrokke ngeten kersane cangkem kula ketok ngoten. Ngoten. Dadine ben ketok nek mangap ngoten ya ketok, mingkem ya ketok. Jenengan kedah ditutupi sale. Nggih. Terus niki memang menjaga kesehatan kita piyambak-piyambak. Tetap pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Terus makan cukup, minum cukup, istirahat cukup, olahraga cukup, pun ibadahnya cukup, jangan stres. Stres. Jadi goro-goro corona ini kan kadah tiang stres. Nah, awal corona ini kok stres karena corona. Saat ini mboten dawedi kalih corona. Wis roh. Kelemane corona wis doroh. Terus saat ini ora wedi. Lah kok imune mudun? Saat ini sing paling wedi siji, ora ndek dhuwit, loro duya-uya utang. Iki genah iki. Ibu-ibu ora didit sumbangan pirang-pirang ten. Bapake diunek-unekke wis masuk angin. Imune mudun. Nggih. Terus emang luar biasa Bapak Ibu. Pandemi niki mboten saged diremehke. Sampun kathah korban sederek-sederek kita. Nggih. Ingkang napa? Gerah lajeng tilar donya nggih karena virus menika. Sinaosa nggih, kadang-kadang nggih kula riyen nggih nek nerangke ngoten nggih enting nika. Ah, virus kaya ngoten niku rasah diwedeni. Wong matine gampang. Ana sikil dikumbah banyu sabun ya mati. Ana tangan ya diwisui banyu sabun ya mati. Ana rai ya diraupi banyu sabun ya mati. Ana cangkem ya diombeni banyu. Kok mboten banyu sabun, banyu anget ya mati. Nggih, nek roh ndelalah pas nyabun ki cair enek. Pas ra disabun malah enek. Pas ngunjuk toyo anget ki ora enek. Bareng orang ngunjuk malah enek. Lah niki. Masalahipun ra ketok. Kowe to mak grenjel ngono karuane mboten ketok. Nah, biasanipun awal-awal dibarengi kalih rodok watuk-watuk ngoten. Terus mengke rodok masuk angin ngoten. Masuk angin kok ora mari-mari, biasane kerokan terus mari kok ora mari-mari niku nggih. Biasane meremen. Semoga 4 hari. Hari kelima irunge malah weruh telek lencong ning ngarepe ora mampu. Nggih. Nah niki nang toto-toto delik ya ampun. Delik. Ampun srawung sinten-sinten ngantek mari. Rasane nggih beda-beda. Rasane beda-beda. Enten sing rasane biasa-biasa saja, wonten sing luar biasa. Enten sing ngantos mboten kiat nggih masuk rumah sakit. Nah, isolasi yang paling aman ternyata isolasi mandiri. Niku paling aman. Bab iso nguntuti napa-napa. Iso napa? Bawang iso dikonsumsi sak wektu-wektu. Iso ngemut uyah, iso kumur air garam. Iso napa? Tercukupi vitamin C-nya, tercukupi. Nggih, macam-macam. Nggih. Dahare ya iso klebu raketan dipaksa-paksa dileboni apa rasane ora enak. Tetep mlebu weteng. Sinajan njur weteng rasane ya ora karu-karuan. Wis pokoke wis ditampa wonten mawon. Demi kesehatan. Ternyata niku 2 minggu insyaallah pun celing. Nggih, 2 minggu. Lajengipun Bapak Ibu niki namung ngobrol-ngobrol mawon kula nggih pun dangu mboten mriki. Nggih, mriku-mriku nggih mboten ate wong. Omahmu balik ora tau ngisi pengajian. Jadwalnya nggih, jadwal buku kula ilang. Padahal pun kula tulisi biasanya pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Ilang. Nggih mboten kula goleki yo ora kanggo. Mboten kula goleki, dadi pesenan jadwal ngoten niku sakniki mboten kula tulis nggih buku. Bukune ilang. Malah kadang niku lali. Dene napa nika kula wis tekan weru niku bae dijemput. Yang jemput yang teluan, wonge yang weru. Akhirnya kalau mantuk ten teluan, dugi teluan, yang jemput pun mulai. Akhirnya kula kan mangkat dhewe. Nggih, pengajian niku. Lali. Lah napa? Ya sangka ora tahu pengajian masalah. Ora tahu ngisi nek ngaji terus ngomah ngaji. Biar pada ngaji. Gitu. Ini esok niku wis. Sarapane nggih. Baca Yasin sama zikir pagi. Gue sore nggih, baca surat Al-Waqiah, zikir sore. Malam ya surat Al-Mulk sama zikir malam nggih ngoten niku minim niku minim nggih dadi niku wis ora iso ora gitu. Yasin esok sore nek kula niku ora mung Jumat malam Jumat esok sore mantek nglothok kula niku gitu. Nggih Al-Waqiah niku setiap habis asar niku mboten telat. Setiap habis asar. Enjang niki Bapak Ibu sesuai kalian pengumuman ingkang sampun beredar wonten dunia napa Bu? Dunia maya, wonten medsos. Niki streaming ngantos dumugi Amerika. Niki temanipun babakan ke ajaiban bersedekah. Kesane nopo kita niki langkung semangat di dalam bersedekah. Karena ternyata amalan menika yang membuat kita semuanya termasuk orang-orang yang sukses dunia dan sukses akhirat. Nggih. Nih. Mangke badhe kula aturaken, niki kula bukakne buku budi banget kandel banget iki. Bab kula wau dalu maca ora ngantek rampung nggih. Lek panjenengan ngastel Al-Qur'an dibuka surat At-Taubah. Surat yang ke-75 ayat 75 sampai 76. Wonten ayat menika dikisahkan dipun dawuhaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten ayat menika bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadli lanasaddaqanna walanakunanna minas salihin. Ayat niki Allah Subhanahu wa taala paring dawuh lan ing antawisipun piyambakipun tiang-tiang wonten ingkang sami menapa menika istilahipun janji janji kalian Allah. Janjinipun napa dipun ngendikaaken la in atana min fadli lana sodangkona sungguh apabila ini Allah memberi kepada kami akan anugerahnya ini niscaya kami akan mendermakannya. Walanakunana minas solihin dan kami tentu akan termasuk orang-orang yang saleh. Lajeng dipun lajengaken ayat salajengipun falamma atahum min fadli bakhilu bihi fatawallaw wa hum mu'ridun. Lajeng kalanipun piyambakipun menika dipun paringi anugerah kalian Allah, piyambakipun menika mereka berlaku kikir. Ini mereka berlaku kikir, piyambakipun niku dadi napa, dadi malah cethil niku dateng menapa ingkang sampun Allah paringaken dateng tiang kolowau. Lan tiang kolowau piyambakipun malah berpaling, piyambakipun malah melengos niku. Lan piyambakipun sami nopo istilahipun menolak, menentang, sami mboten purun sedekah kados ingkang dipun janjiaken ing ngajeng. Ayat niki tumurun sesarengan kalian kisahipun Sa'labah, sahabatipun Kanjeng Nabi, ingkang rikala semanten Sa'labah niki piyantun melarat tapi sregep ibadah. Sregep niku ibadah. Salat jamaah niku mboten nate kendhat. Nah, namun Sa'labah niku ger bibar salat mesti lajeng melajar mantuk ngaten salajengipun. Suatu ketika Sa'labah dipun dangu kalian Kanjeng Nabi, kuwi lek bar salat kok langsung gendring lunga ki ngopo bahasane pun awake dhewe anu Kanjeng Nabi niki sarung ini gentosan kali bojo kula, lek kula salat ngeten iki bojo kula niki teng omah niku mengangge duran tok ngisoran mboten ngangge. Sebab ngisorane kula nggih sarung niki. Lajeng gandeng pun didangu ngoten, mbok kula didongake to Kanjeng Nabi ben dadi wong sugih. Kaya kula mung iso sedekah ngoten. Kanjeng Nabi dawuh, "Sora sawak mungkin ya ngono kuwi wae lah. Semalah ngono kuwi wis." Dadi wong sregep. Nah, niku terus bar ngoten niku ledinten nyaketi Kanjeng Nabi malih. Saestu Kanjeng Nabi. Mbok panjenengan niku ndongakne kula ben kula niku dadi wong sugih. Mung lek kula dhewe wong sugih mesti kula ajeng dados tiyang kang dermawan. Ngoten niku. Wis ngono wae awakmu kuwi. Awakmu kuwi becike ngono kuwi. Nek aku gelem wis salah, gunung iki tak dongakno iso dadi emas. Lha ngertos dibocori ngoten niku semangat lho rayu Kanjeng Nabi. Rayuan ketiga niku estu. Kanjeng Nabi estu. Kula njan dongaaken kesanipun kula niku dadi wong sugih. Kula nu pengin sugih nu pengin. Sanipun kula saged sedekah, saged zakat macam-macam. Nah, bareng ngaten ya wis tak dongakno dadi wong sugih. Estu. Sa'labah niku didongani Kanjeng Nabi, lajeng Sa'labah niki pikantuk modal mendo setunggal. Wedhus niki diopeni Sa'labah niku waya disengkake niku. Metenge cepet, lahire cepet, okeh-okeh terus. Dadi ora kaya wedhus umum pada umumnya. Berarti cerita napa rampunge crita niku Sa'labah niku sampe sangka sugih wedhus niku Madinah niku jurang-jurang mawon niku isine wedhus.
2: Salaban niku ana nggo salate niku sop pertama, suwe-suwe dadi sop kedua, sop ketiga, sop keempat, terus wantek mburi dhewe, wantek ra ketok, telat kecontel-contel. Terus wantek Jumatan, Jumatan tok, bar niku terus kek Jumatan ya wis ra ketok, wis kurukan wedhus. Wis wah pun. Pun mboten iso napa-napa pun. Lajeng Kanjeng Nabi kemutan. Loh. Kaya salah bahasa yang dibaca, bareng ditangleti salah batan putih. Lah ni kau pun kekebuat pun gebacutan sugiye kan Kanjeng Nabi. Salah bahasa pun ngopeni wedhus, pun terpundi-pundi sini wedhus. Jadi uang kesandung wedhus ni kau wedhus salah bahasa. Tiba glundung kok ngeloni wedhus, wedhus salah bahasa ni kau. Pun daratan jurang isini pun wedhus pun salah apa. Ajeng Kanjeng Nabi utusan sahabat lek ngono paranono jaluken zakate. Bareng diparani disuwun zakat nolak. Gitu. Kosek. Kosek. Jadi kon ngitung zakate niku mikir, sik tak mikir sik. Mikir sangka ukae niku kuwi zakate ukae. Wah. Wakeh kakean. Jadi akhiripun sitok ora metu. Wadal weduse antek ngebaki diaratan ngebaki jurang. Ngantos Kanjeng Nabi menika dawuh cilaka saklaba. Celaka saklaba itu. Ini. Ya, celaka saklaba. Nah. Bersamaan kalian pangandikanipun Kanjeng Nabi no, turunlah ayat ini. Ketika ayat ini turun, ada sahabat mencari Sa'labah, bercerita tentang perihal apa turunnya ayat itu. Sa'labah lajeng keweden. Weduse diitung tenan, terus yakate dibayar tenan. Tapi sampai di hadapan Rasulullah, Rasulullah menolak. Wis ora iso. Ndak iso menerima. Bingung. Akhiripun sowan Abu Bakar. Kapuruh nampi sedekahipun ditolak. Ha wong Kanjeng Nabi saja tidak menerima kok saya mau menerima. Lajeng suwan Umar Ibnu Khattab supados nampi mboten purun. Utsman nggih mboten purun. Sahabat tidak mau menerima yakat dari Sa'labah itu. Ditertolak. Nah. Dados niki dados pelajaran kagem kita sedaya para rawuh. Seandainya kita yang dulu keadaan ekonomi kita berbeda dengan sekarang, sekarang lebih sukses daripada dulu, mestinya kewajiban kita tidak kita lalaikan. Zakat menjadi kewajiban kita kalau sudah sampai waktunya. Infak sedekah juga menjadi kewajiban kita, baik yang kaya maupun yang miskin. Kewajiban seluruh apa orang yang beriman adalah bersedekah. Sedekah niku ora kudu ngenteni sugih. Lek ngenteni sugih mesti ora bakal sedekah kados Sa'labah niki. Gitu. Sedekah itu sesuai dengan keadaan kita. Dan itu sebaiknya didalani setiap hari saben dinten. Kanjeng Nabi niku dawuhaken dateng kita bersedekahlah kalian walaupun dengan sebutir kurma setiap hari. Maka banyak sekali sekarang ini ada program kencreng. Kencreng apa? Kencleng. Nggih. Sedekah sedina 1000. Ternyata ini manfaatnya bagus untuk kita. Gitu. Ampun nyepeleke sewune ning panjenengan pirsani ajeke niku. Karena 1000 setiap hari lek ping 30 dina niku dadine 30.000. Kula pun praktek niku. Ali jamaah kula pun mubeng kencleng ada hampir 200-an kencleng. Dan ternyata netes. Malah kadang-kadang tidak 30.000, malah 150.000, 200.000, 300.000. Ada yang kemarin saya buka kaget. Ketoke sing lebone ora 1000. Kula goleki 1000-ne ora enak. Ketan 1000. Jumlahnya 6. Berarti kudu diseni 6 dina tok. Nyaket-nyaket. Tapi ora apa-apa, sing penting dadine 300.000. Wong kudune 30.000 dadi 300. Ketoke niki lek ngleboni kebablasan nule niku. Nggih. Malah akhire nggih kula dongake. Muga-muga jamaah sedaya anggenipun mlebeti kenclengipun menika pas bibar wungu sare radi blawur-blawur sekedhik. Terus kebablasan nule wong ngoten. Lah, saenipun memang enjang pas wekdal subuh ngoten menika. Ada dua malaikat setiap hari mendoakan kita. Yang satu mendoakan apa? Ya Allah, tambahkanlah rezeki kepada orang-orang yang hari ini bersedekah. Tapi yang satu berdoa, ya Allah, buat bangkrut orang yang hari ini tidak bersedekah. Lola esok niku diusahakan Bapak Ibu. Mboten sah ngenteni kotak masjid. Tapi kotake dhewe teng omah niku. Mengke nek pun mlumpuk disetor ke ten masjid. Masjid mriki nggih saged, mriku nggih saged. Titipke kula nggih saged. Wong kula butuh terus. Ngeten. Mboten nggih kula dhewe Bapak Ibu untuk program kegiatan dakwah sosial. Nggih, karena ada anak yatim dan duafa. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kita setiap hari makan, setiap hari minum. Nggih, apa edene mung dinten dahar ngunjuk. Gitu. Sing dahare kathah mesti mangke nek pun titi wektune ngedalke nggih, ngedalke kathah. Le ngunjuke kathah. Nggih mesti entak-entik grenguyah-nguyuh mawon. Niku gambaran ngemutke kita bahwa kita ini setiap hari menerima rezeki dari Allah setiap hari. Maka kita berkewajiban untuk apa? Bersedekah. Karena rezeki itu setiap hari ada terus untuk kita. Kaya dene awake dhewe ben dinten nggih dahar terus. Maka setiap hari sebaiknya kita ini membuang sebagian yang masuk ke perut kita. Ampun nganti nglebokke ning emoh ngetokke. Niku dadine medeni. Gitu. Berani memasukkan harus mau mengeluarkan. Wani nampa kudu wani ngetokke. Nampa akeh kudu ngetokno akeh. Nampa sithik ya sing ngetokno sak mampune. Ngoten. Dahare sedina sawengi 6 piring. Nggih lek ngetokno akeh wajar. Ning lek sedina sawengi sak piring mesti metune sithik. Sebab sing go akeh ya ora enak. Niku ngeden-ngedena tetep ra iso akeh. Mergo mlebune ya sithik. Tapi lek mlebune akeh, metune cilik, ngalamat. Konslet. Konslet niku. Mboten marakno sehat. Dados niku gambaran rasional kemawon. Bahwa ternyata sedekah itu membuat kita sehat. Sehat jasmani dan sehat rohani. Mengapa sehat jasmani? Karena di dalam keluarga kita, tendalam kita mboten enten harta yang haram. Milik anak yatim, fakir miskin tidak ada. Karena setiap hari kita mengeluarkannya. Gitu. Rohani kita juga sehat. Karena ten ati kita mboten enten penyakit iri, dengki, serai, jahil, metakil, dahwen, panasten, patiopen, medit, pailit, nyengit, ngutil, ngratil, cetil, betitil, lan til-til sanesipun. Tenenten. Resik, betenenten. Wong awake dhewe duwe dikekeke kok. Betenenten penyakit meri, iri enggak ada, hilang dengan bersedekah. Pas kula enten program niku, kula tawake teng jamaah nggih enten sing nampi enten sing mboten. Enten sing pekewuh, melu-melu kancane. Nggih kula matur sekalian, mangke lek ben dinten jan lebeti 1000, Bapak Ibu. Totale lek 30 dina 30.000. Nek kakean mengke jenengan etong dhewe mang setor ke isine mawon tenggen kula. Ning tlontonge mang tinggal ngomah. Lek kokean manglongi. Ra masalah. Ning sing masalah jenengan. Wong wis ditokke kok dilebokke meneh. Ayo. Wong nguyuh kok diombe meneh. Pra piye rasane? Kuwi uyuh. Lah sing gedhe kuwi. Ayo. Akhirnya jamaah nggih mikir niku. Iya ya. Gitu. Nah, tapi kan iki tetap duit. Ya, akhirnya duit. Tapi yang sudah kita keluarkan berarti bukan hak kita. Gitu. Yang sudah keluar bukan hak kita walaupun masih ada di rumah kita. Oh, terus dikrowok. Nggih iso mawon wong tutupe ten mriku. Dhuwur dinggo nglebokke ngisor tutupe ombo sing dinggo ngetokke kok. Gitu. Ternyata nggih alhamdulillah jamaah tidak mboten kados mekaten. Ini bisa di apa? Bisa dikondisikan wonten kawontenan kados ngaten iki. Wong kula niku iso mbangun pondok gara-gara duit 1000 niku kok. Ternyata 1000 niku nek ping 200 niku ya 200.000 sedina. Lah lek ping 30 dina nggih 200.000 ping 30. Pinten? Emang hitung dhewe. Wah. Ternyata kecil bisa menjadi besar. Dan apa yang kita keluarkan yang kecil dari tangan kita, dari saku kita menjadi besar. Dan ini yang tadinya kita jaga berubah menjadi menjaga kita. Sedekah niku keajaibannya di sini. Sek cilik dadi gedhe. Ini. Karena sinajan niku cilik, kalau kita ikhlas itu diterima oleh Allah. Kemudian dijaga sama Allah seperti orang yang menjaga apa? Niki kaya dene wong sing entuk diparingi cempe cilik, nggih nek cempe iki cilik. Terus diopeni ngatek gedene sak unta. Nggih. Apa enten wedhus gedene sak unta? Wong niku mung gambaran mawon kok. Nggih. Jadi sedekah seperti itu, yang tadinya kecil menjadi besar. Sik waune awake dhewe sing jaga, malah sani gantian dia yang menjaga kita. Ibu-ibu niku sing adate ten pundi-pundi ngrogohi napa gondeli tase angger minger ning buri sithik dijokke buri sithik dijokke mergo ene isine bapak-bapak ku ning dindi ukur nabloki bokong oh dompet ku ecik dompet ku ecik anjaga niku ketika kita sedekahkan dia yang menjaga kita gitu. Maka orang yang bersedekah itu dia akan mendapati satu, semakin tambah harta dan kekayaannya. Niku. Dados taziduhum fi amwalihim, menambah harta dan kekayaan mereka. Di wong sugih gelem sedekah, tambah sugih. Wong melarat gelem sedekah, tambah rezekine. Mboten tambah sugih wae urung sugih. Lajeng napa? Dawa ulil maradhi. Bisa menjadi obat penyakit. Orang sakit bersedekah. Lek kepengin sakitnya segera sembuh, bersedekahlah kepada orang-orang fakir miskin. Nggih. Loro kok ora mari-mari sedekah ten gene wong mlarat-mlarat. Sebab dungane wong mlarat niku dipun ijabah kalih Gusti Allah. Nggih. ning sedakoe lillahi ta'ala. Ampun sedakoh karono pengen mari. Engko nek wis mari kumat meneh cetile. Mboten. Nggih. Dadi nek niku ketok ora mari nek ngoten niku. Sedakoe pokokipun bismillah lillah hanya karena Allah. Umpama sing nampa niku donga, niku dongane dadi ijabah. Ning ora sah dadak njaluk donga. Kula mandungake ben sehat mboten sah. Pun diselehke mawon, gitu. Mangke rak mriku muni dhewe. Ora sah kon muni wis muni otomatis. Alhamdulillah matur nuwun Bu. Mugi rezeki tambah kathah barokah sehat nggih Bu, jasmani rohani lan para putra-putra sedayanipun sehat-sehat sedaya sukses dunia akhirat nggih Bu. Amin rasa njaluk didongani. Oh. Ora kok ngelung kowe tak kei ning janji dongak mlaku. Nah. Niku berarti arep tuku donga. Sing jawab ya mang donga dhewe. Ngono. Ya. Ini. Jadi itu. Kemudian apa lagi? Bahwa sedekah itu bisa menjadi apa? Menolak wabah atau musibah. Ini. Jadi manfaat yang ketiga, orang yang bersedekah itu akan dijauhkan dari musibah. Loh, udah sedekah kok musibahnya datang? Gitu. Kok ya isih lara? Berarti Allah hendak menggugurkan dosa-dosa kita. Ampun terus nyalahke sing ceramah. Juarene nolak, iki malah teko.

Gusti Allah sing lemah. Lek aku lara, aku gereng-gereng mergo aku ki memang ngrasake lara. Lah lek lara meneng bae kuwi berarti ngampet lara. Aku lara ora tak ampet, aku yo gereng-gereng wong yo lara tenan. Nyatane bareng gereng-gereng sing tilek pirang-pirang. Kan lumayan gara-gara gereng-gereng. Loro kok meneng ae ora omong aja omong sapa-sapa. Ya ora enek wong eroh, ora enek wong dongani, ora enek wong tilik. Ha kula lek napa loro nggih. Kula gereng-gereng tenan wong ya loro tenan. Gitu. Wong loro ki ra penak kok meneng wae. Lah napa? Lah wong kula niku makhluk Gusti Allah sing lemah. Lek sehat ya alhamdulillah, nek lara ya gereng-gereng tenan. Wong jenenge lara. Ben Allah pirsa, lek lara ki ra penak lho. Dadine kudu nganggo gereng ngoten niku. Nggih, ini Bapak Ibu. Dados niku napa sandangane menungso. Uang ni ngoten niku, nek lara tetep gereng-gereng. Lek entuk dhuwit ya tetep seneng wong jenenge uang. Apa enek wong entuk duit gereng-gereng bareng lara malah guyang-guyu. Amin. Nggih. Aku kula niku lek lara nggih gereng-gereng tapi lek enten tamu iki iso guyu. Gerenge praise. Nah, monggo pinara. Pucet apa Pak? Nggih, nembe sakit. Iso guyu. Tamune pulih, ya gereng-gereng mana wong jenenge wong lara. Lah kok ora gereng-gereng nang ngarepe tamune? Gitu. Ah wong tamu kok disuguhi wong gereng, gitu. Ora sida mara dayoh niku. Dipun hal-hal seperti itu niku hal yang biasa dalam kehidupan kita, nggih. Ini. Bapak Ibu ingkang kula hormati, dengan salajengipun orang yang bersedekah itu sebetulnya akan mendapati balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Wonten pangandikanipun Gusti Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bahwa perumpamaan orang yang meninfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti orang yang menanam sebutir benih tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan balasan bagi siapa yang dikehendakinya. Nggih. Dados mboten enten piantun bangkrut gara-gara bersedekah. Nggih. Nah niki mangke kula aturaken wingking nggih. Kelanjutan dari yang engkang pangandikanipun Kanjeng Nabi, yang nomor 3 tadi menolak musibah, yang keempat apa? Ya muruna ala siratil kalbar ki khatib. Mereka akan melewati apa? Siratal mustaqim seperti halilintar yang menyambar. Jadi wong sedekah niku manfaate ten akhirat piantun niku binjing lek lewat siratal mustaqim koyok mlakune koyok bledek nyamber. Napa nggih enten to Pak siratal mustaqim? Nggih. Yae. Wong kula ya ora ngeroh. Malah mboten enten Pak niku. Nek kula pilih kalah cacak menang cacak. Sing penting sakniki kewajibane dicake. Perkara sok ben ora enek siratal mustaqim. Sing penting ora nyemplung roko ae. Gitu. Daripada ora sedekah malah sok ben ketemu ana, wah plentas-plentus awake dhewe. Wah bae enek tenan ngertiyo nggih ben awes bacut. Mula rasah napa ora sah nyang-nyangan nek nyeten iki. Ora sah mengandhe-andhe. Ya. Ini. Dados napa? Bismillah. Pokokipun niat kita menika nindakake

0: dawuh pun Gusti Allah. Ini. Kemudian yang kelima, yadkhulunal jannata bighairi hisab wala azab. Dia akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Ini orang-orang yang remen bersedekah. Niki kula aturaken kesanipun kita niki estu-estu anggen kita nopo belanjaaken seperangan saking rezeki kita niki ten marginipun Allah niku mboten ragu-ragu. Nggih. Ini. Lajeng dipun terangaken malih bahwa sedekah itu menutup 70 pintu kejahatan. As-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minassu. Jadi sedekah itu menutup 70 pintu kejahatan. Gitu. Jadi manfaatipun sedekah seperti itu. Lajeng dipun terangaken malih bahwa sedekah itu ada 4 macam pembalasannya dari diantaranya yang 700 tadi. Yang pertama, iki pun terangkan wonten mriki dipun ngendikan. Yang pertama, satu sedekah dibalas dengan 10 kali lipat. Yang kedua, satu sedekah dibalas dengan 70 kali lipat. Yang ketiga, satu sedekah dibalas dengan 700 kali lipat. Yang keempat, satu sedekah dibalas dengan 1000 kali lipat. Jadi ada yang 10, 70, 700, 1000. Ini. Yang 10 napa? Sedekahipun piantun sik diwenehno fakir miskin dibalas 10 kali lipat. Lah kok sithik men? Lah kan terus ditambahi dungane wong melarat niku wau. Dadi akeh. Ngeten. Masalahe ditambahi donga, niki kan balesan 10. Lah dungane wong melarat kabul. Bungku dadi akeh malih niku. Nomor kalih, sedekah yang dibalas 70 kali lipat itu adalah sedekah yang diberikan kepada sanak famili dulure dhewe. Niku ganjarane akeh. Kadang-kadang awake dhewe niku sedekah karo wong liya gelem dulure dhewe melarat disokor ketok. Wapokmu kapan? Malah dikapok-kapokke. Wis melarati janjane ya wis kapok. Ijek dikapokke, ijek disokorke. Gitu. Terus sedekah yang dibalas 700 kali lipat adalah sedekah yang diberikan kepada teman-teman arul kancane. Aku hakemen. Kadang-kadang kancane ya kanca sugih ra ndongane ora kabel. Makane yo akeh. Kaya Pak Budi njajakne kula. Kula ra ya mung matur nuwun ngono wae. Ora tak dongani apa-apa. Gitu. Misalnya bar niki mungkin enten wong jajakne sate kula. Ya matur nuwun. Ya selemah teles Gusti Allah sing bales ngono ae. Ya. Tapi balasannya 700 kali lipat. Mula bapak-bapak niku lek do ndek dhuwit niku senengo jajakne kancane. Gitu. Dibales balik ping 700. Oh. Niku. Wah niki mesti mengke terus ten dalan do ngerayu. Ayo Pak De, jajan Pak De. Ben bales 700 Pak De. Ngoten niku. Nah, Pak De ini ya pinter, diajane mangkat bareng, bayar dhewe mulih dhisik. Dadi jajane tok sing bareng bayare dhewe dhewe. Berarti ki enek Pak De pokil. Mau mesti ambil lu pengajian. Yang dibalas dengan 1000 kali lipat adalah sedekah yang diberikan kepada para penuntut ngilmu. Oh, adon jenengan-jenengan sing rawuh pengajian iki lek entuk sedekah, lha enten sedekahan. Ganjarane dilipat ke dadi lipat sewu. Balasannya dilipatkan 1000 kali. Mula saat niku enten Jumat barokah. Nggih to. Enten nek niki kirangan iki ketoke garing kabeh. Nggih niki. Ada mereka saat niku enten program subuh barokah. Berarti subuh-subuh wis bar subuh pengajian sarapan bersama. Ora mung Jumat. Wong kula nuwun untuk lengganan Rebo barang ki enten. Nggih, ada. Saat niki mboten mung Jumat tok. Gitu. Ahad barokah nggih enten, Rebo nggih enten, saat niki ada. Pokoke pun wekdal subuh saat niki. Pengajian rata-rata do subuh. Mula subuh niku sing teko ora akeh masalah. Dadi yo. Nggih to, masalah niku ora patek akeh. Nggih. Sebetulnya itu untuk memotivasi kita supaya kita ini rajin sholat subuh berjamaah. Gitu. Ini gak enten sing tetep mawon kuwi ora enek nyatane ya ora ketok. Ora subuh apa? Alah. Ora enek. Oh, jadi berarti ki subuhe cap ungkusan ya. Ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, ternyata tanaman-tanaman kita ini dibalas sama Allah yang luar biasa. Ini. Nah, kemudian sedekah itu sebaiknya yang kita berikan adalah yang kita juga seneng. Se awake dhewe seneng. Ampun sedekah sing awake dhewe ora seneng. Nggih. Dipun sindir kalian Gusti Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai satu kebaikan sehingga kalian itu mau meninfakkan sebagian dari harta yang engkau cintai. Jadi sing diwenehno ki sing awake dhewe seneng. Lek ora seneng ampun diwenehke. Ibu-ibu niku riyen pas orang ngaji niku nek panganan mambu kuwi lagi ditawake tangga. Tapi lek urung mambu, urung ditawak, tawake. Tempe wingi gelem ora, Dek? Ora mambu, tempe wingi gelem ora, Dek? Turun. Bareng. Lah kok pun pliket-pliket, alah wong lagi wingi kok. Wong wis pliket-pliket iki lagi wingi, engko dikumbah. Digodhog maneh wis ilang plikete. Ha, kuwi jenenge sedekah sing napa? Gaweke tangga. Wong kudune nampa langsung dimplok kok dadak kon mumbah terus digodhog maneh. Nggih. Pakaian biyen mutuh ra diwenehke. Bareng cementel kesuwen-suwek lagi ditawake tangga. Niki. Iki daster mung lagi suwek. Sithik lho, Dik, nggon kelek. Nah, paling 4 senti ora suwe, kuwi ora sithik kuwi. Nek 4 senti ya padha wae arep potol. Kaya ngono. Niki misalnya. Nggih. Yang kita seneng Allah itu menerima sedekah. Allah Maha baik, menerimanya yang baik-baik. Nawae dhe ora doyan ora usah dikeke. Kajaba nek diwenehno kewan mboten malah mboten napa-napa. Tempe mambu wis keke bebek ora enek bebek mentem gara-gara mangan tempe mambu. Ning nek tangga mangan tempe mambu iso mentem iso. Nggih. Niku sego mambu ora usah tawake tangga. Dikekno bebek kowe malah bebeke dadi lemu. Dikekno ngisor wit gedhang-gedhange ya dadi lemu. Niku mah dadi pupuk sing luar biasa. Dikono nang isor lombok, lombok iki dadi lemu-lemu kowe wayahe gedhi-gedhi. Gedene ya sak lombok-lombok kae. Ora terus gedene sak gedang-gedang. Ya. Terus sik yang bagus yang kita sedekahkan itu. Ya. Inilah Bapak Ibu. Nah, terlebih kita mau mau ketemu dengan bulan Ramadan. Kanjeng Nabi niku lek sedekah di luar bulan Ramadan seperti angin. Tapi nek di dalam bulan Ramadan lebih cepat lagi. Niku Kanjeng Nabi. Mula Kanjeng Nabi niku griyane mboten enten roti mambu mboten enten. Sebab setiap masuk keluar, masuk keluar. Gitu. Terima kasih, terima kasih. Niku. Niku Kanjeng Nabi. Nek kula nggih, terima. Nah. Metune suwi ya. Gitu. Wis sing penting tampa sik. Bah kuwi metune angel. Nggih. Lah ngoten niku pripun nggih? Pun Kanjeng Nabi niku teladan yang sempurna ya, seperti itulah. Beliau itu tidak mau di dalam rumahnya ada makanan yang tersimpan sedikit pun. Dilek nampa meniki ora kersa langsung. Ini enggak membutuhkan langsung keluar. Lah awake dhewe nek rung jamuren rung metu. Dadi nek wis jamuren ya gegethok nika lagi metu. Padahal malah di kulkas. Padahal makanan yang di kulkas nyatane ya ora enak. Bareng kesuwen ten kulkas ditokke rasa sudah berubah. Kayake nggih pun mboten sehat malah. Nggih. Ning awake dhewe iki nek ra ngulkas ora marem wong duwe kulkas kok ra diseni. Ya kulkas iki diseni panganan sing wis ora kepangan lebokne kulkas. Engko seminggu ditokke maneh. Ditokke terus apa? Ya diguak. Mubazir ta? Niku. Nek dilokke pake ya nesu. Opo kulkas isine panganan pirang-pirang nggo apa? Lah jenenge kulkas isine panganan. Apa kulkas isine tletong? Malah sulaya maneh. Niku ana wong-wong ngoten-ngoten niku sulaya. Nggih. Ini. Jadi itu. Kemudian orang-orang yang bersedekah itu ternyata mereka itu bagian dari ciri orang yang bertakwa. Gitu. Niku. Ada wonten Al-Qur'an dipun dawakan wasari'u ila mawfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu aidatil muttaqin alladzina yunfiquna bisarra'i wadhara. Ini jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka diantaranya orang yang mau meninfakkan hartanya baik di kala lapang maupun di kala sempit. Dan akhir dari ayat disebutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah itu cinta terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang-orang yang berinfak itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin kita bersedekah. Monggo nanti di bulan Ramadan ini kita bismillah ya untuk memakmurkan tempat-tempat ibadah dengan memperbanyak bersedekah, terutama apa memberikan makan kepada orang yang kelaparan, karena memang orang puasa itu lapar. Jadi sore ngoten niko pun angger masjid isine panganan mesti ngomah suwung terus antri ten masjid. Ngomah dinggung kobar misah. Pokoknya begitu adzan sholat langsung entuk ungkusan. Ngono iku senenge Rabi jama. Wong luwe ini weruh ungkusan marai sholat ora khusuk. Nggih. Nek kula nggih. Biasane nggih ten ngomah di isaini sik terus nembe ten masjid. Mungkin nek melu kroyokan ngoten kula mesti dilirik kalih cah-cah niku. Mbale kok ya mangan nang kene. Senengane kok ngrayahi jatahe wong ngono ora penak. Nggih. Dadi kula niku ya kudu ngati-ati. Bapak Ibu ingkang kula hormati, saat tadi mulai jam setengah berapa?
1: Setengah tujuh.
0: Sekarang jam 8 kurang 20 menit. Nggih. Menika ingkang saged kula aturaken Bapak Ibu. Ngapunten lek kula omong ora iso lancar kaya wingi-wingi sebab ya suwe ra ceramah. Jadi ini ceramah ngoten niku kaya pripun ngoten. Kaya penyanyi ra tau nyanyi niku. Dadine lambene kaya rada tayangan-tayangan sithik ngoten niku. Tetese mboten iso lancar kaya biasane. Nggih. Dadi corona niki memang luar biasa gawe mubalek ceramahe ora iso lancar. Nggih. Niki. Mungkin nggih ketekak kalih masker barang niki. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu, dan semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Manggihaken badan sehat wal afiat, anak-anak kita semuanya semoga semuanya segera berlalu dan anak-anak bisa belajar dengan sebaik-baiknya di sekolah, di madrasahnya masing-masing, dan semoga ibu-ibu semuanya bebannya segera berkurang. Oke. Karena saat ini yang paling terpukul adalah ibu rumah tangga. Luar biasa ibu-ibu ini mengerjakan soal-soal anaknya, dan alhamdulillah benar semua. Masya Allah. Sing garap boe, sing munggah kelas anake. Luar biasa. Kula niki nggih dadi guru, nggih nek ngoreksi tugase anak-anak ngoten, mboten kula waca Bapak Ibu. Tulisane pun sae-sae sedaya. Langsung kula biji 100 kabeh. Mengke nek mboten kula biji 100 mesti do nesu ibu-ibu niku. Genah guru ora iso ngoreksi. Wong wis bener kok dibiji 90 mesti ngoten. Muga kula biji 100 kabeh. Wes pokoke murah mawon. 100 ngoten. Malah dhewe nenten sing protes gebablasan 150. Nggih. Pak niki kok 150 to, Pak? Nggih, sing 50 mangkeke sinten sing dereng 100 kula nggih ngoten. Ha timbang diulehke ya ilang. Nggih. Kula kene ngekke ngoten mawon. Kula niku nggih kepala sekolah tapi nggih tetep tesih mulang, Pak. Dadi lek ngoreksi ngoten kula kalih guyu, alih guyu. Nonton kantor warung mesem guyu ngoten kula. 100. Wes 100. Ben mboke seneng. Angger mboke seneng sesuk mesti garap meneh. Wah, arep tak biji elek mesti sesuk mutung ra garap. Ora arep garap oleh biji mboke 70 apa meneh ling garap sing garap anake, garap mboke we 70. Wah, hargai 100 semua. Umpama ana biji 1000 tak kei 1000. Delalah ora enak maksimal 100. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah tutur kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina. Ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayya'i minhum wal amwat. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya farijal hamm, ya kashifal ghum, ya man li'abdi yaghfiru wa yarham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa atina jannata mal abrar ya azizah ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 1.

Saya ingin tanya Ustaz, kenapa Israel tidak dibinasakan seperti kaum yang sudah binasa? Iya juga. Saya berjumpa dengan Syekh Abdus Sattar. Siapa namanya? Abdus Sattar. Syekh Abdus Sattar belajar di Makkah. Nama guru Syekh Abdus Sattar namanya Abdul Karim Al-Maqdisi. Siapa namanya? Abdul Karim Al-Maqdisi. Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi menangis di depan Syekh Abdus Sattar bercerita tentang tentara Israel di kampungnya Palestina mengambil pisau bayonet, mengumpulkan perempuan-perempuan hamil, lalu mereka tebak-tebakan. Ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Ditusukannya, dirobeknya. Dirobeknya perut umat Islam itu di depan orang. Israel, kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi bercerita kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti selesai acara ini kau beli tiket ke Palestina. Belajar engkau serius sampai doktor, sampai profesor, lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dengan ilmumu, kau akan menolong saudaramu di Palestina. Berjuang engkau jadi anggota legislatif sampai DPR RI. Bayangkan kalau kalian yang menjadi anggota dewan, kalian bisa mendukung pemerintah untuk menolong permasalahan Palestina. Bisa kalian menerima, bisa memberikan bantuan. Betul? Bukan berarti saya suruh kalian pergi ke sana. Saya tidak setuju anak UIR tiba-tiba besok pergi ke sana. Dua hari setelah itu keluar koran New York Times, 3 anak UIR pingsan karena tak makan lontong sayur.

Wahai Allah Rabb kami, janganlah Engkau sesatkan kami sesudah mendapatkan petunjuk. Berilah kami rahmat dari sisimu, wahai Allah, karena sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemurah. Wahai Allah Rabb kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat nanti,

0: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
1: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan segala sesuatu kepada Allah Hadis riwayat Tirmidzi dan dia mengatakan Hadis ini berstatus hasan.

0: Santo Cobamba. RDSFM.
1: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, atau menurut ketentuan Allah dan Rasulnya, maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
1: Ulaika

0: كريم.
1: Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia.

sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu.

0: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: Liyuhiqqal haqq wa yubtilal batil walau karihal mujrimun.
0: Agar Allah memperkuat yang hak atau Islam dan menghilangkan yang batil atau syirik, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu tidak menyukainya.

Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

0: dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ

Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian.

Ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya. Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka atau mundur.

0: basir.
1: Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka, dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Zalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

0: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
1: Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberikan pertolongan. Dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikitpun darimu, biarpun jumlah pasukan itu banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang beriman. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan karena hati mereka mengingkarinya.

0: يعقلون.
1: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.

0: Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.
1: Iya.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan.

0: الْعِقَابِ.
1: Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka Dia memberikan kamu tempat menetap atau Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki yang baik, agar kamu bersyukur. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.
1: Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim.
0: Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.
1: Iya.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.
0: Wa'id

0: kafirin.
1: Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

0: walin.
1: Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Wa

Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman

Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit. Dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Wala

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

0: العقاب.
1: Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sungguh, aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat atau berhadapan, syaitan berbalik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya.

Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Walau

0: fariq.
1: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, sambil memukul wajah dan punggung mereka, dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.
0: Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidhallamin lil 'abid.
1: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: Rabb.
1: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, lagi sangat keras siksanya.

0: alim.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orangnya sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Rabb-nya, maka kami membinasakan mereka, disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.
1: Inna syarrad dawabbi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun.
0: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman.

yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah.

0: يَنْتَصِرُونَ.
1: Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

0: Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ.
0: Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan.

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: hakim.
1: Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala di akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim.
1: Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

0: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Wahai Nabi, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: khair.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: kabir.
1: Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

0: حقا لهم مغفرة ورزق كريم.
1: Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia.

0: Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang sedang melakukan suatu perjalanan, ia merasa sangat haus. Kemudian dia menemukan sebuah sumur, maka dia pun menuruninya dan kemudian minum. Setelah itu dia keluar. Tiba-tiba ada anjing yang sedang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Maka orang itu berkata, anjing ini benar-benar kehausan, seperti yang kurasakan tadi. Lalu dia menuruni sumur itu kembali dan memenuhi sepatunya dengan air. Kemudian dia menggigit sepatunya dengan mulutnya, sehingga dia naik dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Maka Allah memuji perbuatannya itu dan memberikan ampunan kepadanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kalau kita menolong binatang itu akan mendapatkan pahala? Beliau menjawab, menolong setiap makhluk yang mempunyai limpa atau makhluk yang hidup itu mendatangkan pahala. Muttafaqun alaih.

makhluk dibangkitkan. Allah mengumpulkan mereka di lapangan yang luas, lapangan padang kiamat, untuk menunggu hari keputusan dalam kondisi tanpa alas kaki, terlanjang dan tidak dihitan. Pada saat tersebut matahari didekatkan sehingga cucuran keringat mereka mencapai 70 hasta, dan setiap manusia akan berkeringat sesuai dengan kadar amal perbuatan mereka. Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matahari didekatkan kepada manusia di hari kiamat sehingga jarak antara matahari dan mereka sama dengan jarak 1 mil, sehingga manusia berkeringat sesuai dengan kadar amal perbuatan mereka. Sebagian mereka ada yang berkeringat sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada di antaranya juga ada yang sampai pinggangnya, dan ada juga yang sampai ditenggelamkan oleh keringatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan tangannya sampai ke mulutnya. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menggenggam bumi pada hari kiamat dan menggulung langit dengan tangan kanannya, kemudian berfirman, akulah sang raja, di manakah raja-raja bumi? Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Pendengar, kedatangan Allah untuk menentukan keputusan. Allah datang pada hari kiamat untuk memutuskan keputusan, sehingga bumi bercahaya dengan cahayanya, sedangkan para makhluk pingsan dengan kewibawaan, keagungan, dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah ta'ala, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakkan waja'a rabbuka wal malaku sofan sofan. Jangan berbuat demikian apabila bumi digoncangkan berturut-turut, dan datanglah Rabbmu sedang malaikat berbaris-baris. Quran Surat Al-Fajr ayat 21-22. Pendengar, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau melebih-lebihkan aku dengan Musa. Sesungguhnya manusia pada hari kiamat akan pingsan, dan aku pun pingsan bersama mereka, sedangkan aku orang pertama yang disadarkan diri dari pingsan. Tiba-tiba Musa bersimpuh di samping ars. Saya tidak tahu apakah Musa termasuk orang yang pingsan kemudian disadarkan diri sebelum aku, atau ia termasuk orang yang dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab.

وأخل الله البيع وحرم الربا. الله سبحانه وتعالى menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS di manapun Anda berada, alhamdulillah ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pendengar ya. Di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04, RW 02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS, pendengar, 0813-9375-2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. Udah Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-226-554-30 atau kunjungi Instagram di Aflaha Hijab Expert Syari dan websitenya di www.aflaha.com.

0: Sinin.
1: Untuk informasi berikutnya pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di Studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al Farisi. Yuk segera pesan pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu pendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Pernah Ibnu Mas'ud berkata, "Tidak ada penyesalanku yang lebih besar melebihi saat matahari terbenam, umurku berkurang, dan aku tidak menambah kebaikan." Sebuah nasihat bijak tentang nilai waktu milik kita, tempat kita menggadaikan hasil akhir perjalanan hidup, bahagia atau celaka, tersenyum lebar atau tertunduk menyesal. Apapun hasil yang akan kita panen, paralel dengan pilihan-pilihan kita dalam memaknai hari, yang mengajarkan ketelitian tinggi agar tidak merugi, sebagai kemestian atas bekerjanya malam dan siang, serta terseretnya kita dalam kerja mereka, sehingga kita pun harus bekerja secara benar dalamnya, dengan ilmu yang benar dan kebersihan hati yang mumpuni. Tapi, bagaimana kita bisa sukses memetik kemenangan atas waktu jika kita bahkan tidak mengetahui ketinggian nilainya? Menanggapinya biasa atau tiada arti hingga begitu boros menggunakannya untuk hal-hal yang tidak sepadan? Membayar terlalu mahal untuk kenikmatan remeh-temeh dan menjual umur dengan bayaran yang sangat murah. Akhirnya, kita tertipu dengan angan-angan anggapan akan kesuksesan dan kebermaknaan hidup versi sendiri. Berbasis ilmu hawa nafsu yang mencari kesenangannya tanpa pernah peduli akan kepastian nilai kebaikan di sisi Allah, banyak manusia menjalani hidup dan merasa normal. Padahal, di sepanjang usianya, setiap kita wajib mencari ilmu tentang kebenaran, agar keputusan yang kita ambil untuk memilih sebuah tindakan menemukan pijakan kebenarannya. Karena kebodohan memenjarakan, mematikan diri, bahkan sebelum datang kematian dan mengubur diri sebelum dikuburkan. Cinta istirahat dan bernikmat-nikmat di dalamnya adalah awal dari rendahnya cita-cita akan kemuliaan. Memadamkan gelora untuk semangat juang, serta merantai seluruh persendian dengan kemalasan. Perlahan, tapi pasti, rindu ketinggian martabat kehambaan memudar dan menghilang. Hingga tersisa perlombaan akan kebanggaan berbanyak anak dan berbilang harta. Lelah tak terperi tanpa batas akhir selain kematian itu sendiri. Waktu akan terus melaju menuruti takdirnya, dan tidak ada pilihan lain selain memaksakan diri berpantas kebaikan agar ia tidak pergi membawa kesia-siaan. Entah apakah memiliki pilihan atau tidak, sadar atau kehilangan akal, kita tetap akan terseret pusarannya, mengurai kumpulan bernama hari-hari yang semakin kehilangan anggotanya. Alangkah menakutkannya keadaan tertipu waktu tanpa tahu arah perjalanan masa, terumbang ambing melayang tanpa pijakan dan tempat bergantung. Dan jika kemudian kita berharap untung, logika mana yang bisa menerimanya?

Ibnu Taimiyah berkata, musibah yang membuatmu kembali kepada Allah lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuatmu lalai mengingat Allah.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Praise him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO Busana Muslim dan Muslimah, dan menyediakan SR12 Skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umum Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0707-775. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Di tahun perang Khaibarlah ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baiat, dan semenjak ia menaruh tangan kanannya di tangan kanan Rasul, maka tangan kanannya itu beroleh penghormatan besar, hingga bersumpah ia pada dirinya tidak akan menggunakannya kecuali untuk perbuatan utama dan mulia. Pertanda ini merupakan sebuah bukti jelas bahwa pemiliknya memiliki perasaan yang begitu halus. Imran bin Husain radhiyallahu anhu merupakan gambaran yang tepat bagi kejujuran, sifat suhud dan kesalehan, serta mati-matian dalam mencintai Allah dan mentaatinya, meskipun ia beroleh taufik dan petunjuk Allah yang tidak terkira. Tapi ia sering menangis, mencucurkan air mata. Ratapnya, "Wahai, kenapa aku tidak menjadi debu yang diterbangkan angin saja?" Orang-orang itu takut kepada Allah bukanlah karena banyak melakukan dosa. Tidak. Setelah menganut Islam, boleh dikata sedikit sekali dosa mereka. Mereka takut dan cemas dikarenakan menilai keagungan dan kebesarannya. Bagaimanapun mereka beribadah, rukuk dan sujud, tetapi ibadahnya dan syukurnya itu belumlah memadai dengan kenikmatan yang mereka terima. Pernah suatu saat beberapa orang sahabat menanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa kami ini? Bila kami sedang berada di sisimu, hati kami menjadi lunak hingga tidak menginginkan dunia lagi, dan seolah-olah akhirat itu kami lihat dengan mata kepala. Tetapi demi kami meninggalkanmu dan kami berada di lingkungan keluarga kami, anak-anak kami dan dunia kami, maka kami pun lupa diri." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berujar, "Demi Allah yang nyawaku berada dalam tangannya, seandainya kalian senantiasa berada dalam suasana seperti di sisiku, tentulah malaikat akan menampakkan dirinya menyalami kamu. Tetapi, ya, yang demikian itu hanya sewaktu-waktu." Pembicaraan itu kedengaran oleh Imran bin Husain. Maka kemudian timbullah keinginannya, dan seolah-olah ia bersumpah pada dirinya tidak akan berhenti dan tinggal diam sebelum mencapai tujuan mulia itu, bahkan walau terpaksa menebusnya dengan nyawanya sekalipun. Dan seolah-olah ia tidak puas dengan kehidupan sewaktu-waktu itu, tetapi dirinya menginginkan suatu kehidupan yang utuh dan padu. Terus-menerus dan tiada henti-hentinya memusatkan perhatian dan berhubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Imran dikirim Khalifah ke Basrah untuk mengajari penduduk dan membimbing mereka mendalami agama. Berkata Hasan Basri dan Ibnu Sirin, tidak seorang pun di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang ke Basrah lebih utama dari Imran bin Husain. Mendengar, dalam beribadah dan hubungannya dengan Allah, Imran tak sudi diganggu sesuatu pun. Ia menghabiskan waktu dan seolah-olah tenggelam dalam ibadah, hingga seakan-akan ia bukan penduduk bumi yang didiaminya ini lagi. Sungguh, seolah-olah ia adalah malaikat yang hidup di lingkungan malaikat, bergaul dan berbicara dengannya, bertemu muka dan bersalaman dengannya. Dan tatkala terjadi pertentangan tajam di antara kaum muslimin, yakni antara golongan Ali dan Muawiyah, tidak saja Imran bersikap tidak memihak, bahkan dirinya juga meneriakkan kepada umat agar tidak campur tangan dalam perang tersebut, dan agar membela serta mempertahankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Dan kepada orang-orang Islam yang ditemuinya, diamanahkannya, "Tetaplah tinggal di masjidmu, dan jika ada yang memasuki masjidmu, tinggallah di rumahmu, dan jika ada lagi yang masuk hendak merampas harta atau nyawamu, maka bunuhlah dia."
Keimanan Imran bin Husain membuktikan hasil yang begitu gemilang ketika ia mengidap suatu penyakit yang selalu mengganggu selama 30 tahun. Tak pernah ia merasa kecewa atau mengeluh. Bahkan tidak henti-hentinya ia beribadah kepadanya, baik di waktu berdiri, duduk, maupun berbaring. Dan di saat para sahabatnya dan orang-orang yang menjenguknya datang dan menghibur hatinya terhadap penyakitnya itu,

Pendengar, Allah sangat menyukai ucapan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir yang keluar dari bibir hamba-hambanya. Tasbih adalah ekspresi pengkudusan yang mengandung penafian semua kejelekan yang tidak mungkin ada pada Allah, yang tidak sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tahmid merupakan bentuk pujian yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik doa adalah alhamdulillah." Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih adalah subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang Maha Agung." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagiku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Besar. Lebih aku cintai daripada tempat yang matahari terbit dan tenggelam di sana." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, keutamaan takbir, tasbih dan tahmid, alhamdulillah memenuhi mizan, dan subhanallah serta alhamdulillah keduanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka ditanamlah baginya sebatang pohon kurma di surga." Hadis riwayat Tirmizi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku bertemu dengan Ibrahim pada malam aku diangkat ke langit. Lalu ia berkata, 'Wahai Muhammad, sampaikanlah salamku pada umatmu dan beritahukan kepada mereka, sesungguhnya surga itu tanahnya bagus, airnya jernih, dan ia adalah tanah datar yang luas, dan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Besar." Hadis riwayat Tirmizi. Subhanallah. Pendengar, hendaknya kita senantiasa menggemuruhkan kalimat-kalimat agung itu dalam detak jantung kita, mengkristalkannya dalam relung hati kita, melantunkannya lewat bibir-bibir kita, memekarkannya dalam perilaku kita semua, dan menancapkannya dalam sujud panjang kita. Rasulullah pernah bersabda, "Ucapan yang paling Allah sukai itu adalah empat: subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak ada bahaya dari manapun kamu mulai." Hadis riwayat Muslim. Pendengar, tak ada aktivitas yang akan menenteramkan hati dan melembutkan jiwa selain senantiasa ingat dan berzikir kepada Allah. Tak ada aktivitas yang melegakan jiwa dan menyejukkan nurani selain zikir kepada Allah. Karena itulah Allah menyeru kepada kita agar kita senantiasa berzikir kepadanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152 disebutkan, "Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Zikir kepada Allah adalah surga Allah di dunia. Dia indah dan penuh pesona, menakjubkan dan menenteramkan. Di dalamnya ada bunga-bunga wangi yang bisa dihirup jiwa. Maka barang siapa yang tidak pernah menginjakkan kakinya di surga Allah di dunia, dia tidak akan pernah menginjakkan kakinya di surga Allah di akhirat. Zikir adalah penolong yang melenyapkan kelelahan dan keletihan jiwa dan kehampaan nurani. Zikir adalah jalan pintas untuk meraih kebahagiaan dan merengkuh kemenangan. Zikir adalah balsam yang senantiasa memberikan

kehangatan ruhani dan sekaligus memberikan kesembuhan jiwa. Dalam zikir, jiwa menjadi terasa dekat dengan Sang Maha Kasih, merasa teduh dalam naungan cintanya, hangat dalam dekapan kasihnya. Para ahli zikir akan merasa getaran ilahiyah yang mengalir dalam seluruh organ tubuhnya. Zikir menyingkirkan awan ketakutan, menepiskan kegundahan, dan menghadirkan kebahagiaan dan rasa damai. Problema hidup akan ringan terasa, guncangan jiwa akan luluh sirna. Zikir adalah penerang, zikir adalah penenang, zikir adalah penyadar dan senjata ampuh pemusnah kesuntukan pikiran, pelenyap tumpukan duka lara. Orang yang berzikir kepada Allah akan senantiasa bersinar jiwanya, bercahaya tingkah lakunya. Ketenangan batin tersimpan dalam gema zikir yang bertalu-talu, dalam denting tahmid yang mendayu-dayu, dalam kalimat tauhid yang menggebu, dan dalam tasbih yang menggelora, menghangatkan jiwa. Zikir itu makanan jiwa yang harus menjadi konsumsi rutin keseharian kita. Tanpanya, jiwa kita akan melemah, semangat kita akan mengendur, cita-cita kita hanya menjadi cita pendek dan rendah. Ada kelezatan dalam zikir yang tidak dimiliki oleh amal-amal lainnya. Cicipi dan rasakanlah. Zikir adalah penawar racun orang berdosa, sahabat setia orang yang terputus, harta simpanan orang-orang yang bertawakal, makanan orang-orang yang penuh yakin, hiasan orang-orang yang menyambungkan diri kepada Allah, prinsip orang-orang yang memiliki makrifat, hamparan orang-orang yang mendekat, dan minuman segar orang-orang yang mencinta. Zikir adalah energi hidup seorang muslim dan turbin yang menggerakkan jiwa mereka. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan kepada muridnya, Ibnul Qayyim, tentang zikir ini, "Ini adalah makananku. Jika aku tidak makan, maka habislah kekuatanku." Sedangkan Hasan Al-Basri memberikan nasihat kepada kita, "Carilah kenikmatan itu dalam 3 perkara, dalam solat, zikir, dan membaca Al-Quran." Zikir akan membuka kelapangan dada kita. Dalam zikir mendapat makan-makan sabar dan tawakal. Terkandung makna ridha dan menyerah. Hanya dengan mengingat Allah, jiwa kita menjadi jernih dan fikiran kita akan menjadi bersih. Dengan zikir kepada Allah, langkah ke depan menjadi pasti. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 disebutkan, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Pendengar, ada waktu untuk merayu Allah di saat malam menjelang fajar akan menjelang, di saat manusia-manusia terlelap tidur. Saat itulah ucapan cinta kepada Sang Maha Pecinta baiknya diungkapkan, karena cinta kita akan menarik cintanya, dan rayuan kita akan membangkitkan cintanya. Wallah.

0: Mendengar dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad, disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas unta. Lalu beliau pun berkata, wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya di hadapanmu dengan pertolongannya. Jika kamu meminta, mintalah kepadanya, dan jika kamu memohon pertolongan, mohonlah kepadanya. Ketahuilah, seandainya semua manusia bersepakat untuk memberimu sesuatu yang bermanfaat, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka bersepakat untuk menimpakan mara bahaya atasmu, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran catatan telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam musnadnya Imam Ahmad menambahkan, dan sesungguhnya pertolongan ada bersama kesabaran. Jalan keluar ada bersama kesulitan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Ahmad. Ini merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia yang terdahulu dan yang akan datang. Sebagian orang soleh mengatakan, jika kamu ingin berwasiat ataupun memberi nasihat kepada temanmu atau saudaramu atau anakmu, katakanlah kepadanya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Salah seorang ulama berkata, aku renungkan hadis ini, maka aku hampir tidak sadar kebingungan karena kandungan maknanya yang amat agung. Karena itu pula pendengar, Sulaiman bin Daud alaihissalam berkata, aku mempelajari apa-apa yang dipelajari oleh manusia dan yang tidak dipelajari oleh mereka. Namun aku tidak mendapatkan yang lebih mulia dari penjagaan Allah, baik di dalam keadaan bersembunyi ataupun terlihat. Hadis ini tidak ditujukan untuk kelompok manusia tertentu, tetapi ditujukan untuk para raja, para amir, para pegawai, para dokter, para insinyur, kalangan pebisnis, para petani, kalangan militer dan sebagainya, dari kalangan kaum laki-laki dan wanita. Biarkanlah urusan langit berjalan menurut takdirnya. Janganlah engkau rusak dengan pikiranmu yang terbalik. Seseorang berkata kepada Allah, wahai yang menjaga cita-cita, engkau menjagaku dan mengurusiku. Orang zalim telah menzalimiku untuk mencelakakanku, lalu engkau menolongku. Akhirnya dia pun tunduk kepadaku ketika melihat engkau mencegahku. Allah yang menciptakan makhluknya, dan dialah yang menjaga dan mengurusnya. Maka tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini, melainkan atas Allah jaminan rezekinya. Allah berfirman, maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan Dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Surat Yusuf ayat ke-64. Seseorang melihat seekor burung pipit terbang dari satu pohon ke pohon yang lain sambil membawa sepotong daging di mulutnya. Lalu daging itu diangkatnya ke atas pohon kurma. Orang itu lalu naik ke atas pohon kurma tersebut, dan dia di sana melihat seekor ular buta dan sudah tua. Ketika burung pipit mendekatinya, dia membisikkannya. Lalu ular itu membuka mulutnya dan dimasukkanlah daging tadi ke dalamnya. Begitulah pendengar, seekor ular mendapatkan rezekinya di atas pohon kurma dari seekor burung pipit, padahal dia buta. Lalu siapakah yang menunjukkan burung pipit? Dialah Rabb yang Maha Esa, dialah Rabbnya burung. Dan siapakah yang memberi rezeki kepada ular? Dialah Zat yang Maha Hidup dan terus mengurus makhluknya. Dialah Rabbnya ular itu. Allah berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rezeki kepadanya. dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfud. Surat Hud ayat ke-6. Allah menjaga para hambanya yang menjaganya dalam berbagai keadaan dan situasi, dan tak seorang pun yang dapat menghitungnya. Allah menjaganya dalam urusan agamanya, dan itulah sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim. Allah menjaganya dalam urusan dunianya dari berbagai keburukan dan mendukkan untuknya semua makhluknya. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Penjagaan Allah Ta'ala terhadap seseorang dalam urusan agamanya seringkali tidak terpikirkan pendengar. Kendati hal itu merupakan sesuatu yang amat penting. Allah menjaga hatinya dari syubhat, pikiran-pikiran yang kacau dan keliru, dan keraguan-keraguan. Allah menjaganya dari kemusyrikan dan kemunafikan. Allah menjaganya dari kebingungan dan kebimbangan, dan dari berbagai macam prinsip asing yang merusak. Sementara semua manusia di sekitarnya kebingungan dan tidak tahu tujuan dan orientasi hidupnya, sedangkan Dia, Allah telah menjaganya sehingga tahu jalan kebaikan dan kebahagiaan. Allah menjaganya saat dia menghadapi kematian, sakratul maut, saat dia akan berpisah dengan dunia, di mana itulah saat yang amat sulit karena setan sangat berkeinginan untuk menyesatkannya. Namun seorang mukmin yang jujur diteguhkan oleh Allah Ta'ala dengan kalimat yang benar, Allah menjaganya dan menolongnya untuk mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betapa banyak orang yang menyanyiakan batasan-batasan Allah, dan saat maut akan menjemputnya, lisannya mengkhianatinya. Dia tidak mampu mengucapkan kalimat syahadah, lalu dia menyesal dan meratapi semua yang diperbuatnya, padahal tidak ada lagi saatnya penyesalan. Hal itu disebabkan dia tidak menjaga Allah, maka Allah pun tidak menjaganya, maka dia pun rugi dunia dan akhirat, dan itulah kerugian yang amat besar.
1: Orang-orang yang sengsara adalah mereka yang miskin iman dan mengalami krisis keyakinan. Mereka ini selamanya akan berada dalam kesengsaraan, kepedihan, kemurkaan, dan kehinaan. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Al-Quran Surah Thaha ayat yang ke-24. Tak ada sesuatu yang dapat membahagiakan jiwa, membersihkan, menyucikan, membuat bahagia, dan mengusir kegundahan darinya selain keimanan yang benar kepada Allah Rabb semesta alam. Singkatnya, kehidupan akan terasa hambar tanpa adanya iman. Pendengar, dalam pandangan orang-orang ateis, cara terbaik untuk membebaskan jiwa adalah dengan bunuh diri. Menurut mereka, dengan bunuh diri, orang akan terbebas dari segala tekanan, kegelapan, dan bencana dalam hidupnya. Betapa malangnya hidup tanpa iman, dan betapa pedihnya siksa dan azab yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menyimpang dari tuntunan Allah di akhirat kelak. Allah Ta'ala kembali berfirman dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-110, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka, seperti mereka belum pernah beriman kepada-Nya pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat sesat. Kini sudah saatnya dunia menerima dengan tulus, ikhlas, dan penuh keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Betapapun pengalaman dan uji coba manusia sepanjang sejarah kehidupan dunia ini, dari abad ke abad telah membuktikan banyak hal, menyadarkan akal bahwa berhala-berhala itu takhayul belaka, kekafiran itu laknat, ateisme itu dusta, dan para rasul itu benar apa adanya. Serta Allah itu maha benar. Dia yang memiliki kerajaan bumi dan langit, segala puja dan puji, dan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Seberapa besar atau kuat dan hangat atau dingin iman Anda, maka sebatas itu pula kebahagiaan, ketenteraman, kedamaian, dan ketenangan yang Anda miliki. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat yang ke-97, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Pendengar, maksud kehidupan yang baik al-hayah at-thayyibah dalam ayat ini adalah ketenangan jiwa mereka dikarenakan janji baik Rabb-nya, keteguhan hati mereka dalam mencintai Allah, kesucian nurani mereka dari unsur-unsur penyimpangan iman, ketenangan mereka dalam menghadapi setiap kenyataan hidup, kerelaan hati mereka dalam menerima dan menjalani ketentuan Allah, dan keikhlasan mereka dalam menerima takdir. Dan semua itu sesungguhnya karena mereka ridho bahwa Allah sebagai Rabb mereka, Islam sebagai agama mereka, dan Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang diutus Allah untuk mereka. Wallahu a'lam bishawab.

pendengar, Wahsy bin Harb terkenal dalam sejarah sebagai seorang hamba kulit hitam yang telah membunuh dengan kejam Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadinya perang Uhud, Hindun telah menawarkan kepada Wahsy agar membunuh Hamzah radhiyallahu anhu dan sebagai ganjarannya dia akan dimerdekakan. Wahsy yang memang menunggu-nunggu peluang kebebasan dirinya sebagai budak itu langsung menerima tawaran tersebut. Wahsy segera berangkat ke medan Uhud secara sembunyi-sembunyi dan mencari-cari Sayyidina Hamzah. Akhirnya dia mengenal pasti orang yang dicarinya, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu, paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahsy mulai mencari tempat yang paling strategis dengan berlindung di balik sebuah batu besar. Ia menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Setelah cukup yakin, dia pun melemparkan lembingnya tanpa disadari oleh Hamzah, dan lembing itu pun tepat mengenai sasarannya. Hamzah rebah ke bumi, lalu syahid. Wahsy segera memberitahu tuannya, lalu datanglah Hindun mendapatkan jasad Hamzah yang sudah tidak bernyawa. Dibelahnya dada Hamzah dengan kejam dan tanpa belas kasihan, terus dikeluarkan jantungnya. Kemudian dengan rakus sekali ia mengunyah jantung Hamzah karena ingin memakannya, tetapi dia tidak mampu menelannya. Setelah hatinya puas, Hindun pun meninggalkan mayat paman Rasulullah itu. Setelah peperangan tamat, semua para syuhada dikumpulkan untuk dikebumikan. Rasulullah teramat amat iba dan sedih pada saat melihat mayat pamannya diperlakukan sedemikian rupa. Rasulullah menanggung kedukaan yang sangat dalam yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Ketika hari kemenangan atau Fathul Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepada Wahsy untuk menyerunya kepada Islam. Akhirnya Wahsy memeluk Islam lalu dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya kepada Wahsy, "Kamukah yang bernama Wahsy?" "Iya," jawab Wahsy. "Kamukah yang telah membunuh pamanku Hamzah?" tanya Rasulullah. "Benar," jawab Wahsy. "Ceritakan kepadaku bagaimana kamu melakukan pembunuhan itu," pinta Rasulullah. Wahsy pun menceritakan secara rinci apa yang telah dilakukannya kepada paman Nabi itu, dan bagaimana tubuh paman baginda dikoyak-koyak dengan kejam oleh Hindun dengan memakan hati dan jantungnya. Setelah Wahsy menyelesaikan ceritanya, Rasulullah SAW yang dalam keadaan teramat sedih berkata kepadanya, "Pergilah kamu dari sini, jangan engkau muncul lagi di depan mataku." Hancur luluh hati Wahsy mendengar kata-kata yang keluar dari mulut baginda. Namun, dia mengakui dan sadar bahwa perbuatannya dahulu telah menyakiti hati kekasih Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dosanya telah diampuni lantaran memeluk Islam, tetapi atas kasih sayang Rasulullah, dia dilarang menampilkan diri di hadapan baginda. Takut kalau perasaan Rasulullah terluka bila melihat wajahnya. Melukai hati kekasih Allah sangat besar akibatnya. Karena itu, sama saja dengan melukai hati Allah. Orang yang melukai hati Allah tidak akan selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Lalu, Wahsy yang sadar akan kedudukannya, ridho menerima ketentuan itu. Dia memperbaiki dirinya dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu menghadiri majlis baginda, Wahsy berusaha mengikutinya dari jauh hanya sekedar untuk melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin hari hatinya semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semakin hari hatinya juga semakin merasa berdosa terhadap baginda atas perbuatannya dahulu. Lalu timbul niat di hatinya untuk menebus kembali dosa-dosanya itu dengan melakukan sesuatu yang akan mengembirakan hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Wahsy bertekad dan berniat tidak akan pulang lagi ke kota Mekah demi untuk merebut cinta kekasih Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia benar-benar ingin menebus kesalahannya dengan menyebarkan Islam. Niat dan tekad Wahsy itu telah dibuktikannya dengan menjelajah ke seluruh pelosok dunia untuk berdakwah, mengajak sebanyak mungkin manusia kepada Islam, hingga akhirnya Wahsy wafat di luar jalan.

Pendengar, jika melihat kehidupan dengan mata optimisme, maka akan kita dapati keindahan di setiap sudutnya. Bahkan termasuk di dalam keburukan sekalipun, kita tetap bisa menemukan keindahan di sana. Jika itu membuat kita sakit dan karenanya kita jadi lebih mengingatnya, maka sungguh berarti Dia telah menyehatkan kita. Dan bila Dia membuat kita sehat, namun karenanya kita justru berpaling darinya, maka hakikatnya Dia telah mensakitkan kita. Saat Tawakal berkata, "Aku akan berangkat untuk bekerja," maka kesuksesan pun langsung menimpali, "Dan aku akan selalu bersamamu." Sedang ketika kemalasan berujar, "Aku akan duduk untuk bersantai," maka kemalangan pun atau kegagalan pun serta-merta menyahut, "Dan aku selalu setia menyertaimu." Rahasia kesuksesan dalam hidup adalah saat kita bisa menghadapi atau menyikapi ujian-ujiannya seperti cara burung bertahan di dalam pusaran badai. Hidup akan panjang jika diisi dengan hal-hal besar, dan sebaliknya menjadi pendek sekali bila dipenuhi dengan masalah-masalah yang remeh. Dunia ini bak si jelita. Jika kita mengejarnya, ia justru enggan. Akan tetapi saat kita enggan terhadapnya, ia malah berbalik mengejar kita. Dunia ini awalnya adalah tangis dan tawa, tengahnya lara, akhirnya adalah fana, dan setelahnya nikmat abadi atau azab yang pedih tiada henti. Jika orang-orang baik tidak tahu tentang cara atau manajemen kerja, maka Allah akan membiarkan orang-orang jahat memimpin atau menguasai mereka. Kondisi sakit adalah sebuah sekolah penempaan diri. Dimanapun jika pasien mampu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, niscaya akan menjadi nikmat yang tiada tara. Posisikanlah diri kita dalam hidup ini sebagaimana hidup itu sendiri telah menempatkan kita, seraya tiada henti berupaya terus meningkat dan meningkat dalam kebaikan dan takwa. Jika ingin tahu derajat kita di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah menempatkan kita dan dalam hal apa Ia memberdayakan kita. Terbanglah menuju Allah dengan dua sayap, sayap kecintaan kepada-Nya dan sayap keyakinan akan rahmat dan janji-Nya. Ilmu itu bukanlah apa yang telah kita ketahui dari yang semula tidak tahu, melainkan manfaat apa yang telah kita ambil dan dapatkan dengan mengetahuinya. Akhlak baik bisa mentabiri banyak keburukan, sedangkan moral buruk akan menutupi banyak kebaikan. Kebenaran itu memiliki pasukan yang senantiasa membela dan memperjuangkannya, termasuk diantaranya kebatilan itu sendiri. Istiqomah adalah jalan di mana awalnya kemuliaan, tengahnya keselamatan, dan akhirnya adalah surga penuh kenikmatan. Derita merupakan jalan keabadian bagi para pemilik jiwa besar, tapi sebaliknya menjadi jalan kebinasaan bagi yang berjiwa kerdil. Siapa yang dicintai oleh orang-orang yang soleh di antara hamba-hamba Allah, maka akan bisa mencium aroma surga. Demi mengetahui bahwa kita tidak sepenuhnya untuknya, maka Dia pun memaksa kita butuh kepada-Nya agar total dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.

0: semua mazhab Syiah.
1: Harus dipahami ya,
0: semua mazhab Syiah ditolak oleh salafun saleh. Semua, tidak terkecuali Zaidiyah. Zaidiyah pun tadi saya terangkan bagaimana mereka berkembang, sudah menganggap kita ini muslimin ini kufar semuanya. Bahkan tokoh-tokoh sahabat dianggap kafir semuanya, melanggar nas. Jadi semua mazhab Syiah ditolak oleh salafun saleh. Tidak terkecuali Zaidiyah. Bagaimana pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari menyebutkan Zaidiyah ahlul bidah, sesat. Menyikapi mereka tidak ada toleransi kepada ahlul bidah. Kita suka menggunakan akal kita. La'alluh, dengan cara halus la'alluh yarja. Ini biasa kita. Mudah-mudahan dengan cara halus dia bisa kembali. Justru kita berarti kami dulu di Al-Bayyinah 3 tahun tidak mengikuti perintahnya Rasulullah, kasarnya menggunakan akal kami. Ya tadi itu, dengan cara halus la'alluh yarja, la'alluh yarja. Akhirnya bagaimana? Syiah semakin berkembang. Akhirnya kita kembali kepada perintahnya Rasulullah. Bagaimana sikap Rasulullah terhadap ahlul bidah? Wala tujalisuhum, wala tuakiluhum, wala tusyaribuhum, wala tunakihuhum, wala tusalli ma'ahum. Tegas Rasulullah kepada orang di luar Islam. Kita di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mu'idatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Kita panggil orang di luar Islam dengan cara yang halus. Kalau perlu dialog dengan dialog yang halus. Tapi setelah mereka masuk, kemudian dia berkeyakinan sesuatu yang menjadi mereka keluar dari Islam, menjadi ahli bidah. Rasulullah tegas, wala tujalisuhum. Nah, kita suka menggunakan akal kita, meninggalkan perintahnya Rasulullah. Oh, mudah-mudahan dengan cara halusmu, la'alluh yarja, la'alluh yarja. Padahal Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas.
0: Program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, baik gue ya. Ya wes nang kanu, yuk aku diterenan siki.
5: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Oh.

Perang Yarmuk baru saja usai dengan kemenangan gilang gemilang tentara Islam melawan Romawi. Saat itu tentara Islam berjumlah 40 ribu orang, di mana tentara Romawi berjumlah lebih besar, 240 ribu orang. Sebelumnya kekuatan dunia ada pada dua negara superpower, yakni Persia dan Romawi. Persia baru saja berhasil dibebaskan melalui panglima besar Islam Khalid bin Walid. Maharaja Hercules atau Herakles menyambut kepulangan tentaranya dengan murka. Ia merasa sangat malu. Ia pun berkata, "Kalian adalah tentara yang tidak berguna. Bagaimana kalian bisa dikalahkan oleh tentara Islam? Bukankah mereka seperti kamu juga, berasal dari golongan manusia?" Marahnya tidak tertahankan. Kekalahan itu membuat dirinya malu. Hatinya sangat sakit ketika tentara Romawi kalah di tangan tentara Islam. Karena ia berpikir bahwa tentara Islam tidak memiliki kelebihan apapun. Tentara Islam tidak sebanding dengan tentaranya. Namun yang pasti adalah tentara Islam itu berhasil mengalahkan tentaranya. "Benar, tuanku," jawab Fartinus, pengganti Jenderal Theodor, adik dari Herakles, yang terbunuh oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dia terlihat sedikit takut dengan kemarahan yang terlihat jelas di wajah Maharaja Herakles. "Pasukan mana yang lebih banyak di antara kalian?" tanya Herakles lagi. Kemarahannya semakin memuncak. "Jumlah kami lebih banyak dari mereka," jawab Fartinus sambil menundukkan kepalanya. Dia benar-benar takut untuk menyatakan kebenaran. Namun itulah kenyataannya. Dia sendiri heran bagaimana tentara Islam yang sedikit itu mampu mengalahkan mereka yang jumlahnya jauh lebih banyak. Tentara Islam benar-benar hebat. Dalam diam Fartinus mengakui kebenaran itu. "Senjata siapa yang lebih hebat dan banyak?" tanya Hercules. Perasaan kesalnya memuncak, apalagi setelah mengetahui jumlah tentaranya lebih besar, berhasil dikalahkan oleh tentara Islam yang lebih kecil jumlahnya. "Senjata kami lebih banyak dan hebat," jawab Fartinus. Saat itu, bahkan Romawi menurunkan pasukan gajahnya. "Bagaimana kalian bisa kalah?" teriak Maharaja Hercules. Suaranya bergema. Tubuh Panglima Fartinus terdorong ke belakang. Hatinya seperti mau luruh. Fartinus hanya diam. Dia tidak berani lagi membuka mulut untuk menjawab pertanyaan Maharaja Hercules. Kedua bibirnya bagai terkunci rapat. Tubuhnya mulai dibanjiri keringat. "Adikku, Panglima Theodor turut terbunuh. Tentara kita banyak yang mati. Kita dikalahkan tentara Islam. Mengapa semua ini bisa terjadi?" tanya Maharaja Hercules lagi. Perasaan kecewa mulai menyelinap ketika teringat adiknya yang mati. Hatinya juga sakit ketika mengenang kekalahan yang mengorbankan banyak tentaranya. Dia mengeluh dengan kuat. "Mengapa semua ini terjadi?" jeritnya lagi. Tidak ada seorang pun yang berani menjawab pertanyaannya. Panglima Fartinus juga tidak mampu memberikan alasan. Untuk menatap wajah Hercules pun ia tidak berani, karena kemarahan yang terlihat di wajahnya. Tiba-tiba berdiri seorang tentara yang paling tua, dan dia pun berkata, "Tuanku, tentara kita berperang dengan suatu kaum yang berpuasa pada siang hari dan beramal ibadah pada waktu malamnya. Mereka berpegang teguh pada janji, saling berkasih sayang sesama mereka bagaikan saudara. Mereka senantiasa mengerjakan kebaikan dan tidak melakukan kemungkaran. Sedangkan tentara kita suka minum arak, melakukan zina, selalu ingkar janji, suka berbuat jahat dan melakukan kezaliman. Karena itulah kita kalah." Dia menguatkan diri agar dapat mengatakan hal itu di hadapan Maharaja Hercules.
Walaupun sedikit gemetar karena ketakutan, tetapi dia dapat menjelaskan keadaan yang sebenarnya dengan baik. Maharaja Hercules terdiam. Dalam hatinya, dia mengakui kebenaran kata-kata lelaki tua itu. Dari awal saya ingin berdamai dengan mereka, tetapi kalian bersikeras ingin berperang dengan mereka. Inilah balasannya.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. Ada satu dialog menarik antara seorang murid dan gurunya, antara seorang murid yaitu Hatim Al-Asam rahimahullah dengan gurunya Syaqiq Al-Balakhi, yang mana Hatim Al-Asam ini beberapa puluh tahun ya mengembara, bermula zamah kepada beliau. Kemudian Syaqiq Al-Balakhi rahimahullah menanyakan, apakah kesimpulan-kesimpulan penting setelah Anda bermula zamah belajar bersama saya? Hatim Al-Asam menyebutkan 8 hal penting. Kita akan coba kupas satu persatu. Yang pertama, Hatim Al-Asam mengatakan bahwa beliau melihat manusia memiliki kecintaan yang dia sangat cintai. Tetapi Hatim Al-Asam melihat kecintaan-kecintaan itu akan sirna, akan selesai, berpisah setelah yang mencintai itu meninggalkan dunia fana ini. Kematian mendatanginya, semua telah berpisah dengan yang dia cintai. Maka hati menyimpulkan, maka saya jadikan kecintaanku adalah kepada kebaikan-kebaikan, kepada hasanat, kepada amal soleh yang akan bisa menemaniku dan tidak berpisah denganku sampai ke alam kubur. Satu kesimpulan yang luar biasa yang perlu kita renungkan. Kadang-kadang kita begitu mencintai harta kita, begitu mencintai jabatan kita, begitu mencintai anak istri kita, mencintai dunia ini dengan kecintaan yang sangat kuat. Tetapi kita lupa bahwa semua itu akan berpisah dengan kita. Malaikat Jibril pernah mengingatkan Rasulullah SAW dan dalam sebuah hadis disebutkan, ya Muhammad ahbib man syi'ta, wa ya Muhammad cintai orang yang kau sukai, fa inna yufarikuka, tetapi sungguhnya dia akan berpisah denganmu. Kecintaan kita kepada dunia ini akan berpisah. Maka marilah kita berusaha mencintai amal-amal soleh, berusaha menjadikan amal-amal ini bukan sebuah beban, bukan sekedar menggugurkan kewajiban atau sunah-sunah, tetapi kebutuhan kita yang nanti akan menemani kita di alam barzakh, bahkan sampai hari akhir. Kita tahu nanti di alam kubur, ketika kita memiliki pundi-pundi kebaikan, maka dia akan datang berupa seorang yang berwajah sangat rupawan dan mengatakan, akulah amal solehmu. Demikian pula amal-amal itu nanti di alam akhirat akan membantu kita, di antara misalnya Al-Quran yang kita baca, Ali Imran, Al-Baqarah, akan menjadi mendung, menjadi awan yang menaungi panasnya matahari di padang mahsyar, dan berbagai hal termasuk kecepatan.

0: sampai di alam akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dikisahkan tentang seorang yang menangis terisak kemudian tersungkur tak sadarkan diri. Setelah siuman, dia ditanya, "Ada apa dengan dirimu?" Dia menjawab, "Selepas sholat aku berzikir, kemudian aku menghitung-hitung keadaan diriku. Aku mengadili diriku sendiri sebelum datang pengadilan Allah. Bila setiap harinya aku berbuat dosa, apakah karena lalai ibadah atau karena amal-amalku? Berarti aku telah menabung 365 dosa setiap tahunnya. Padahal kini umurku 60 tahun, dan itu berarti 21.900 dosa yang harus aku pertanggungjawabkan. Padahal tidak ada satu perbuatan, walau sebesar biji zarah sekalipun, kecuali akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Lantas betapa aku akan menghadap Allah. Oh, alangkah sedikitnya bekalku untuk menempuh perjalanan yang panjang nanti." Orang tersebut menangisi dirinya sendiri, menghitung diri sebelum datang hari perhitungan yang sesungguhnya. Tangisannya adalah penyesalan. Dan setiap orang yang menangis dan menyesali dosanya adalah pintu menuju ke surga. Begitu tingginya nilai tangisan bagi hamba yang merindu, sehingga Allah akan membebaskannya dari api neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan pernah masuk ke dalam neraka seorang yang pernah menangis karena takut kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Bagi para perindu surga, lebih baik mereka merintihkan tangisan harapan walau sepi dari hiasan bunga pesta dunia, asalkan dia kelak tersenyum menatap sang kekasih di akhir perjalanannya. Kerinduan yang tidak terperi telah memenuhi butiran air mata kaum mukmin, karena dalam setiap butiran air matanya dia menemukan wajah Allah yang tersenyum penuh welas asih. Maka deraikanlah air mata kita yang merindu cinta. Cucurkan air mata kita dalam denyut kecemasan akan nasib di hari akhir. Sesekali tariklah diri kita dari keramaian dunia untuk bertafakur dan menghitung diri. Kita tak akan pernah menangkap bayangan wajah bila bercermin di atas air yang deras dan keruh. Bayangan kita hanya tertangkap di permukaan air yang bening dan mengalir tenang. Kita tak akan menemukan wajah Allah dalam gelak tawa dan ingar-bingar pesta dunia. Gelak tawa demikian hanya akan menumpulkan ketajaman nurani. Ingar-bingar dunia telah membuat kusam dan kotor kaca-kaca kalbu. Sinarnya tertahan oleh daun-daun ambisi hawa nafsu. Apalah artinya gelak tawa bila diakhiri dengan derai air mata dan tangisan penyesalan tiada henti di hari kemudian. Sungguh, berbahagialah orang-orang yang pernah menangis dalam penyesalannya. Berbahagialah orang yang meneteskan air mata karena mewaspadai dirinya di hadapan Allah kelak. Berbahagialah orang yang menangis sebelum datangnya saat dia akan ditangisi. Berbahagialah para pemimpin yang terisak merintih getir memikirkan duka derita nasib rakyatnya. Menangislah sebelum datang suatu masa di mana malaikat pemutus segala kelezatan akan datang menghentikan segala desah nafas dan membuyarkan segala impian. Wallahu a'lam bishawab.

demi untuk kepentingan perjuangan Islam. Maka Rasulullah SAW memanjatkan doa kepada Sang Pencipta. Beliau adalah sahabat Rasul terdekat dan menjadi khalifah kedua, Al-Khulafaur Rashidin. Lahir dari suku Adi yang terpandang mulia dan mempunyai martabat tinggi di kalangan Arab. Suku ini masih termasuk rumpun Quraisy. Masuknya Umar bin Khattab diikuti putra sulungnya dan istrinya. Masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam membuka jalan bagi tokoh-tokoh Arab lainnya untuk masuk Islam. Saat itu berbondong-bondonglah orang masuk Islam. Dalam waktu singkat, pengikut Islam berkembang dengan pesat. Umar telah membawa cahaya terang dalam permulaan perjuangan Islam. Dakwah Islam yang biasanya sembunyi-sembunyi kini dilaksanakan secara terang-terangan. Umar menjadi pelindung dan pembela umat Islam pada saat itu dari segala gangguan. Ibnu Asir mengungkapkan bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, Islamnya Umar adalah merupakan suatu kemenangan, hijrahnya adalah suatu pertolongan, dan pemerintahannya adalah rahmat. Semula umat Islam tidak berani mendirikan sholat secara terang-terangan, takut akan dianiaya oleh kafir Quraisy. Tetapi setelah itu mereka dapat beribadah dengan leluasa tanpa tertekan. Umar telah menunjukkan kesetiaan dan pengabdiannya tanpa pamrih demi kejayaan Islam. Seolah-olah ia hendak menebus segala kesalahan dan dosa demi kejayaan Islam. Beliau sangat dekat dengan Rasulullah SAW sampai Rasul bersabda, andai kata masih ada Nabi sesudahku, Umarlah orangnya. Rasul memberikan gelar untuk Umar dengan gelar Al-Faruq, pembeda atau pemisah. Artinya Allah SWT telah memisahkan dalam dirinya antara yang hak dan yang batil. Hanya Umar yang berani mengemukakan pendapatnya di hadapan Nabi SAW. Bahkan ia tidak segan menyampaikan kritik untuk kebaikan dan kemaslahatan umat Islam. Diriwayatkan ketika ia bersama Nabi SAW di dekat Ka'bah, Nabi menunjukkan kepadanya makom Ibrahim. Seketika Umar bertanya, apakah di situ boleh mendirikan sholat? Nabi menjawab bahwa hal itu belum diperintahkan. Lalu hari itu juga turun wahyu yang membolehkan sholat di makom Ibrahim. Pada saat yang lain, Umar mengusulkan kepada Nabi SAW agar memerintahkan kepada istri-istrinya untuk memakai tirai. Maksudnya, agar berbicara dengan tamu-tamunya dari belakang hijab. Sebab menurut Umar, yang berbicara dengan mereka bukan saja orang baik-baik, melainkan juga ada orang jahat. Tak lama kemudian, turunlah ayat tentang hijab yang membenarkan pendapat tentang Umar. Pandangannya yang jauh ke depan, keluasan dan keadilannya membuat orang senang menerima pendapatnya. Hal ini terlihat pada hari wafatnya Rasulullah SAW. Terjadi saat itu juga perselisihan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin di Saqifah. Malah kaum Ansor telah membaiat khalifah pengganti Rasulullah SAW. Umar dengan tangkasnya melerai perselisihan yang berakhir dengan pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Dia adalah orang pertama yang mencetuskan pengumpulan ayat Al-Quran pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Sebagai khalifah, beliau terkenal dengan sangat adil dalam menjalankan pemerintahannya. Memberlakukan sama terhadap seluruh lapisan masyarakat. Pernah seorang gubernur Mesir diadili dan ternyata dinyatakan bersalah. Maka ia menghukumnya dengan cara menyuruh penduduk yang teraniaya membalasnya sesuai dengan perlakuan yang diterimanya. Ia berkeliling mengamati keadaan rakyatnya, khawatir ada yang ditimpa kesulitan dan kelaparan. Tak segan dengan memberikan bantuan langsung, bahkan mengangkat sendiri bahan makanan yang akan dibagikannya. Di dalam pemerintahan, dia melakukan pembaruan dengan membentuk dan memisahkan kekuasaan-kekuasaan pemerintahan. Di dalam fikih, beliau juga banyak melakukan ijtihad. Yang sekarang masih ada kenangan dari beliau adalah kalender hijrah, yang merupakan salah satu ijtihadnya. Tragis memang beliau akhirnya. Ketika beliau berhasil dalam mengibarkan panji-panji Islam, mengundang iri dengki musuh-musuhnya. Akhirnya, ketika beliau bersiap memulai sholat subuh, Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu'ah
yang mengakibatkan berpulangnya beliau kembali.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa masuk rumah. Bismillahi walajna, wa bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Dengan nama Allah, kami masuk rumah. Dengan nama Allah, kami keluar darinya. Dan kepada Tuhan kami, kami bertawakal. Hadith riwayat Abu Daud pada jilid keempat, halaman 325.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
2: Beh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang, iki srenging ini panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
5: Wis serahke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kuwi?
5: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto,

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

Tokoh penuh hikmah Luqmanul Hakim pernah menasihati anaknya, "Wahai anakku, hiduplah untuk duniamu sesuai porsi yang Allah berikan, dan hiduplah untuk akhiratmu sesuai porsi yang Allah berikan. Tak seorang pun tahu berapa lama jatah hidup kita di dunia fana ini. Ada yang mencapai umur 60 tahun, 70 tahun, atau 80-an tahun. Ada yang bahkan berumur pendek, wafat masih muda belia. Yang pasti tak seorang pun bisa memastikan porsi umurnya di dunia. Pendek kata, wallahualam, Allah saja yang maha tahu. Adapun jatah hidup kita kelak di akhirat adalah tidak terhingga. Kita insya Allah bakal hidup kekal selamanya di sana. Alangkah senangnya bila hidup kekal tersebut dipenuhi dengan kenikmatan surga. Namun sebaliknya, alangkah selakanya bila kehidupan abadi tersebut diisi dengan siksa neraka yang menyala-nyala. Ya Allah, kami mohon kepadamu surgamu dan apa-apa yang mendekatkan kami kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siksa nerakamu dan apa-apa yang mendekatkan kami kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan." Artinya, jika kita bandingkan lama hidup di dunia dengan di akhirat, maka jatah hidup di dunia sangatlah sedikit, sedangkan hidup manusia di akhirat sangatlah luar biasa lamanya. Praktis, hidup manusia di dunia seolah-olah nol masa waktu dibandingkan hidup di akhirat kelak. Wajar bila Nabi SAW sampai mengibaratkan dunia bagai 11 sayap seekor nyamuk. Artinya sangat tidak signifikan untuk dijadikan barang rebutan. Orang beriman, kalaupun turut berkompetisi atau berjuang di dunia, hanyalah sebatas mengikuti secara disiplin aturan main yang Allah Ta'ala gariskan. Mereka tidak mengharuskan, apalagi memaksakan hasil. Sehingga bukanlah menang atau kalah yang menjadi isu sentral, melainkan konsistensi atau istiqomah di atas jalan Allah. Berbeda dengan orang-orang kafir dan para hamba dunia lainnya, mereka tidak pernah peduli dengan aturan main Allah SWT. Yang penting harus menang. Prinsip hidup mereka adalah kalau tidak sekarang, kapan lagi? Sedangkan prinsip hidup orang beriman adalah kalaupun tidak sekarang, maka masih ada nanti di akhirat. Sehingga orang beriman akan selalu tampil elegan, tidak norak ketika terlibat dalam permainan kehidupan dunia. Sebab kalaupun ia kalah di dunia, ia sadar dan berharap segala usahanya yang bersih tersebut tidak menyebabkan kekalahan di akhirat kelak. Sementara kalau ia menang di dunia, ia sadar dan berharap segala amal ikhlasnya akan menyebabkan kemenangan di akhirat yang jauh lebih menyenangkan. Di antara perkara yang selalu membuat orang beriman berlaku wajar di dunia adalah ingatannya akan hari ketika manusia dibangkitkan, saat dimana setiap kita bakal dihidupkan kembali dari kubur masing-masing, lalu dikumpulkan di padang mahsyar tanpa pakaian apapun, dengan matahari yang jaraknya sangat dekat dengan kepala manusia. Seluruh manusia bakal hadir semua, sejak manusia pertama Adam alaihi salam hingga manusia terakhir. Semua menunggu giliran diperiksa dan diadili orang per orang. Sebuah proses panjang serta rangkaian episode harus dilalui manusia sebelum akhirnya tahu apakah ia bakal senang selamanya di akhirat ataukah sengsara berkepanjangan di dalam api neraka. Proses panjang tersebut akan berlangsung 50 ribu tahun sebelum jelas bertempat tinggal abadi di surgakah atau di neraka. La haula wala quwata illa billah. Begitulah gambaran yang diberikan Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak seorang pun pemilik simpanan yang tidak menunaikan haknya atau mengeluarkan hak harta tersebut untuk dizakatkan, kecuali Allah akan menjadikannya lempengan-lempengan timah yang dipanaskan di neraka Jahanam. Kemudian kening dan dahi serta punggungnya disetrika dengannya, hingga Allah SWT berkenan menetapkan keputusan di antara hamba-hambanya pada hari yang lamanya mencapai 50 ribu tahun yang kalian perhitungkan. Baru setelah itu ia akan melihat jalannya, mungkin ke surga dan mungkin juga ke neraka." Hadis riwayat Ahmad. Pendengar, sungguh suatu hari yang sulit dibayangkan, apalagi karena matahari begitu dekat dari kepala manusia. Selama hari itu berlangsung,
manusia akan basah dengan keringat masing-masing sebanding dosa yang telah dikerjakannya sewaktu di dunia. Ada yang keringatnya hanya sampai mata kakinya, ada yang mencapai pinggangnya, ada yang mencapai lehernya, bahkan ada yang sampai tenggelam dalam keringatnya. Hari-hari itu sedemikian mengguncangkan sehingga para sahabat pun sampai resah. Mereka meminta kejelasan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana akan sanggup melewati hari yang begitu lamanya, yakni hingga 50 ribu tahun. Maka Nabi Muhammad SAW menenteramkan hati mereka dengan menjanjikan adanya dispensasi khusus dari Allah SWT bagi orang yang beriman. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Sehari seperti 50 ribu tahun, betapa lamanya hari itu?" Maka Rasulullah bersabda, "Demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, sesungguhnya hari itu dipendekkan bagi kaum mukmin sehingga lebih pendek daripada sholat wajibnya sewaktu di dunia." Hadis riwayat Ahmad. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang beriman sejati sehingga kami sanggup menjalani hari yang tidak ada naungan selain naungan-Mu. Amin ya Rabbi.

0: Salam.
1: Pendengar, seperti yang telah biasa dilakukannya ketika salah satu sahabatnya meninggal dunia, Rasulullah mengantar jenayahnya sampai ke pemakaman. Kemudian pada saat pulangnya disempatkannya singgah untuk menghibur dan menenangkan keluarganya supaya tetap bersabar dan tawakal menerima musibah itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tidakkah ia mengucapkan wasiat sebelum wafatnya?" Istrinya menjawab, "Saya mendengar dia mengatakan sesuatu di antara dengkur nafasnya yang tersengal-sengal menjelang ajal," kata istrinya. "Apa yang dikatakannya?" "Saya tidak tahu ya Rasulullah. Apakah ucapannya itu sekedar rintihan sebelum mati, ataukah pekikan pedih karena dahsyatnya sakaratul maut?" "Yang saya tahu, ucapannya memang sulit dipahami lantaran merupakan kalimat yang terpotong-potong." "Bagaimanakah bunyinya?" desak Rasulullah. Si istri pun menjawab, "Suami saya mengatakan, andai kata lebih panjang lagi, andai kata yang masih baru, andai kata semuanya. Hanya itulah ya Rasulullah yang tertangkap, sehingga kami bingung dibuatnya. Apakah perkataan-perkataan itu igoan dalam keadaan tidak sadar, ataukah pesan-pesan yang tidak selesai?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tersenyum. "Sungguh, yang diucapkan suamimu itu tidak keliru," ujar beliau. "Begini ceritanya. Pada suatu hari ia sedang bergegas akan ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Di tengah jalan ia berjumpa dengan orang buta yang bertujuan sama. Si buta pun tersaruk-saruk karena tidak ada yang menuntun. Maka suamimu yang membimbingnya hingga tiba di masjid. Dan tatkala hendak menghembuskan napas penghabisan, ia menyaksikan pahala amal solehnya. Ia pun berkata, 'Andaikan lebih panjang lagi.' Yang dimaksud adalah, andai kata jalan ke masjid itu lebih panjang lagi, pasti pahalanya lah lebih besar pula." Kemudian Rasulullah SAW bercerita kembali. Adapun ucapannya yang kedua, dikatakan tatkala ia melihat hasil perbuatannya yang lain. Sebab pada hari berikutnya waktu ia pergi ke masjid pagi-pagi, sedangkan cuaca dingin sekali, di tepi jalan ia melihat seorang laki-laki tua yang tengah duduk menggigil, hampir mati kedinginan. Kebetulan suami membawa sebuah mantel baru selain yang dipakainya. Maka ia mencopot mantelnya yang lama, diberikannya kepada lelaki tersebut, dan mantelnya yang baru lalu dikenakannya. Menjelang saat-saat terakhirnya, suamimu melihat balasan amal kebajikannya. Ia pun menyesal dan berkata, "Andikan yang masih baru yang kuberikan padanya, dan bukan yang lama, pasti pahalaku jauh lebih besar lagi." Itulah yang dikatakan suamimu selengkapnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan sedang ucapan yang ketiga. "Kemudian ucapannya yang tiga apa maksudnya ya Rasulullah?" tanya sang istri semakin ingin tahu. Dengan sabar Nabi menjelaskan, "Ingatkah kamu? Pada suatu ketika suamimu datang dalam keadaan sangat lapar dan diminta disediakan makanan. Engkau menghidangkan sepotong roti yang telah dicampur dengan daging. Namun, tatkala hendak dimakannya, tiba-tiba seorang musafir mengetuk pintu dan meminta makanan. Suamimu lantas membagi rotinya menjadi dua potong. Yang sebelah diberikan kepada musafir itu. Dengan demikian, pada waktu suamimu akan meninggal dunia, dia menyaksikan betapa besarnya pahala dari amalannya itu. Karenanya ia pun menyesal dan berkata, 'Kalau aku tahu begini hasilnya, musafir itu tidak akan hanya kuberi separuh, sebab andai kata semua kuberikan kepadanya, sudah pasti pahalaku akan berlipat ganda.' Dan memang begitulah keadilan Tuhan. Pada hakikatnya apabila ia berbuat baik, sebetulnya kita juga yang beruntung, bukan orang lain. Karena segala tindak tanduk kita tidak lepas dari penilaian Allah. Sama halnya ketika kita berbuat buruk, akibatnya juga akan menimpa kita sendiri. Karena itulah Allah selalu mengingatkan, kalau kamu berbuat baik, sebetulnya kamu berbuat baik untuk dirimu. Dan jika kamu berbuat buruk, berarti kamu telah berbuat buruk atas dirimu pula. Surat Al-Isra ayat yang ke-7. Wallahu a'lam bishawab.

0: FM.
1: RDS FM.
2: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

0: mu'minin.
1: Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberikan peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

0: Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
0: Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapatkan seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul.
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
0: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.

0: timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.
1: Wa man

dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: turun.
1: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
0: Walaqad

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud.
1: Qala ma mana'aka an la tasjuda idh amartuk. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
0: Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.
1: Qala

Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

0: syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
1: Qala khuruj minna madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in.
0: Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

0: حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

0: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Robmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
1: Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin.
0: Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

0: mubin.
1: Dia, syaitan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Rob menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

Keduanya berkata, "Ya Rob kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?

0: kama badakum ta'udun.
1: Katakanlah, Rabbku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya, sebagaimana kamu diciptakan semula.
0: Fari

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Ya.

0: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
1: Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

0: Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.
1: Ya

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat, berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka, orang musyrik, menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui.

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami." Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

dan di antara keduanya atau penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf atau tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rabb kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

Dan orang-orang di atas A'raf atau tempat yang tertinggi menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu.

Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati.

para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir.

yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini atau kiamat, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, sungguh, Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami atau agar kami dikembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu? Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka.

0: حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.
1: Sungguh, Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam.
0: Udu'u Rabbakum tadarru'an wa khufyan, innahu la yuhibbul mu'tadin.
1: Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
0: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.
1: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya atau hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

0: كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ.
1: Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Rob. Dan tanah yang buruk, tanam-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.

0: Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau kiamat."
1: Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin.
0: Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata."
1: Qala ya qaumi laysa bi dhalalan walakinni rasulun min rabbil alamin.
0: Dia Nuh menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun."
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.

0: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapatkan rahmat.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعْهُ فِي الْفُلْكِ

Maka mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya.

dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?

0: pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta."
1: Qala ya qaumi laysa bi safahan walakinni rasulun mir rabbil alamin.
0: Dia Hud menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin."
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

0: الخلق بسطا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
1: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.
0: Amin.

Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar."

Dia Hud menjawab, "Sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Rabbmu akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu."

Maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman.

0: alim.
1: Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih.

Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, "Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Rabbnya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya." Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai."

0: mursalin.
1: Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Rabbnya. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.
0: وقال يا قوم لقد أبلغ

Kemudian dia, Saleh, pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Rabbku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberikan nasihat."

dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?

dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci."

0: Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia, istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal.
1: Wa amtarna 'alaihim mataran fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin.
0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu.

Dan kepada penduduk Madian, kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman."

Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syuaib berkata, "Wahai Syuaib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Syuaib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak suka?"

0: الفاتحين.
1: Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya kecuali jika Allah, Rabb kami, menghendaki. Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik.

0: khasirun.
1: Dan pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.

Maka Syu'aib meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Rabbku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir?"

0: Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan, agar mereka tunduk dengan merendahkan diri.
1: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى

0: Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.
1: Afa'amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun.
0: Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur?
1: Awa'amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain?

0: Atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki, pasti kami siksa mereka karena dosa-dosanya, dan kami mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Anas radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha azza wa jalla qol idza btalaitu 'abdi bihabibataihi fasabar awwadtuhu minhumal jannah yuridu 'ainaihi. Rawahul Bukhari.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia berfirman, jika aku menguji hambaku dengan kebutaan kedua matanya, lalu dia bersabar, maka aku menggantikan keduanya dengan surga. Hadis riwayat Bukhari.
4: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
4: Eh serah ke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kui?
4: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diteran siki.
6: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saya ini nampak mobil lah.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rodok loh.
6: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pickup ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
8: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern. Juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
9: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

chal ke. Pendengar RDS, sosok pemimpin sejati senang dengan sebuah tantangan. Namun, tantangan itu sudah semestinya dihadapi, bahkan merupakan proses pendakian dari seorang anak manusia dalam mengarungi kehidupan sebagai khalifah fil ard. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku." Tantangan kehidupan ini memerlukan perjuangan jika kita berkeinginan menuai sukses serta hasil yang baik. Dan perjuangan itu pun dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Carilah duniamu seakan-akan hidup selama-lamanya dan tuntutlah akhiratmu seolah-olah akan mati besok." Oleh karena itu, jelaslah bahwa kita dalam mengarungi kehidupan ini seyogyanya bekerja keras dengan dilandasi semangat yang menggelora pada diri pribadi-pribadi muslim guna meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena manusia terlahir sebagai khalifah fil ard, tentunya dalam setiap gerak serta langkahnya agar berorientasi pada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Terlebih-lebih pendengar, bahwa sosok manusia dilahirkan ke muka bumi ini sebagai pimpinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap orang adalah pemimpin dan kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya berkaitan dengan kepemimpinannya." Dari ungkapan tersebut, seperti apa gaya seorang pemimpin yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang jelas pendengar, ada sejumlah panduan yang menjadi sandaran kita, yakni Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua bijakan ini adalah sebuah keharusan bagi umat Islam, karena akhlak Rasul adalah Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku tinggalkan di antara kalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, kitab Allah dan sunnah Rasulnya." Sunnah Nabi ini agar dipahami sebagai keseluruhan kepribadian dan akhlak Nabi yang secara jelas dan tegas dipaparkan oleh Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai teladan uswah hasanah bagi kita semuanya. Oleh karena itu, yang mengikuti sunnah Nabi berarti mencontoh akhlak mulia Nabi yang dimanifestasikan dalam sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siddiq, tabligh, amanah dan fatonah. Sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat relevan untuk diimplementasikan pada setiap jenjang pemimpin dari semua level di mana kita berada. Model kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengutamakan nilai-nilai akhlak manusia dengan nilai-nilai akhlak mulia atau akhlakul karimah pada setiap pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika kita lihat hiruk-pikuknya kehidupan di tengah arus globalisasi yang kadangkala mengesampingkan nilai-nilai etika moral serta dapat juga menjerat umat manusia untuk lebih mementingkan kepentingan pribadinya masing-masing tanpa memperdulikan kehidupan sesamanya. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, "Apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini?" Beliau menjawab, "Muamalah atau hubungan antar manusia." Mengapa hal tersebut menjadi diprioritaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena hakikat hubungan antara manusia adalah kunci utama di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kesalahan hamba-Nya jika seorang hamba itu tidak bisa memaafkan kesalahan sesamanya. Ini artinya pendengar, jalinan hubungan antara manusia memiliki urgensi yang utama serta vital di hadapan Allah. Sehingga apabila seorang hamba akan melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya dibenahi sejak awal hubungan antar manusianya. Oleh karena itu pendengar, meneladani budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi bagian terpenting terutama para pemimpin negeri ini. Wallahu a'lam.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Satu-satu kembang RDSFM.
1: Sesaat lagi kita akan menyimak kajian bersama Ustadz Abu Umar Abdillah bertajuk Kurikulum Al-Quran dalam Mendidik Anak yang diselenggarakan di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati, Mulur, Bendosari, Sukoharjo bekerjasama dengan Kajian Ahad Pagi Irma Sukoharjo. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah عبده ورسوله اللهم صل

tadi tentang kurikulum Al-Quran dalam mendidik anak. Kali ini kita akan belajar dari pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya yang Allah santumkan di dalam surah Luqman ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fis sakhrati aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallahu innallaha latifun khabir. Ya bunayya, wahai anakku, innaha, sesungguhnya, in takum mithqala habbah, jika ada sesuatu seberat biji sawi, min khardalin, fatakun fi sakhra, yang berada di dalam batu, au fis samawat, atau di langit, au fil ardi, atau berada di bumi, ya'ti bihallah, niscaya Allah akan mendatangkannya, innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini adalah pengajaran dari Luqman Hakim kepada anaknya, penanaman akidah, penanaman keyakinan. Selainnya pula kita mendidik anak-anak kita dengan keyakinan ini, dengan keyakinan seperti yang dinasihatkan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya bunayya innaha, wahai anakku, sesungguhnya intaku mitqal habbah min khardal, seandainya ada sesuatu seberat biji sawi, di manakah ia, apakah di dalam bebatuan atau di langit ataupun di bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya. Ada beberapa pelajaran yang terkait dengan ayat ini dijelaskan oleh penulis kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, yang tentu setelah saya tengok ini juga apa yang beliau kumpulkan dari tafsiran para ulama berkaitan dengan ayat ini. Faedah pertama dari ayat ini adalah falau kana lil insani rizqun mithqalu habati khardalin fis samawat au fil ardi laja'allahu biha hatta yasukuha ila man hiya razaquhu. Sekiranya seseorang itu mendapatkan jatah rezeki seberat biji sawi, apakah itu rezeki yang berasal dari langit ataukah rezeki yang berasal dari bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, ya, hatta yasukuha ila man hiya razaquhu, sampai rezeki itu sampai kepada siapa yang memang rezeki itu diperuntukkannya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini menggambarkan bahwa setiap makhluk di bumi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Ya. Tiada makhluk di bumi ini kecuali atas Allah lah rezekinya. Penanaman keyakinan ini menjadikan anak-anak kita nantinya apapun yang mereka hadapi, mereka senantiasa sadar bahwasanya apa yang didapat itu, apa yang dipegang itu adalah memang rezeki yang sudah Allah tetapkan untuknya. Dan apa yang meskipun mereka harapkan kemudian tidak mereka dapatkan, itu karena memang bukan jatahnya. Allah itu maha mengetahui rezeki itu untuk siapa, layak untuk siapa, ya. Bahkan Allah menanggung rezeki, apakah itu makhluk-makhluk yang di laut, apakah yang di dasar bumi, sampai disebutkan itu ada yang mengatakan dari ulama maksud di bumi adalah dasar ketujuh atau bebatuan itu, yakni di lapisan ketujuh bumi. Ya, seandainya di sana ada binatang, ada makhluk, maka Allah akan datangkan rezeki itu kepadanya, ya, sesuai dengan jatahnya. Ada makhluk bernama paus biru, gitu ya. Satu makhluk yang konon itu adalah binatang yang paling besar di dunia, yang tinggal di lautan, itu satu hari itu makannya itu tidak kurang dari 3 ton, ya. 3 ton ikan, ya. Itu setiap hari. Bayangkan itu, kita kalau mendatangkan atau satu hari makan 3 ton

0: mungkin biayanya berapa, tapi Allah Maha Kaya, Allah sediakan. Jadi makhluk yang memiliki ukuran besar, kemudian dengan apa yang dia makan juga membutuhkan banyak, sampai satu hari 3 ton, satu hari ya, kalau satu tahun berapa ton berarti? Ya. Satu hari berapa ton? Satu hari 3 ton, satu tahun tiga aja udah berapa itu? Ya, sekian banyak ton. Itu Allah kasih. Masuk antum takut nggak dapat bagian rezeki ini ya? Ini ada yang jatah rezekinya satu hari 3 ton, ya. Kita takut kalau tidak mendapatkan rezeki. Nah, termasuk Allah juga memberikan rezeki kepada makhluk-makhluk kecil dimanapun mereka berada, yang kita tidak melihatnya. Allah tahu ada di antara makhluk-makhluknya itu membutuhkan rezeki, ya. Sampai kepada siapa jatah rezeki itu diberikan, maka Allah akan mendatangkannya. Ini makna yang pertama. Jadi sekecil apa itu jenis rezeki dan untuk siapa, ya, itu semua sudah ada alamatnya. Kalau memang jatahnya Allah takdirkan untuknya, maka entah dengan cara apa, tapi pasti Allah akan menyampaikan dia kepada, ya, yang memang sudah menjadi bagiannya. Nah, ini suatu hal yang menjadikan kita dan juga anak-anak kita nanti tidak kecewa ketika suatu kali apa yang diharapkan tidak didapatkan, dan dia juga bisa bersyukur bahwasanya apa yang diharapkan itu adalah sesuatu yang memang ternyata adalah rezeki untuknya. Ya. Yang jelas tidak akan mati seseorang sampai habis jatah rezekinya. Ya. Jadi tidak usah kita khawatir kok itu belum saya dapat, itu kok belum saya dapat. Jangan khawatir, kalau memang itu jatahmu, sebelum mati akan sampai kepadamu. Ya. Kalau ternyata bukan jatahmu, ya sudah, tidak usah sedih. Waktu itu memang bukan jatahmu, ya. Walaupun sudah di depan mata, ya, maka ya kalau bukan jatahnya tidak akan sampai kepadanya. Ada Syekh Al-Baghmisi, dia adalah imam dan khatib di Masjid Quba. Lalu Masjid Quba ya, Masjid Quba itu masjid yang dikunjungi Rasulullah di setiap hari Sabtu. Ya. Kana Nabi sallallahu ya'ti Quba'an kullas sabtin masyian au raqiban. Adalah Nabi itu ketika hari Sabtu, setiap hari Sabtu mengunjungi Masjid Quba. Kadang dengan berjalan, kadang dengan berkendaraan, ya. Maka saya suka kalau pas ngantar jamaah umrah itu saya tawarin, ya, berjalan kaki atau berkendaraan, ya. Yang sudah pernah berkendaraan, ayo kita berjalan kaki biar apa? Dapat sunnahnya. Hanya 3 kilo saja, ya. Enggak terasa itu jalannya di taman, ya. Dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba itu hanya 3 kilometer saja, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Masjid Quba itu masjid yang kalau kita sholat di dalamnya, ya, maka mendapat pahala sebagaimana orang yang umrah. Nah, saya cerita tentang apa yang pernah disampaikan oleh Syekh Al-Baghmisi di Masjid Quba ketika beliau berkhutbah, suatu kisah yang dimana seseorang suatu kali dalam perjalanan, kemudian pada saat itu dia merasakan kehausan. Saat kehausan dia mendapati di tempat itu ada sumur tua, ya, sumur tua yang dia harapkan bisa minum darinya. Maka ketika itu dia hendak memastikan apakah di sumur tersebut masih ada air atau tidak. Dia melongok ke dalam sumur tersebut. Tidak begitu jelas, melongoknya tambah dalam, melongok lagi tambah dalam, sampai kemudian qadarullah kecemplung ke dalam sumur. Ya, angguk-angguk, ya, apa kesemangatan dia. Masuklah dia ke dalam sumur, jatuh ke dalam sumur. Tapi dia berhasil mendarat, bukan mendarat ya, mengair dengan selamat. Jadi langsung kena airnya, plung, ya. Nah, kemudian dia bisa teriak-teriak, bisa minta tolong. Akhirnya orang-orang pada ke situ lalu melakukan apa? Penyelamatan terhadap orang ini. Sampai di atas dia selamat. Ya. Nah, sampai di atas setelah apa? Dia masih panik begitu, ada seseorang menyodorkan kepadanya segelas air susu. Segelas air susu diberikan kepadanya, setelah dia minum dengan puas, ya, lalu orang-orang bertanya, setelah tenang kan, ya biasa orang mesti penasaran gitu ya. Kok iso-iso sampean kencemplung mau piye? Apa ngantuk ya kesandung bibir sumur langsung nyemplung apa ya? Piye lara-larai piye? Bagaimana kronologinya? Maka ketika dia ditanya kronologinya, dia ceritakan dengan sangat antusias, malah dipraktekin langsung dia. Aku tadi dari sana jalan ya, kehausan. Lalu saya lihat ini sumur ini, saya penasaran ada airnya atau enggak. Maka saya melongok ke dalam sumur. Kok enggak jelas, saya melongok lagi, dipraktek gitu ya. Sampai qadarullah kecemplung meneh. Tapi kali ini ya tidak terselamatkan ya. Qadarullah dia wafat. Ya, apa pelajaran yang bisa diambil? Akeh gitu ya. Seorang muslim tidak boleh kecemplung dalam sumur yang sama dua kali. Masa mau kecemplung-kecemplung meneh ini. Tapi ada hal yang berkaitan dengan masalah rezeki yang kita bahas ini, bahwa seseorang meskipun dengan sebab yang sama, dengan penampakan yang sama ya, tetapi kenapa di kali pertama dia selamat, di kali kedua dia tidak selamat? Kenapa? Karena di kali pertama jatah rezekinya belum habis, masih ada jatah rezeki yang Allah datangkan untuknya. Karena Allah memang sudah apa memberikan ketetapan ada segelas air susu ya, yang itu menjadi rezeki terakhir dia, maka dengan caranya Allah akan sampaikan segelas susu tersebut kepada orang yang jatuh ke dalam sumur. Coba kecemplung sumur untuk rezeki segelas susu ya. Jalarannya kecemplung sumur sih gitu loh ya. Maka ketika dia kecemplung sumur belum mati, kenapa? Ambil dulu jatah rezekimu ya, di atas serampung jatah rezeki nintek ya wis baleni meneh gitu ya. Kali kedua ini ya sudah ya, innalillah ya. Ikhwan sadaqakumullah, begitulah rezeki. Jadi enggak usah gigi ya, kita berjalan, kita berikhtiar sesuai dengan apa yang telah Allah ajarkan kepada kita, sesuai dengan garis yang telah menangan dari Allah SWT untuk kapan menyampaikan kepada kita. Ya, ini juga termasuk bagian dari rezekinya memang begini gitu ya. Ada tersendat-sendat sedikit ya suaranya. Ya. Nah, ada termasuk suatu peristiwa yang ya ini istilahnya kabar-kabar ataupun mungkin informasi atau ada berita-berita yang apa kisah seseorang yang mengalami koma, dia ketika dibawa ke rumah sakit di Jakarta itu enggak sadarkan diri ya, sampai kemudian dia bawa dibawalah dia ke Singapura. Di Singapura itu kemudian ternyata dia bisa kemudian bangun. Pas bangun, sesuatu yang dicari apa? Dia minta es krim. Ya. Dia minta es krim. Yo koyo sehat tenan kae dia. Minta es krim. Setelah selesai makan, makan atau minum? Nah, es krim itu apa ini? Pangan apa diambilnya? Ya, setelah menikmati ya es krim yang diberikan untuk dirinya itu, tak lama kemudian koma lagi, kemudian wafat. Ya. Padha-padha kumane durung titik. Lah ngapa ora titike kok nang Jakarta? Kenapa? Ya. Ada jatahnya ya. Yang sama es krim itu harus merek Singapura. Ya. Memang Allah sediakan segitu itu penutupnya itu di Singapura, ya. Maka dengan jalaran, dengan lantaran ya, dia apa ini? Koma, sempat dibawa ke Jakarta, sampai kemudian di Singapura. Allah sampaikan rezeki itu. Ya. Jadi semua sudah alamatnya, ada alamatnya. Ya. Mungkin, ikhwan sadaqakumullah, kita tidak tahu di mana rezeki kita, tapi yakinlah rezeki kita tahu di mana alamat kita. Paham ya? Iki janjian iki jatahku nang ndi to? Kita mungkin ndak ngerti ya. Goleki ngalor ora ketemu, ngidul ora ketemu, ya. Ngulon ora ketemu, ya. Mungkin kita tidak tahu alamat rezeki kita, tapi rezeki yang Allah sudah tetapkan untuk kita tahu alamat kita di mana. Tenang saja nanti ya. Pada waktunya yang tepat akan sampai kepada kita. Ya, kita hanyalah berkewajiban untuk ikhtiar, kemudian tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya. Dan siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan menyampaikan urusannya. Ya, innallaha balighu amri. Allah akan menyampaikan urusannya, tetapi kapannya itu rahasia, ya. Rahasia ilahi, artinya Allah yang tahu, tapi yang pasti Allah berikan pada kita di waktu yang paling tepat, ya. Tentang bagaimana rezeki itu sampai kepada makhluk-makhluk yang lemah misalnya, ya. Sebagaimana juga Allah sampaikan rezeki kepada binatang-binatang yang mungkin kelihatannya susah untuk dijangkau, ya. Tapi Allah punya cara, ya. Allah Maha Kuasa menjadikan rezeki itu sampai kepada makhluk-makhluk yang mungkin diantaranya tanpa usaha, atau diantaranya apa yang diusahakan itu apa, dia tidak mendapatkan, tapi dia mendapatkannya dengan cara yang lain. Ada seorang ulama namanya Syaqiq Al-Balkhi, ya. Syaqiq Al-Balkhi, dia guru dari Hatim bin Al-Asam. Dia juga menjadi sahabat sekaligus murid dari Ibrahim bin Adham. Suatu kali dia dari kampungnya, dia merasa ekonominya gitu-gitu aja, sehingga dia ada keinginan untuk mengubah nasibnya, ada bahasa orang sekarang, ya, intinya mau mencari mata pencaharian di kota. Nah, dalam perjalanan dia melihat pada saat istirahat ada seekor burung yang patah kedua sayapnya, kemudian buta kedua matanya, tetapi kelihatan seger, seger dengan pengertian dia itu awet hidup gitu loh. Sampai dia bertanya-tanya, ya, bagaimana cara dia mendapatkan rezeki? Dia tidak bisa terbang, ya, sebagaimana umumnya burung, dan bahkan dia juga tidak bisa melihat. Bagaimana dia mendapatkan makanan untuk bertahan hidup? Ketika dia bertanya-tanya seperti itu, tiba-tiba datang seekor burung, ya, yang dia membawa makanan di paruhnya. Dikasihkanlah apa, didulang apa dia jenenge, ya. Nek dulangi tangan nang mulut. Iki dari paruh ke paruh apa jenenge? Dilolok ya. Nah, jadi burung yang datang tadi bawa makanan diberikan kepada burung yang cacat tadi, ya. Itu cara Allah menyampaikan rezeki kepada yang punya alamat, ya. Maka Syekh kemudian bergumam, oh begitu cara Allah menyampaikan rezeki kepada, ya, seekor burung yang cacat kedua sayapnya, buta kedua matanya. Nah, sampai di sini ikhwan sadaqumullah, pelajarannya sangat penting sekali, ya, bahwa pastilah rezeki akan sampai kepada yang punya alamat, ya. Ini sampaikan kepada anak kita, jadi setiap kali dia mendapatkan rezeki, ya, suatu kali mungkin kita memberikan hadiah, ya, sampaikan bahwa ini adalah sudah ketetapan Allah. Allah tahu bahwa memang ini rezeki ini adalah di atas untuk kamu, ya. Segalanya dikembalikan kepada Allah, ya. Sehingga ada rasa syukur dia, ada rasa yakin dia, dan tidak ada khawatiran tentang rezeki dari Allah, karena rezeki itu tidak akan salah alamat, ya. Walaupun kadang-kadang salah alamat sebentar, tapi nantinya juga akan kembali kepada yang berhak, ya. Akan kembali kepada yang berhak. Ada pengemis, ya, seorang pengemis, apa, dia dua orang pengemis, dua orang pengemis itu datang kepada orang yang sama, ya, seorang yang dikenal sebagai wanita dermawan, ya, namanya Ummu Ja'far. Namanya Ummu Ja'far. Nah, ketika mendekati rumah Ummu Ja'far, dua pengemis ini berdoa dengan doa yang berbeda. Tapi tapi maksudnya sama. Pengemis pertama dia berdoa, ya Allahumma ini as'aluka, Allahumma ini as'aluka min fadlik, ya Allah aku memohon ya dari karuniamu. Istilahnya saya memohon karuniamu agar mendapatkan rezeki darimu, ya. Yang satunya lagi apa doanya? Ya Allah, jadikanlah nanti Ummu Ja'far berbelas kasihan kepadaku sehingga memberikan kepadaku harta yang banyak. Ya. Ya, sama doanya kepada Allah. Tapi dari sisi pengharapannya, yang satu pure kepada Allah, yang satu apa? Masih mengandalkan apa? Kedermawanan dari Ummu Ja'far. Nah, Ummu Ja'far tadi mendengar doa tadi. Ya, mendengar doa tadi. Nah, ini apa yang diucapkan pengemis yang minta kepada Allah, ya, berharap karunia Allah, yang satu berharap apa? Kemurahan dari Ummu Ja'far. Ya, sebagai penghargaan. Ini apa? Sama-sama pengemis ini buta. Ya, dua-duanya buta. Nah, Ummu Ja'far memberikan apresiasi kepada orang yang menyebut namanya tadi. Yang mengakui apa? Yang mengakui dia itu dermawan. Makanya di apa ini diberikanlah kepadanya ayam, ya, ayam panggang, ya. Tapi di dalamnya itu ada uangnya 10 dinar. Ya, ada uang 10 dinar. Satu dinarnya berapa? 4/4 gram emas. Gitu ya. 4/4 gram emas. Berarti berapa? Dibingki 10. Ya, sak gramnya saiki berapa, Mas? Kok sak yuto iki jaman kapan? Saiki larang ya. Orang yuto punjul, ya. 2,5 ping 10. Berapa? 1 juta gitu ya. Jadi diletakkan itu 10 dinar. Ya. Ya, yang dia berdoa Allahumma in as'aluka min fadlik, ya. Maka diberikan kepadanya standar pengemis yo biasanya kayak 1 dirham, 2 dirham, dikasih 2 dirham, dikasih 2 dirham. Maka setelah pulang dari situ, ia mendapatkan ayam tadi, ya, mendapat ayam tadi, dia bilang sama yang mendapatkan 2 dirham, kang, aku ora butuh iki ayam panggang, ini tak ijol ke nggonmu piye, ya. Iki ayam iki PN duite nggo aku, ya. Yes, aku manut tok. Ya, sama-sama ndak tahu, manut. Akhirnya ditukar, ya, barter. Sah ya, sah. Halal, halal, ya. Nah, itu berlangsung sampai 10 apa? 10 hari. Berarti berapa tadi? Sama terus kejadiannya kayak gitu, 10 hari. Ya. Nah, maka ketika pengemis tadi datang yang ke-11, ya, dengan cara sama, dengan doa yang sama, ya, maka ketika yang dikasih secara langsung oleh Ummu Ja'far tadi, apa tadi? Ayam panggang tadi, ya, kok masih berharap kemurahan dari Ummu Ja'far. Ummu Ja'far marah-marah, aku kurang lo mau piye karo sampean, ya. Sampai tak kaya pirang dinar kok sih, apa ngerekes wae, ya. Udah berapa dinar yang saya kasih ke kamu? Bukankah ada ngasih saya tuh ayam panggang? Mana ada duitnya? Wala sampean ki piye to, ya. Kamu nikmati ndak itu? Kamu bukan ndak isinya? Ya ndak, saya langsung tuker sama punya saudara saya ini, ya. Nah, ternyata apa? Ya begitu. Kita salah alamat dulu, tapi ya kembali kepada pemilik asalnya. Ya. Begitulah rezeki, ya. Ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwa sebesar sawi, ya, berupa rezeki itu Allah akan menyampaikan kepada pemiliknya yang sudah Allah tetapkan, ya. Entah mungkin dengan drama seperti apa, dengan dinamika seperti apa, melalui ya mungkin berbagai macam apa ya peristiwa-peristiwa, tapi tetap akan sampai kepada alamatnya. Ini tentang rezeki, sehingga kita tidak perlu khawatir. Yang kita khawatirkan justru bagaimana kita cara mendapatkannya dan bagaimana kita apa mengelolanya setelah kita mendapatkannya, ya. Karena tentang berapanya itu tidak akan mengubah ketetapan Allah. Seberapa banyak rezeki kita itu enggak akan berubah. Ya. Maka bukan letak penilaian Allah bahwa seseorang mendapatkan harta berapa, tetapi yang dilihat apa? Bagaimana dia mendapatkan, untuk apa dia belanjakan. Ya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum. Allah tidak melihat pada jasad kalian, Allah tidak melihat pada harta kalian. Kenapa? Ini semua jatah dari Allah. Ya. Innama yanzuru ila qulubikum wa amwalikum. Allah hanya melihat pada hati dan amal kalian. Begitupun hadis tentang bagaimana pertanyaan nanti ketika anak Adam kakinya beranjak, sebelum kakinya beranjak, ya, dari tempat dia dibangkitkan. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala bi arba'i khisal. Tidak akan beranjak kedua kaki anak Adam sampai ditanya tentang empat perkara pada hari kiamat. Apa itu? Salah satunya adalah wa an malihi min aina kasabahu wa fi ma anfaqahu, tentang hartanya. Dari mana dia mendapatkannya? Untuk apa dia belanjakan? Ya, tidak ada pertanyaan atau mungkin dituntut, kenapa kamu hanya mendapat sekian? Berapa harta yang kamu dapat? Bukan berapanya yang ditanya, tapi apa? Bagaimana cara kamu mendapatkannya? Ya, bagaimana kamu belanjakannya? Karena tentang berapanya itu kewenangan mutlak dari Allah. Sudah ada ketetapannya, sudah ada takdir yang sudah terukur, ya. Rufi'atul aqlam wa jafatus suhuf. Apa itu? Sudah angkat pena, ya, ini tulisan sudah selesai, ya. Wa jafatus suhuf, tinta juga sudah kering, ya. Sudah fix gitu ya. Tentang harta kamu sudah fix. Artinya apa? Bahwa kadang orang itu direwangi itu ya, direwangi untuk mendapat suatu harta, dia menipu, dia kemudian menjamah perkara-perkara yang haram, yang padahal itu sama sekali tidak akan apa? Menambah jatah rezekinya. Ya. Maka cukup bagi kita mengikuti jalur yang telah dihalalkan oleh Allah. Ya. Bahwa bukan berarti kita tidak ikhtiar, tetap kita ikhtiar. Ini kewajiban kita. Tawakal kita itu tidak kemudian menihilkan atau menafikan usaha kita. Ya. Seekor burung itu contoh hewan yang punya tawakal tinggi. Ya. Bahkan Nabi bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'alallah." Ya. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah hakot tawakuli, dengan sebenar-benar tawakal, la ruzakukum, niscaya Allah akan ngasih rezeki pada kalian, kama yarzuqu thayr, sebagaimana Allah ngasih rezeki pada seekor burung. Ya. Di mana burung itu pada pagi hari ya, keluar dalam keadaan lapar, wataruhu bitana, pulang sudah dalam keadaan kenyang. Ya. Maka harus dipahami di situ burung itu ketika pagi hari dalam keadaan apa tadi? Lapar, kemudian keluar. Keluarnya ngapain? Ya. Untuk mencari rezeki, maka pulang sudah dalam keadaan kenyang. Ya. Baik, pelajaran yang kedua, falau kanatil matlamatu mithqal ati bihallahu yaumal qiyamah hina yad'ul mawazin al-qist. Wajaz ayran fa khair. Falau kanatil matlamah, sekiranya ada kebaliman sebesar biji sawi, ya, ya'ti bihallah, niscaya Allah akan mendatangkannya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hina yad'ul mawazin al-qista, ketika Allah meletakkan keadilan. Ya. Jadi kedzaliman meskipun sangat kecil itu ada hitungannya. Sebagaimana kebaikan yang itu ringan juga akan ada hitungannya. Wajaza 'alaiha in khairan fa khair. Ya. Wajaza 'alaiha, dan Allah akan membalas atasnya. In khairan fa khair. Kalau sebesar biji sawi itu berupa kebaikan, maka dia akan mendapat kebaikan itu. Ya. Wan syaron fasyar, kalau sebesar biji sawi itu adalah keburukan, maka dia akan mendapatkan juga balasannya. Ya. Allah Ta'ala la tahfa 'alaihi khafiyatun fil ard. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu tak ada yang tersembunyi darinya sedikit pun di bumi. Tidak pula yang di langit. Walihada qala ta'ala, karena itulah kemudian Allah berfirman, innallaha latifun khubir. Sesungguhnya Allah latifun khubir. Ya, maha lembut lagi maha mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini juga menjadi pelajaran sangat penting dari ayat ini, apa yang dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya. Agar anak itu tidak meremehkan peluang kebaikan sekecil apapun itu, pun agar anak juga tidak meremehkan keburukan sekecil apapun itu, ada atau tidak ada orang. Karena Allah mengetahui semuanya, dan Allah akan membalas sesuai dengan kadarnya. Ya. Maka ada kaidah yang disebutkan Nabi SAW, ya, innallaha katabal hasanati wassayiat. Sesungguhnya Allah mencatat segala kebaikan dan mencatat segala keburukan. Jadi semuanya tercatat, ya. Semuanya dicatat. Kebaikan berupa apapun, sebesar apapun, keburukan berupa apapun, dimanapun, ya, sebesar apapun, semua tercatat. Ya, sampai kemudian dirinci, ya, kaidah pencatatan, apanya yang dicatat dan bagaimana pencatatannya. Faman hamma bihasanatin walam ya'malha, ya, qadaballahu lahu hasanatan kamilah. Maka barang siapa sampai pada urusan niat, punya niat baik dan dia tidak atau belum mengamalkan, maka Allah catat untuknya satu kebaikan yang sempurna. Jadi pencatatannya sedang itu bukan sekedar perbuatan fisik, bahkan gerak-gerik hati, niatan hati itu sudah ada catatannya. Seorang punya niat melakukan kebaikan, dia mendapatkan pahala kebaikan seperti yang dia niatkan. Ini rinci sekali, detail sekali. Misalnya seseorang sebelum tidur dia punya apa? Punya niatan untuk sholat malam. Ya. Pada saat dia niat mau sholat malam, maunya sholat malam 11 rakaat, ya, 1 jam misalnya. Niatannya begitu. Ya. Qadarullah, ternyata bangunnya hampir subuh, 5 menit sebelum subuh. Ya, jadi ini rasida 1 jam. Ya, ya rasida apa? 11 rakaat. Masa apa? Nanti 5 menit ditum nggo apa? Pipis, tinggal wudu, mempersiapan kira-kira kira kurang menit. Ya. Ya mungkin mungkara apa? Itu wudu dia terus adzan. Atau mungkin dapat 1 rakaat, ya. Tapi yang dipahami bahwa dia sudah mendapatkan pahala 11 rakaat ketika dia sudah meniatkan itu. Bisa dipahami ya. Ketika dia sudah meniatkan 11 rakaat, maka dia mendapatkan 11 rakaat. Penak men, ya penak, ya. Masuk go niat itu ganjaran, ya. Niat itu bagus enggak? Niat baik itu. Niat baik itu kebaikan atau bukan? Baik kan? Kalau baik pantas enggak mendapatkan pahala? Pantas, ya. Masuk diparingi kemurahan arep maido, ya. Mau aku masuk mau niat tak apa untuk ganjaran. Loh, itu sudah ketetapan. Memang begitu konsepnya. Orang kalau punya niat baik langsung mendapatkan pahala kebaikan sesuai yang dia niatkan. Wah, nak ono tangi turu tak niat ke sing akeh. Iya, heeh, gitu ya. Silakan. Memang harusnya begitu. Setiap kita bangun tidur, nah, niatkan itu sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan yang akan kita kerjakan. Rencanakan semua kebaikan-kebaikan yang akan kerjakan, ya. Wah, resikone niat apa emung siji kok. Apa? Resikone ora nindakke to ya. Resikone to ganjaran siji gitu loh, ya. Kuwi resikone. Ya. Durung apa? Buahnya. Buahnya apa? Ketika dia kemudian mengerjakan wa man hamma biha fa amilaha qadallahu asyrata hasanat ila sam'ati mi'ati dhifin ila at'afin katsirah. Siapa yang dia sudah meniatkan kebaikan lalu dia mengerjakan kebaikan itu, Allah lipatkan pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan sampai kelipatan yang banyak. Ya. Jadi ketika niat mau sholat malam sudah dapat, misalkan dia niatnya 11 rakaat, sudah dapat berapa? 11 rakaat. Ya. Ketika kemudian dia bangun sesuai dengan yang dia rencanakan, dia sholat 11 rakaat, ya. Maka pahalanya jadi berapa? Dilipatkan 10 kali, 110 pahala. Ya. Tambah siji meneh sing mau, gitu ya. Tambah 11 tadi, ketika dia sudah dapat, ketika mengerjakan, ya, pahalanya dilipatkan 10 kali. Ya. Bahkan sampai 700 kali lipat. Siapa mereka ini yang dapat 700 kali lipat? Pernah saya sampaikan di sini kalau tidak salah, ya. Siapa yang mendapatkan 700 kali lipat? Mereka adalah orang yang bagus keislamannya, ya. Innal 'abda idza hasuna 'amaluhu, ya. Idza hasuna islamuhu. Seorang hamba apabila bagus keislamannya, maka setiap apa yang dia kerjakan mendapatkan kelipatan 10 sampai 700 kali lipat. Artinya apa? Semakin keislamannya, semakin dekat pada angka kelipatan 700 kali lipat. Pertanyaannya, siapakah orang yang bagus keislamannya? Apa tanda orang punya kebagusan Islam itu, apa tandanya? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda kebagusan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak berguna. Jadi kalau seseorang itu menjadi orang yang sangat produktif di setiap waktunya dengan amal soleh, ya, dia tidak melakukan sesuatu kecuali itu sesuatu yang jelas manfaatnya, ya, jelas faedahnya, ada keuntungannya, ya, ada nilai pahalanya, maka setiap yang dikerjakan kelipatannya nilainya bukan hanya satu, kelipatannya bukan hanya 10, tapi kelipatannya sampai berapa? 700 kali lipat. Salatnya 700 kali lipat, bukan lagi 27 derajat. Ya. Setiap huruf yang dibaca dari Al-Qur'an bukan lagi 10, tapi berapa? 700 kali lipat. Ya. Kalau dia adalah orang yang bagus keislamannya. Nah, detail itu dihitung itu, ya. Khairakumullah. Nah, ini pelajaran penting untuk anak-anak kita bahwa Allah itu mencatat segala jenis kebaikan dan segala jenis keburukan, termasuk Allah itu akan membalas sekecil apapun perbuatan baik, sekecil apapun itu perbuatan buruk, ya. Itu semua akan ada dampaknya, ya. Jadi ketika apa anak itu melakukan suatu kebaikan, ya, sampaikan kepada mereka ini, dengan satu kebaikan ini apa yang kamu dapat, ya. Banyak sekali. Satu apa? Kalau ini kebaikan yang sebelumnya diniatkan sudah dapat poin, lalu dikerjakan 10 kali lipat, ya. Kalau kamu sering mengerjakannya 700 kali lipat, ya. Kemudian dengan satu kebaikan yang kamu kerjakan itu berarti kamu juga hilang darimu satu kesalahan. Dengan amal kebaikan yang kamu kerjakan itu, kamu sudah menyiapkan solusi untuk problem yang akan terjadi. Ta'aruf ilallahi firraqa ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah di saat kamu dalam keadaan lapang. Allah akan mengenali kamu pada saat kamu apa? Pada saat kamu membutuhkan, di saat sempit. Jadi orang menabung, memperbanyak kebaikan-kebaikan itu seperti orang yang bepergian dengan mobil, dia sudah menyiapkan apa? Ban serep, kemudian dongkrak, kemudian pelepas baut dan memasangnya. ya. Sehingga ketika di jalan itu benar-benar terjadi kebanan, ya, maka solusi itu sudah siap. Nah, maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan seseorang itu sebenarnya dia sudah menabung solusi dari masalah yang akan dihadapi. Dan pasti manusia akan menghadapi masalah besar atau kecil, entah dalam hal apapun. Nah, orang-orang yang sudah banyak menabung kebaikan-kebaikan, ya, itu dia akan mendapatkan solusinya dengan mudah. Ya. Ini sekaligus juga kita ingatkan anak-anak kita, selalu kita kaitkan dengan ayat ini. Ya. Anak kita suatu kali misalkan mendapatkan selamat dari suatu musibah, ya, kita katakan, ya, ini bisa jadi karena perbuatan baikmu di waktu itu atau perbuatan kamu sehingga Allah menolong kamu. Kaitkan dengan itu supaya dia tahu bahwasanya apa, ya, kebaikan itu akan mendapatkan balasan yang baik juga, ya, sehingga dia lebih bersemangat untuk apa, karena Allah tidak akan melupakan, ya, sekecil apapun perbuatan baik, apalagi juga perbuatan yang besar, sebagaimana supaya anak-anak kita paham, jangan meremehkan keburukan, karena keburukan itu pasti akan ada dampaknya, ya. Bahwa musibah yang terjadi itu karena apa? Dosa yang dilakukan, ya. Ajak anak kita untuk istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Kita bisa kisahkan bagaimana para nabi, ya, bagaimana para ulama-ulama dahulu mendapatkan pertolongan Allah itu karena kebiasaan baiknya. Nabi Yunus alaihissalam, beliau itu pernah mengalami masalah berat dalam hidupnya. Beliau berada dalam tiga kegelapan. Ya. Apa itu tiga kegelapan? Satu, beliau berada di dalam perut ikan. Ya. Nang jero wetenge iwak, kira-kira ana lampune apa ora? Ya. Enggak ada lampunya, gelap, ya. Ikannya segede apapun itu di dalam perutnya itu pasti gelap. Kemudian ikan itu berada di dasar lautan. Dasar lautan gelap atau tidak? Dasar lautan gelap. Ya. Dan juga melewati malam hari. Malam hari gelap atau tidak? Ya, kegelapan dalam perut ikan, kegelapan, ya. Apalagi tadi di dasar lautan kegelapan di waktu malam, tumpuk berarti. Ya, tiga kegelapan. Ya. Masalahnya tumpuk undung itu, ya. Masalahnya tumpuk undung. Ya. Jadi piye metu saka weteng iwak, ya. Piye iso jumbul gitu, ya. Kan kegelapannya kan tiga, ya. Piye iso kita dalan, ya. Nah, ketika itu secara ikhtiar tidak ada lagi yang bisa diikhtiarkan. Arep piye coba? Ya. Arep teluk-teluk sapa carane piye? Dhisik ya urung model, ya, HP, ya. Nah, misalnya ono HP ngono apa ya ono sinyal nang dasar lautan. Ya. Nah, ketika itu satu-satunya sinyal yang terhubung adalah kepada Allah. Maka dia mengamalkan apa yang menjadi kebiasaan dia, ya, di dalam kondisi lapang. Apa itu ucapan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu cara beliau bertasbih di hari-hari biasa. Maka ketika itu diucapkan pada saat apa? Pada saat dia membutuhkan pertolongan, Allah dengar, ya, keluhan dia ini, maka Allah berikan pertolongan, ya. Makanya kalimatnya kan begini, walaula annahu minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumil mausun. Sekiranya Yunus itu bukan termasuk orang yang terbiasa bertasbih di hari-hari sebelumnya, niscaya dia akan tetap berada dalam perut ikan sampai hari di mana dia dibangkitkan. Ya. Tapi karena hari-harinya itu dia sudah bertasbih pada Allah, tasbih ini, ya, menjadi sebab pertolongan Allah kepadanya. Nah, makanya wa rasulullah, ini penting sekali, ya, untuk anak-anak kita ajarkan kepada mereka, kita lakukan pembiasaan baik kepada mereka, ya, pasti kamu akan mendapatkan hasilnya, buah dari kebaikan yang kamu kerjakan, ya. Nabi Musa alaihissalam berada dalam situasi yang sangat genting bersama pasukannya, hanya segelintir orang yang beriman kepada beliau, dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Ada yang mengatakan 600 ribu tentara dari Fir'aun, ada yang mengatakan 1 juta ya, tentara Fir'aun. Sudah terjebak, sudah terjepit. Di depan itu Laut Merah, di belakangnya lautan tentaranya Fir'aun. Sampai teman-teman Nabi Musa mengatakan apa? Inna lamudrakun, habislah kita, kita akan tertangkap, kita sudah terdesak, tidak bisa bergerak, kita akan habis. Tapi apa kata Musa alaihi salam dengan penuh keyakinan? Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin, enggak bakalan ya, bersama saya ada Allah, pasti dia akan menunjukkan jalan. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam dia menunjukkan jalan kepada kebaikan, maka pada saat terdesak Allah tunjukkan kepadanya jalan keselamatan. Maka Allah perintahkan Musa alaihissalam ya, untuk membelah, untuk melemparkan tukannya, dan itu kemudian menjadi sebab terbelahnya lautan. Itu jalan keselamatan bagi beliau dan orang-orang beriman, dan sekaligus merupakan apa? Jalan kebinasaan bagi Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Nah, Rasulullah, ini pelajaran-pelajaran bisa kita ambil. Karena itu Allah berfirman, innallaha latifun khabir, Allah Maha lembut lagi Maha mengetahui. Latif di sini ada beberapa pengertian ya. Pertama adalah latiful ilm, fala tahfa'alail asya wa indaqat. Maha lembut, yakni sangat maha detail ya, pengetahuannya. Tidak ada yang sembunyi sekecil apapun itu. Nah, jadi seseorang melakukan amal sekecil apapun itu, kemudian balasannya seberapa ya, termasuk rezeki ya, kepada hewan-hewan yang ukurannya sangat-sangat kecil sampai hewan yang ukurannya sangat besar, itu Allah mengetahui jumlah mereka seluruhnya, di mana mereka berada, dan bagaimana cara menyampaikan rezeki itu sampai kepada mereka ya. Detail, latif ya, maha lembut artinya sangat-sangat detail ya. Termasuk ya tadi, enggak ada yang terlewat, enggak bakalan ada orang yang dia itu mati sementara masih apa ini rezekinya itu masih, enggak bakalan. Semua sudah diberikan sesuai dengan jatah yang telah Allah tetapkan sebelumnya ya. Ini makna dari latif ya. Kemudian juga makna latif itu adalah maha lembut. Ya, ini adalah menunjukkan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Ya. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Sebagaimana juga kita pahamkan, kita nasihatkan hal ini kepada anak-anak kita. Semoga anak kita tumbuh sebagai anak-anak yang bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan meyakini akan kekuasaan Allah, sehingga kemudian betul-betul memperhatikan ya, apa kebaikan untuk dikerjakan, dan betul-betul hati-hati terhadap segala jenis keburukan sekecil apapun. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selebihnya mungkin kalau ada tanya jawab kami persilakan.
1: Monggo dari jemaah. Mungkin dari saya satu dan nggih. Sebenarnya masih banyak juga, tapi satu saja. Ada banyak kan mentoring bisnis itu nggih. Yang mengatakan ngaten. Kalau kita lahir miskin itu bukan salah kita, ngaten nggih. Tapi kalau kita mati miskin itu salah kita. Ini pribun kalau seperti ini.
0: Ya, itu menurut saya ya, kalau yang saya pelajari bahwa kita itu tidak apa ini bukan berdosa ketika kita itu menjadi miskin, itu tidak berdosa. Yang berdosa kalau kita tidak ikhtiar ya, karena miskin atau kaya ya, itu apa yang Allah tetapkan. Apakah kita akan mengatakan bahwa Nabi apa Ayub itu adalah orang yang bersalah ya. Apa kita akan mengatakan di antara para sahabat yang memang memilih hidup zuhud, Abu Dzar itu sebagai pendosa karena wafat dalam keadaan miskin, ya. Banyak para nabi itu wafat dalam keadaan miskin itu. Apa kita akan menyalahkan mereka? Ya. Jadi ikhwan sadaqumullah, kaya atau miskin itu semua murni apa? Anugerah dari Allah. Intinya adalah bagaimana kita, kalau usaha itu kan bagian dari apa yang bisa kita kerjakan. Ikhtiar itu wajib. Tetapi kita dapat seberapapun, ya itu adalah ujian. Ya. Berlakulah sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam ketika Anda mendapatkan kemudahan rezeki sehingga seperti sehingga menjadi kaya raya ataupun juga punya kekuasaan, jabatan dan sebagainya. Sebagaimana berusahalah seperti kesabaran Nabi Ayub alaihissalam ketika mendapatkan satu musibah atau didera ya, kemiskinan. Ya. Sama-sama gelarannya itu. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba sungguh dia adalah hamba yang sangat taat. Ini istilahnya apa? Summa cum laude, ya. Baik yang didapatkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, yang mendapatkan karunia di mana enggak ada orang yang nantinya bisa seperti beliau, ya. Bagaimana komplit dari nikmat-nikmat itu ada pada beliau, punya kekuasaan, ya. Kemudian punya kekuatan fisik, kemudian juga punya harta yang melimpah. Kekuasaannya itu bukan sekedar dia bisa memerintah ajudan di kalangan manusia, prajurit di kalangan manusia, bahkan juga bisa memerintahkan apa? Hewan. Bahkan bisa memerintahkan angin. Ya. Avatar lewat ini sama Nabi Sulaiman, ya. Itu kekuasaan yang tidak akan didapatkan oleh siapapun ya setelah beliau. Tapi dengan seluruh nikmat tersebut apa kata beliau? Ya. Hada min fadli Rabbi liyabluwani. Ingat ada kata liyabluwani. Jangan berhenti pada kalimat hada min fadli Rabbi. Ini karunia dari Rabbku. Tapi kenapa kamu yang dikasih karunia liyabluwani? Ya, itu kan memang ujian untuk saya ya itu gitu ya. Apakah saya bersyukur atau saya kufur? Karena kalau sekedar mengakui itu dari Allah tapi tidak kemudian diikuti apa tawaduk di hadapan Allah, maka ada kesombongan seperti Qarun. Qarun itu juga mengatakan innama utituhu, aku diberi harta ini. Siapa yang ngasih? Allah, ya. Tapi ketika ditanya alasannya, kenapa kok kamu yang dikasih? Ala ilmin indi, itu karena saya pinter gitu loh. Sama-sama mengakui ini karunia dari Allah. Tapi Nabi Sulaiman mengatakan apa? Karunia ini sebagai ujian. Saya syukur atau tidak? Tapi Qarun mengatakan karunia ini kenapa? Mergo aku pinter gitu loh. Jadi Qarun itu menurut orang sekarang janjane sombongnya mung separuh tok gitu loh, ya. Kalau orang sekarang ya tadi, ngapa kok sampean suki? Wah aku kerja mau ya, nera kerja miskin, aku dosa kan gitu ya. Itu kayak kayak Qarun gitu ya. Jadi apa? Qarun itu mengakui itu datang dari Allah, tapi apa? Tetapkan karena usaha dia, karena ilmu dia. Tapi Nabi Sulaiman dia mengatakan apa? Hada min fadli Rabbi liyabluwani. Nah itu kalau Anda kaya diberi kemudahan macam-macam, berlakulah seperti apa? Ya. Seperti siapa tadi? Nabi Sulaiman. Jangan mengatakan ini karena saya ikuti motivasi itu, saya ikut ini itu, saya lakukan program ini itu, ya. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani. Begitupun ketika seseorang apa? Ketika seseorang dia mendapatkan dengan walaupun sudah ikhtiar tapi kok yo ketulah-tulah dan sebagainya ya seperti Nabi Ayub alaihissalam ya, maka dia dalam keadaan bersabar. Artinya sabar itu bukan berarti tidak berbuat apa-apa ya, bukan berarti tidak berbuat apa-apa, tapi Kesabaran menjadikan dia tidak berjalan kecuali apa yang Allah ridai. Ya. Ikhtiar yang dikerjakan semuanya tidak keluar dari apa yang telah Allah gariskan. Itu makna kesabaran. Gelarnya sama, ni'mal abdu innahu awwab. Jangan sampai kita terjebak pada apa yang Allah sebutkan, yaitu karakter kebanyakan manusia, ya. Manusia itu kalau diberi nikmat oleh Allah, ya, maka dia mengatakan apa? Rabbi akruman. Allah memuliakan saya. Aku dimuliakan, kenapa? Dapat rezeki, gitu ya. Jadi wong sugih, gitu ya. Tapi ketika lagi kesulitan, ya, lagi rezekinya seret sampai mungkin jadi miskin tadi ya. Dia mengatakan, "Pak, Rabbi ahanan." Ya. Allah telah menghinakan saya. Ya, aku jadi orang hina. Kala ora kaya ngono konsepe gitu ya. Bisa jadi Allah memuliakan satu kaum dengan kemiskinan dia. Sebagaimana bisa jadi Allah menghinakan suatu kaum dengan apa? Kekayaan dia. Pun juga bisa sebaliknya, ya. Ada yang mulia dengan kekayaannya, ya. Ada yang udah miskin terhina juga bisa jadi. Ya, namanya manusia itu macam-macam, ya. Perilakunya ketika menghadapi kekayaan ataupun menghadapi kemiskinan. Jadi itu bukan ukuran, ya. Jadi seseorang jangan sampai ketika kita apa? Ketika kita melihat ada orang yang wafat seorang miskin lalu kita bilang wah ini salah dewe wong dosane akeh miskin ya. Saya pernah apa itu mohon maaf negur salah seorang teman yang nulis buku itu judulnya Dosa-dosa Orang Miskin gitu ya. Ya wah empat ini agak gimana itu singkon tuku sapa ya. Nek sing tuku wong sugih nggo ngelola wong miskin sampeyan dosa akeh gitu ya. Nek wong miskin sing di kon tuku ya. Wong gemangane angel kon tuku buku. Ya. Ya mesake banget wis miskin didosa-dosake ya. Ya itu bukan ukuran mulia atau apa hina dan juga bukan ukuran dia mendapat pahala atau berdosa ya. Ayat-ayatnya sangat jelas. Wallahu a'lam bishawab.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
2: RDS FM.

Pendengar, manusia sering mengeluh betapa kuatnya setan dalam menggoda, sehingga mereka merasa dikalahkan dan berkupang dalam maksiat. Setan menjadi momok yang menakutkan untuk memelihara diri. Padahal sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 76. Sesungguhnya bukan setan yang kuat, tetapi kita yang lemah. Ya, kita lemah karena tidak ada benteng penahan setan. Kita menjauhi zikrullah, ingat kepada Allah, maka setan dengan mudah menggoda kita. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 200 sampai dengan 201. Pendengar, sesungguhnya bukan setan yang kuat, tetapi kita yang lemah. Ya, kita lemah karena tujuan kita sering menyimpang dari tujuan hakiki, yakni Allah. Kita seringkali tidak ikhlas memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Jelas setan dengan mudah mengalahkan. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka." Quran Surat Al-Hijr ayat 39 sampai dengan 40. Pendengar, sesungguhnya bukan setan yang kuat, tetapi kita yang lemah. Iya, kita lemah karena ketika ditimpa masalah, kita tidak lekas mengembalikannya kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Padahal setan amat lemah kepada orang yang beriman dan bertawakal. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Quran Surat An-Nahl ayat 99 sampai dengan 100. Pendengar, sekali lagi, tipu daya setan itu lemah, dan kita kalah bukan karena setan yang kuat, tetapi karena kita lemah. Kita lemah karena tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

أشهد أن لا

حي على الصلاة.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Lagi full seneng kayaknya ini.
2: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
1: Wih.
2: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
1: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
2: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
3: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, ayo gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
7: An Abi Muhammadin al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma qala حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
8: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu menuju kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Sesungguhnya, kejujuran itu merupakan tumaknina, sedangkan kedustaan merupakan keraguan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis sahih.
0: RDSFM.
3: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Mimro. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran. Dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Rabbmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Allah.

Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Rabbmu.

0: dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orangnya berpikir.
1: Wa fil

0: ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
1: Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.

0: dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Rabb-nya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ

Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Rabbmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Dan sungguh, Rabbmu sangat keras siksaannya.

Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu tanda atau mukjizat dari Rabb-nya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberikan petunjuk. Allah.

0: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
1: Alimul ghaib wasyahadatil kabirul muta'al.
0: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.
1: Sawa'un minkum man asarra al-qawla.

Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengannya, dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan yang berjalan pada siang hari.

Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung.

dan guru bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat, karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia maha keras siksaannya.

0: Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya, padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.
1: Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal.
0: Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. Dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.
1: Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah, qul afattakhadhtum.

Katakanlah Muhammad, siapakah Rob langit dan bumi? Katakanlah Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri? Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat, atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia Maha Esa, Maha Perkasa.

Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

bagi orang-orang yang memenuhi seruan Rabb-nya. Mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapatkan hisab atau perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

0: Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Rabb kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.
1: Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudun al-mitsaq.
0: Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian.
1: Walladzina yasiluna ma amara Allah bihi an yusall wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab.
0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabbnya dan takut kepada hisab yang buruk.

dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Rabb-nya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik.

0: yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.
1: Salamun alaikum bima sabartum, fani'ma uqubaddar.
0: Sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk atau jahanam.

0: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.
1: Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat.

0: Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.
1: Alladzina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab.
0: Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: Kata

0: الكتاب.
1: Demikianlah kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Rabb yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Rabbku, tidak ada sesembahan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat. Walau

0: Dan sekiranya ada suatu bacaan atau kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberikan petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka sampai datang janji Allah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.
1: Walaqad istuhzi'a birusulin min qablik fa'amlaytu lilladzina kafaru thumma akhadtuhum fakaifa kana 'iqab.
0: Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan, maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu, kemudian aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaanku itu.

0: مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد.
1: Maka apakah Rob yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah. Dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberikan petunjuk baginya.

Mereka mendapatkan siksaan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, bergembira dengan apa yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali.

Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab, sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu. Maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah.

kitab. Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti atau mukjizat melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab.

0: kitab.
1: Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terdapat umul kitab.
0: Wa imma nuriyannaka ba'dallazi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab.
1: Dan sungguh, jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka.

0: قبل حكمه وهو سريع الحساب.
1: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya, dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia maha cepat perhitungannya.

dar. Dan sungguh, orang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang, dan orang yang ingkar kepada Rabb akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Engkau Muhammad bukanlah seorang rasul." Katakanlah, "Cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabbmu, yaitu menuju jalan Rabb yang maha perkasa, maha terpuji.

0: tidak?
1: Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Rabb-nya, karena siksaan yang sangat berat.
0: Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa

0: بَعِيد
1: yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

0: dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberikan penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qawmaka

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

0: azim.
1: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Rabbmu.

Dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

0: juga.
1: Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam

0: Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."
1: Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ardh yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yuakhirakum.

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksamu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

0: يكن بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberikan karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja. Hendaknya orang yang beriman bertawakal. Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami, dan hanya kepada Allah saja orang yang bertawakal berserah diri.

dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Rob mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku. Dan mereka memohon diberikan kemenangan dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

0: ومن ورائه عذاب غليظ.
1: Diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: Perumpamaan orang yang ingkar kepada Rabb-nya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. In yasha' yudhhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.

dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, sekiranya Allah memberikan petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberikan petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar. Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri.

0: قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: Dan syaitan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapatkan siksaan yang pedih.

Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke

Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Rabb-nya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikitpun.

0: Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar.
0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: Jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar.
0: Yaitu neraka Jahannam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan mereka, orang kafir itu, telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan.

0: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

Dan Dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu.

Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Rob, jadikanlah negeri ini, Mekah, sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala."

0: Rahim.
1: Ya Rob, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Rabb.

Ya Rob, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau atau Baitullah yang dihormati. Ya Rob, yang demikian itu, agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Rob kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

0: Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Rabb kami, perkenankanlah doaku.
1: Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab.
0: Ya Rabb kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan atau hari kiamat.

0: dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.
1: Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa.
0: Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedangkan mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong.

0: الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.
1: Dan berilah peringatan kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, Ya Rabb kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Kepada mereka dikatakan, Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?

0: dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.
1: Wa qad makaru mak

Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya, tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung.

Maka karena itu, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada rasul-rasulnya. Sungguh, Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.

yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Dan mereka, manusia, berkumpul di padang mahsyar, menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu. Pakaian mereka dari cairan aspal dan wajah mereka ditutup oleh api neraka. Agar Allah memberikan balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Maha cepat perhitungannya.

0: الْقَوَاعِدِ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ.
1: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberikan peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah sesembahan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab wa Qur'an mubin.
1: Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan.
0: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
1: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
0: Dharuhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun.
1: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak, mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
0: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ.
1: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
0: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.
1: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
0: Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
1: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar?
0: Ma nunazzilul malaikata illa bil haqq wa ma kanu idzam munzirin.
1: Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
0: Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidhun.
1: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
0: Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
1: Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
0: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
1: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya.
0: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
1: Demikianlah kami memasukkan olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
0: La yu'minuna bih wa qad khalat sunnatul awwalin.
1: Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
0: Walau fatahna alaihim baban minas samai fadhallu fihi ya'rujun.
1: Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya.
0: Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashurun.
1: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.
0: Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin.
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
0: Wa hafidhnaha min kulli syaitanir rajim.
1: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan syaitan yang terkutuk.
0: Illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin.
1: Kecuali syaitan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.
0: Wal-ard.

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم.
3: Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau indah, dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya. Lalu Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, waspadalah terhadap dunia dan terhadap wanita, sebab fitnah pertama kali yang timbul di kalangan Bani Israel disebabkan oleh wanita. Hadis riwayat Muslim.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
6: is cry. Lagi full seneng kayaknya ini.
7: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
6: Wih.
7: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
6: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
7: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
1: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
8: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran, Surat Al-Hadid ayat 16. Maha suci Allah, yang menggantikan malam dengan siang dan sore pun menyongsong malam. Hari berlalu menyusun pekan. Hitungan bulan-bulan pun membentuk tahun. Tanpa terasa, pintu ajal kian menjelang. Sementara, peluang hidup tak ada siaran ulang. Pendengar, siap atau tidak, waktu pasti akan meninggalkan kita. Sejauh apapun satu tahun ke depan jauh lebih dekat daripada satu detik yang lalu. Karena waktu yang berlalu, walaupun satu detik, tidak akan bisa dimanfaatkan lagi. Ia sudah jauh meninggalkan kita. Begitupun dengan berbagai kesempatan yang kita miliki. Pagi ini adalah pagi ini. Kalau datang siang, ia tidak akan pernah kembali. Kalau kesempatan di pagi ini lewat, hilang sudah momentum yang bisa diambil. Karena belum tentu kita bisa berjumpa dengan pagi esok. Itulah yang pernah menggugah Umar bin Abdul Aziz. Suatu malam, karena sangat lelah, Umar menolak kunjungan seorang warga. Esok pagi saja, katanya spontan. Khalifah Umar berharap esok pagi ia bisa lebih segar, sehingga urusan bisa diselesaikan dengan baik. Tapi sebuah ucapan tak terduga tiba-tiba menyentak kesadaran khalifah kelima ini. Warga itu mengatakan, "Wahai Umar, apakah engkau yakin akan tetap hidup esok pagi?" Terkejut Umar bin Abdul Aziz. Umar pun langsung beristighfar. Saat itu juga ia menerima kunjungan warga itu. Kalau kita menganggap remeh sebuah ruang waktu, sebenarnya kita sedang membuang sebuah kesempatan. Kalau pergi, kesempatan tidak akan kembali. Ia akan pergi bersama berlalunya waktu. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Surat Al-Asr ayat 1-2. Siap atau tidak, jatah waktu kita terus berkurang. Pendengar, ketika seseorang sedang dalam milad, sebenarnya ia sedang milad berkurangnya jatah usia. Umurnya sudah berkurang 1 tahun, atau hari kematiannya lebih dekat dengan 1 tahun. Dalam skala yang lebih luas, pergantian tahun adalah berarti berkurangnya umur dunia, atau hari kiamat lebih dekat dengan 1 tahun dibandingkan tahun lalu. Ketika jatah-jatah waktu itu terus berkurang, peluang kita semakin sedikit. Biasanya penyesalan datang belakangan. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan, "Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini." Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 23 hingga 24. Pendengar, tidak banyak yang sadar begitu banyak peluang menghilang. Kadang seseorang menganggap biasa mengisi hari-hari dengan santai, televisi dan berbagai mainan. Bahkan ada yang bisa berjam-jam bersibuk-sibuk dengan video game. Sedikit pun tidak muncul rasa kehilangan, apalagi penyesalan. Padahal kalau dihitung, amal kita akan terlihat sedikit jika dibanding dengan kesibukan rutin lain. Dengan usia 30 tahun misalnya, selama itu jika tiap hari seorang tidur 8 jam, ternyata ia sudah tidur selama 87.600 jam. Ini sama dengan 3.650 hari, atau selama 10 tahun. Dengan kata lain, selama 30 tahun hidup, sepertiganya cuma habis untuk tidur. Jika orang itu menghabiskan 4 jam untuk menonton televisi, setidaknya ia sudah menonton televisi selama 43.200 jam. Itu sama dengan 1.800 hari atau 5 tahun. Bayangkan, dari 30 tahun hidup, 5 tahun cuma habis buat menonton televisi. Belum lagi urusan-urusan lain, bisa ngobrol, bisa curhat, bisa ngerumpi, jalan-jalan dan sebagainya. Lalu berapa banyak porsi waktunya buat ibadah? Kalau satu sholat wajib menghabiskan waktu 10 menit, satu hari ia sholat selama 50 menit, ditambah zikir dan tilawah selama 30 menit, ia beribadah selama 80 menit per hari. Jika dikurangi 10 tahun karena usia kanak-kanak, ia baru beribadah selama 1.600 jam atau 1,8% dari waktu tidur atau 3,7% dari lama menonton televisi. Betapa banyak peluang yang terbuang. Betapa banyak waktu berlalu tanpa nilai. Maha benar Allah dalam firman-Nya, demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan menetapi kesabaran. Al-Asr ayat 1-3. Pendengar, tidak seorang pun tahu kapan waktunya berakhir. Tiap yang bernyawa pasti akan mati, termasuk manusia, termasuk Anda, termasuk saya dan semuanya. Kalau dirata-rata usia manusia saat ini tidak lebih dari 60-an tahun. Waktu yang begitu sedikit. Saatnya buat orang-orang yang memaknai waktu. Saatnya buat orang-orang yang beriman memaknai waktu. Biarlah orang mengatakan waktu adalah uang. Orang beriman akan mengatakan waktu adalah pahala.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
3: Wes serahke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kuwi?
3: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386.

Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Baik, Islam datang membawa risalah ketenangan. Dan memang Nabi Adam pun ketika pertama kali bertugas di bumi, Allah memerintahkan untuk memulai tugasnya di bumi itu langsung oleh Allah difirmankan. Semua misi yang dikerjakan oleh Adam alaihissalam itu yang paling menariknya adalah disertakan dengan konsepsi ketenangan dan kesenangan. Jadi sebetulnya aktivitas dunia itu kalau kita mengikuti tuntunannya, itu prinsipnya itu tenang dan senang. Ingat itu ya, tenang dan senang. Baik, itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah, di ayat 38. Qulnah bitu minha jami'ah, fa'imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sekarang misi dimulai, kata Allah, Adam, Hawa turun semua ke bumi. Misi dimulai. Karena Nabi Adam, kakek moyang kita, dan istri beliau, Sayyidah Hawa alaihissalam, ingat ya, Allah menciptakan manusia pertama itu Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Hendra. Ingat ya? Adam dan Hawa. Jelas? Betul ya? Betul. Jadi begitu kemudian disampaikan, misinya diviralkan. Apa tujuan mencipta Adam dan nanti keturunan yang disebut dengan Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran itu, fungsinya adalah di bumi terkait dengan ibadah. Quran surah ke-51 ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ لِجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nanti pekerjaan ibadahnya bukan di langit. Yang di langit ada malaikat yang bertasbih, bertahmid, bertakdis. Nanti di ayat 30 terusannya ditemukan. Iya kan? وَنَحْنُ نُسَبِّحُمْ بِحَمْدِكَ وَنُوْقَدْ بِسُّلَةِ. Iya kan? Ada yang di langit. Cuma tugas kita bukan di langit. Tugasnya di mana? Di bumi. Itu yang dimaksudkan Al-Baqarah ayat 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Tugas kita memakmurkan bumi. Tugas kita beribadah di bumi ini.

0: karena tugasnya di bumi, maka Adam diturunkan. Ketika sudah siap, diturunkan ke bumi. Yang paling menarik, perhatikan kalimatnya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka tatkala misi dimulai itu, bersamaan dengan misi dimulai, Allah turunkan kemudian petunjuk pedoman berkehidupan supaya misi itu sukses dituntaskan. Ini bukti kasih Allah kepada kita. Tidak pernah memberikan kepada kita sebuah tugas berkehidupan kecuali diberikan perangkatnya. Demi Allah saya katakan, saking sayangnya Allah kepada kita, tidak pernah menugaskan apapun kepada hamba itu. Yang sering kita sebut dengan ujian itu. Jadi enggak mungkin setiap hamba itu diuji kalau tidak diberikan perangkat untuk menyelesaikan ujian itu. Bahkan yang paling rahman, karena itu sifat rahman hanya dilekatkan kepada Allah, tidak yang lain. Quran surah ke-17 ayat 110, Qulid Allaha awidur rahman. Ya, ibu masih punya rahim. Manusia masih bisa belajar dari keteladanan itu. Tapi rahman hanya milik Allah. Karena kasihnya begitu luas. Jangankan diberikan perangkat. Dengan sifat rahmat Allah itu, kaidah langsung diturunkan. Allah langsung memberikan penjelasan, tidak mungkin bahkan seorang hamba diuji melampaui batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa. Itu sayangnya Allah kepada kita. Jadi enggak mungkin setiap kita itu diuji dengan persoalan. Apapun itu dalam kehidupan, kecuali kita memang punya kesanggupan menyelesaikan itu. Itu mesti yakin. Karena Allah yang sampaikan. Dan jangan diduga bahwa setiap orang yang duduk di sini tidak punya masalah, belum tentu. Ini wajah penuh persoalan semua gitu. Setiap kita punya persoalan yang berbeda-beda. Dan mesti yakin, ini kalimat pertama, dan secara psikologis, ini susah ditemukan dimanapun. Itu akan memberikan ketenangan pada jiwa kita. Jadi kalau bahasa psikologinya begini, ketika ada persoalan, katakan pada diri kita, kita pasti bisa menyelesaikan ini. Itu lebih menenangkan kepada jiwa dibandingkan membuat status. Kenapa harus aku ya Allah? Gak akan selesai. Ingat ya, ujian tidak tuntas dengan menuliskan sebuah status. Tapi ujian bisa tuntas dengan membangun keyakinan kepada diri bahwa itu bisa kita sempurnakan. Lalu turunlah surah Al-Insyirah untuk memberikan kelapangan kepada jiwa. Inna ma'al usri. Itu konsepsinya jelas. Jadi kalau sedang punya persoalan, katakan dulu pada diri kita, insya Allah saya mampu mengatasi ini. Satu. Yang kedua, setiap masalah pasti ada solusinya. Kalau dipersingkat tuh begini, bahasa singkatnya, pasti selesai. Pasti selesai, insya Allah. Itu kalimat ini, dua kalimat yang mahal ini, itu memberikan pengaruh kepada jiwa tuh luar biasa. Dan itu sangat mahal. Sangat mahal. Anda kalau konsultasi ke psikolog, untuk dapat dua kalimat ini saja, berapa biaya yang dikeluarkan? Ya. Kan saya sering katakan, kan ketenangan itu kadang lebih mahal kan, dibandingkan harta yang dimiliki. Orang untuk mendapatkan ketenangan, itu mesti kadang merogoh kocek yang sangat luar biasa. Karena itu seringkali ketenangan itu tidak bisa dibandingkan dengan materi yang didapatkan. Masih ingat kan pertanyaan yang sering saya ajukan? Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Masih ingat 2 tahun lalu? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Coba. Gak ada pilihan ketiga. Gak mudah kan? Baik. Nah karena itu konsepsi dasar dalam kita berkehidupan itu mesti tenang. Saya kalau mengajar andanya gak tenang, gak mungkin pelajaran bisa disampaikan. Saya pun kalau sedang tidak tenang, gak mungkin bisa menyampaikan materi dengan baik. Ketenangan itu penting. Karena itulah ketika Adam mulai diturunkan ke bumi, kalimatnya. فَمَنْ تَبِعَ هُدَيَا فَلَا خَوْفٌ. فَلَا خَوْف itu tidak ada kegelisahan. Apa lawannya gelisah? Tenang. Jadi konsepsi dasar keberhidupan di bumi itu sesungguhnya penuh dengan ketenangan. Dasarnya itu. Kapan ketenangan itu tiba? فَمَنْ تَبِعَ هُدَيَا. Ketika petunjuknya diikuti. Jadi kalau ada keberhidupan kita dalam konteks apapun, apakah di rumah tangga, di pekerjaan di kantor, kehidupan sosial, yang membuat kita tidak lebih tenang, boleh jadi, maaf, bukan karena jabatan yang kurang tinggi. Mungkin bukan hartanya kurang banyak. Bukan karena gelar belum banyak terkumpul. Boleh jadi, interaksi kita dengan pedoman yang telah Allah tetapkan itu belum tinggi. Coba keluarkan pedomannya. Kemudian, walahum yahzanun, dan tidak larut dalam kesedihan. Apa lawannya sedih? Senang. Harusnya keberhidupan di bumi itu konsepnya tenang dan senang. Mau di sini, senang. Mau di sana, senang. Di sini, di sana, di mana-mana. Itu memang konsep dasar berkehidupan. Kapan itu terjadi? Kapan? Bukan untuk disyairkan, dilirikkan, tapi untuk dikaji. Ketika faman tabi'a hudai, ketika pedoman itu diikuti. Karena itu, saking rahmannya Allah kepada kita, dari sejak generasi Adam alaihis salam, kemudian berganti berketurunan, Adam, Hawa menyatu melahirkan keturunan. An-Nisa ayat yang pertama, ya ayyuhan nasu taqu yahukallah rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Adam, Hawa, Quran surah 4 ayat 1 menyatu melahirkan keturunan lelaki dan perempuan. Lalu menyebar semuanya ini. Berbeda-beda tempat. Ya, boleh jadi beda RT, beda RW, beda kecamatan, sampai beda benua. Bahkan sukunya bisa tidak sama. Dalam bahasa Arab, perbedaan komunitas disebut dengan sya'bun, jamaknya disebut syu'ubun. Suku disebut dengan qabilah, qabilah, jamaknya qabail. Maka turun Quran surah ke-49, ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia yang berinteraksi dalam kehidupan. Jadi kalau disebutkan nas, itu sifat manusia yang punya sifat sosial, akan butuh orang lain, pasti berinteraksi. Kata Allah, hei semua manusia tanpa kecuali, yang dekat, menengah, ataupun jauh. Jadi yang merasa dekat dengan orang lain, dekat dengan Allah, atau menengah, ataupun tinggalnya di tempat yang jauh. Karena ya itu panggilan disebutkan 361 kali dalam Al-Quran, memanggil dengan semua jarak. Ayyuha, ayyunya munada, ha-nya tanbih. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran, berfungsi untuk menguatkan dan mengingatkan. Kata Allah, saya tegaskan, saya ingatkan. Kalian semua itu, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, dengan keagunganku. Jadi, saking kita itu dinilai tinggi oleh Allah, maka ayatnya dibuka dengan kata inna, menggunakan bentuk ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Rumus cepatnya begini, rumus cepatnya. Jika ada dalam Al-Quran dibuka dengan kata inna, nanya panjang, tidak pendek, karena ada inna, ada inna, jelas. Wal asr, Quran surah 103, wal asr, innal insana lafi, itu yang pendek, innal insan, ya itu inna di situ huruf taukid. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun ala al-fathi la mahala lahu minal i'rabi. Itu gramatikal nahwunya. Tapi kalau ada panjang inna, maka itu gabungan dari inna pendek plus na panjang, singkatan dari nahnu. Rumus cepatnya, kalau dibawa ke Quran terkait dengan Allah, jangan diartikan jama'. Awas, kita ini ngaji ilmu balaghah, jangan diartikan jama', enggak tepat kalau jama'. Ya, karena itu kita harus bahas dengan ilmunya. Maka di ilmu balaghah nanti itu ada kaidah begini, ada kaidah nanti disebut dengan huruf-huruf menunjukkan ta'zimun nafsi, menghadirkan keagungan zat. Keagungan zat. Nah, menariknya di Quran itu, Allah kalau sudah menampilkan keagungan zat-Nya, itu selalu menggunakan kata inna panjang untuk memberikan kesan bahwa informasi yang disampaikan begitu agung. Jadi ada yang istimewa di informasi itu. Enggak sama dengan yang lain-lainnya. Ada yang mahal nilainya. Istimewa sekali. Saking istimewanya, Allah menghadirkan keagungan zat-Nya untuk menunjukkan keagungan informasi yang disampaikan. Contoh. Tiap hari ada siang, ada malam ya. Sebelum kehidupan berakhir. Malam itu kan normal. Setiap berganti, sekarang malam. Kemarin ada malam? Ada ya? Baik. Malam itu bahasa Arabnya lail. Tapi ketika yang ada istimewa di malam itu, makanya pakai tak di ujungnya. Dari lail jadi lailah. Saya tanya begini. Kemarin saat Ramadan, ada malam yang istimewa enggak? Namanya malam apa? Lailatul Qadar. Baik ya? Kalau ada tak berarti istimewa ya. Coba lihat surahnya, surah ke-97. Bukankah ketika menyebutkan malam Al-Qadar itu di depannya pakai inna panjang? Inna anzalnahu fi, untuk memberikan kesan bahwa informasi yang disampaikan begitu istimewa. Nah, kita ini manusia, itu bukan makhluk biasa. Ini makhluk istimewa, Pak, Ibu. Jadi jangan melihat diri kita itu sebagai sesuatu yang rendah. Tidak. Allah murka itu. Ya, kita itu makhluk yang istimewa. Saking istimewanya, itu Allah sudah menyampaikan dengan kalimat yang sangat indah dan menghiasi kita dengan segala kemuliaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu mulia. Buka Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam. Tuh, ada lam, ada qad. Lamnya taukid, qadnya tahqiq. Ya, jadi qad itu bisa tahqiq, bisa takrib, bisa taukid. Walaqad karramna, dan aku tegaskan kata Allah, aku jamin. Dengan keagunganku kata Allah, aku berikan semua sifat-sifat kemuliaan pada semua anak cucu Adam. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kita itu mulia. Ingat, harus paham ini ya. Saking mulianya kita ini dijaga oleh Allah supaya semua bagian tubuh kita itu tidak berinteraksi dengan segala yang bersifat hina. Karena itu semua fungsi tubuh kita harus digunakan pada yang baik-baik, pada yang mulia-mulia. Untuk itulah kenapa ada ayat turun membimbing tentang bagaimana cara menatap. Jadi melihat saja diatur. Kalau binatang kan tidak diatur. Coba lihat, monyet kan segera dilihat kan? Halo? Kenapa jadi tegang begini? Coba keragunan. Lihat monyet. Monyet segala dilihat kan? Apa saja dilihat? Pisang dilihat. Kacang dilihat. Antum dilihat. Ibu-ibu mau pakai jilbab, mau gak pakai jilbab, dilihat juga. Mau yang ada aurat, yang terbuka aurat, yang tertutup, dilihat juga. Itu siapa? Monyet. Saya ulang, itu siapa? Monyet. Jangan disalahkan. Ada ibu-ibu lewat misalnya aurat terbuka, dilihat. Wih, haram, gak bisa, monyet kok. Karena kita bukan monyet, kita bukan binatang, maka diatur. Penglihatannya diatur, jangan melihat yang tidak mulia kata Allah, karena matamu itu mulia. Maka turunlah Quran surah cahaya, surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qulil mu'minina yaghuddu min absar wa qulil mu'minati yaghuddna min absar. Kata Allah, kamu itu makhluk mulia. Karena itu pandanganmu pun harus mengarah pada yang baik saja. Ketika yang dipandang itu enggak bagus, palingkan. Ghaddul basal itu bukan enggak boleh lihat. Ketika yang dilihat tidak layak, jangan dilihat. Gambar-gambar yang tidak elok, jangan dilihat. Tontonan yang tidak bagus, jangan dilihat. Proyek yang bukan punya Anda, jangan dilihat. Alas kaki keluar dari sini bukan punya Anda, jangan dipaksakan dilihat-lihat. Paham? Kenapa? Karena kita itu mulia. Maka muncul hukum haram. Haram itu akarnya seakar dengan kata hormah. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormat. Hormat itu dari bahasa Arab. Asalnya hukum haram itu, ini dasarnya, filosofinya, maknanya. Kenapa hukum haram ini muncul? Dasarnya bukan ingin membatasi manusia beraktivitas, bukan. Tapi Allah menginginkan kehormatan kita terjaga. Jangan dilakukan, kalau kamu mengerjakan ini, kehormatan kamu runtuh di hadapan Allah dan manusia. Coba silahkan cek, kalau ada orang mencuri dan diketahui mencuri dipublikasikan, kehormatannya runtuh tidak? Runtuh. Pezina diketahui, runtuh. Membegal, pencuri, perampok, koruptor, terbuka, runtuh. Allah tidak ingin, Allah tuh sayang dengan kita, jangan sampai terjadi. Jadi tidak harus semua dilihat. Yang melihat semuanya tanpa batasan, siapa? Jadi kalau ada manusia ingin selalu melihat tanpa ada batasan, ya patut dipertanyakan, di mana nilai kemanusiaannya? Jelas sampai di sini? Ini gambaran ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Jadi Allah tuh saking sayangnya, satu, menginginkan kita selalu tenang, senang, menginginkan kita terhormat. Jadi kurang sayang apa lagi? Kurang sayang apa lagi? Nah, dan yang paling menarik adalah ketika kita terlahir ke muka bumi ini, diberikanlah kemudian bekal-bekal untuk mendapatkan itu semua. Ini karena edisi spesial, saya akan menggali ini saja, karena ini sekaligus yang memberikan sebuah petunjuk langsung dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan ketenangan tadi, kenyamanan tadi, keterjagaan tadi. Maka sejak manusia terlahir, diberikanlah fitrah berkehidupan, ditanamkan dalam jiwanya yang akan menjaga dia tetap dalam status yang terhormat di hadapan Allah. Itulah potensi fitrah yang disebut dengan takwa. Maka turunlah Quran surah ke-91 di ayat 7 sampai dengan ayat 10. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dan demi jiwa setiap manusia yang disempurnakan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Maka demi menyempurnakan itu, ditanamkanlah pada dirinya fitrah, potensi-potensi kebaikan, yaitu satu katalisnya namanya fujur, dan inti hidup berkebahagiaan itu yang disebut dengan takwa. Tugas kita adalah mengoptimalkan fitrah potensi takwa ini. Jadi kalau kita bisa keluarkan itu, naik cahayanya, naik ke mata, itu mata tidak akan pernah menatap kecuali yang baik-baik saja. Turun ke lisan, lisan orang yang sudah punya takwa, itu lisannya akan terjaga. Tidak pernah dia bertutur kecuali yang mulia saja. Sampai ke ujung kaki. Kalau sudah jadi mendapati bagian dari takwa itu, maka berubah nanti namanya. Kalau sendiri disebut taqi, kalau jama' disebut muttaqin. Kalau jama' disebut apa? Muttaqin. Orang kalau sudah mendapatkan muttaqin statusnya, dan dia berlatih dengan amalan-amalan khusus, maka Allah jamin semua gerak langkah hidupnya akan langsung dibimbing oleh Allah, dan dipastikan semua aktivitasnya berdampingan dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Itu konsepsi dasar di ayat 2 sampai dengan 5 di surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabul la raiba fi hudallil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Ayat 3 ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Baik, latihannya wa yuqimunas wa mimma razaqnahum وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ وَمَا أُنزِلَ مِنْ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Lihat, أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Langsung ke ayat 5. Mereka itulah orang-orang yang akan selalu diberikan bimbingan oleh Allah dalam setiap langkah hidupnya. Tidak ada yang paling indah kecuali mendapatkan bimbingan Allah. Hidayah itu coba citrakan sebagai bimbingan. Ya, betul petunjuk dalam bahasa Arab. Petunjuk betul. Tapi petunjuk itu kalau kita tarik lebih dekat jadi terbimbing kita kan? Bimbingan dalam berkehidupan. Ada orang-orang yang selalu dibimbing Allah. Lisannya bertutur dibimbing. Bekerjanya dibimbing. Dan itu mahal. Ada orang yang ingin mendapatkan itu sampai rajin tahajud. Kan diantara manfaat tahajud itu kan mendapatkan bimbingan Allah. Ya, Quran surah ke-17 masih ingat? Ayat 79 itu sampai dengan ayat 81. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kemudian apa yang terjadi? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li lil muttaqina masyaallah waj'al li min ladunka sultanan nasira. Jadi teman-teman sekalian, itu mahal itu. Untuk dapat hudan itu, bimbingan Allah yang menyertai aktivitas kita, ada amalan-amalan dasarnya setiap hari. Tahajud, Quran. Itu jangan salah tuh. Makanya saya tuh sering cerewet. Dekati Quran. Sampai bikin komunitas. Ya, sampai kita mencoba untuk menjadi bagian ahli Quran. Karena mahal. Yang dicapai itu bukan sekedar interaksinya. Bimbingan Allahnya. Kebahagiaannya gitu. Ya, kesuksesannya. Pertanyaan terbesarnya, apakah sampai detik ini kita sudah menjadi bagian dari insan bertakwa atau belum? Kalau sudah mendapati itu, kita bagaimana cara mempertahankannya? Kalau belum mendapati itu, bagaimana mengoptimalkannya? Itu yang coba kita gali di pertemuan malam hari ini. Kita akan mengaji malam ini dengan nuansa ilmiah yang tinggi. Karena itu butuh fokus yang luar biasa. Karena boleh jadi detail pembahasan ini belum didapati di kitab-kitab khusus. Jadi kita mesti menyatukan dulu beberapa referensi, baru kita bisa mendapatkan tautan-tautan ini. Karena itu, ini kajiannya cukup mendalam di malam hari ini. Sekali lagi, butuh fokus untuk kita semua. Kemudian nanti ada beberapa yang ingin saya tuliskan juga, dan ini akan menentukan pengenalan jati diri kita kepada diri kita masing-masing. Baik, kita mulai pembahasan kita malam hari ini, dan kiranya saya akan memulai untuk memberikan gambaran dalam bentuk tulisan. Bismillah. Mohon untuk dicek terlebih dahulu. Terdengar suara saya insyaallah? Baik ya. Di luar mudah-mudahan jelas ya suara saya. Kalau saya menulis di sini kelihatan di sana?
1: Ya, sudah pasti tidak, sudah pasti. Jadi kalau kelihatan Anda luar biasa. Gitu. Saya ingin memastikan aja gitu kan.
0: Baik.
1: Nanti kalau ada sebagian sisi tidak terlihat, bisa nanti di review ya. Pada kajian yang telah terekam di YouTube, nanti dicek kembali. Dan memang dalam kehidupan itu seperti itu. Kita tidak bisa memuaskan semua kalangan. Ya, yang bisa kita lakukan memberikan yang terbaik sekalipun tidak mengharapkan kepuasan bagi seluruh kalangan. Jelas sampai di sini? Baik ya. Ibu kelihatan, Bu? Belum ya, belum saya tulis. Luar biasa. Baik, bismillah. Ini saya akan membuat seperti ini dulu. Nah. Oke.
2: Ya, enak ya.
1: Kurang lebih kotak seperti ini. Sudah? Baik. Lalu saya buat lagi lebih kecil skalanya seperti ini. Ya. Kadang-kadang orang sekarang ada yang membuatnya seperti ini. Ya. Kita hapus saja ya. Jangan menggoda, saya sudah berkeluarga. Dah, oh, susah dihapus rupanya. Memang kalau hati sudah tersakiti agak sulit untuk dikembalikan. Dah. Ya, sudahlah ini bagian yang terakhir. Ini takin begini. Ya, baik. Gambar apa ini? Sudah ya? Baik, lihat baik-baik sekarang. Sekarang baru akan saya berikan namanya. Kotak besar bagian terluar tertuliskan dengan nama Sodrun. Sodrun, Sod, Dal, Ra. Jamaknya Sudur. Sudah? Tenang, pelan-pelan dulu. Saya tes ya. Kotak besar bagian terluar diberi nama dengan apa? Sodrun. Jamaknya apa? Sudurun. Di dalam kotak ini ada yang skalanya lebih kecil. Yang kedua ini, setelah kotak yang besar, di dalamnya ada lagi. Ini ilustrasi saja ya. Saya buat kotak lagi, diberi nama Qalbun. Qalbun. Jamaknya Qulubun. Namanya Qalbun, jamaknya apa? Qulubun. Baik. Pelan-pelan. Di dalam kotak ini ada yang paling kecil. Ingat, ada tiga ya. Ada tiga. Satu, Sodrun, jamaknya Sudurun. Kedua, Qalbun, jamaknya Qulubun. Yang paling dalam ini namanya Nafsun. Nafsun. Nafsun. Apa jamaknya? Nafsun. Pelan-pelan. Jamaknya, namanya Nafsun, jamaknya bisa dua. Bisa Anfus, bisa Nufus. Ya? Bisa Anfus, bisa Nufus. Ya. Anfus dan Nufus. Infus tidak ada kaitannya. Ya? Jadi Nafsun jamaknya Anfus dan Nufus. Sudah. Di dalam Nafsun ini ada dua fitrah yang Allah tanamkan dalam jiwa kita. Dan ini inti kehidupan kita ada di sini. Inti kehidupan kita. Jadi seseorang mengalami kehidupan kalau tinjauan dari fisikanya, biologinya, kan? Ketika jiwanya, rohnya sudah ada, maka dia mulai bergerak, maka dipandang hidup. Tapi bagaimana dia bergerak itu? Ada inti kehidupannya. Maka di dalam Nafsun ini ada inti hidup kita. Ada dua ditanamkan di dalamnya. Satu, ada kutub positif disebut dengan takwa. Ada lawan dari sini. Terlihat sekilas lawan. Padahal nanti intinya sebetulnya sebagai katalis ya, untuk mensupport supaya nilai takwa ini muncul. Yang kedua disebut fujur namanya. Dan ini nanti sifat kehidupan, ini akan seperti ini. Selalu ada positif, negatif. Kutub positif, kutub negatif. Apapun itu, kalau mau ditarik ke dunia elektrik juga seperti itu. Di baterai itu kan ada kutub positif, ada kutub negatif. Di kimia itu, di atom ada proton, ada elektron. Gitu kan ya? Baik. Kita lepaskan dulu semua itu. Kita kenali diri kita saja, supaya tidak terlampau melebar. Nah ini inti jiwa kita itu, di dalam diri kita yang terdalam, itu ada ini, ada takwa dan fujur. Dalilnya apa? Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10 tadi yang Anda tuliskan yang pertama kali. Wa nafsin wa ma sawaha. Dan demi nafas ini. Demi jiwa, demi nafas yang telah sempurna penciptaannya. Ya, sawa itu sempurna. Kapan itu sempurna menjadi nafas? Ketika roh mulai masuk ke dalam diri, ke dalam jasad. Di usia 4 bulan. Jadi usia 4 bulan itu roh ditiupkan menyatu ke dalam jasad. Pelan-pelan. Dari mana taunya? Nanti dibuka hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau paling mudah mungkin lihat saja Al-Arba'in, kan lebih mudah diakses ya. Hadis nomor keempat. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq. إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما مضغة ثم يكون مثل ذلك علقة ثم يكون مثل ذلك مضغة ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. Jadi setiap kita anak cucu Adam dicipta oleh Allah berproses dalam rahim ibundanya itu 40 hari pertama proses percampuran antara spermatozoa dengan ovum. 40 hari kedua membentuk zigot, mulai menempel di dinding rahim, mulai berproses. 40 hari ketiga menjadi mudghah, sebentuk daging keranten. Mulai ada bentuknya di 40 hari ketiga ini, baru kemudian diutus malaikat untuk meniupkan roh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. 40 hari ketiga, 40 hari dikali 3, berapa jumlahnya? 120 hari. Kalau satu bulan itu kita genapkan misal 30 hari, 120 bagi 30 berapa? 4. Maka bertemu 4 bulan. Jadi ketika ada seseorang mengandung, seorang ibu misalnya, maka usia 4 bulan kandungan itu roh ditiupkan. Sudah ada roh tertanam. Dan nanti amalannya sudah beda, ingat. Antara roh belum masuk dengan roh sudah masuk itu berbeda amalannya. Nanti supaya tidak melebar, lain waktu kita bisa buat kurikulum tersendiri tentang itu. Ayatnya ada semua. Ada semua. Jadi apa amalan suami istri, amalan suami, amalan istri, amalan suami terkait nafkah ada. Jangan sampai membawa sesuatu yang haram. Dibawa ke rumah, diolah oleh istri, dimakan, masuk ke kandungan. Janin itu kasihan. Belum terlahir sudah mengonsumsi yang haram. Itu bahaya itu. Bahaya. Dan nanti mengembalikannya enggak mudah. Ya, yuk pelan-pelan. Kembali ke sini. Nah, usia 4 bulan kandungan, ditiupkan roh. Di situ kemudian terjadi dialog kita untuk berkomitmen menuhankan Allah. Nanti ada diabadikan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Tadi saya berjanji detailnya tidak saya tuliskan dulu. Ini untuk melengkapi apa yang tadi disampaikan. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Jelas sampai sini? Nah, ini usia 4 bulan kandungan. Ketika roh ditiupkan menyatu kemudian dengan jasad, maka berubah nanti namanya menjadi nafas. Jelas? Berubah menjadi apa? Nafas. Dari sini kemudian muncullah tanda-tanda keberhidupan. Makanya diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan nafas. Seseorang dikatakan hidup bila masih ada tanda-tanda nafas. Itu dalam bahasa Indonesianya. Paham sampai sini? Nah, ketika sempurna itu, dari mana taunya roh masuk ke dalam fisik, kemudian sempurna penciptaan jadi nafas ini? Nanti lihat di Quran surah ke-15 ayat 28. Quran surah 15 Al-Hijr ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara min salsalin min hamaim masnun. Teruskan ayatnya. Fa idza sawaituhu. Ah, ini ada kalimatnya sawaituhu. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka bila aku telah sempurnakan sawaituhu penciptaannya itu dengan cara meniupkan roh sudah masuk ke dalam bagian tubuhnya itu, ya, maka mulai sempurna penciptaan berproses di situ. Kata sawaituhu itu asalnya dari kata sawa yusawi taswiyatan. Ya. Ini asalnya ya nih. Jadi makanya kalau bersambung dengan dhamir kembali ke ya. Sawaitu tu-nya ke Allah, dhamir ana, ya. Hu-nya kembali ke kalimat semula, ke bashar. Fa idza sawaitu, maka bila makhluk manusia ini mulai akan masuk fase sempurna penciptaannya. Jadi kalau tampilan fisiknya disebut bashar. Nanti ada lima nama ya. Agak lompat sedikit, manusia setidaknya disebut dengan lima nama. Bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan ini nama pertama saat diciptakan untuk memberikan info pada malaikat dan jin bahwa materi dan tampilan fisiknya enggak sama dengan malaikat dan jin. Di malaikat diciptakan duluan, baru kemudian jin. Kalau malaikat dari cahaya, kalau jin dari api, bukan sekedar api. Ya, api yang menyambar-nyambar. Makanya ayat 27-nya disebutkan jin dulu. Quran surah ke-15 ayat 27 itu jin dulu. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kalangan jin itu diciptakan sebelum manusia, bahan dasarnya api yang menyambar-nyambar, menyala. Manusia beda disebut dengan bashar, menunjuk pada tampilan kulit yang halus, secara fisikal beda dengan malaikat dan jin. Ini kata dasarnya sawa nih. Ya, sempurna. Jadi ketika disebut sempurna itu kalau rohnya sudah masuk ke dalam jasad. Ketika masuk itu menjadi nafas. Dari mana taunya? Tafsir ke Quran surah 91. Ayat 7 itu sampai dengan 8. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dapat sawanya nih. Ya, dan demi nafas yang telah sempurna tertanam, sempurna, tercipta dalam jiwa itu, menyatu ke dalam tubuh kita itu, maka ketika sempurna itu terjadi, diilhamkanlah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, jadi dalam jiwa setiap kita yang hidup itu, ada inti kehidupan. Intinya di sini, fokus ini ya. Ini yang paling penting. Intinya ini, takwa ini. Jadi generator hidup kita itu, ada di jiwa takwa. Kutub positifnya. Sederhananya, bahasa singkatnya, ini kalau kita gali terlalu panjang nanti, kecuali kalau mau ngaji sampai subuh. Mau sampai subuh di sini? Silakan, saya jam 9 selesai. Ini panjang nih, karena harus membahas 115 kata dalam Al-Quran. Nanti takwa disebutkan 115 kali dan derivasinya, lawannya nafsu 115, jadi kalau mau bahas itu, mungkin bisa sampai subuh yang 2 hari ke depannya. Takwa secara singkatnya saja adalah akumulasi setiap sifat-sifat kebaikan. Dalam istilah Al-Quran, sifat baik itu seringkali ditampilkan dengan diksi atau dengan kata khair namanya. Khair. Wah, ini kalau ngajinya agak dalam agak panjang kita. Khair. Ada baik secara fisik. Jasmaninya bagus, sehat, baik. Itu biasanya orang Arab menyebut dengan kata tayyib. Tayyib. Kata tayyib pertama ada di Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Jadi kalau kita mau makan, kata Al-Quran, coba cari bahan makan itu, bahan dasarnya dengan cara yang legal. Jangan melanggar hukum. Jangan mencuri, jangan korupsi, jangan merampok, membegal, mengambil hak orang lain, jangan dilakukan. Kalaupun sudah dapat dengan cara yang halal, maka cari yang dikonsumsi itu yang menyehatkan untuk tubuh. Jadi tidak semua yang diinginkan itu mesti dimakan. Ini satu kalimat ini, kalau benar dipraktekan, insya Allah tubuh kita itu sehat. Jadi kata Al-Quran, kalau mau makan, cari yang menyehatkan. Boleh, silahkan. Mungkin variasi menunya ada. Tapi sekiranya tidak menyehatkan, tidak harus dikonsumsi. Jelas ya? Itu indah sekali. Sehingga membuat tampilan fisik kita itu sehat. Sambal, bagus. Tapi sambal satu baskom, tidak bagus. Membuat fisiknya sehat, kuat, itu namanya apa? Tayyib. Tapi kan tidak semua yang fisiknya sehat itu, sifatnya juga sehat. Kan ada orang-orang yang tampilannya bagus, rapi, bersih, fisiknya kuat, tapi sifatnya kan gak baik juga. Kan ibu tahu ya, Bang Tayyib itu. Dia kan sehat sebetulnya kan? Fisiknya kuat. Tapi 2 kali puasa, 2 kali lebaran, pulang-pulang. Ada apa itu? Nah, sekarang banyak yang fisiknya bagus. Berdasi, berjas, tapi pencuri juga. Ya, penipu juga. Ya? Dan turunan-turunan yang lainnya. Kita tidak menginginkan itu. Ketika kebaikan fisik diiringi dengan kebaikan sifat, maka sifat itu disebut khair namanya. khair. Nanti ada 6 ya. Ini untuk informasi saja cepat karena kita enggak mau bahasin terlalu jauh. Ada thayyib, ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan, ada salih. Yang keenam ada birrun. Ya. Nanti lain waktu kita bisa turunkan kalau sedang membahas itu. Ya. Sekarang kita beralih ke sini saja dulu, ke khair. Jadi khair itu semua jenis-jenis sifat yang kita nilai baik. Jujur baik tidak? Itulah khair. Sabar baik? Baik, sabar. Rendah hati, tawadhu. Jadi semua sifat-sifat baik itu ada di sini. Karena itu yang paling menarik, masyarakat di zaman jahiliyah yang kehilangan sifat-sifat baik itu, sehingga seakan tidak mengenal sifat baik. Yang kaya ada, tapi karena tidak kenal sifat baik, kekayaannya digunakan pada yang tidak baik. Yang pintar ada, tapi karena tidak mengenal sifat baik, kepintarannya digunakan untuk berbuat yang tidak baik. Karena itu di zaman jahiliyah komplit semua. Pezina banyak, pemabuk ada, pembegal komplit, bahkan sekampung begal semua ada di kota Gifar itu. Ya, ada semuanya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan pencerahan, membawa risalah rabbaniyah dengan Al-Qur'an itu, maka alhamdulillah berhasil merubah, mentransformasikan dari masyarakat jahiliyah dikenalkan sifat-sifat baik lewat Qur'an itu. Ditunjukkan, dibimbing. Sehingga berubah. Kebayang enggak teman-teman sekalian? Enggak kan? Kan belum saya sebutkan. Dari yang tadinya itu keras, preman, jadi kekerasannya dialihkan pada ketegasan. Sehingga dibawa kemanapun jadi berkeadilan. Yang tadinya itu seorang yang royal, ya, dibawa kepada sifat-sifat sedekah, jadi senang berbagi. Yang tadinya angkuh, jadi tawadhu. Sehingga ketika mereka pun kemudian ikut Nabi ke Yathrib, Yathrib itu satu tempat yang sangat tertinggal jauh, ekonominya resesi, di bawah resesi. Kencang lah. Konflik sosialnya tinggi. Aus Hazrat itu 6 abad belum pernah selesai pertikaiannya. Dibawa risalah ke sana, sifat-sifat ini muncul, jadi berubah menjadi suasana kota yang tercerahkan. Semua sifat baik ada di situ. Dan kisahnya viral. Sampai viral ke seantara wilayah Jazirah Arab, sehingga kalau orang mengatakan, ada orang jujur di mana? Di sana tuh, Yathrib itu. Kalau mau cari orang paling tawadhu, ada di sana tuh. Sehingga ketika dikenal suasana kota, dalam bahasa Arab disebut Madinah. Yang tercerahkan penuh dengan cahaya munawwarah, maka dikenallah sampai dengan sekarang Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka dipersaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala perubahan itu dari kalangan-kalangan komunitas pada masa itu, berubah dari jahiliyah menjadi punya sifat-sifat baik. Umat yang punya sifat-sifat baik disebut khair ummah. Maka turunlah Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110 untuk memberikan keterangan itu. Kuntum khaira ummatin ukhijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang ingin saya katakan, kumpulan semua sifat-sifat baik ini, kalau kita kumpulkan, akumulasinya itu ada di takwa di sini. Karena itu setiap manusia yang terlahir itu punya kecenderungan berbuat baik, siapapun dia. Itu diantara fitrah. Nah, ini yang disebut fitrah tuh ini. Jadi kembali ke fitrah itu kembali ke sini. Ya, kembali ke fitrah, kembali ke sini. Menjadi lebih meningkat, tereksplor jiwa takwanya. Apa di antara fitrah itu? Yang pokok dua. Satu adalah kecenderungan pada kebaikan. Karena itu manusia, sejelek apapun, itu tetap sebetulnya punya fitrah baik dalam jiwanya. Punya fitrah baik. Karena itu pencuri pun, itu pada hakikatnya gak mau dicuri. Silahkan cek. Ya, pencuri pun gak mau dicuri. Ya, siapapun, penipu pun gak mau ditipu. Kan saya pernah cerita 2 tahun lalu, masih ingat? 2 tahun lalu kan? Ya kan? 3 orang pencuri, 1 ketuanya, 1 asisten, yang 1 anggota kan? Begitu mereka mencuri itu, tiba-tiba setoran. Biasa setorannya sekian, yang 1 kurang, yang asisten. Begitu dicek, ternyata dia nyimpan di belakang sakunya. Ketahuan, kata bosnya, kamu mencuri ya, padahal mereka baru mencuri. Jadi sejatinya setiap manusia itu tidak ingin berbuat curang, hatinya pasti menolak. Nah, itu fitrah yang harus disentuh untuk kembali. Karena itu saya tidak terbiasa untuk mencela misalnya. Ya, yang sudah tercela itu gak harus dicela lagi. Buang-buang energi mencela yang sudah tercela. Kita doakan sepanjang masih hidup dia punya hak untuk soleh, Orang salah itu, ingat ini ya, orang salah itu sepanjang masih berkehidupan tetap punya hak untuk soleh. Karena itu kita kewajibannya membantu dia untuk menemukan haknya itu. Jadikan jembatan diri kita. Kadang-kadang fikih dakwah itu bisa lebih bermakna dibandingkan dengan fikih-fikih terapan syariat. Jadi kadang-kadang yang didahulukan tuh fikih dakwah dulu, bukan hukum dulu secara fikih syariat. Contoh misalnya, di samping masjid ada orang Islam. Misal di masjid manapun misalnya, ada orang Islam tetangga masjid, dekat masjid. Ilustrasinya ini masjid misalnya, di sini rumah, ya jarak 5 meter, ini speaker masjid ke sini misalnya. Sepeda ada, motor ada, mobil ada. Tapi masih belum mau ke masjid. Tetangga masjid mengaku beriman, enggak mau ke masjid. Apa hukumnya? Oh, bakar rumahnya. Enggak. Ya? Nah, sebelum kita berbicara hukum haram, hukum halal, hukum ini itu, kita baca dulu dengan fikih dakwah. Hukumnya ajak dia ke masjid. Paham? Minimal kita doakan dalam sujud. Masih ingat 2 tahun lalu? Selalu begitu kan kisahnya kan? 2 tahun lalu saya pernah cerita kan? Ya, satu kali di satu tempat komplek bagus, tapi bukan di sini. Jangan khawatir warga di sini, bukan di sini. Sebelum saya ke sini, ada cerita, Ustaz, komplek ini mewah bagus, tapi warganya Muslim belum senang ke masjid, sehingga safnya itu sedikit gitu. Oh begitu Pak, Masya Allah saya bilang. Sudah didoakan? Sudah ditengok? Belum. Kalau begitu begini Pak, besok Bapak beli buah, habis subuh libur ya Sabtu, dari masjid bawa buah, mampir ke rumahnya dia, yang Muslim itu yang belum ke masjid. Nanti Bapak ke situ, kalau dia tanya, Assalamualaikum, dia apa kabar? Bapak bilang, Waalaikumsalam, wabarakatuh. Dia, Bapak sehat, saya kira Bapak sakit, gak kelihatan di masjidnya ada buah gitu. Coba aja dulu. Itu Alhamdulillah tuh, pekan depannya, nambah jemaah itu. Pulang ke masjid. Kadang-kadang itu masih didahulukan deh. Itulah khair. Itulah khair. Jadi akumulasi dari setiap ini, khair itu, membentuk karakteristik apa? Takwa. Nah ini mesti dioptimalkan. Karena kalau ini keluar, setiap kita insya Allah otomatis jadi orang baik. Ya, pasti jadi orang baik tuh, insya Allah. Karena Allah yang jamin. Ini mesti dioptimalkan. Nah untuk menjadikan percepatan ini keluar, maka ada katalisnya. Belajar kimia ya. Ya. Kan ada ikatan-ikatan itu ya, termasuk yang mempercepat. Untuk mempercepat ini keluar, muncul. Ya kalau mangga pengen cepat matang dia apa? Dikarbit ya, bahasa sederhana dikarbit ya. Ini ada katalis supaya cepat keluar ini muncul, maka diciptakanlah lawannya. Lawan ini sejatinya bukan lawan kontra, tapi untuk memberikan stimulus supaya yang ini cepat keluar. Disebutlah fujur namanya. Maka setiap ditemukan sifat baik di sini jujur, maka akan ada lawannya di sini di fujur. Misal, di sini ada jujur, di sini pasti ada dusta. Anda sekuat apapun membuat kalimat, tidak ada dusta di antara kita, tetap dustanya ada. Karena ini bawaan untuk mempercepat ini keluar. Sabar di sini ada amarah. Tawadu, rendah hati di sini ada sombong. Ya. Karena selalu berlawanan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala hal itu aku ciptakan berlawanan supaya kalian sadar, kata Allah, hanya aku yang tunggal, yang tidak punya pasangan. Itu ada di Quran surah 51 ayat 49. Nah, konsepnya begini. Teruskan. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, konsep dasarnya ayat 9-nya. Kalau kita bisa mempraktikkan ini, insyaallah lebih damai, lebih tenang, lebih bahagia. Walaupun mempraktikkan tidak semudah mengucapkan. Qad aflaha man zakka. Dijamin kata Allah. Jadi qad itu ada tahqiq, ada takrib. Takrib itu untuk mendekatkan sesuatu. Jadi kalau informasi ada pakai qad berfungsi takrib, artinya momennya sudah dekat. Misal, kan kalau mau sholat ada iqamah ya. Qad qamatis sholatu qad qamatis shalah. Nah, dengar itu? Dengar ya? Qad qamatis shalah maksudnya apa? Sholat sudah dekat, siap ditunaikan. Qadnya takrib di situ. Ada yang bermakna tahqiq, taukid, penguat, penjamin. Ya yang di sini itu penjamin, penguat. Ya qad aflaha man zakkaha. Kata Allah, aku jamin orang akan mendapatkan atau cenderung lebih bahagia, lebih sukses, lebih nyaman hidupnya, zakkaha, bila mampu menyucikannya. Ini mahal sekali kalimatnya. Teman-teman, ikhwan, ibu dan bapak, mencuci, tahu mencuci? Sudah pernah nyuci kan? Mencuci, misal mencuci pakaian, baju. Kalau ada orang mencuci baju, maaf, yang dibuang itu kotorannya atau bajunya? Kotorannya, yakin ya? Bukan bajunya kan? Oh, ya. Jadi kotorannya. Supaya apa dicuci? Bersih. Apa lawannya bersih? Kotor. Masya Allah. Jadi kotor itu diciptakan oleh Allah bukan untuk menjadikan tampilan kita kotor, bukan. Tapi untuk menampakkan kebersihan. Sebab gak mungkin ada bersih kalau gak ada kotoran. Jadi filosofi kotor itu bukan untuk menjadikan kita menjadi kotor, bukan. Tapi supaya bersihnya tampak. Sebab kalau gak ada kotornya ngapain dicuci? Jelas ya? Nah, jadi ini poinnya. Jadi cara membacanya itu, ini kalimatnya tinggi. Makanya dibacanya nanti pakai istiarah di balaghah. Membacanya tinggi sekali. Jadi mencuci itu bukan bermaksud menghilangkan jiwanya, bukan. Bukan menghilangkan pakaiannya, tapi ditampakkan lawannya ini supaya yang bersih muncul. Gelas bisa dielap, kapan dielap? Kalau kelihatan ada debunya. Wajah dielap-elap, kenapa? Karena ada kotoran yang tampak di wajah. Kalau gak ada yang kotor, ngapain dielap? Jelas ya? Baik. Nah ini cara membacanya, terapkan ke sini. Amarah itu diciptakan bukan ingin menjadikan seseorang itu pemarah, bukan. Tapi supaya sabarnya muncul. Sebab kalau marah gak diciptakan, bagaimana sabar bisa muncul?
0: Tuh, kan? Di luar gak tahu tuh. Ya, coba deh begini. Maaf ya. Ibu dan tibu, suami pulang dari kantor ke rumah nih. Pokoknya gak ada apa-apa. Gak ada hujan, gak ada angin, gak ada macam-macam, gak ada permasalahan. Begitu buka pintu, assalamualaikum. Ibu jawab waalaikumsalam. Ibu langsung bilang, sabar ya pak, sabar gitu. Kira-kira respon pertama apa yang akan ditampilkan oleh suami? Mama sehat? Gak mungkin kan itu muncul, kecuali ada amarah dulu, baru sabar muncul. Jadi ternyata sabar itu bisa muncul kalau amarahnya sudah keluar. Maka cara memandang setiap persoalan itu paling gampangnya, ingat ya, tadi saya katakan mudah diucapkan, tapi juga tidak mudah untuk dipraktekkan, perlu berlatih. Ketika ada sesuatu yang tidak disukai, cepat cari lawan yang disukai. Karena fujur itu ditampilkan supaya takwanya muncul. Jadi kalau sekiranya Anda melihat berita, mendengar misalnya, ya, ada yang berdusta, tandanya kita harus jujur. Ada yang sombong, tandanya kita harus rendah hati. Ada yang cemberut, lawan cemberut apa? Ada yang menangis, lawan menangis apa? Ibu pulang ke rumah, datang suami. Suami lihat istri sedang cemberut. Ikan? Waalaikum. Ini ada gelang baru 1 kilo. Biasa. Tapi kan ini gak mudah. Apalagi kalau ada persoalan-persoalan hikmah. Kadang-kadang gak seperti itu pula. Tapi ini standarnya. Jadi yang saya ingin katakan adalah, itu di takwa semua sifat baik. Yang fujur itu katalis, stimulusnya supaya cepat naik. Persoalannya apa? Persoalannya, kalau fungsinya itu tidak sesuai seperti yang Allah tetapkan. Jadi keluar dari fungsi. Nah ini yang diinginkan oleh setan. Setan itu, sejak mula dia mengajukan proposal untuk menggoda anak cucu Adam dan ikut turun ke bumi, dia sudah mengajukan permohonan kepada Allah untuk menggoda memanfaatkan sifat fujur, supaya dia berdiri sendiri, bocor. Keluar punya jalur sendiri. Yang seharusnya mensupport takwa muncul, dibikin bocoran di sifat fujur itu supaya keluar sendiri punya jalur. Itu ada di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 118. Ya. La'anahullah. Kemudian dia berkata, qala la'attakhidhanna min 'ibadika nasiban mafruḍa. Coba lihat-lihat. Nanti kalau ngaji lagi bawa mushaf ya. Ya, Quran surah ke-4 ayat 118. Paling kanan itu agak ke bawah. Setan dilaknat oleh Allah, lantas dia mengajukan permohonan. Ya Allah, perkenankan aku. Ya, berikan aku kesempatan untuk membuktikan aku lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Selalu begitu. Caranya bagaimana? aku ingin menggoda, memberikan sebuah jalan baru secara halus supaya satu bagian dari dua bagian fitrah manusia itu, ya, aku berikan jalur sendiri supaya keluar, dan dari situ muncul kemudian maksiat, keluar, bergeser dari jalur yang benar. Itu disebut dengan fusuk, ya, pelanggarannya disebut dengan asa, sifatnya disebut dengan maksiat. Maka dibuatlah oleh setan itu sebuah jalur baru, ya, dengan cara yang halus, seakan-akan tak terasa, kayak air meresap tiba-tiba basah, ya? Dalam bahasa Arab disebut dengan was-was. Maka dia masuk dari jalur ini, dari atas, sodrun, sudur, alladhi yuwaswisu fi, masuk lewat sini, menghembuskan penyakit ke kolbu juga, ya, kemudian tembus ke sini ke nafas, jalurnya ke sini ke fujur. Perhatikan, fokus baik-baik. Yang seharusnya bersifat begini, menjadi katalis, dibikin jalur sendiri keluar ke sini. Sehingga apa? Ini amarah yang seharusnya mensupport sabar, dia keluar sendiri ke sini. Ya, kalau bahasa apa Rusianya tuh ujug-ujug, ya. Ujug-ujug marah aja gitu, ya. Ini ke sini nih. Jadi ini keluar nih. Jadi kalau dia keluar sendiri, akhirnya menjadi sifat mandiri yang jelek, yang buruk, ya, yang buruk. Sesuatu yang buruk itu dalam bahasa Arab disebut dengan su namanya. Apa? Su. Su. Su. Jadi ini mandiri dikeluar nih, dusta keluar sendiri, amarah keluar sendiri, maka dia keluar dari fujur ini kepada nafas. Keluarlah dari sini ini su. Jadi setan memberikan was-was, memerintahkan. Memerintahkan itu amar. Ya, kalau memerintahkan kepada sifat amarah berkali-kali terus begitu, maka muncullah Quran surah ke-12 Yusuf ayat 53. Tadi Anda tuliskan. Ya. Untuk menggambarkan itu, wa ma ubarni'u nafsi, innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahim rabbi. Aku enggak bisa menilai diriku itu orang suci. Fala tuzakku anfusakum. Jangan menilai diri kita suci, tidak. Sepanjang masih hidup akan selalu ada peluang setan menggoda dan membocorkan sifat fujur ini, sehingga keluarlah perbuatan su dari nafas. Kita menyingkatnya karena nafas asalnya netral, nafas itu netral. Tapi ketika yang keluar su, kita sering satukan nafas dengan su, jadi nafsu. Oh. Ini kan bahasa kita saja ini. Asalnya begitu. Padahal nafas itu netral tadinya. Ya, nafsu itu netral. Cuma kenapa menjadi negatif? Karena ini yang dimaksudkan. Su keluar dari sini lah, amaratun bisu, keluarnya dari sini. Ini yang menjadikan kadang-kadang manusia alih-alih dia jujur, kemudian dia berdusta. Alih-alih dia tawadhu, kemudian dia sombong. Penyebabnya itu. Ya, penyebabnya itu. Ini yang menjadikan dalam jiwa kita selalu ada pergolakan. Ya, selalu ada pergolakan, enggak pernah berhenti, enggak pernah selesai. Ini pun Anda keluar dari sini, itu enggak selamanya langsung pada satu tujuan. Pasti akan bergolak dulu nih. Ya, ini masih macet, tar aja dulu sini dulu gitu kan. Ada cepat pulang gini, macam-macam tuh. Ya, akan ada selalu seperti itu. Nah, sesuatu yang bergolak, tidak pernah tenang pada satu keadaan, itu bahasa Arabnya disebut dengan kolbun. Jadi kata qulubah yaqlabu. Sesuatu yang senantiasa bergolak. Karena itu tempat bernaungnya nafas disebut dengan kolbu, untuk memberikan kesan bahwa di dalamnya selalu ada pertarungan antara nilai-nilai kebaikan diakumulasi oleh takwa dengan bisikan-bisikan setan yang membuat fujur itu mandiri untuk keluar. Apakah Allah membiarkan begitu saja? Tidak. Allah punya sifat rahman, punya sifat rahim, dan rahmat Allah kepada hambanya itu tidak bisa dinilai, saking luasnya. Saking luasnya. Maka saking sayangnya Allah kepada kita, ditetapkanlah dua hal. Dan ini yang betul-betul kita jaga. Betul-betul kita jaga. Untuk bisa mengoptimalkan takwa ini, sekaligus menekan supaya fujurnya tetap ada fungsinya. Kalau bisa kita kerjakan dan optimalkan dua hal ini, maka tidak ada tempat bagi setan untuk membangun celah pada jiwa kita. Satu, secara fitrah, Allah tugaskan malaikat untuk mensupport jiwa takwa itu. Jadi ada malaikat yang bertugas juga mendampingi kehidupan kita, yang diantaranya memberikan dorongan-dorongan pada kebaikan. Karena itu menariknya, malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, setan disebutkan 88 kali. Dan itu akan selalu bertarung, bisikan-bisikan itu. Nah. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah ada suasana hati? Cepat, sudah adzan, siap-siap. Pernah ada begitu? Tapi ketika La ilaha illallah, baru adzan.

0: yang paling bermaslahat, mana yang paling banyak kebaikannya. Kan bisa jadi Anda melamar pekerjaan kan, diterima di dua perusahaan, ya kan? Maka apa yang harus kita lakukan, salah satu jalannya adalah itu, tanyakan pada jiwa hati yang paling dalam, yang kira-kira ada unsur kebaikannya banyak didapatkan. Makanya supaya cahaya malaikat itu bisikannya kuat, maka lakukan amalan-amalan dan set tempat kita bertinggal itu, ya, tempat kita beraktivitas yang sekiranya malaikat senang. Makanya di Islam itu fikihnya komplit. Di rumah misalnya ada suasana yang kira-kira malaikat gak senang, jauhi. Ya? Hal-hal yang kira-kira menyenangi malaikat, datangi. Sehingga melatih kita untuk selalu dekat. Apa misalnya majlis ilmu, itu banyak malaikatnya. Baca Quran, ditemani malaikat. Bahkan kalau sudah lancar, ada malaikat khusus menjaga. Ma'asyafaratil karamil bararah. Orang yang lancar bacaan Qurannya dan rajin dia mengaji, ditemani malaikat khusus. Ya, safaratil karamil bararah. Dan kalimat karamil bararah itu punya makna. Yang merubah ahli Quran ini menjadi lebih baik. Makanya saya sering katakan, ahli Quran yang benar itu bukan dilihat dari berapa banyak khatamnya, berapa lancar bacaannya. Dilihatnya berapa bagus perubahan pada perilakunya. Itu yang diakui oleh Quran sendiri. Di Quran surah 35 Fatir, di ayat 32. Ya, "Thumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid." Yang berhasil, "Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Kalimatnya sabiqun bil khairat. Ya, bukan sabiqun bil khatmah. Bukan yang paling banyak khatamnya. Walaupun khatam itu bagus, ingat. Yang saya maksudkan bukan tidak menginginkan khatam, bukan. Khatam itu bagus. Hafal itu bagus. Sampai hafal nomor posisi ini itu. Tapi itu menjadi tidak bernilai tatkala tidak merubah perilaku. Itu ukurannya itu. Saya sering katakan kalau ada orang menghafal Quran atau sekolah di ma'had Quran, tidak merubah perilakunya lebih baik, ada yang salah dengan cara dia menghafal. Itu gambaran pertamanya. Karena itu ketika orang-orang ini istiqamah dalam kebaikan, maka apa yang terjadi? Di surah Fusilat itu kan ayat 30. ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ وَفِي الْآخِرَةِ. Sudah, hidupnya enak. Karena Allah yang akan menyelesaikan semua urusan-urusannya. Dikirimkan malaikat menjaga. Itu ayatnya. Kalau sudah konsisten dengan amalan itu, malaikat turun. Dan perkara konsisten ini mahal. Kan saya sering katakan, itu untuk konsisten, kita butuh 9 tahapan kan. Consist 1, consist 2, consist 3, consist 4, sampai konsisten. Tahapannya apa? Nah ini amalan yang kedua. Amalan kedua. Maka untuk meningkatkan potensi takwa itu, selain mendengar istafti qalbak, bisikan-bisikan malaikat pada kebaikan, bisikan itu bisa menjadi kuat, support itu menjadi kuat jika kita mengerjakan amalan yang kedua. Apa itu? Itulah yang disebut dengan ibadah. Dengan ibadah itu nanti amal keluar menjadi soleh. Maka muncullah istilah amal soleh. Maka desain ibadah sejatinya itu untuk kita sendiri. Ya, orang gak ruku, gak sujud terhadap Allah, gak sholat, gak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa. Cuman yang rugi orangnya. Karena ketika diperintahkan ibadah itu, feedbacknya, hasilnya itu kembali ke kita lagi. Contoh gini, ini yang sederhana ya. Ibadah yang pokok itu kan sholat kan? Ya, kita diperintahkan sholat kan? Masih ingat? Coba, sholat kan ciri pertama orang takwa. Dzalikal kitabu la hudan lil. Apa ciri pertamanya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholat, amalan pertamanya. Nah, apa fungsi sholat itu? Buka Quran surah 29 ayat 45. Utslu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil. Nah teman-teman, fahsya dan mungkar itu sumbernya di sini, di fujur. Di sini semua. Jadi kalau salatnya benar, ini tertekan nih. Akhirnya fungsinya tetap ke sini, yang ini yang naik. Karena itu segala kemungkinan-kemungkinan perbuatan menyimpang, ya. Fahsya, ini fujur itu asalnya rambatan keburukan. Yang baiknya disebut fajar. Kalau fisikal disebut infajar. Kalau kelihatan bendanya memancar itu infajar namanya. Contoh nih, Anda misalnya ingin menggali air kan? Ya, menggali keluar airnya. Memancar, itu infajar namanya. Nabi Musa punya tongkat ya.
1: tongkat kayu beliau dipukulkan ke batu kan?

0: tongkat kayu dipukul ke batu, kira-kira yang hancur apa? Huh? Harusnya kan kayunya kan? Tapi karena ini mu'jizat, mu'jizat itu berbeda. Untuk ditampakkan kekuatannya supaya manusia ingat kepada Allah dan mengikuti bimbingan Rasul. Melemahkan semua persepsi manusia. Dipukulkan ke batu, keluarlah 12 mata air. Ketika keluar memancar itu bahasa Qur'annya infajar. Al-Baqarah ayat 60, Quran surah 2 ayat 60. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna dhrib bi'asakal fanfajarat infajar fanfajarat min husnata ashrata aina. Tongkat kayu Nabi Musa dipukulkan ke batu, keluar 12 mata air. Anda punya tongkat emas, pukulkan ke batu, keluar 12 air mata. Eh? Itu keluar tuh. Itu infajar. Ya. Nanti ada makna majasi, kiasan. Disebut fajar namanya. Ya, cahaya matahari pertama yang membelah kegelapan malam itu disebut apa? Fajar. Nah, itu hakikinya. Majasinya adalah respon kita, sinyal kita yang menangkap seruan ketika fajar itu tiba, ditangkap oleh hati kita suara azan itu untuk mendekat kepada Allah. Waktunya subuh, pancaran yang disebut dengan fajar. Lawan dari fajar itu secara bahasa itu disebut fujur. Rambatan-rambatan keburukan. Itu yang merambat nih, ada yang merambat ke syahwat faraj. Ya. Keluarnya apa? Porno aksi, pornografi, kata-kata jorok, LGBT, ya? Longsor, gempa, banjir, tsunami, macam-macam tuh. Hati-hati, hati-hati. Bencana-bencana kalau semakin banyak, ada yang harus banyak direnungkan dan dievaluasi. Nah, hal-hal yang terkait dengan fahsya, zina, pornografi, porno aksi dan turunan-turunannya, itu yang terkait dengan rambatan-rambatan fujur yang disebabkan pada nafsu syahwat. Ada yang kedua sumbernya merambatnya ke nafsu perut dan akal. Ingin selalu tampil lebih terhormat, ingin tampil sombong, ingin ambil ini, ambil itu lagi. Itu mungkar namanya. Mencuri, merampok, membunuh, menipu, hoax dan sebagainya itu mungkar. Karena itu diingkari langsung oleh jiwa kita. Fahsya dan mungkar itu bisa dicegah kalau kita bisa tekan ini. Apa dan bagaimana caranya? Maka diturunkanlah perintah untuk ibadah berupa sholat. Ketika sholat dikerjakan tujuan utamanya inna sholata tanha anil fahsyah, makanya ketika kita mulai bertakbir, kita diberikan oleh Allah melalui petunjuk Rasulullah sebuah isyarat bahwa penting menjaga bagian dalam tubuh kita ini, terutama dijaga di bagian terluar. Makanya ketika orang bertakbir Allahu Akbar kan sedekat begini. Oh, ini ilmunya mahal, bukan ilmu utak-atik, ini bukan cocok logi. Ingat, saya sudah mengkaji dari ayatnya sampai ke hadisnya, sampai ke kitab-kitabnya. Ini ada maknanya, semua tentang sholat itu bukan gerakan biasa. Jadi gerakannya ada maknanya, bacaannya ada maknanya. Termasuk kenapa diberi nama subuh, buhur, asar, maghrib, isya, itu ada maknanya. Kalau mau konsisten dengan waktu, sore itu bukan sholat asar, sholat masa. Tapi kenapa asar? Ya kan? Kalau mau konsisten, buhur itu sholat nahar. Kenapa buhur? Ada maknanya. Jadi mengangkat kita begini saja ada maknanya. Terlalu dalam dan luas kalau kita kaji dari awal. Tapi saya ingin tunjukkan terkait dengan ini saja. Kan ketika mengangkat ini kan di sini kan kita simpan. Kita jaga itu. Ini kan? Ini tuh menutup sadrun. Makanya itu ala sadri, di fikih itu ala sadri. Dari tiga pendapat itu di perut ini. Di perut yang satu begini. Kemudian sadar, ini sadar tuh di sini. Ada rongga antara perut dengan dada, ini sadar namanya. Di sini nahar. Nahar. Nahar itu yang lebih dekat ke leher ke sini. Ya, nahar di sini, ke tenggorokan di sini. Dia ada di sini, ada di sini, ada di sini. Yang lebih terlihat lebih kuat itu di sini karena sesuai dengan pemaknaan ini, sadrun di sini. Ya, jadi kita itu ketika salat, ya, manfaat dari salat mencegah perbuatan keji dan mungkar itu digambarkan juga dalam gerakannya. Begitu bertakbir, buang semua urusan dunia ke belakang, pasrahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Makanya imam berbalik mengatakan sallu salatan muwaddah. Sholat rasakan seolah-olah ini sholat perpisahan. Kita akan menghadap Allah. Wa annahum ilaihi raji'un. Kan Al-Baqarah ayat 46 itu kalau pengen khusyuk. Alladzina yagunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Rasakan kita akan menghadap Allah. Dan mungkin itu sholat terakhir yang kita tunaikan. Itu membawa kehusyuan. Makanya kita pasrah. Dan buang semua urusan dunia ke belakang. Jangan dibawa dalam sholat. Kadang yang menyebabkan kita itu, kadang yang menyebabkan ada orang tidak khusyuk itu, ketika dia bertakbir, dunia masih di bawah, itu problemnya. Jadi lisannya Allahu Akbar, tapi status IG-nya itu masih akbar. Handphonenya itu masih akbar. sehingga kadang-kadang menghentikan sholat hanya untuk menjawab handphone. Ya, itu yang terjadi. Jadi ketika sudah diangkat, dibuang, disimpan di sini kan? Ya kan? Saya merajihkan yang ini. Saya secara pribadi ya. Kalau ingin bersedekap, saya merajihkan yang di sini. Dan kita menghormati yang di sini. Enggak boleh langsung cepat menyalahkan, tidak boleh. Saya tidak mengajarkan Anda untuk membawa peluru mempersalahkan orang lain. Biasakan berdiskusi dan banyak mendengar, karena Allah menciptakan telinga kita dua. Lisan itu satu, supaya banyak mendengar. Jelas ya? Kalau tidak sepakat, sampaikan alasan, setelah itu tetap berteman baik. Perbedaan pendapat tidak mengharuskan kita tidak minum teh bersama. Jelas ya? Baik. Dan disimpan di sini kan? Ini lebih semakna menjaga ini. Sodrun. Karena sodrun tempatnya di sini. Dan tahukah Anda asal mula sebabnya ini? Kenapa kemudian meletakkan tangan di sini? Asalnya kan begini, irsal. Hadis-hadis awal tentang sholat itu gerakannya begini. Allahu Akbar. Dan jangan selalu dipahami yang begini Syiah, tidak. Nanti kelihatan Syiah itu saat sujud dengan duduk di antara dua sujud. Jadi kalau masih bertakbir begini, itu di mazhab Maliki masih begini. Mazhab Maliki itu mazhab yang pertama kali berlaku di Madinah. Karena Imam Malik lahir di Madinah, tinggal di Madinah, menetap, tumbuh, berkembang sampai wafat di Madinah. Dan mazhabnya sekarang rata-rata di Afrika Utara, Libya, Tunisia, ya. Itu Maliki termasuk Spanyol. Jadi kalau misalnya Anda ke Mekah, umrah atau haji, semoga yang belum berangkat bisa dimudahkan insyaallah. Tidak cukup dengan amin. Nabung. Ah, jadi kalau takbir ada yang begini, ya, Allahu Akbar, ya. Ah, itu jangan ditanya, jangan diajak ngobrol. Itu posisi pertama begini, ya. Jelas ya? Ah, dan kalaupun ada yang memilih begini enggak apa-apa, itu mazhab yang pertama. Pertama kali Nabi mengajarkan sholat seperti ini. Seperti ini. Jangan diajak ngobrol, kalau ditanya enggak usah jawab. Allahu Akbar. Ibu Syiah ya? Bukan saya epi. Masa dijawab, udah. Dia lagi sholat. Jelas? Ada kejadian. Seseorang berbuat salah. Kesalahannya cukup besar. Bahkan dari riwayat menyebutkan termasuk dosa-dosa yang seharusnya dihindari. Sebesar. Lalu apa yang terjadi? Dia datang kepada Nabi untuk dihukum. Ini Masya Allah sahabat dulu itu. Jadi kalau berbuat salah, ini yang mahal ini. Mengakui diri kehadapan hakim tertinggi, minta untuk diluruskan, bahkan tidak sungkan dihukum, bukan bersembunyi dan sulit dicari gitu ya. Itu datang sendiri, datang, ya Rasulullah, saya berbuat salah, tolong hukum saya. Itu kadar Allah menjelang sholat. Ini Nabi bilang, sudah sholat aja dulu. Begitu sholat, turunlah kemudian Quran surah ke-11 Hud ayat ke-114. Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Buka surahnya. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal layl innal hasanati yudhibna sayyi'at. Itu asalnya. Quran surah 11 ayat 114. Tunaikanlah salat di kedua sisi siang itu. Kemudian juga ke malamnya. Maksudnya 5 waktu. Nanti ini disinggung, ini bahasanya tinggi. Nanti yang seperti ini banyak, seperti di Al-Isra ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Lalu yang menarik ini, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Semua salat yang dikerjakan itu disifati langsung oleh Allah dalam Al-Qur'an dengan nama hasanah. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Orang-orang yang mampu salat dengan benar itu akan melahirkan hasanah dan langsung menggugurkan kesalahan-kesalahannya. Jadi ayat ini sekaligus membebaskan si pelaku maksiat tadi, ya kan? Dalam ancaman hukuman itu langsung pembebasannya turun wahyu dari Allah. Sudah diampuni sama Allah. Makanya ketika selesai sholat, Nabi tidak menghukum. Karena selesai masalahnya dengan tobatnya itu. Ya, selesai masalahnya. Makanya kalau ada persoalan, jangan semua masalah itu di-broadcast. Dibikin status. Diselesaikan, curhat sama Allah atau minta solusi pada yang sekiranya memberikan solusi. Saya tarik lagi, apa hubungannya dengan ini? Jadi begitu selesai tuntas ini, sholatnya ditunaikan, turunlah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan disebut dengan hasanah. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Apa hubungan dengan pembahasan kita? Sangat nyambung. Karena ketika turun ayat itu sekaligus memberikan sebuah penguat dan penegas bahwa sholat itu bila dikerjakan dengan benar termasuk rangkaian ibadah, dia mampu menekan perbuatan-perbuatan maksiat dan merubah keburukan itu menjadi hasanah. Sedangkan hasanah itu bagian dari konsepsi takwa. Coba Al-Arba'in, ini ngaji hadisnya sampai mana ya? Coba Al-Arba'in dibuka yang nomor 18 itu. Ya. Kalau saya enggak keliru nomor 18 itu. Anjundub bin Junadah wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tam. Kan kalimat hasanah dibuka dengan takwa di situ kan?
1: Hei, mana hafalan ini?
0: Yang hafal satu-satu bagian hidup kita itu. Ittaqillaha haitsuma kunta, tingkatkan takwamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kalau mampu meningkatkan takwa akan melahirkan hasanah. Hasanah itu yang akan menutup segala keburukan-keburukan. Makanya kalau orang sholatnya benar, muncullah kemudian rambatan-rambatan kebaikan, tertutup peluang-peluang setan untuk menggoda, yang keluar yang baik-baiknya saja. Itu yang menjadikan, digambarkan dalam sholat ketika kita kemudian angkat tangan, simpan di sini, menutup ini, tutup, jaga, dan lihat baik-baik. Cara menutupnya kan begini, ini sekali lagi, ini bukan ilmu takatik ya, ini hasil riset. Coba lihat baik-baik. Yang ditutup yang kiri kan? Yang nutup yang kanan kan? Begini kan? Bukan begini ya? Awas, kanan di depan, begini, yang menutup, kiri di dalam. Baru begini kan? Dan ada tiga cara. Tiga cara. Yang telapak ini, ketemu punggung di sini, satu. Kemudian ini bisa menggenggam, bisa begini. Bisa begini, bisa menggenggam. Sama antara laki-laki dengan perempuan. Ini satu. Yang kedua, ini pergelangan. Ketemu pergelangan di sini. Ini. Di sini, begini. Yang pertama begini. Ini, telapak ketemu punggung. Begini, bisa digenggam. Yang kedua, ini pergelangan ketemu pergelangan di sini. Dan itu langsung ya, gak usah diukur dulu. Allah. Langsung ya. Yang ketiga lewat dikit di sini. Tapi gak sampai sini. Lewat dikit di sini. Jadi di sini lewat dikit ke sini. Tapi enggak sampai ke sini. Ya, awas enggak sampai di, dan ini enggak disukai. Enggak disukai. Bahkan ada beberapa yang menyebutkan riwayat yang sampai tidak disukai seperti orang sombong. Ya, orang sombong. Kadang-kadang kalau ngawasin proyek bangunan kan begini gitu. Jadi bukan di sini, hati-hati ya. Hati-hati yang subuh-subuh ke puncak tuh kadang-kadang begini ya. Di sini. Nah, ini lihat-lihat, ini kanan, ini kiri. Ini mahal sekali, ini mahal sekali. Saya gambarkan begini. Kalau Anda berbuat sesuatu yang baik, itu sering diilustrasikan dengan kanan atau kiri. Kalau Anda berbuat sesuatu yang buruk, jangan Anda lah, ada yang berbuat yang buruk, diilustrasikan dengan apa? Kanan atau kiri? Aliran kiri, umumnya dianggap baik atau buruk? Pemikiran kiri, nyeleneh kan? Umumnya buruk kan? Maka ketika seseorang pernah berbuat kesalahan dalam hidupnya, dan tidak ada manusia yang sempurna, jika Anda pernah berbuat salah, jangan diekspos, segera tutup dengan yang kanan, tutup dengan kebaikan. Maka yang baik itu akan menutup yang buruk dan tidak pernah muncul lagi ke permukaan. Itu yang dimaksud innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Jadi bukan dibikin status, bukan dibuka, bukan diobral. Enggak nyangka ya. Itu udah nyangka. Itu udah nyangka. Ya. Saya tidak Ustaz, bagus. Tidak seperti ibu itu tuh Ustaz. Oh dia mah kalau tutup, segera tutup. Itu yang dimaksud innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Makanya ketika kita sudah tutup begini, kita mengakui sama Allah saja. Ini yang dimaksud perkataan Nabi Ya'qub, innama ashku bathi wa huzni ilau. Curhatnya sama Allah. Makanya ketika ditutup, kita bilang, kita ngaku. Yang di Al-Bukhari, riwayat sahabat Abu Hurairah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ah, khataya, iya. Ada ya kecilnya. Harus muncul ya kecilnya. Di kalimat pertama. Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ya, karena ya terakhir itu pengakuan. Cara menerjemahkannya begini. Kadang cara menerjemahkan itu kalau mau dalam, kadang-kadang ada yang harus diawalkan walaupun urutan katanya di terakhir. Khataya itu jamak dari kata khati'ah. Kesalahan yang dilakukan sekali. Kalau berkali-kali khataya. Ya-nya panjang. Khataya. Kalau ada ya pendek di akhirnya, ya, gitu. Khataya, ya. Ya terakhirnya itu mengakui, pengakuan. Salah. Jadi kita berkata begini dalam sholat, begitu kita tutup begini, kita katakan, ya Allah, saya mengakui hamba ini banyak dosanya. Dan kita sedang menghadap Allah. Dan suasananya kita merasakan mungkin itu sholat terakhir yang kita tunaikan. Kan bahasa Qur'annya begitu. Wa annahum ilaihi raji'un. Rasakan mungkin kamu berpulang dalam sholat itu. Kan ingin husnul khatimah kan? Makanya kita katakan, ya Allah, aku ini hamba merasa banyak dosa. Sebelum sholat, mata salah lihat, lisan salah bicara, akal salah berpikir, sampai kaki salah melangkah. Tapi masih berani kita untuk bersujud kepada Allah. Makanya kita minta ampunan. Datang kita mengatakan, hamba mengakui banyak salah, ya Allah. Tapi engkau itu maha pemaaf, maha pengampun. Maka hamba mohon, makanya pakai Allahumma. Allahumma itu ada ketawaduan di situ dan penuh harap. Ya, yang dimaksud Quran surah 7 ayat 205 itu. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kita mengharap, ya Allah, hamba mengakui banyak salah, banyak dosanya, namun engkau yang maha pengampun, pemaaf yang tanpa batas pemaafanmu, mohon jauhkan antara hamba dan kesalahan-kesalahan hamba di akhirat nanti, sejauh timur dan barat yang tidak pernah tampak. Hamba enggak pengen lihat lagi, karena di akhirat sekecil apapun ditampakkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarri yara. Kebaikan ditampakkan, keburukan pun tampak. Nah, kita tuh enggak ingin lihat lagi itu. Sekarang ditutupi pun segelintir orang enggak lihat. Tapi di akhirat diviralkan ke semua penghuni langit dan bumi. Makanya kalau enggak diperbaiki sekarang, mesti hati-hati. Cepat taubat dari sekarang untuk kita semua. Sebab kalau sudah alamnya berpindah, viralnya itu semua tahu. Adi Hidayat tuh begitu rupanya. Kelihatannya begini-begini, ternyata begitu. Begini begitu. Kelihatan beda. Lain. Nah, kita enggak pengen itu tampak. Makanya pakai alif ba'id, ada pakai tasydid ba'id. Ba'id sa'ni. Jam itu tolong jauhkan dariku. Pakai tasydid artinya jauhkan tapi masih kelihatan. Tapi kalau ba'id, jauhkan sejauh-jauhnya. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqi tsaubul abyadhu minad danas. Ya Allah, kalau dosa itu seperti kotoran yang melekat, noda yang melekat di pakaian, maka sekalipun, ya Allah, mesti dibaiklin bahasa kita ya, atau dicuci sebersih-bersih, bersihkan aja. Allahumma ghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad. Ya Allah, kalau perlu gunakan air yang dingin untuk membersihkan. Ini bahasa majas tinggi sekali. Ini bahasa taubat yang dalam. Makanya kalau kita merasakan itu, paham bacaannya, itu bisa kita menghadirkan kehusyuan itu luar biasa. Luar biasa. Ada lagi doa yang lain. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah kabira. Subhanallahi bukratan wa asila. Satu doa. Tambah lagi misalnya, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin wa ana minal muslimin. Itu malaikat turun datang menjaga. Makanya Ali bin Abi Thalib sangat konsisten membaca doa itu dalam iftitahnya. Itu tinggi nilainya. Ya Allah, saya pasrah dalam sholat ini kepada pencipta penguasa langit dan bumi. Ya Allah, saya sholat selama ini, saya ibadah selama ini, saya hidup pun, ya Allah, atau engkau wafatkan aku saat sholat ini, aku pasrah. Lillahi rabbil alamin. La syarikalah, aku berikrar gak akan pernah musyrik kepadamu, ya Allah. Dan mohon saksikan, wa ana minal muslimin, wa ana awalul muslimin, sejak saat ini saya sholat, saya akan lebih tunduk patuh pada semua ketentuanmu. Makanya kalau baca doa iftitah yang wajah tuh abis sholat berbuat maksiat, wah, itu saya gak bisa lukiskan. Ada hal yang tidak tepat yang dilakukan. Nah, ini yang dimaksudkan itu. Ini yang tadi saya katakan, untuk menjaga takwa supaya muncul, supaya kuat, maka ibadah itu perbanyak. Di antaranya sholat, makanya sholatnya tingkatkan. Yang lima itu standar, yang pokok itu. Tambah, semua menu sholat keluarkan. Dan rasakan perbedaannya. Rasakan perbedaannya. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Menunya keluarkan menunya. Apa saja sholat sunnahnya. Ya, dari mulai pagi, siang, sore, sampai ke malam. Lalu kita, saya sih menyarankan pada diri saya dan mengajak pada teman-teman, sepanjang hidup, berusahalah semua menu sholat pernah ditunaikan. Ya, berusahalah. Rinci dulu. Minimal walaupun cuma sekali misalnya yang sunnah. Di ketika dihisab di hari kiamat, alhamdulillah rapat kita bagus. Semua jenis sholat pernah kita kerjakan. Ya, sholat jenazah pernah? Halo, kenapa begini? Jenazah pernah? Itu langka itu. Ya, makanya kalau ada, sempatkan. Kalau memungkinkan. Makanya pahalnya tinggi. Satu kirat sebesar gunung. Dan sholat-sholat yang lainnya, maksimalkan. Nah, apalagi yang lainnya? Semua jenis ibadah.
1: Baca Quran ibadah tidak? Ibadah. Makanya Quran itu tembusnya langsung ke jiwa. Wasyifaun lima fis sudur. Mana Qurannya? Syifaun lima fis sudur. Sedangkan setan tugasnya memberikan waswas. Alladzi waswisu fi sudurinnas. Lawan dari itu apa? Quran. Makanya kalau orang rajin baca Quran, bacanya benar, setan menjauh. Menjauh setan. Apalagi misalnya infak. Infak itu untuk melapangkan jiwa. Berbagi itu bisa melapangkan hati. Sama dengan memaafkan orang lain. Memaafkan, menahan amarah. Sama dengan infak itu kalau enggak lapang hatinya enggak mungkin bisa berbagi. Makanya infak itu disandingkan dengan menahan amarah dan memaafkan orang. Itu satu sandingan di Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anin wallahu yuhibbul muhsinin. Dan itu ciri orang takwa, karena ayat 133-nya berbicara tentang ciri orang takwa. Kan Anda tulis tadi Quran surah 3 ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhuha as-samawati wal ardu u'iddat lil. Siapa orang takwa yang punya surga seluas langit dan bumi ini? Dikasih surga seluas langit dan bumi, lapang sekali. Bagi siapa? Bagi orang yang lapang hatinya. Apa cirinya? Gemar berbagi, bisa memaafkan, menahan amarah. Itu latihan. Latihan. Dan pada akhirnya kita berpikir tentang akhirat. Jadi merenungkan tentang akhirat, tentang kematian, kita akan pulang dan sebagainya, itu bisa memperkuat jiwa takwa kita. Sehingga itu yang membuat kita gemar ibadah. Kan bekal akhirat itu ibadah. Ya kan? Harta yang kita bawa itu sekarang, itu sifatnya duniawi. Baru jadi bekal akhirat kalau dipakai ibadah. Antum pakai sepeda berapa banyak tuh? Hah? Udah dipakai ibadah belum? Udah berapa kali mengantarkan ke masjid dibandingkan dengan dipakai ibadah subuh? Jalan-jalan, sepedaan, bikin grup. Kenapa grup yang gak dibawa untuk ke masjid? Ikut ta'lim, pakai sepedanya. Hah? Pakai motornya. Apa jawab hisab di hadapan Allah di hari kiamat? Aku berikan nikmat kepadamu berupa nikmat A yang tidak aku berikan pada hamba yang lain. Dia gak punya sepeda, jalan dengan kaki dan sendal jepitnya itu ke masjidku. Kamu aku kasih mobil A, mobil B, motor C, sampai sepeda yang paling mahal. Yang di bumi cuma ada satu. Gak sanggup mengantarkan kau ke masjid. Belum bisa dipakai ibadah. Buka lemari. Lihat semua jenis pakaian yang ada di lemari itu. Udah dipakai ibadah belum? Kelihatannya sederhana. Tapi itu bisa meringankan hisab. Minimal pakai dulu ibadah. Ya, saya mencoba membiasakan begitu. Jadi kalau ada apapun itu, baju, sepanjang, walaupun cuma kaos, pakai, tutup lagi, pakai sholat dulu. Jadi ketika ditanya, ya ada hidayah, ada nikmatku di hari, ya Allah, engkau maha mengetahui, ya Allah. Mulut kan dikunci, bajunya bicara. Dan dia bersaksi, aku pertama kali dipakai, ya Allah, sholat, menyembahmu, sujud kepadamu. Wah, itu indah tuh, tenang hati kita tuh. Tenang. Nah, sekarang, malam ini, tinggal kita evaluasi diri. Apakah pancaran-pancaran itu sudah keluar dari ekspresi tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki? Itu yang dijaga, dimaksimalkan sampai kita berpulang. Bila kita mampu berlatih itu, yang pertama Allah berikan ke dalam jiwa, tanda-tanda mendapatkan perubahan itu, tanda-tandanya, pertama diberikan ketenangan dulu. Ketenangan. Makanya kata sodrun, itu dilekatkan dengan insyirah, syarah. Syarah. Syarah itu lapang, tenang, nyaman. Nabi ketika mendapatkan ketenangan, turun Quran surah Al-Insyirah. Surah 95 itu kan? Ayat 94, 95 At-Tin. Ya. Alam nashrah laka sadra. Itu kan sadrun. Ya. Alam nashrah laka. Bukankah sudah kami lapangkan keadaan jiwamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya bedanya Nabi Muhammad dengan Nabi Musa digambarkan di Quran. Lapang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih lapang. Nabi Musa itu sebelum berdakwah ke Fir'aun, doa dulu. Rabbi shrahli sadra. Qala rabbi shrahli. Quran surah apa? Taha. Ayat berapa? 25. Kan? Qala rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam yafqahu. Ya Allah, lapangkan hatiku supaya kalau dicaci maki Firaun karena hatinya lapang enggak banyak berefek. Sebab kalau berefek sedikit saja Nabi Musa tersinggung, keluar kata-kata jadi karena beliau nabi. Firaun, ya Allah, keterlaluan nih. Wafatkan aja sekarang, wafat. Hikmah enggak tampak. Ya. Jadi beliau berdoa, Rabbi syrahli sadri. Berdoa dikabulkan. Nabi Muhammad gak minta turun ayat. Alam nashrah laka sadri. Nabi Musa berdoa. Wa yassirli amri. Dikabulkan. Nabi Muhammad gak minta turun ayat. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa yassirli amri. Wa nuyassiruka lil yusra. Itulah keindahannya. Nah itu diwariskan kepada kita ajaran-ajaran itu. Karena itu beruntung umat Nabi Muhammad itu. Dan alhamdulillah, saya kalau melihat karakteristik di Indonesia itu, masya Allah, bakat-bakat kemuliaannya itu tinggi. Bakat baiknya ada, tinggal peningkatannya dan penempatannya dengan cara yang benar. Ya, di luar itu hujan besar, banjir, bisa banyak gelisah. Di Jepang itu banjir bisa bunuh diri. Di kita banjir pakai berenang. Hujanan. Ah, jadi sekarang tugasnya kita keluarkan lagi. Sampai pertama hati lapang dulu. Nah, jiwa kalau sudah lapang, kelapangan ini bagian terakhir. Maaf ya, di bagian terakhir. Kelapangan yang diperoleh dari hasil ibadah, itu disebut tuma'ninah namanya. Apa namanya? Tuma. Ingat, ada sakinah, ada tuma'ninah, beda. Sakinah itu kelapangan yang diperoleh setelah masalah itu hilang. Sedang ada masalah nih, tuntas masalahnya. Biasanya kalau masalah selesai, hati lapang kan? Nah, kelapangan hati setelah masalah itu hilang, itu disebut sakinah namanya. Ya. Iya. Ibu berharap sakinah di rumah tangga? Bapak, teman-teman berharap sakinah di rumah tangga? Samara itu kan sakinah, mawadah, dan rahmah. Ingin dapat sakinah? Nah, berarti ingin punya masalah. Nanti setelah hilang itu, ada ketenangan, itulah sakinah. Tumaninah beda, ketenangan yang diraih lewat proses ibadah. Karena itu dalam sholat, kita kenal ada tumaninah, bukan sakinah. Coba lihat, ada tumaninah dalam ruku ada? Tumaninah dalam sujud ada? Maksudnya apa? Ruku sampai tenang. Ingat, ini kadang, mohon maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Hanya mungkin kurang lengkap dalam memahami. Ya, hatta tatma'inna raqian, sampai kamu tenang dalam ruku itu, maksudnya begini, ruku, sampai merasakan ketenangan. Darah mengalir dulu, enak, sudah posisi yang enak, baca doa, doanya teresap dalam jiwa, sudah dapat ketenangan itu, baru bangkit itidal. Makanya Nabi itu kadang-kadang rukunya lama. Tapi proporsional, kalau sedang sholat berjamaah. Sangat proporsional. Itu yang dimaksudkan. Latihan-latihan tuma'ninah itu yang dilakukan dalam ibadah itu nanti akan melahirkan ketenangan kepada kalbu. Sifatnya nanti terbawa, kalbunya itu menjadi tenang. Itu yang dimaksud Quran surah 13 ayat 28, ala bizikrillah tatma'innul. Yakinkan pada dirimu, semakin banyak zikirnya, hati menjadi tenang. Dan semua ibadah itu di Quran disebut zikir. Salat disebut zikir, Quran surah ke-20 ayat 14. Wa aqimis salata lidzikri. Baca Quran disebut zikir karena Qurannya pun zikir. Quran surah 15 Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Menghafal Quran disebut zikir. 4 kali disebutkan. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Berdoa disebut zikir. Makanya kalau kita sedang berdoa, hati cenderung lebih tenang. Punya masalah, terus kita berdoa, bukankah setidaknya ada ketenangan dalam jiwa? Karena itu doa disebut zikir. Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Ya, tabarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawl. Ba'da salat kita zikir kan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sampai tenang itu. Ya kan? Itu ada di Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Itu zikir. Apa manfaat zikir? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kalbunya menjadi tenang. Ketika kalbu tenang, nafas ikut tenang karena nafas itu ada dalam kalbu. Maka sifat nafasnya akan berubah. Latihannya tuma'ninah, ketika sering tuma'ninah, maka sifat tuma'ninah akan melekat kepada nafas, maka berubahlah sifat nafas menjadi mutma'innah. Kalau ini dijaga sampai meninggal, sampai pulang, itu panggilannya tinggi di sisi Allah, dihargai betul kita. Dan dipanggil ketenangan jiwa itu. Maka turunlah Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30 itu. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah. Irji'i ila rabbika radiyatan marudiyyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannah. Jannah di situ mau yang mana? Kata Allah, jadi bagian hamba-Ku masuk surga-Ku. Nah, surga yang kita harapkan itu, yang dipanggil oleh Allah ditampakkan kan di hari kiamat tuh, bukan sekedar hari kiamat, saat sakaratul maut itu ada yang ditampakkan oleh Allah. Makanya Sayyidah Asiyah radhiyallahu ta'ala anha, ya kan? Rahimahullah. Istrinya Firaun. Itu kan di akhir sakaratul mautnya. Saat beliau diancam siksa oleh Firaun itu. Apa yang terjadi dan diabadikan di Quran kan? Rabbi ibnili. Hey, mana Qurannya? Baitan indaka fil jannah. Wa najjini min Firaun wa 'amalihi. Ya Allah, bangunkan aku satu rumah di surga. Ya Allah, aku ridha, aku berislam di tengah-tengah banyak ancaman dan hukuman bahkan siksaan sekarang. Aku ridha ya Allah. aku ridha, aku menerima semua itu sepanjang itu adalah bagian dari ketentuan. Mohon dengan segala ketulusan dan keriduan perjuangan ini, berikan aku satu rumah di surga. Ditampakkan langsung. Makanya ketika ditampakkan senyum, riwayatnya kan begitu. Ya, riwayatnya kan begitu. Coba lihat di kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu. Jilid yang kedua. Ada 21 jilid, jilid yang kedua. Itu kisahnya Nabi Musa dan turunannya. Itu senyum. Makanya ketika senyum itu diperlihatkan itu. Ketika senyum, komen Fir'aun. Kita langsung dislike. Apa komennya? Ih, perempuan mau disiksa kok senyum. Fir'aun gak tahu apa yang dia lihat pada saat itu. Maka ditampakkanlah kenikmatannya, tenang, senyum. Ketenangan itu yang menjadikan pulangnya tak terasa. Seperti rambut yang ditarik dari adonan yang sangat lembut itu. Halus. Ya kan? Ada yang lagi tiduran, tiba-tiba tidur untuk selamanya. Hati-hati yang lagi tiduran. Yang lagi baca Quran, ada yang lagi sujud meninggal. Ya kan? Ya, luar biasa itu. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi semua nyambung. Nah, fadkhuli jannati, masuk ke surgaku. Surga yang mana yang dimasuki? Itu bergantung pada latihan ibadah kita untuk membentuk karakter nafsu mutmainah tadi. Makanya orang-orang yang masuk surga Firdaus pun latihannya enggak jauh dari sholat, dari zakat, menahan nafsu. Coba lihat Quran surah ke-23 tadi, ayat 1 sampai 11. Qad aflahal mu'minun. Siapa itu? Alladzina hum fi sholatihim walladzina hum 'anil lagwi mu'rid. Walladzina hum lizakati, berbagi, latihan sholat, itu sampai ulaikahumul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Anda menulis di taman surga, Quran surah 51 tadi, ayat 15 sampai 23, apa amalannya? Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Apa amalannya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un, sholat, wabil asharihum yastaghfirun, dzikir, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, berbagi. Itu enggak jauh. Makanya hidup itu aja yang dikeluarkan. Keluarkan kurikulum surganya, konsisten ikuti sampai meninggal, enggak susah. Itu aja. Kok meninggal juga? Meninggal. Meninggal. Sama kita semua, CM, calon meninggal. Ya. Pasti meninggal kan? Sudah tahu akan meninggal, kenapa enggak disiapin? Anda kalau sudah tahu mendung di luar, kan hujan dan terlihat sudah mulai ada airnya, sudah mulai jatuh-jatuh, bukankah Anda siap-siap? Manusia ini kadang-kadang aneh gitu, logika berpikirnya. Udah tahu mau meninggal, tapi gak siap-siap buat meninggalnya. Dan kita ini beruntung jadi muslim, karena sebelum meninggal sudah dikabari bekal-bekal untuk persiapan meninggal. Dan diinfokan alam setelah meninggal, temukan dimanapun, Anda gak akan temukan keterangan bab-bab tentang pasca kematian, ada apa, tahap-stepnya kemana, bagaimana hasilnya, dan seterusnya.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-16, yaitu sholat wajib 5 waktu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Bagaimana pendapat kalian jika ada sungai yang mengalir di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi di sungai itu 5 kali sehari? Apa komentarmu terhadap hal itu? Apakah masih ada kotoran yang tersisa pada tubuhnya?" Para sahabat menjawab, "Tiada tersisa kotoran pada dirinya sedikitpun." Rasulullah SAW bersabda, "Demikian itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah menghapuskan dosa-dosa dengannya." Pendengar, dalam hadis ini disampaikan sebuah perumpamaan di mana manusia yang dengan kesungguhannya untuk menjaga sholat 5 waktu itu bagaikan mandi di sungai 5 kali dalam sehari. Yang maksudnya adalah Allah membersihkan dosa kita lewat sholat yang kita laksanakan 5 kali sehari. Sehingga jika setiap hari kita selalu menjaga sholat 5 waktu, maka akan menghapuskan dosa kita. Seperti halnya kita mandi 5 kali sehari, yang akan membersihkan kita dari noda dan kotoran yang menempel di tubuh kita. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo aku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, orang yang menghiasi zahirnya dengan kesungguhan, maka Allah memperbaiki sisi batinnya dengan kesaksian.

0: pendengar.
1: Allah selalu menciptakan sesuatu secara bertahap, yaitu dengan melalui suatu proses yang berkesinambungan. Manusia misalnya, ia diciptakan tidak langsung dewasa, tetapi melalui proses yang bermulai dari bentuk air, lalu menjadi janin, kemudian menjadi bayi, lalu menjadi anak-anak, dan akhirnya menjadi dewasa. Demikian juga dengan tanaman, dimulai dari biji, kemudian timbul tunas, batang, daun, dan seterusnya, sampai akhirnya berbunga dan berbuah. Yang perlu pendengar sadari dari fenomena ini adalah, baik atau buruknya kualitas manusia ataupun tumbuhan setelah dewasa nanti sangat ditentukan oleh proses pemeliharaan atau bekal yang diterimanya dari sejak dini. Kualitas manusia di dunia ditentukan sejak mulai berada dalam perut ibunya. Si calon ibu ini memakan makanan yang bergizi agar kelak bayinya sehat. Kemudian bayi ini diberinya makanan yang baik, serta dilindungi keamanannya supaya menjadi anak yang sehat. Selanjutnya, anak ini dilengkapi dengan gizi dan bekal pendidikan yang cukup, disekolahkan yang tinggi, kemudian pada akhirnya ia menjadi orang. Tumbuhan pun demikian. Pemeliharannya dari sejak kecil, diberi pupuk, disiram, disiangi, dilindungi dengan anti hama akan menentukan kualitas tumbuhan itu pada saat ia berbunga dan berbuah. Pendengar, demikian pula lah kiranya Allah menjadikan eksistensi manusia di akhirat. Kualitas manusia di akhirat nanti akan ditentukan setelah ia melalui proses ujian demi ujian terhadap ketaatannya kepada Allah selama hidupnya di dunia. Sehingga dengan demikian, kualitas di akhirat nanti tergantung kepada keberhasilan manusia sendiri dalam mengatasi ujian-ujian yang dihadapi. Apakah mampu selalu taat mengikuti perintah-perintahnya atau membangkang sebagaimana yang dilakukan iblis ketika diperintahkan sujud kepada Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14 yang artinya, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Allah alam bisawab.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

101.4 RDS FM. RDS FM.

hadis, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

الله

adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Setidaknya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

0: Adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Pendengar, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menulis surat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang isinya, sesungguhnya seseorang merasa rugi dengan sesuatu yang hilang darinya, padahal itu tidak akan bisa ia dapatkan, dan merasa bahagia dengan mendapatkan sesuatu yang pasti ia dapatkan. Maka berbahagialah dengan apa-apa yang aku ucapkan dari urusan akhirat, dan menyesallah dari sesuatu yang hilang darimu akan urusan akhirat. Janganlah terlalu bahagia dengan apa yang engkau dapatkan dari urusan dunia, dan jadikanlah semua pikiranmu tertuju kepada sesuatu yang terjadi setelah kematian. Aku melihat pencari dunia, walaupun umurnya panjang, dan mendapatkan kebahagiaan, juga kenikmatan darinya. Tetapi bagikan seorang tukang bangunan yang membangun, setelah bangunan yang ia buat berdiri tegak, maka bangunan itu roboh. Saudaraku tercinta, sebab kegalauan hidup itu ada 5 macam, dan seyukyanya seseorang merasakan kegalauan karena 5 macam tersebut. Kegalauan karena dosa pada masa lampau, karena dia tidak melakukan sebuah perbuatan dosa, sedangkan dia tidak tahu apakah dosa tersebut diampuni atau tidak. Dalam keadaan tersebut dia harus selalu merasakan kegalauan dan sibuk karenanya. Kegalauan yang kedua, dia telah melakukan kebaikan, tetapi dia tidak tahu apakah kebaikan tersebut diterima atau tidak. Kegalauan yang ketiga, dia mengetahui kehidupannya yang telah lalu dan apa yang terjadi kepadanya, tetapi dia tidak mengetahui apa yang akan menimpanya pada masa mendatang. Kegalauan yang keempat, dia mengetahui bahwa Allah menyiapkan 2 tempat untuk manusia pada hari kiamat, tetapi dia tidak mengetahui kemanakah dia akan kembali, ke surga atau ke neraka. Kegalauan yang kelima, dia tidak tahu apakah Allah ridho kepadanya atau membencinya. Siapa yang merasa galau dengan 5 hal di atas dalam kehidupannya, maka tidak ada kesempatan baginya untuk tertawa. Ibrahim At-Taimi rahimahullah berkata, berapa jarak antara kalian dengan mereka orang-orang salih? Dunia datang kepada mereka, tetapi mereka meninggalkannya, dan dunia meninggalkan kalian, tetapi kalian terus mengejarnya. Seakan-akan engkau tidak mendengar berita orang-orang terdahulu dan tidak melihat apa yang dilakukan oleh zaman terhadap mereka yang ada. Jika engkau tidak tahu, maka itu semua adalah rumah-rumah mereka yang dihancurkan oleh angin dan hujan. Demikianlah mereka semua telah berlalu, dan orang-orang yang ada sekarang ini berlalu, sehingga mereka semua kelak dikumpulkan. Sampai kapan engkau tidak bangkit, sedangkan waktu yang ditentukan telah dekat, dan sampai kapan bendungan di dalam hatimu tidak terbelah? Sungguh, engkau akan bangkit ketika semua penutup telah terbuka, dan engkau akan mengingat kata-kataku ketika tidak bermanfaat lagi apa yang engkau ingat. Saudaraku, lihatlah orang yang mendapatkan dunia dan perhiasannya, apakah dia pergi dengan membawa selain amal dan kafan? Al-Hasan Al-Basri, kehidupannya sangat berbeda dengan kehidupan kita. Beliau rahimahullah berkata, aku mendapati suatu kaum, para sahabat Nabi, dan bersanding dengan beberapa orang dari mereka. Mereka sama sekali tidak merasa senang dengan dunia yang didapatkan, dan sama sekali tidak mengejar dunia yang lari dari mereka. Dunia di mata mereka lebih hina daripada tanah. Bahkan salah satu di antara mereka hidup selama 50 tahun atau 60 tahun, akan tetapi ia tidak pernah memiliki pakaian yang cukup dan tidak pernah memiliki tungku yang baik. Ia sama sekali tidak membuat penghalang antara tanah dengan dirinya, dan tidak pernah memerintahkan orang yang ada di rumahnya untuk membuat sebuah makanan baginya. Pendengar, tetapi ketika malam tiba, mereka menancapkan kedua kaki dengan berdiri dan menghamparkan wajah-wajah mereka itu untuk bersujud. Air mata berlinang mengalir di garis wajah mereka dengan bermunajat kepada Rob dalam kebebasan mereka. Jika mereka melakukan suatu kebaikan, maka mereka selalu mensyukurinya dan memohon kepada Allah agar amal itu diterima. Dan jika mereka melakukan kejelekan, maka perasaan sedih selalu menghantui, dan mereka pun terus memohon kepada Allah agar diampuni. Demi Allah, mereka sama sekali tidak akan selamat dari dosa kecuali dengan ampunan Allah sebagai kasih sayang dan karunia bagi mereka. Pendengar, di manakah kita di antara mereka? Engkau menyambungkan dosa dengan dosa dan berharap mendapatkan surga dan kebahagiaan ahli ibadah dengannya. Dan engkau lupa, sesungguhnya Allah mengeluarkan Adam darinya menuju dunia hanya karena satu kesalahan, dosa. Pendengar, saudara-saudaraku, mencari kenikmatan dan kebahagiaan dengan menjauhi segala kekeruhan, inilah keadaan kita. Adapun keadaan Abu Darda, sebagaimana yang digambarkan oleh beliau dalam ungkapannya, "Aku mencintai kefakiran karena kerendahan hatiku kepada Allah. Aku mencintai kematian karena kerinduanku padanya. Dan aku mencintai kondisiku dalam keadaan sakit sebagai penghapus atas dosa-dosaku." Wallahu a'lam bishawab.

Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, orang yang menghiasi zahirnya dengan kesungguhan, maka Allah memperbaiki sisi batinnya dengan kesaksian.

0: 101.4 RDSFM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu, seluruh penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan hari ini, salihin dan salihat yang telah berkumpul pada penghujung hari Kamis, hari di mana Allah memberikan perintah kepada setiap malaikat untuk memberikan laporan terhadap apa yang telah kita perbuat untuk dilaporkan dan dihadapkan amalan kita selama sepekan kepada Allah. Malaikat Raqib dan Malaikat Atid pada dasarnya setiap hari Kamis melaporkan amal kita kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dilaporkan amal kita pada penghujung hari Kamis, dilaporkan berbagai macam amal ketaatan yang telah kita lakukan. Semoga setiap ketaatan, setiap kebaikan yang kita lakukan memberatkan mizan kebaikan kita. Tentunya kita berdoa, semoga amal kita diterima oleh Allah. Menjadikan kita beramal itu mudah terkadang, tapi menjadikan amal kita dapat diterima oleh Allah itulah perkara yang paling sulit dan itulah perkara yang paling berat. Inilah yang menjadikan kita berdoa, semoga Allah senantiasa menjadikan malaikat-malaikat mencatat setiap amal kebaikan kita, memperberat mizan kebaikan kita, dan menjadikan amal kita diterima, supaya kita nanti memiliki masa untuk panen terhadap setiap ketaatan yang telah kita berikan pada kehidupan di dunia. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya syukur itu cara kita mencintai kehidupan kita. Syukur itu menyehatkan hati dan jiwa kita. Karena sesungguhnya syukur itu melapangkan kehidupan kita. Kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, tidak akan pernah mendapatkan ketenangan dan kelapangan sampai kita memberikan syukur kita. Bahwasanya tidak perlu bagi kita merasa ada yang salah dalam setiap pemberian yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak perlu bagi kita merasa benci terhadap pemberian yang Allah berikan kepada orang lain dari orang yang kita kenal. Karena memang Allah tidak pernah salah ketika membagi sesuatu pada kehidupan manusia. Ada yang diberikan lebih dan itu adalah ujian. Ada yang diberikan sedikit itu pun adalah ujian. Dan kita tidak ada sikap terbaik menghadapi berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan begitu beragam dan berbeda-beda pada kehidupan manusia, diri-diri kita dan di orang sekitar kita, kecuali kita hadapi dengan sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjadi hamba yang bersyukur, dan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah setidaknya ada 3 perkara yang harus kita berikan. 1, kita yakin bahwasanya pemberian Allah itu adalah pemberian yang terbaik. Dan itu sudah melalui perhitungan yang terbaik dan teristimewa. Tidak ada yang salah dalam setiap pemberian yang Allah berikan kepada kita dan kepada orang di sekitar kita. Yang kedua, jangan terlalu banyak melihat kehidupan orang lain dan jangan terlalu membandingkan kehidupan orang lain. Mari kita kurang-kurangi membaca status WhatsApp dan status kehidupan orang lain. Kita khawatir bahwasanya semakin kita membaca tentang statusnya orang lain, apa yang mereka sedang rasakan, apa yang mereka sedang hadapi, dan apa yang sedang mereka lakukan, itu bisa menjadikan nilai syukur di dalam hati kita itu rontok. Menjadikan nilai syukur pada jiwa kita meranggas dan akhirnya berguguran ketika kita terlalu banyak menginput pamanan, terlalu banyak menginput sesuatu yang sebenarnya tidak perlu banyak kita lihat. Ingatlah apa yang pernah dikatakan oleh para ulama. Kalau kamu ingin hatimu lapang, kalau kamu ingin hatimu bersih, kurang-kurangilah di dalam kamu melihat kehidupan orang lain, karena sesungguhnya terkadang setan menjadi penumpang gelap terhadap apa yang kamu lihat dan apa yang kamu akses dari kehidupan orang lain. Yang ketiga, supaya mendidik hati kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah dengan kita melihat betapa banyaknya orang yang belum mendapatkan keberuntungan sebagaimana yang telah kita dapatkan. Bisa jadi apa yang kita dapatkan merupakan impian bagi orang ketika melihat kita dari kejauhan. Bisa jadi apa yang sedang kita sesali, apa yang sedang kita keluhkan, itu menjadi impian panjang orang-orang yang melihat kita dari kejauhan. Inilah 3 perkara supaya memudahkan kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena kunci kehidupan bukan terletak pada kekayaan, bukan terletak kepada berapa gajimu, tetapi nilai kebahagiaan di dalam kehidupan terletak bagaimana kita mengolah setiap apapun yang kita peroleh menjadi bagian alasan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena orang beriman, mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Satu, yakin rezeki Allah itu tidak pernah salah hitung. Dua, jangan banyak melihat kehidupan orang lain. Yang ketiga, menyadari betul di tengah kesendirian kita bisa jadi apa yang sedang kita keluhkan adalah impian bagi orang ketika melihat kita dari kejauhan. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Kepada seluruh para penuntut ilmu salihin dan salihat yang semoga Allah cintai dan semoga kita menjadi keluarga di antara keramaian umat. Tidak ada perjalanan terbaik kecuali adalah perjalanan kita menuju kepada Allah. Kita ketika menuju kepada Allah tentunya melewati setiap kepenatan dan pastinya kita merasakan setiap kelelahan dan pastinya kita juga berhadapan dengan setiap perjuangan. Tetapi sesungguhnya ketika kita berlari menuju kepada Allah dan kita terus membuat aktivitas supaya kita dapat dicintai oleh Allah, maka itu merupakan perkara yang akan membuahkan kepada kita keselamatan pada kehidupan di akhirat. Kalau kita senantiasa menuju kepada makhluk, maka sesungguhnya semakin lama kita berlari menuju kepada keramaian manusia, maka semakin menjadikan kita merasakan kelelahan dan pastinya kita merasakan keletihan dan tidak ada ujungnya. Perjalanan terbaik manusia itu adalah ketika dia berlari kepada Allah, karena sesungguhnya terkadang kita berkumpul pada keramaian manusia itu banyak penyakitnya dan tidak ada obatnya kecuali adalah ketika kita berlari menuju kepada Allah. Berlari menuju kepada Allah tentunya adalah bagaimana kita bukan hanya sekedar berlari, bukan hanya sekedar kita membuat quotes-quotes yang indah yang kita taruh di status WhatsApp. Bagaimana kita membuat tulisan tentang pentingnya Allah, tentang cintanya kita kepada Allah. Tapi lebih daripada itu, bagaimana merealisasikan bagaimana kita berlari menuju kepada Allah, yaitu adalah bagaimana kita menghadirkan setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan, bisa menjadikan diri kita diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dicintai oleh manusia, pada dasarnya dia akan terus membutuhkan manusia dan harus siap dengan kekecewaan. Tapi orang yang mereka dicintai oleh Allah, maka tidak membutuhkan makhluk siapapun di dalam kehidupan. Kalau dia betul-betul dengan usahanya, effortnya, ikhtiarnya, supaya dia dicintai oleh Allah, maka dia mendapatkan cintanya Allah dan orang yang dicintai oleh Allah tidak membutuhkan makhluk. Dia menjadi orang yang betul-betul kuat berakar sebagaimana pohon yang berakar ke dalam tanah. Sehingga itulah perumpamaan bagi mereka yang telah menjadikan Allah menjadi tujuan di dalam kehidupan mereka. Allah menyampaikan di dalam surat Ibrahim, Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah asluha sabitun wa faruha fis sama. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana kalimat thayyibah itu atau kalimat tauhid sebagaimana perumpamaan sebagaimana pohon yang berakar ke dalam tanah menghujam begitu kuatnya. Asluha sabitun, bahwasanya akarnya ada di dalam tanah, wa faruha fis sama, tetapi daun-daunnya menjulang ke atas langit. Itulah perumpamaan yang Allah berikan, bahwasanya siapapun mereka yang telah menetapkan Allah menjadi tujuan besar di dalam hidup mereka, maka sesungguhnya mereka sebagaimana pohon yang berakar kuat, terjangan banjir, angin, topan, tornado, tidak akan pernah menjadikan dia tercerabut dari akarnya ketika mereka diumpamakan sebagaimana gambaran orang yang selalu menuju kepada Allah. Sekali lagi, kehidupan kita dikelilingi dengan banyak perkara yang tanpa kita sadari mengandung banyak oksidan dan banyak racun yang menjadikan kita bisa mendapatkan dampak penyakit. Kerumunan manusia sering menjadikan kita sedih, kerumunan manusia menjadikan kita overthinking, kerumunan manusia menjadikan kita terbebani hati dan jiwa kita, kerumunan manusia menjadikan kita sering akhirnya tidak produktif dan banyak negatif yang lainnya yang kita peroleh. Dan tidak ada obatnya kecuali satu. Allah itu adalah obat dari semua penyakit yang kita dapatkan pada kerumunan manusia. Inilah yang menjadikan kita membahas. Kita membahas 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan Ini merupakan perkara yang harus kita mengerti dan ini merupakan perkara yang harus kita pahami dengan benar. Yaitu adalah bagaimana kita betul-betul merealisasikan setiap aktivitas dan kegiatan yang kita lakukan supaya betul-betul kita mendapatkan cinta dari Allah. Dan hari ini kita akan menuju kepada poin yang ke-22. Kita sudah beranjak pada separuhnya kitab kita atau separuhnya kajian kita. Yaitu dari 40 kita sudah membahas 22. Sekarang kita akan membahas apa perkara yang menjadikan kita dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menjadi pembahasan kita. Di sini diterangkan bahwasanya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah mereka yang senantiasa bersabar dan senantiasa istiqomah dan mereka konsisten. Ini merupakan ciri khasnya orang dan karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Sekarang kita bahas di dalam mukadimah karena di sini ada dua sifat yang disebutkan bahwasanya orang yang dicintai oleh Allah adalah mereka yang sabar dan mereka yang konsisten atau lebih seringnya kita sebut dengan kata istiqomah. Sekarang mari kita bahas bagaimana dua sifat ini merupakan sebuah karakteristik mulia dan karakteristik yang dicintai oleh Allah dalam kehidupan kita. Sekarang mari kita bahas. Seluruh para salihin dan salihat, sebelum kita membahas tentang sabar dan definisi dari sabar itu, dan kita juga membahas tentang istiqomah dan konsisten keutamaan yang melekat pada keduanya, setidaknya saya ingin menyampaikan kepada kita dua mukadimah. Dua mukadimah ini supaya memudahkan kita sebelum kita memasuki pembahasan inti. Yang pertama, kita harus mengerti betul dan kita harus mengimani serta meyakini hakul yakin bahwasanya Allah ketika memerintahkan kita kepada satu perkara dan Allah menjadikan kita mencintai perkara itu, maka pastikan bahwasanya sebelum Allah perintahkan itu kepada kita, maka Allah telah memiliki kemuliaan sifat itu yang melekat kepada namanya, melekat kepada sifatnya, dan melekat kepada perbuatannya sebelum perbuatan itu diperintahkan dan diwajibkan kepada kita sebagai orang yang beriman kepadanya. Allah menyuruh kita berkasih sayang, maka Allah pun sudah sempurna di dalam kasih sayangnya. Ketika Allah mensifati dirinya dengan kata dan sifat al-alim, maka sesungguhnya Allah itu sudah maha berilmu. Ini merupakan contoh bahwasanya sebelum Allah mewajibkan kepada setiap hamba yang beriman kepada sesuatu dan kepada satu sifat, Allah itu sudah mewajibkan kemuliaan itu. Ada pada namanya, ada pada sifatnya, dan ada pada perbuatannya. Sama pula, ketika kita memahami bahwasanya Allah mewajibkan kita untuk bersabar, karena sesungguhnya sabar itu merupakan sebuah kewajiban. Nanti kita akan bahas bagaimana keutamaan sabar itu sendiri. Tapi sebelum Allah mewajibkan kita pada kehidupan itu bersabar, karena sabar itu bukan pilihan. Sabar itu merupakan sebuah komitmen dan sabar itu merupakan sebuah kewajiban. Dia bukan pilihan. Kita boleh sabar, kita boleh tidak. Salah. Itu tidak benar. Yang benar itu sabar itu merupakan sebuah komitmen dan merupakan sebuah konsekuensi. Dan memang pada dasarnya fitrah kehidupan itu tidak bisa kita lewati, gelombangnya tidak bisa kita kalahkan kecuali dengan setiap kata kesabaran. Sebelum Allah mewajibkan kita bersabar, maka sesungguhnya tidak ada zat yang paling bersabar pada kehidupan alam semesta ini dari kehidupan dunia. Dan kehidupan seluruh alam semesta yang tidak terjangkau oleh logika dan akal dan ilmu pengetahuan kita. Tidak ada zat yang paling bersabar pada kehidupan alam semesta ini kecuali adalah Allah. Mari kita dengarkan sebuah hadis yang sangat indah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Laisa hunaka syai'un asbar ala adza minallah. Kamu tidak pernah jumpai dan tidak pernah kamu dapati satu zat yang paling bersabar di atas kehidupan alam semesta kecuali Allah. Fa innallaha la yu'afihim wa yarzuquhum wa innahum la yad'una lahu waladun. Kalau kamu tahu bagaimana sabarnya Allah, Allah yang telah memberikan kepada manusia afiat, Allah memberikan kepada manusia kehidupan, Allah memberikan kepada manusia rezeki, dan Allah memberikan kepada manusia setiap apapun yang mereka butuhkan dalam kehidupan, tetapi sebagian dari manusia yang Allah sudah berikan kehidupan, Allah berikan rezeki. Wa innahum layat'una lahu waladun. Tapi sesungguhnya mereka dengan tega berani berkata dan menuduh Allah itu memiliki anak. Padahal memiliki anak yang mereka tuduhkan kepada Allah itu merupakan perkataan yang paling berat. Kalau kita kaitkan dengan surat Maryam, perkataan ini merupakan perkataan yang paling dibenci oleh Allah. Dan apabila dikaitkan kepada langit dan dibebankan kepada langit, langit pun akan menjadi pecah. Saking buruknya perkataan ini kepada Allah dan Maha Suci Allah terhadap apa yang mereka katakan ketika Allah memiliki anak. Hadis ini memberikan kepada kita, Allah itu zat yang begitu sabar pada kehidupan alam semesta ini. Sehingga ketika Allah mewajibkan kita di dalam kehidupan kita untuk melewati setiap perjalanan hidup kita dengan sabar, Allah itu paling sabar. Bukankah ada satu kalimat yang bisa menjadi perenungan untuk kita? Bukankah engkau bermaksiat di dalam kamar, tetapi Allah yang mengirimkan oksigen yang kamu hirup, walaupun kamu di dalam kamar, kamu sedang bermaksiat kepada Allah. Bukankah orang yang sedang berzina ketika dia sedang bergumul dengan lawan jenisnya dalam kondisi tidak halal ketika sangat dimurkai oleh Allah? Bukankah Allah yang telah memberikan paru-parunya nafas sampai dia bisa menyempurnakan zinanya? Itu menunjukkan kepada kita satu kalimat, satu pelajaran. Tidak ada zat yang paling bersabar pada kehidupan alam semesta kecuali adalah Allah. Makanya kita mendapati bahwasanya tidak semua orang yang bermaksiat seketika Allah langsung azab mereka. Tetapi Allah berikan peringatan, Allah berikan kepada kita banyak pelajaran, Allah turunkan kepada kita Al-Quran, Allah utus kepada kita para nabi, Allah jadikan di antara para nabi umatnya nabi yang betul-betul setia mengikuti para nabi, supaya mereka bisa mengingatkan umat akan sebuah kesalahan, mengingatkan umat akan sebuah kemaksiatan. Dan itu merupakan bagian dari sabarnya Allah kepada setiap kejadian yang kepada setiap apapun yang dilakukan manusia. Makanya tidak pernah kita jumpai zat sebaik Allah ketika memperlakukan setiap makhluknya. Saya ambilkan sebuah hadis lagi menjadi perenungan betapa sabarnya Allah, supaya nanti memudahkan kita untuk sabar karena Allah pun sudah sabar menghadapi kita. Bukankah kita kalau melihat ada orang melakukan dosa, dia bermaksiat kepada Allah. Saya melihat fulan melakukan maksiat. Ketika saya melihat fulan melakukan maksiat, fulan itu sedang durhaka kepada Allah. Wajar dong kalau saya cinta sama Allah, melihat orang sedang bermaksiat kepada Allah, dia durhaka kepada Allah, saya mencelaknya. Saya membulinya. Wajar dong, secara logika dapat diterima karena kecintaan saya kepada Allah menjadikan saya membuli orang yang durhaka kepada Allah secara logika. Secara emosional itu pun bisa dibenarkan. Tapi ternyata perhatikan bagaimana tuntunan yang justru mengarahkan kita kepada kondisi yang sebaliknya. Kita kalau sedang melihat saudara kita bermaksiat, kita dilarang oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Jangan membuli orang yang sedang berlaku dosa ketika berbuat kemaksiatan. Tidaklah kamu membuli orang ketika sedang berbuat dosa atau sedang tergelincir membuat sebuah kesalahan dan kemaksiatan, kamu membulinya. Bisa jadi kamu akan diuji dengan dosa dan kemaksiatan yang sama. Dan belum tentu kamu selamat dari dosa itu dan belum tentu kamu selamat dari kemaksiatan itu. Sebagaimana orang yang kamu buli ketika dia tergelincir kepada dosa. Salihin dan salihat, orang-orang yang baik. Bukankah kita ketika mendengarkan hadis itu, Masya Allah ya, merasakan tidak getarannya Allah, getaran betapa sabarnya Allah. Ketika melihat ada orang melakukan kemaksiatan, dia berbuat dosa, tapi justru kita diperintahkan untuk tidak membulinya, tidak menghujatnya, padahal dia sedang durhaka kepada Allah. Kalau Rab yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, tidak memiliki kelapangan dan keluasan sabar tiada batas, enggak mungkin ada syariat seindah ini ketika memperlakukan orang yang jatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Pastilah syariat akan membenarkan emosi manusia ketika melihat orang berbuat maksiat, kita ikut membulinya gitu. Tapi ternyata karena Rob yang kita sembah dan Rob yang dia durhaka kepada Rob itu adalah Rob yang sabar, justru menyuruh kita yang tidak berbuat maksiat, jangan membulinya, tapi diperintahkan kita untuk memeluknya, mengingatkan dengan baik, merahasiakan dosa dan kemaksiatan yang telah dia kerjakan, lalu disuruh kita untuk mendoakan dia supaya dia kembali kepada jalan Allah. Ini tidak mungkin akan ada satu hadis seindah ini kalau kita tidak memiliki Rob yang paling sabar dalam kehidupan kita. Makanya saya mengingatkan tentang hadis ini secara umum. Hati-hati. Hari ini kita berada pada satu masa ketika kita begitu mudah mengakses setiap informasi. Lalu kita sering sekali mendapati ada orang tergelincir pada kesalahan, terblow up, dan terpublish secara umum. Dan akhirnya diketahui oleh banyak manusia. Itu sebenarnya ujian berat untuk kita. Kalau wahai orang-orang yang baik, kalau kita sering mendapatkan kabar tergelincirnya fulan, tergelincirnya fulan, tergelincirnya fulan terhadap satu kemaksiatan, itu ujian berat untuk kita. Hati-hati. Tergelincirnya orang ketika mereka sedang jatuh, terperosok kepada kesalahan, itu menjadikan hari ini kita dikondisikan dengan media sosial yang sudah masif dan selalu memberikan impor informasi sedemikian derasnya per detik, menjadikan kita dikepung dengan ketergelinciran fulan, tergelinciran fulan, tergelinciran fulan, tergelinciran fulan, kesalahan fulan, kemaksiatan fulan, kemaksiatan fulan, tanpa kita sadari bahwasanya hati-hati. Jangan sampai kita terseret untuk ikut-ikutan melike, ikut-ikutan bagi kita untuk melike, ikutin-ikutan untuk membuli seseorang terhadap satu kesalahan yang sedang dia kerjakan. Karena bisa jadi hari ini kita membuli dia, bahkan kita ikut memberikan respon dan mensupport dengan komen ketika ada satu akun sedang mempublish atau mengekspos kesalahan seseorang, lalu kesalahan orang itu diterangkan dengan nama jelas, lalu ada ribuan orang yang akhirnya ikut-ikutan membuli orang tersebut. Hati-hati, ribuan orang yang ikut membuli orang yang sedang tergelincir. Bisa jadi orang tersebut dia bertobat dan Allah terima tobatnya. Dan bisa jadi belum tentu kita bertobat karena kita selalu merasa benar ketika kita merasa tidak sebagaimana pula. Lalu kita akan diuji dengan dosa yang sama dan bisa jadi kita belum tentu berhasil dengan ujian itu. Sebagaimana ketika kita pernah membeli orang. Itulah yang harus selalu kita pikirkan. Makanya penting, lebih baik tidak usah tahu. Lebih baik tidak usah mengerti. Dan kalau kita mendapati satu informasi di media sosial tentang ketergelinciran fulan gitu ya, tentang kesalahan fulan, sudah tinggalkan langsung. Apalagi ketika berita dan informasi yang kita dapatkan sudah menyebutkan nama terang, takutlah wahai orang-orang yang baik. Sahabat-sahabat yang baik, takutlah kamu, yaitu kepada sebuah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan oleh Nabi. Kalau kamu melihat pelaku dosa lalu ikut membuli pelaku dosa itu ketika dia sedang bermaksiat kepada Allah, kamu tidak akan dimatikan oleh Allah sampai kamu diuji dengan dosa yang sama, dan bisa jadi kamu pun tidak selamat dari dosa itu. Hati-hati. Sudah terlalu banyak orang yang sudah merasakan pahitnya dia diuji dengan dosa pada dosa ketika dia pernah membuli seseorang. Ini saya mengingatkan diri saya, mengingatkan kita semuanya, sahabat-sahabat yang baik. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami kembali kepada hadis tadi. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah senantiasa bersabar. Kesabaran yang Allah miliki yang menjadikan Allah memiliki sifat ghafar, Allah memiliki sifat ghafur. Apa bedanya sifat ghafara dan Allah memiliki sifat ghafur? Sifat ghafar itu adalah seberapapun kita sering melakukan kemaksiatan, seberapapun sering kita melakukan kemaksiatan, maka sesungguhnya Allah lebih banyak ampunannya daripada orang yang terus mengulang-ulang kemaksiatan. Itu sifat ghafarnya Allah. Sifat ghafurnya Allah, seberapa kesalahan, sebesar apapun kesalahan kamu, maka sesungguhnya ampunan Allah lebih besar daripada kesalahan dan dosa yang kamu kerjakan. Itu sifat ghafurnya Allah. Sifat ghafarnya Allah, sifat ghafurnya Allah, sifat tawabnya Allah ketika Allah menerima taubat, itu merupakan bagian dari konsekuensi sifat sabarnya Allah. Kalau Allah tidak sabar, Allah tidak akan memiliki sifat ghafur, Allah tidak memiliki sifat ghafar, Allah tidak akan memiliki sifat tawwab pada kehidupan manusia. Maka sesungguhnya itulah indahnya ketika kita beribadah kepada Allah. Banyak di antara orang-orang yang baik, mereka mengenal sifat Allah sebagai Zat yang Rahman, sebagai Zat yang Rahim, sebagai Zat yang Adil, sebagai Zat yang Maha memberi rezeki. Tapi sedikit sekali di antara kita yang memahami bahwasanya Allah itu memiliki kesempurnaan sifat sabar pada kehidupan manusia. Allah itu memiliki sifat kesabaran sempurna. Sifat itu sempurna pada namanya, sempurna pada zatnya, sempurna pada perbuatannya, dan sempurna pada setiap ketentuannya. Makanya Allah senantiasa memberikan kepada kita konsekuensi dari sifat sabarnya Allah, selalu memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Kalaupun dia mengulangi kembali, Allah sabar menunggu dia bertobat. Kalau dia akhirnya bertobat, dia berbuat salah kembali, Allah pun bersabar menunggu dia untuk bertobat kembali. Dan itu tidak lepas dari sempurnanya sifat sabarnya Allah. Makanya kita mendapati ada sebuah hadis dalam riwayat Muslim yang menjadi perenungan kita. Tapi mohon maaf, jangan sampai kita menggunakan hadis ini untuk menjadi pembenar kita melakukan kemaksiatan. Hati-hati ya. Sekarang kita ini harus hati-hati terhadap satu materi yang membuat kita terlalu berharap, tetapi kita lupa dengan adabnya Allah, dan kita menjadikan diri kita terlalu mengharap, tetapi kita senantiasa ketakutan kepada adab, tetapi kita lupa kepada rahmatnya Allah. Artinya hadis ini kita harus mengerti dengan proporsional. Ada satu hadis yang menggambarkan betapa besarnya Allah itu selalu menunggu orang yang bermaksiat dalam hadis riwayat Muslim. Dalam satu riwayat Muslim diterangkan, ada seorang hamba, dia bermaksiat dan berbuat dosa. Lalu hamba itu bertaubat dan dia kembali kepada Allah. Seketika Allah berfirman, ya, berfirman di atas arsy-Nya, hambaku ini bermaksiat, lalu dia bertobat karena dia mengimani aku adalah Zat yang senantiasa memberikan tobat kepada hamba yang menyesali perbuatan dosanya. Maka aku ampuni dosanya. Lalu hamba itu berdosa kembali, bertobat kembali. Allah berfirman kembali di atas arsy-Nya, hambaku ini berdosa, bertobat kembali karena dia mengimani aku adalah Zat yang memberi tobat, aku berikan tobat kembali. Lalu dia berbuat dosa kembali, bertobat kembali. Lalu Allah berfirman kembali di atas arsy-Nya, hambaku ini adalah makhluk yang dia berdosa, bertobat, karena dia mengimani aku adalah Zat yang memberikan kepadanya tobat, aku berikan kepadanya ampunan. Lalu berdosa kembali. Lalu Allah berfirman, ketika hamba ini lalu bertobat kembali yang keempat kalinya, maka Allah berfirman, I'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Allah berfirman,

berdosa, bermaksiat, berdosa lagi, bermaksiat lagi, apa? Bermaksiat, bertobat, bermaksiat, bertobat, bermaksiat, bertobat. Sampai Allah bisa mengatakan, i'malu masyitum. Berbuat apa saja, silahkan. Selama kamu bertobat, maka aku tetap akan menerima tobatmu. Seakan-akan hadis ini, kalau kita kalau kita bahasakan dengan bahasa yang sangat, bahasa yang indah adalah, kalau ada manusia yang memiliki 100 dosa, maka Allah memiliki 101 ampunan. Kalau manusia memiliki 100 ribu kemaksiatan, maka Allah memiliki 100 ribu satu ampunan. Kalau manusia memiliki 1 miliar dosa, maka Allah memiliki 1 miliar satu ampunan. Dan itu menunjukkan ampunan Allah yang sedemikian besarnya, lebih besar daripada dosanya manusia. Dan lebih sering ampunan Allah dibandingkan kemaksiatan yang sering diulang, itu menjadikan kita sekali lagi paham. Itu betul-betul tidak akan lahir. Sifat semulia itu yang melekat pada namanya, pada sifatnya, kecuali hanya kepada Allah, Dzat yang telah menetapkan kesabaran kepada dirinya. Sebelum Allah mewajibkan kepada kita untuk senantiasa bersabar. Makanya itulah yang menjadikan kita harus mengerti. Jadi jangan sampai nanti ada orang yang mereka memiliki prasangka buruk, seudon sama Allah. Allah suruh aku sabar. Allah juga gak sabar. Loh, Allah sabar sama kamu. Allah sabar sama kamu. Bahkan kamu dipenuhi kebutuhannya walaupun kita tidak minta. Orang-orang yang baik, kita sadar enggak? Kita ini mendapatkan apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita walaupun kita tidak minta. Semua yang kita dapatkan dalam kehidupan itu tidak semuanya menunggu kita meminta. Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan kita tiap menitnya yang kita peroleh tanpa kita minta. Karena kalau kita mendapatkan kebaikan harus meminta dulu sama Allah. Tentunya kita akan berantakan hidupnya karena tiap malam kita harus checklist apa yang kita minta kepada Allah sebelum hari berganti dengan hari berikutnya. Tapi lihat, hidup tetap berjalan baik walaupun kita tidak meminta. Kita tidak meminta jantung berapa kali memompa darah. Kita tidak pernah meminta ginjal bagaimana dia menyaring apa yang ada di dalam darah. Kita tidak meminta pankreas, tidak meminta kepada usus besar, tidak pernah meminta kepada paru-paru, bagaimana cara kerja mereka. Dan kita tidak pernah meminta udara, bagaimana dia harus mendatangi kita, matahari harus menghangatkan kita. Kita tidak pernah minta. Tapi saking baiknya Allah kepada kita, walaupun kita tidak meminta, Allah pun memberikan kepada kita. Walaupun terkadang, kita pun masih menggunakan itu untuk bermaksiat kepada Allah. Itu menjelaskan kepada kita, Allah itu Zat yang maha baik. Makanya Allah itu apa? Allah itu sempurna dan mulia. Namanya sempurna, sifatnya sempurna, perbuatannya sempurna, ketetapannya pun sempurna. Dan salah satu di antara sifat yang Allah miliki, yaitu adalah Allah itu Zat yang sangat penyabar. Tidak ada Zat yang paling penyabar kecuali adalah Allah. Dan siapa yang bersabar pada kehidupan makhluknya, yaitu kehidupan para nabi, terutama dan terkhusus kepada para nabi ulul azmi, yang mereka diberikan keteguhan, kekuatan untuk menghadapi ujian berat di dalam perjalanan mereka untuk mengemban risalah kenabian ketika menyampaikan kepada banyak manusia untuk beribadah kepada Allah. Makanya, ulul azmi termasuk role model di dalam kesabaran. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah kamu sebagaimana sabarnya para nabi ulul azmi dalam kehidupan mereka. Karena sesungguhnya tidak ada yang paling bersabar kecuali orang yang paling mengenal Allah. Dan orang yang paling mengenal Allah itu di antara seluruh kehidupan manusia dari awal sampai akhir ada lima. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini mukadimah yang pertama. Mukadimah yang kedua, kenapa kehidupan kita harus senantiasa bersabar? Ini kan harus dijawab dulu. Maka sesungguhnya sabar itu tidak hanya berbicara tentang pahala. Tidak hanya berbicara tentang ketaatan. Tapi yang harus kita mengerti, kenapa pada konteks kehidupan di dunia, kita memang harus bersabar. Yang pertama, karena fitrah kehidupan itu tidak bisa untuk kita lewati algoritmanya, codingnya, atau bahasanya. Kehidupan itu tidak bisa kita lewati kecuali harus sabar.
Orang yang tidak beriman aja.

aja harus sabar. Sabar ketika pengen punya anak, mereka harus mengandung, merasakan mual, merasakan morning sick ketika awal-awal dia mengandung, sampai akhirnya 9 bulan dia baru melahirkan. Itu pun dengan risiko yang berat, yaitu dengan seluruh kekuatan yang dia miliki ketika melahirkan. Kalaulah orang yang tidak beriman pun harus melewati kehidupan ini dengan kesabaran. Berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain harus membutuhkan waktu, walaupun dia kaya raya. Kalaulah orang yang tidak beriman saja, mereka pun harus memberikan kesabaran pada perjalanan hidup. Maka sesungguhnya orang yang beriman itu lebih layak untuk memahami kenapa pada kehidupan dunia itu memang butuh sabar. Orang tidak beriman aja harus sabar kok hidup di dunia. Apakah orang beriman tidak saling mencela? Apakah orang tidak beriman tidak saling membenci? Apakah orang beriman tidak saling bertengkar? Mereka pun melewati sama dengan apa yang dilewati oleh kaum muslimin. Kalau mereka saja harus melewati betapa beratnya kehidupan ketika mereka menjadi orang yang melewati kehidupan dengan sabar, loh, apalagi orang beriman. Orang beriman itu paham fitrah kehidupan itu tidak bisa kecuali dengan kesabaran. Allah mampu enggak menciptakan kita tanpa kita memiliki hati yang cemburu? Mampu, tapi kenapa dijadikan hati kita cemburu? Supaya kita mampu memberikan versi terbaik kita, mengelola kecemburuan kita dengan cara yang Allah ridai dan mendapatkan pahala. Dan kita sabar atas apa yang kita rasakan. Allah mampu enggak menjadikan kita, kalau ingin memiliki anak, istri kita tidak usah mengandung selama 9 bulan. Mampu. Mau nanti di surga setiap perempuan yang ingin punya anak, dia tidak merasakan sakit. Dan seketika dia ingin punya anak, seketika anaknya lahir. Tapi kenapa kehidupan di dunia itu harus melewati kandungan selama 9 bulan dengan proses yang super ekstra harus dilewati gitu. Ya supaya akan tersingkap siapa di antara orang-orang itu yang nanti bersabar. Allah mampu gak menjadikan kehidupan kita di dunia ini tanpa kita kencing, tanpa buang air besar, tanpa penyakit? Mampu, di surga itu gak ada penyakit. Mampu enggak menjadikan kita nanti di surga tidak ada penyakit? Mampu, kecil itu bagi Allah. Tapi kenapa Allah jadikan di dunia kita ada penyakit, ada kencing, ada BAB, kotoran besar gitu? Ya supaya kita sabar ketika kita mengeluarkan kencing, mengeluarkan kotoran, kita bersabar dan melewatinya itu supaya kita bisa mendapatkan salah satu keutamaan, yaitu adalah sabar. Makanya sampai kita mendapatkan kenapa Allah ciptakan alam semesta ini 6 hari, 6 masa, fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy. Yaitu adalah bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini dalam kondisi 6 masa. Kemudian Allah bersemayam di atas 'arsy-Nya. Kenapa Allah ciptakan alam semesta ini 6 masa? Padahal Allah mudah untuk menciptakan alam semesta ini kun fayakun. Jadi maka terjadilah. Tapi kenapa Allah jadikan ini satu, Allah jadikan alam semesta ini 6 masa? Karena sesungguhnya, kata Imam Ibnu Katsir, Allah menciptakan alam semesta 6 masa. Karena Allah ingin memberikan pelajaran dan memberikan sebuah pesan kepada setiap hamba yang beriman. Bahwasanya Allah ingin mengajarkan kesabaran sebagaimana Allah menciptakan alam semesta 6 masa. Walaupun Allah mampu menciptakan alam semesta kun fayakun, maka jadi dan terjadilah. Inilah yang menjadikan kita paham. Yang pertama, kenapa ada kesabaran pada kehidupan kita? Ada kesabaran pada kehidupan kita karena pada dasarnya fitrah kehidupan itu tidak bisa kita lewati kecuali adalah dengan kesabaran. Menanam benih harus sabar nunggu 4 bulan sampai kita mendapatkan hasilnya ketika kita petik pada musim panen. Itu pun kalau kita berhasil musim panen. Kadang-kadang diuji dengan hama, diuji dengan cuaca, diuji dengan hujan dan banjir yang menjadikan kita gagal panen. Itu pun ada ujiannya. Setiap kehidupan kita tidak bisa kita lewati kecuali dengan mata uang bernama kesabaran. Makanya

cahaya di situ pasti ada bayang-bayang. Di situ ada kehidupan, di situ pasti ada empat perkara ini. Dan kita tidak akan bisa menghadapi empat perkara itu kecuali dengan sadar. Mau silahkan, tidak mau juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu tidak mau, ya tidak apa-apa. Tapi sebenarnya kita tidak akan bisa mendapat. Tapi kita tidak akan bisa mengarungi kehidupan ini kecuali dengan kesabaran. Yang kedua, kenapa ada kesabaran di dalam kehidupan kita? Karena sesungguhnya kita mengenal bahwasanya dengan kesabaran itulah kita akan mendapatkan kenikmatan pada kehidupan kita berikutnya. Karena kenikmatan pada kehidupan berikutnya tidak bisa kita raih, tidak bisa kita peroleh kecuali dengan kesabaran pada setiap ketaatan yang kita kerjakan. Maka sesungguhnya dengan kita melewati kehidupan ini dengan sabar supaya Allah itu memantaskan balasan kepada orang yang bersabar pada kehidupan berikutnya. Orang yang sabar meninggalkan kemaksiatan, merekalah orang yang paling pantas mendapatkan kenikmatan pada babak berikutnya. Karena itu merupakan sifat keadilan Allah. Makanya sifat kesabaran itu tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan. Kenapa? Karena kehidupan kita terdiri dari dua babak. Kehidupan pertama, babak yang pertama, babak yang kedua. Karena kehidupan kita ada dua babak, ada babak pertama, ada babak kedua. Babak kedua itu sangat tergantung dengan tingkat kesabaran yang kita lewati pada babak yang pertama, supaya kita diistirahatkan pada babak yang kedua. Ya. Orang yang telah bersusah payah merintis sesuatu, maka biasanya dia akan beristirahat dan mendapatkan banyak. Akan mendapatkan banyak profit, akan mendapatkan banyak materi setelah dia berusaha secara maksimal. Sama pula, itu analogi paling basic dan paling sederhana. Kenapa Allah jadikan kita melewati berbagai macam kehidupan ini harus dengan sabar? Supaya kita merasakan lezatnya dan nikmatnya istirahat pada kehidupan kita babak yang kedua. Karena babak kedua itu sangat tergantung dengan babak yang pertama. Ya kalau kita tidak pernah melewati dengan kesabaran, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah merasakan lezatnya kita beristirahat. Orang yang lama berdiri, maka dia akan merasakan nikmatnya duduk. Orang yang telah lama melakukan perjalanan panjang, maka dia merasakan beratnya rasa rindu untuk pulang ke rumah. Itu sifat fitrah. Allah menjadikan kita untuk bersabar pada kehidupan kita, supaya kita merasakan masa istirahat ketika kita telah selesai pada waktu kita nanti dipanggil oleh Allah. Memang harus lelah hidup itu. Dan ini kata-kata yang sederhana tapi berat sekali pengamalannya. Hidup itu memang harus lelah. Hidup itu memang letih untuk terus menuju kepada Allah. Kenapa? Supaya ketika saatnya dipanggil pulang, kita merasakan istirahat. Kita merasakan istirahat. Ya. Saya sering memberikan contoh yang sering saya ulang-ulang. Orang kalau lama berdiri di KRL, kereta api gitu, maka dia melihat orang yang duduk itu rasanya nikmat sekali. Kenapa? Karena dia lelah berdiri. Perumpamaan orang yang berdiri di kereta itu perumpamaan orang yang taat. Dia harus sabar dalam segala sesuatu, menahan diri dari riba, menahan diri dari maksiat, menahan diri dari godaan, mengejar kepuasan yang tidak ada kata hentinya, menahan hawa nafsunya, itu kan semuanya lelah. Dan itu harus, dan itu manajemennya adalah manajemen super dengan manajemen kesabaran. Manajemen kesabaran itu. Manajemennya harus manajemen kesabaran. Maka orang-orang semacam itu akan merasakan istirahat ketika saat jatahnya pulang. Maka ketika dia pulang, maka dia merasakan istirahat. Saya contoh, saya kalau umroh, saya merasakan kalau umroh itu lelah, letih. Karena kita terus beribadah kepada Allah, berkhidmah kepada para jamaah, memberikan yang terbaik, memberikan ilmu, memberikan bimbingan, memberikan kehangatan dalam perjalanan ibadah itu. Masya Allah. Tapi, Masya Allah, ketika dalam perjalanan kita untuk melakukan ibadat, pada saat pulang itu kan merasakan istirahat sekali. Terutama kalau pesawatnya sudah landing gitu ya, terus langsung pulang ke Bekasi gitu, ketemu keluarga itu langsung ngerasain istirahat banget itu.
Karena Allah itu memberikan kepada kita kesabaran yang kedua supaya kita

0: merasakan nikmatnya istirahat. Makanya kehidupan ini harus dilewati dengan berbagai macam kesabaran. Dan itu alasan yang kedua kenapa pada kehidupan di dunia kita membutuhkan kesabaran. Yang ketiga, kenapa kita ini, kenapa pada kehidupan kita, kita harus memberikan kesabaran? Supaya ketika kehidupan kita dilewati dengan kesabaran, semuanya harus sabar. Tidak semuanya harus kita dapatkan apa yang kita mau, tidak semuanya segera instan kita peroleh. Kenapa semuanya itu harus kita lewati dalam perjalanan kehidupan kita supaya akhirnya kita tidak membenci kematian. Dan kita paham betapa menyenangkannya hari ketika nanti kita pulang. Dan kita tidak benci pada kehidupan akhirat. Kenapa? Karena kita memang tahu kehidupan dunia itu begini-begini saja. Kalau kita tidak bersabar kehilangan orang yang kita cintai, maka kita tidak ada keinginan untuk bertemu kembali dengan keluarga yang kita cintai nanti di akhirat. Memang kita manusia itu diuji dengan perpisahan, rasa sakit, kesulitan, kesedihan, supaya dia tahu kehidupan dunia itu pada dasarnya menawarkan berbagai macam hal yang tidak ideal. Kenapa kita masih sedih? Ya karena kita masih menapak kehidupan kita di atas muka bumi. Kenapa kita masih meneteskan air mata? Ya karena kita masih di muka bumi. Kenapa kita merasakan kegetiran hidup? Ya karena kita masih menarik nafas. Selama kita masih menginjakkan kaki di tanah, selama kita masih menarik nafas, selama kita masih makan, selama itu kita harus berdamai dengan kegetiran, kekecewaan, kepahitan hidup. Sehingga semuanya itu Allah berikan, terutama kepada orang yang beriman, Allah berikan kepahitan hidup, kekecewaan, supaya mereka tidak jatuh cinta kepada dunia dan membenci kematian. Supaya kita tidak membenci kematian. Sehingga dengan kesabaran itu menjadikan kita senang dengan kata pulang. Dengan semua kesabaran yang terus kita berikan pada kehidupan di dunia, kita tidak memusuhi kehidupan akhirat. Dan dengan semua kesabaran yang kita lewati pada kehidupan di dunia, menjadikan kita tidak jatuh cinta kepada dunia dan tidak gandrung kepada dunia. Karena kehidupan dunia itu tidak ada yang ideal. Makanya Allah menyebut orang beriman ketika meninggal dunia dengan kata pulang. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu kepada Allah dalam kondisi kamu ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada dirimu. Kenapa Allah menyebutnya dengan kata pulang bagi orang beriman? Ya karena orang beriman itu tahu betul dunia itu tempat transit yang tidak ideal. Ya namanya kita perjalanan kena hujan, kena panas, ada kemungkinan dijambret, ada kemungkinan kita dibuli orang, ada kemungkinan kita ditipu orang, namanya juga tempat kita jalan kok. Kapan kita baru merasakan zona nyaman? Ya nanti kalau sudah pulang. Makanya Allah menyebut orang beriman ketika meninggal dunia dengan sebuah ayat di dalam surat Al-Fajr. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang, pulang. Kalimatnya itu indah. Pulang. Makanya harus sabar. Supaya kita tidak jatuh cinta kepada dunia. Jatuh cinta sama dunia itu membahayakan. Kenapa jatuh cinta kepada dunia itu sangat membahayakan? Karena jatuh cinta kepada dunia itu menjadikan kita gelap mata hati, gelap jiwa di dalam perjalanan kita. Itulah tiga alasan. Kita baru membahas mukadimah dua. Satu adalah bagaimana kita memahami Allah itu zat yang paling sabar. Yang kedua, kenapa kita harus bersabar di dalam perjalanan hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Indahnya hidup dengan syariah. Mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara untuk dunia.
2: Saudaraku, perjalanan menuju Allah tidak bisa hanya melalui mimpi atau angan-angan. Mencapai Allah tidak mungkin ditempuh hanya bermodal khayalan. Bertemu Allah tidak akan dapat terwujud hanya lewat keinginan dan niat. Untuk menuju Allah, kita harus bergerak, bekerja, berlomba. Lebih dari itu, berlari. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya adalah, dan untuk memperoleh kenikmatan surga yang demikian itu, hendaklah berlomba-lomba orang-orang yang berlomba. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 26. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, maka berlarilah kalian kepada Allah. Quran surat Adz-Dzariyat ayat 50. Berlomba dan berlari, bukan diam, juga bukan hanya dilakukan dengan berjalan. Pendengar, mari berlomba dan berlari menuju Allah, saudaraku. Ada batas waktu pendek yang tersedia di hadapan kita. Sangat boleh jadi kita tidak sempat mencapai tujuan hidup seperti yang kita inginkan, karena waktu pendek yang tidak kita gunakan dengan baik. Perjalanan menuju Allah adalah sebuah aktivitas peralihan atau perpindahan yang terus-menerus. Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah menyebutkan dengan kata hijrah, yang artinya perpindahan dari apapun selain Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Peralihan dari apa saja yang tidak diridhai Allah kepada yang diridhainya. Perubahan dari segala yang mengundang murka Allah kepada yang dicintainya. Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam mengutip perkataan seorang soleh, Ibnu Ibad, seorang hamba yang lari dari Allah menuju syahwatnya dan menuruti hawa nafsunya disebabkan kebutaan hatinya dan kejahilannya terhadap Rabb-nya. Ia telah mengganti sesuatu yang baik dengan yang buruk, menukar yang abadi dengan yang fana, padahal dirinya tidak mungkin lepas darinya. Ibnu Athaillah lantas mengatakan, sungguh mengherankan orang yang lari dari zat yang ia tidak dapat berpisah dengannya, lantas mencari sesuatu yang ia tidak menjadi kekal bersamanya. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Pendengar, siapapun kita pasti tidak dapat berpisah dari rahmat dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin lari dari keinginan takarrub atau mendekat kepada Allah agar kita dapat masuk ke surganya. Surga Allah dan akhiratnya adalah keabadian, sedang dunia tidak abadi. Itulah yang dimaksud Ibnu Athaillah, bahwa jika kita menghadap dunia, terpaku pada sebab dan materi, lalu menghindar dari beramal untuk akhirat, lari dari jalan Allah, maka kita termasuk dalam kategori aneh. Sungguh mengherankan orang yang lari dari zat yang ia tidak dapat berpisah darinya. Pendengar, proses kita berlari dan berlomba menuju Allah, hendaknya sebagaimana tukang sihir Fir'aun, setelah mereka telah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu mereka tidak peduli dengan tawaran kebaikan, negosiasi, posisi empuk dan kemuliaan yang dijanjikan oleh Fir'aun kepada mereka. Mereka juga tidak menghiraukan intimidasi, pembantaian, bahkan ancaman pembunuhan hingga penyalipan tubuh mereka yang disampaikan oleh Fir'aun. Mereka tegas mengatakan, kami tidak akan mengutamakan engkau, Fir'aun, dari bukti-bukti nyata yang telah datang pada kami dan daripada zat yang telah menciptakan kami. Quran Surat Toha ayat 72. Demikian kuat dan tangguhnya sikap orang-orang yang pernah menjadi tukang sihir Fir'aun. Kekufuran yang pernah menjadi bagian dari hidup mereka di masa lalu, ternyata tidak membuat mereka buta melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kejahatan yang mereka lakukan dahulu ternyata tidak membutakan mereka dari sinar hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mereka diancam, tapi mereka tetap teguh memegang hidayah itu. Mereka dibunuh, bahkan disalib, tapi mereka tidak pernah surut dari proses hijrah yang telah mereka lakukan menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan Ibnu Athaillah, jangan engkau berpindah dari satu alam ke alam lain, karena engkau akan mirip dengan keledai yang berputar di penggilingan. Ia berjalan, dan tempat yang ditujunya ternyata tempat di mana ia berangkat. Berjalan dari situ ke situ juga. Tapi beralihlah dari segenap alam ke pencipta alam, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, di jalan ini tidak ada yang lebih baik di antara kita. Karena di sini kita sama-sama sedang berkompetisi dan berjuang. Berlomba siapa di antara kita yang mampu terus berjalan dalam proses hijrah menuju Allah. Berjuang siapa di antara kita yang berhasil meniti jalan hidup yang penuh liku hingga bertemu Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita pijak tidak dengan sendirinya membuat kita menjadi mulia. Sungguh hanya amal kitalah yang paling menentukan. Ustadz Muhammad Ahmad Ar-Rasid dalam buku Al-Muntolak sangat tepat menyebutkan, wilayah bumi manapun tidak akan mensucikan dan meninggikan kualitas seseorang. Yang mensucikan dan meninggikan kualitas kita adalah amal. Jadi, amallah yang menentukan, bukan soal tempat. Karena itulah Fudail bin Iyad juga mengatakan, aku berjaga satu malam dalam jihad fi sabilillah. Lebih aku sukai daripada aku sholat pada malam Lailatul Qadar di samping Hajarul Aswad. Saudaraku, kita mungkin mudah saja memiliki niat baik, tapi tidak semua niat baik yang berputar dalam pikiran dapat kita tuangkan dalam perbuatan. Cobalah mari kita simak pesan Imam Syafi'i rahimahullah saat ia menasihati orang yang akan mendidik anak-anak Khalifah Harun Ar-Rasyid. Imam Syafi'i mengatakan, jadikanlah masalah paling pertama yang kau lakukan untuk memperbaiki anak-anak Amirul Mukminin adalah memperbaiki dirimu sendiri, karena kondisi mereka sangat tergantung dengan kondisimu. Kebaikan bagi mereka adalah kebaikan yang engkau lakukan, dan keburukan bagi mereka adalah apa yang engkau tinggalkan, bukan apa yang engkau larang. Mari kita perhatikan, saudaraku. Imam Syafi'i tidak mengatakan keburukan itu adalah apa yang kita sampaikan kepada anak-anak, bahwa sesuatu itu buruk. Tapi di mata mereka, keburukan adalah apa yang tidak kita kerjakan dan kita tinggalkan. Marilah kita berlari dan berlomba menuju Allah, saudaraku. Fastabiqul khairat.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Sibarkas, program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini Wi-Fi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus nggak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai,
3: Tur Sejarah Kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai, harga mulai 33 jutaan, all-in, berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Kisah tentang dua orang sahabat karib yang sedang berjalan melintasi gurun pasir. Di tengah perjalanan, mereka bertengkar dan salah seorang tanpa dapat menahan diri menampar temannya. Orang yang terkena tamparan merasa sakit hati, tapi dengan tanpa berkata-kata, dia menulis di atas pasir. Hari ini, sahabat terbaikku menampar pipiku. Mereka terus berjalan sampai menemukan sebuah oasis di mana mereka memutuskan untuk mandi. Orang yang pipinya kena tampar dan terluka hatinya mencoba berenang untuk menyejukkan galaunya. Namun, ternyata oasis tersebut cukup dalam sehingga ia nyaris tenggelam dan diselamatkanlah ia oleh sahabatnya. Ketika dia mulai sadar dan rasa takutnya sudah hilang, dia menulis di sebuah batu. Hari ini, sahabat terbaikku menyelamatkan nyawaku. Si penolong yang pernah menampar sahabatnya tersebut bertanya, "Kenapa setelah saya melukai hatimu, kau menulisnya di atas pasir, dan sekarang kamu menulis di atas batu?" Temannya sambil tersenyum menjawab, "Ketika seorang sahabat melukai kita, kita harus menulisnya di atas pasir agar angin maaf datang berhembus dan menghapus tulisan tersebut. Dan bila dalam antara sahabat terjadi sesuatu yang kebajikan sekecil apapun, kita harus memahatnya di atas batu hati kita agar tetap terkenang, tidak hilang tertiup waktu." Pendengar, dalam hidup ini sering timbul beda pendapat dan konflik karena sudut pandang yang berbeda. Oleh karenanya, cobalah untuk saling memaafkan dan lupakan masalah lalu. Marilah kita belajar menulis di atas pasir.

Ada sebuah ungkapan yang cukup menarik. Orang yang ingin dikenang dan ingin agar namanya ditinggi-tinggikan manusia, maka dia tidak akan dikenang. Sebaliknya, orang yang tidak suka untuk dikenang di hadapan manusia, justru dia akan dikenang sepanjang masa. Ungkapan ini memiliki kekuatan dan dibuktikan dalam kenyataan dan pengamatan dalam sejarah umat Rasulullah Muhammad SAW. Mereka yang tersohor namanya di antara umat ini, yang ilmunya masih ada hingga sekarang, dan pujian manusia terhadap mereka terus terdengar, adalah orang-orang yang tidak menginginkan ketenaran. Orang-orang yang namanya dikenang pada umat ini adalah mereka yang memiliki sikap waro, kejujuran, dan keikhlasan, seperti para imam madhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka semua. Demikian pula para ulama lainnya yang nama mereka tercatat dengan tinta emas sejarah. Sungguh, barang siapa yang mempelajari biografi mereka, maka dia akan mendapati nasihat-nasihat mereka untuk umat ini dan sikap zuhud mereka terhadap kekayaan dunia yang fana ini. Dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang melakukan perbuatan, dia tidak menginginkan dengannya melainkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian manusia mencintainya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kemudian manusia memujinya. Maka beliau bersabda, itu merupakan kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Hadis riwayat Muslim. Orang-orang mukmin tidak mengharapkan sanjungan manusia. Dia hanya mengharapkan wajah Rabbnya yang maha tinggi. Tetapi Allah Ta'ala akan meninggikan namanya dan menganugerahkan kasih sayang manusia terhadapnya. Karena Allah yang memiliki hati para hamba dan ubun-ubun mereka ada di tangannya. Ketenaran dalam kondisi apapun tidak memberikan manfaat, cepat atau lambat, bahwa itu merupakan kesulitan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjadikan akhirat itu tempat bagi orang-orang yang tidak menginginkan ketenaran di bumi dan tidak pula kerusakan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Qasas ayat 83. Para ulama salaf sangat menjauh dari ketenaran sejauh-jauhnya. Ibrahim bin Adam, jika seseorang masuk kepadanya sedangkan dia sedang membaca Al-Quran, maka dia akan menutupnya. Pernah satu ketika Ibrahim bin Adam masuk ke dalam sebuah kebun, dan orang-orang pun masuk ke kebun tersebut sambil mengatakan, di mana Ibrahim bin Adam? Beliau pun ikut mencari bersama mereka dengan mengatakan, di mana Ibrahim bin Adam? Abdullah ibn Mubarak pergi ke Kufah. Beliau berdesakan dengan tujuan mendapatkan air. Orang-orang tidak mengetahuinya sehingga mereka mendorongnya. Abdullah ibn Mubarak pun berkata, kehidupan tidak lain hanya demikian, yaitu kita tidak dikenal dan tidak disanjung. Barang siapa yang ingin dikenal, niscaya dia tidak akan dikenal. Hal ini karena niatnya yang lemah dan kecintaannya terhadap dirinya. Dan barang siapa yang benci dikenal, justru dia akan dikenal. Karena kebencian untuk dikenal itu menunjukkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan harapan akan pahalanya semata. Pendengar, orang yang ingin dikenang tidak akan dikenang. Namun, orang yang tidak suka dikenang justru akan dikenang. Wallahu a'lam bishawab.

0: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
1: Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya menulis ilmu di atas tulang belulang bangkai unta karena tak mampu membeli selembar kertas? Pernahkah kalian membayangkan seorang bocah yatim yang bajunya lusuh, yang seringkali menahan lapar berhari-hari, namun kelak suaranya akan didengar oleh raja-raja, fatwanya akan menjadi hukum bagi jutaan manusia, dan namanya akan disebut dalam doa-doa tulus di setiap sujud panjang kaum mukminin dari ujung barat Afrika hingga kepulauan Nusantara? Dia adalah matahari dunia. Dia adalah kesehatan bagi tubuh. Dia adalah sang pembela sunnah yang memadukan tajamnya logika akal dengan sucinya wahyu Tuhan. Kakinya pernah dirantai besi, lehernya pernah diancam pedang algojo, namun hatinya tak pernah berpaling dari kebenaran. Inilah hikayat sang mujadid abad kedua. Inilah kisah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para pencari hikmah di channel kesayangan kita, Rio Fulana. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Rio Fulana yang dirahmati Allah, hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan panjang. Kita tidak akan menyingkat kisah ini menjadi beberapa menit saja. Kita akan menyelaminya. Kita akan duduk bersimpuh di majelis sejarah, membuka lembar demi lembar kitab para ulama terdahulu untuk membedah anatomi kehidupan Imam Syafi'i secara utuh. Mengapa kita harus membahasnya sedalam ini? Karena Imam Syafi'i bukan sekadar tokoh masa lalu. Beliau adalah the founding father dari metodologi berpikir umat Islam. Di Indonesia, mayoritas kita bermazhab Syafi'i. Namun betapa sedikit dari kita yang mengenal betapa berdarah-darahnya perjuangan beliau dalam menegakkan tiang agama ini. Siapkan hati kalian, siapkan air mata kalian, dan mari kita kembali ke masa 1200 tahun yang lalu.
3: Jarum waktu berhenti di tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Tahun ini adalah tahun yang monumental dalam sejarah Islam. Langit Baghdad berduka, bumi Irak menangis. Pada tahun ini, Al-Imam Al-Azam, Nu'man bin Thabit, atau yang kita kenal sebagai Imam Abu Hanifah, wafat di dalam penjara penguasa karena ketukuhan imannya menolak jabatan hakim. Dunia Islam seakan gelap gulita kehilangan pelitanya. Namun, Allah Rabbul Alamin tidak pernah membiarkan bumi ini kosong dari para penegak hujahnya. Benarlah sabda Nabi, bahwa para ulama adalah pewaris para Nabi. Ketika satu bintang terbenam, bintang lain akan terbit. Di tahun yang sama, bahkan sebagian riwayat mengatakan di malam yang sama saat ruh Imam Abu Hanifah naik ke langit, di sebuah kota kecil di pesisir Mediterania bernama Gaza, terdengarlah tangisan bayi laki-laki yang memecah keheningan malam. Bayi itu lahir dari rahim seorang wanita mulia dari suku Al-Azd bernama Fatimah binti Ubaidillah. Ayahnya bernama Idris bin Abbas. Mereka menamai bayi itu dengan nama kekasih Allah, Muhammad. Siapakah Muhammad kecil ini? Mari kita lihat nasabnya. Ini bukan nasab sembarangan. Dia adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Perhatikan nama Al-Muttalib. Ini adalah saudara kandung dari Hashim, kakek buyut Rasulullah SAW. Keduanya adalah anak dari Abdi Manaf, Jadi, nasab Imam Syafi'i bertemu dengan nasab Rasulullah di kakek bernama Abdi Manaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang kemuliaan Bani Muthalib dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya, kami, Bani Hashim, dan Bani Muthalib tidak pernah berpisah baik di masa jahiliyah maupun di masa Islam. Kami dan mereka adalah satu. Lalu Nabi menyilangkan jari jemarinya. Imam Syafi'i adalah satu-satunya imam mazhab yang berasal dari suku Quraisy, kerabat dekat Nabi. Inilah realisasi dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajarilah dari Quraisy dan janganlah kalian mengajarinya. Dan imam itu dari Quraisy. Namun, kemuliaan nasab tidak menjamin kemudahan hidup. Takdir Allah berlaku. Baru saja Muhammad kecil menghirup udara dunia, ayahnya, Idris, jatuh sakit dan meninggal dunia di tanah perantauan Gaza tersebut. Muhammad bin Idris kini menjadi yatim. Gelar yatim di masa itu adalah ujian berat, apalagi diiringi dengan kefakiran yang sangat. Fatimah, sang ibu, kini memikul beban gunung di pundaknya. Ia sendirian di Gaza, jauh dari keluarga besar suaminya di Mekah. Hartanya habis.

0: Dua tahun berlalu di Gaza, Fatimah menatap putranya yang tumbuh di lingkungan yang jauh dari tradisi kakek moyangnya. Gaza adalah kota dagang, kota yang heterogen. Fatimah khawatir. Jika anakku tetap di sini, batin Fatimah berbisik, nasab Quraisy-nya akan sia-sia. Bahasanya akan rusak bercampur dengan bahasa orang-orang non-Arab, ajam. Akhlak kesatria Quraisy-nya akan hilang. Dengan tekad seteguh karang, Fatimah mengambil keputusan besar. Ia harus membawa pulang permata hatinya ke Mekah, ke tanah air leluhur, ke lembah yang tidak ada tanaman di dalamnya, namun penuh dengan keberkahan. Perjalanan dari Gaza ke Mekah bukanlah perjalanan wisata. Jaraknya ratusan kilometer membelah gurun pasir yang ganas. Bayangkan sahabat Rio Fulana, seorang ibu muda menjanda, menggendong balita, menempuh perjalanan yang biasa ditempuh kafilah dagang berhari-hari. Panas matahari membakar kulit, dingin malam menusuk tulang, namun cinta ibu mengalahkan segalanya. Sesampainya di Mekah, mereka tidak disambut dengan karpet merah. Keluarga besar Bani Muthalib memang terpandang, tapi mereka banyak yang hidup sederhana. Fatimah dan Syafi'i kecil tinggal di daerah bernama Syi'ib Al-Khoif. Kehidupan mereka sangat miskin. Begitu miskinnya, Imam Syafi'i kelak mengenang masa kecilnya. Aku adalah seorang yatim di bawah asuhan ibuku. Ibuku tidak memiliki apa-apa untuk membayar guruku.
1: Di Mekah, Syafi'i kecil diserahkan ke Kutab, tempat belajar baca tulis Al-Quran. Tapi ada masalah besar, biaya. Fatimah tidak punya uang untuk membayar syekh, guru. Namun, guru tersebut melihat sesuatu yang berbeda pada Syafi'i. Kecerdasannya memancar dari matanya. Syafi'i sangat cepat menghafal. Ketika guru mengajarkan satu ayat kepada murid lain, Syafi'i yang hanya mendengar sekilas langsung menghafalnya. Akhirnya, sang guru mengizinkan Syafi'i belajar tanpa bayaran. Bahkan, seringkali Syafi'i diminta menggantikan gurunya mengawasi murid-murid lain saat sang guru berhalangan. Di usia 7 tahun, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i telah menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Quran dengan mutqin, sempurna. 7 tahun. Setelah Al-Quran, dahaga ilmunya semakin menjadi-jadi. Ia ingin menulis hadis. Ia ingin mencatat ilmu. Tapi kemiskinan kembali menjadi tembok tebal. Kertas atau warok di masa itu adalah barang mewah. Harganya mahal. Apakah Syafi'i kecil menyerah? Tidak. Ia pergi ke kantor-kantor pemerintahan, diwan, mencari kertas-kertas bekas yang sudah dibuang atau yang salah tulis. Ia memungutnya, lalu menulis di bagian yang masih kosong. Jika kertas bekas tak ada, ia pergi ke pasar atau tempat penyembelihan onta. Ia mencari tulang belikat onta yang lebar dan putih. Ia mencari pelepah kurma yang kering. Ia mencari batu-batu pipih yang halus. Bayangkan pemandangan ini, sahabat Rio Fulana. Di sebuah kamar sempit di Mekah, bertumpuk tulang belulang binatang, batu, dan pelepah kurma. Baunya mungkin tidak sedap. Tapi di atas benda-benda itulah tertulis sabda-sabda Nabi yang suci. Syafi'i kecil menghafal semua yang ia tulis di tulang itu hingga meresap ke dalam dadanya, sampai tulang-tulang itu tak lagi ia butuhkan. Beliau pernah berkata, "Aku tidak memiliki uang untuk membeli kertas, maka aku menulis di atas tulang bahu onta dan pelepah kurma." Ini adalah tamparan keras bagi kita, sahabat Rio Fulana. Hari ini kita punya buku berlimpah, gadget canggih, PDF kitab gratis, tapi semangat kita untuk menuntut ilmu seringkali kalah oleh rasa malas.
2: Setelah menghafal Al-Quran, Syafi'i muda menyadari satu hal. Al-Quran turun dalam bahasa Arab yang paling tinggi, Fusha. Untuk memahami hukum Allah, ia harus menguasai bahasa Arab sampai ke akar-akarnya. Bahasa Arab di kota Mekah sudah mulai bercampur dengan bahasa pendatang, jamaah haji dari berbagai negeri. Maka, atas saran para ulama, Syafi'i muda melakukan pengasingan diri. Ia keluar dari Mekah menuju pedalaman gurun pasir, tempat tinggal suku Bani Huzail. Mengapa Bani Huzail? Karena menurut para ahli bahasa, suku inilah yang bahasanya paling murni, paling fasih, dan paling dekat dengan bahasa Al-Quran. Mereka adalah gudangnya syair Arab kuno. Berapa lama Syafi'i tinggal di sana? Bukan sebulan dua bulan. Riwayat menyebutkan beliau tinggal bersama mereka selama 10 tahun. Dalam riwayat lain disebutkan 20 tahun.